0: saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau HIASG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
13: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
2: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulfian. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Fahrul, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pagi. Baik, Pak Fahrul. Jadi pergerakan ya, indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
4: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak.
3: Ya.
4: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, raya IHSG ini sangat tergantung ini pengaruhnya pemerintah.
3: Ya.
4: Terkait dengan barang ekspor ini. Karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini, jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum,
3: yeah,
4: dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting.
3: Yeah.
4: Comply sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair, ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depressed ini valuasinya. Saya
3: yeah,
4: sendiri lihat kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal ngelangsa. Jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor-impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
3: Yeah.
4: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun, jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai seperti itu, Pak.
3: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu, soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
4: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi
3: tambahan. Oh, rantai birokrasi, oke. Okay.
4: Ya, satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
3: Ya.
4: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran, ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Pak.
3: Ya.
4: Kalau seandainya ketidakjelasan pembayaran dari, apa namanya itu ya, dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya, cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom, selalu menyarankan kalau ada seperti ini, jadi gateway saja.
3: Ya.
4: Dealnya tetap ke luar negeri, langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada bayar di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti
3: ya,
4: itu. Pak, spiritnya untuk meningkatkan compliance,
3: ya.
4: Sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
3: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga, soal badan baru ekspor ini tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Farul?
4: Saya rasa tidak cukup karena apa namanya yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini kekuatan apa yang muncul? Nah,
3: ya.
4: Ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi. Ini apa sebenarnya? Sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
3: Ya.
4: Sehingga kita harus ini nih, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara polisi yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya memang terjadi under-invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu tetap penting untuk dilakukan.
3: Ya. Nah, lalu sejauh mana juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri, ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka begitu, Pak Farul?
4: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar, ya. Rupiah ini kalau nggak ada itu barang ekspor, ini rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru, ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak.
3: Yeah.
4: Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lending rate. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang BI rate naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate plus tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang.
3: Yeah.
4: Karena memang ini tujuannya untuk menetapkan flow, kira-kira akan seperti itu.
3: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI masih menjadi...
5: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
6: Masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pontianak mengimbau seluruh masyarakat untuk mengutamakan prinsip aman, sehat, utuh, dan halal dalam memilih hewan kurban tentunya ya. Kita lihat di beberapa jalan ya di Kota Pontianak sudah ada beberapa yang menjual hewan kurban, begitu pendengar ya, memang khas sekali di Kota Pontianak. Dan tentunya prinsip-prinsip tadi perlu kita utamakan pendengar. Tentunya memastikan kesehatan fisik hewan dan menekankan pentingnya penerapan protokol sanitasi selama proses penyembelihan di lingkungan masjid maupun rumah potong hewan. Penggunaan wadah ramah lingkungan untuk pembungkusan daging ini juga sangat disarankan ya, untuk mengurangi limbah plastik sejalan dengan visi Kota Pontianak yang bersih dan berkelanjutan. Dan dengan sinergi antara petugas lapangan dan kesadaran masyarakat, tentunya pelaksanaan kurban tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah yang khusyuk pendengar, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat standar kesehatan pangan di Kota Katulistiwa. Untuk itu nanti akan kami bahas dalam Pontianak Menyapa pagi ini. Kita membahas kurban aman dan sehat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kota Pontianak, Ibu Endang Sayekti, yang akan dipandu oleh rekan kami Viko Alhadi. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fiko Al-Hadi kembali menjumpai Anda di pagi ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Sejumlah tempat ataupun masyarakat akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan tidak hanya itu, pemotongan hewan kurban ini diharapkan tetap aman dan sehat untuk nantinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang mengkonsumsi daging kurban yang dilaksanakan oleh sejumlah masyarakat ini. Dan bagaimana dari sisi pemerintah Kota Pontianak sendiri untuk memastikan agar kurban yang aman dan juga sehat di Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini. Kami membahasnya pagi ini sudah bersama kami Ibu Endang Sayekti, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Assalamualaikum Bu Endang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Bu Endang sudah hadir di RRI pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042, atau Anda juga bisa kirimkan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, sebelum bicara jauh mengenai bagaimana aman dan juga sehat daging kurban, kami ingin tahu dulu bagaimana program Presiden Prabowo Subianto terhadap bantuan hewan kurban di tahun ini, Bu Endang.
1: Oke, terima kasih. Jadi tahun ini tahun kedua ya, kita dapat sapi Banmas, bantuan masyarakat dari Pak Presiden. Tahun ini kita akan tempatkan di Batu Layang, jadi di Masjid Jami Baitur Rahman. Sesuai dengan kemarin permintaan dari Presiden, memang minimal 1 ton beratnya. Jadi kebetulan karena memang di Kota Pontianak tidak ada yang mencapai berat itu, jadi kami akhirnya kemarin melipir ke Kuburaya dan dapatlah di sana. Jadi ini diutamakan memang dari hasil inseminasi buatan. Kebetulan itu ada peternak di Kuburaya, sudah memelihara selama 3 tahun, dan beratnya waktu kita datang itu sekitar 930 kilo. Jadi itu sebulan yang lalu, jadi kita harapkan, kan tetap dikasih makan ya, nggak mungkin nggak dikasih makan. Jadi kita harapkan mendekati Idul Adha nanti sampai diserahkan, nanti akan diserahkan di Korem oleh Pak Wali.
0: Di
1: alun-alun pas sebelum sholat. Jadi nanti setelah itu dibawa ke Masjid Jami Baitur Rahman gitu.
0: Oke, okay, nah jenis-jenis hewan atau sapi ini jenis apa Ibu, dan keunggulan atau kelebihannya apa ini Bu?
1: Ya, jadi kebetulan induknya itu sapi perah, kemudian di IB dengan simental. Jadi memang keunggulannya badannya memang lebih jumbo ya, jadi lebih besar dari sapi Madura ataupun sapi Bali gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat yang terbaik sih kemarin, terbaik kedua di Kuburaya, karena yang pertama memang diambil sama pemerintah Kuburaya. Jadi kemarin yang di Kuburaya tuh dapat 1,1 ton, yang paling besar 1,1 ton gitu.
0: Oke, okay. Baik, nah beralih untuk di Idul Adha tahun ini Ibu, bagaimana mungkin kesiapan atau upaya dari pemerintah atau program dalam menjamin hewan kurban ini yang akan dikurban pada Idul Adha 2026 ini Ibu?
1: Oke, jadi pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, kemudian turun di bidang peternakan, setiap tahun selalu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jadi pemeriksaan kami bagi menjadi dua, antemortem dengan postmortem. Antemortem itu pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi H-1 biasanya kami turun ke lokasi-lokasi yang sudah rutin melakukan pemotongan. Jadi ada list di kami, nanti tim kami bagi di 6 kecamatan, jadi punya koordinator masing-masing. Nah nanti dari situ total sekota Pontianak ya, ini masih perkiraan kita sekitar 400 titik pemotongan. Nah itu termasuk masjid, kemudian surau, instansi, dan perseorangan. Karena ada yang beberapa keluarga melakukan pemotongan juga, jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa. dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun. Nah, kalau untuk dokter hewan kita tidak cuman dari lingkup dinas, tapi juga ada dokter hewan swasta yang kita libatkan. Jadi kami terbuka menerima kalau misalnya ada mereka memang mau ikut pengawasan, kita ikutkan gitu.
0: Oke, baik. Nah, pemeriksaan sebelum, Bu. Nih, apa yang diperiksa sebelum dilakukan pemotongan atau penyembelihan ini?
1: Oke. Jadi antemortem itu pemeriksaan sebelum. Jadi begitu hewannya datang ke lokasi, bisa dua sih sebenarnya. Jadi bisa sebelumnya kalau misalnya memang diperlukan dari masyarakat perlu pemeriksaan hewan mau beli nih.
0: Sebelum dibeli.
1: Ya, sebelum dibeli mereka mau beli bisa minta bantuan dengan kami di dinas bisa. Itu bisa kami periksakan terlebih dahulu, terutama kesehatannya, kemudian cukup umur atau tidak dan keutuhannya. Keutuhan nih maksudnya fisik. Fisiknya jadi kan dia wajib memang utuh kan, utuh dalam artian enggak boleh misalnya telinganya cuma satu. Yeah. Kayak gitu yang seperti-seperti itu kadang-kadang terlewatkan oleh masyarakat. Jadi kita ada pembantu untuk pemeriksaan. Nah, itu cuman kita lakukan cuman di Kota Pontianak saja karena wilayah kerja kita kan di Kota Pontianak.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya yang di luar daerah biasanya kami sambungkan ke instansi terkait. Jadi kalau misalnya di Kuburaya dengan dinas yang membidangin fungsi peternakan di Kuburaya. Tuh, jadi banyak juga kita yang ngambil dari Mempawah. Nah, kita linkkan dengan yang di Kabupaten Mempawah gitu.
0: Oke, okay, baik dari sisi kesehatan, usia dan juga fisik tadi sebelum dilakukan penyembelihan, Bu ya.
1: Nah,
0: di saat sesudah dilakukan penyembelihan, apa nih Bu yang diperiksa oleh petugas?
1: Jadi kalau misalnya secara fisik antemortemnya udah lolos, boleh dipotong, tidak ada penyakit yang menular ke manusia. Yang paling kita waspadai kan antrak. Karena itu menular ke manusia. Alhamdulillah dari tahun 2011 sampai sekarang belum ada, jangan ada sih sampai ada, karena itu memang penyakit yang berbahaya, langsung menular ke manusia. Nah, kalau sudah selesai dengan antemortem, lolos, paginya waktu dipotong lakukan penyembelihan seperti biasa, kami biasanya melakukan pemeriksaan postmortem bagian dalamnya. Karena waktu pemeriksaan antemortem kita tidak punya X-ray kan, jadi nggak bisa kelihatan tuh hatinya bagus atau tidak, limpanya bagus atau tidak, gitu kan. Jadi biasanya kami lakukan lagi postmortem. Itu yang diperiksa hatinya, bias paling banyak biasanya ada cacing hati, fasciolosis. Jadi kita bantu untuk pemeriksaannya, kemudian paru-paru itu takutnya. Kadang ada kalau dia pneumonia bisa nularkan ke kita jadi TBC. Nah, gitu. Jadi kemudian limpa kita cek juga, sama jantung biasanya kita cek.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau ditemukan Bu tadi di hati, di limpa, ini diapakan setelah dilakukan penyembelihan ini?
1: Ya, jadi jangan khawatir meskipun bagian dalamnya nanti ada bermasalah, untuk daging dan ikutan lainnya sebenarnya enggak masalah. Jadi boleh dikonsumsi, enggak masalah. Cuman kalau untuk yang terkena misalnya hatinya terkena fasciolosis, selama dia 70
0: cacing tadi ya?
1: Cacing. Nah, jadi kalau misalnya 70% ke bawah biasanya kami bersihkan, sisanya yang masih bisa dimakan kami kembalikan. Tapi kalau yang terinfeksi itu dicacah kemudian kita timbun.
0: Ya, berarti tidak boleh dikonsumsi.
1: Tidak boleh dikonsumsi. Nah, gitu. Jadi itu termasuk juga untuk paru-paru. Kalau misalnya masih bisa diselamatkan, bagian yang memang bisa dimakan kami kembalikan, tapi yang tidak bisa dimakan kita cincang kemudian kita timbun, dimusnahkan.
0: Gitu. Baik, ini yang biasa-biasa selama ini ditemukan Bu ya, cacing di hati.
1: Cacing kemudian, hati paling banyak. Ya.
0: Oke, okay, pneumonia di paru-paru.
1: Ya.
0: Dan
1: Biasanya dua itu yang paling banyak. Kalau yang lain-lain tuh jarang sekali kita ketemu.
0: Oke, okay. Ini hanya organ hati dan paru-parunya saja. Dagingnya tidak?
1: Tidak bermasalah.
0: Tidak terdampak berarti?
1: Tidak terdampak, boleh. Jadi boleh dikonsumsi. Jadi memang kita biasanya infokan ke pengurus masjidnya untuk menyisihkan terlebih dahulu bagian itu supaya bisa kita periksa gitu. Tapi untuk yang daging, tulang, apa namanya, kulit itu sudah boleh langsung dieksekusi.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Ini komunikatif tidak atau apa ya, menerima tidak kadang-kadang warga atau petugas penyembelih ini?
1: Proses ya. Jadi dulu pertama sekali banyak yang tidak terima karena kan mereka nganggapnya kayak apa, hati masih bisa dimakan loh Bu, kata gitu kan. Kami pernah kejadian sampai sudah kami kuburkan pun. Salahnya kami memang waktu itu berbentuk utuh, jadi langsung minta dikuburkan, Pak, dikubur saja. Kami kembali lagi karena kebetulan pemotongannya banyak kan, kembali lagi itu sudah masuk karung dan mau dibawa pulang. Jadi kita melakukan persuasif, sosialisasi ke masyarakat, terutama yang memang nantinya memakan ya, apa namanya, hasil hewan kurban itu, supaya benar-benar berhati-hati gitu. Nggak langsung mati memang, tapi itu akan mempengaruhi, nantinya akan ada penyakit-penyakit yang berbahaya lah untuk manusia gitu. Dan secara etisnya sajalah, kalau misalnya ada cacingnya, layakkah untuk dimakan?
0: Yeah.
1: Kan kita ngomongnya seperti itu.
0: Baik, nah Ibu tadi menyebutkan ada sekitar 400 titik penyembelihan dan pemotongan di Pontianak pada Idul Adha tahun ini. Nah, ini sistem pengawasannya gimana Ibu? Mulai dari sebelum dan sesudah penyembelihan.
1: Oke, jadi mulai dari minggu lalu tim dinas sudah dibentuk, kemudian sudah mengirimkan surat ke pengurus masjid. Beserta dengan leaflet Idul Adha. Jadi kita kasih situ secari kertas yang untuk keterangan lah, setidaknya bisa jadi panduan untuk pengurus masjid untuk melaksanakan penyembelihan gitu. Jadi sebelumnya juga kita ada melakukan sosialisasi secara web Zoom, jadi kita ada Zoom meetingnya tentang tata cara penyembelihan itu. Sudah ada bekerja sama dengan dinas provinsi, jadi dari provinsi yang mengadakan, kami menyebarkan link tersebut ke pengurus masjid, dan itu setiap tahun selalu kita lakukan. Kemudian setelah kita mengirimkan surat, di situ ada nomor yang tertera yang bisa dihubungin. Biasanya pengurus masjid akan menghubungi nomor tersebut, memberitahukan, menginformasikan mereka potong berapa dan hari apa. Kemudian tambahan satu lagi, kapan hewan kurbannya datang. Karena kalau kapan hewan kurbannya datang ini berpengaruh dengan kami melakukan antemortemnya kapan. Gitu. Jadi kami usahakan sebelum dipotong itu hewannya tetap dilakukan pemeriksaan antemortem terlebih dahulu. Ada yang lolos enggak? Pasti ada. Karena kadang-kadang hari H mereka jam 6 baru datang ke masjid. Ada juga yang seperti itu.
0: Hewan
1: kurbannya baru datang benar-benar subuh atau lepas mereka sembahyang baru ada datang gitu. Jadi ada yang lolos atau tidak, pasti ada yang lolos. Gak mungkin kita periksa semuanya. Jadi kita usahakan tapi semaksimal mungkin. Jadi kita ajarin juga pengurus masjid, setiap kita melakukan kegiatan, kita selalu ngajak pengurus masjidnya, oh Pak, ini loh pemeriksaan yang kami lakukan, yang dilihat apa sih? Kalau antemortem dilihat dari mungkin badannya bagus atau tidak, kemudian ada tanda-tanda cacingan enggak? Kalau misalnya cacingan biasanya kan bulunya berdiri. Nah, gitu, hal-hal seperti itu kami informasikan ke pengurus masjidnya. Okay. Jadi supaya mereka juga paham nih.
0: Baik.
1: Melakukan pemeriksaan.
0: Bu Endang, gitu. Tadi sebelum dan sesudah itu kita bicara sapi mungkin, Bu ya. Nah, ini kan ada kambing juga. Apa sama perlakuannya, ada pemeriksaan sebelum dan juga sesudah penyembelihan?
1: Sama. Jadi karena sama-sama hewan kurban, kambing juga diperlakukan sama.
0: Termasuk indikasi penyakit-penyakitnya tadi.
1: Ya, kalau yang sekarang yang perlu diwaspadai kan kalau di kambing itu PPR. Jadi penyakit dia semacam flu di kambing gitu. Jadi kalau di kambing kita biasanya kayak ini baru kambing di penampungan baru mulai datang nih Pak. Jadi baru mulai datang, jadi kami lakukan pemeriksaan secara umum. Tetap kita lakukan pemeriksaan secara umum. Kalau dulu kita ada pakai peneng, kita kasih tanda.
0: Oh, yang dikalungkan
1: ya, cuman karena ada PMK, itu tidak bisa dilakukan. Karena posisinya PMK itu kan inkubasinya 14
0: penyakit,
1: hari.
0: Penyakit mulut dan kuku di kambing.
1: Kambing, sapi, sama. Kambing. Jadi dia untuk hewan yang berkaki belah. Jadi kambing, sapi, kemudian babi juga bisa kena PMK. Jadi karena ada PMK, kita tidak melakukan penang lagi. Karena inkubasinya biasanya 14 hari. Jadi posisinya cepat sekali. Okay. Takutnya waktu kita periksa sehat, setelah kita kasih penang, barang itu
0: ya, orang mau beli,
1: hewannya sakit,
0: minta bantu dinas ya. Oh bagus nih,
1: jadi memang lebih baik kalau misalnya pas mau beli minta bantuan dinas, langsung sama-sama turun ke lapangan. Kita periksakan, ada yang seperti itu.
0: Oke, okay. Kayak misalnya di organ tadi ada cacing di hati atau pneumonia di paru-paru juga ada di kambing?
1: Di kambing juga ada. Sama saja, karena sama-sama hewan yang memang bisa terkena.
0: Dagingnya tidak terpengaruh?
1: Tidak sama terpengaruh juga. Tidak terpengaruh, ya, sama.
0: Oke, okay. Nah baik Bu Endang, lanjut lagi dan bicara mengenai kualitas daging Bu. Jaga kualitas daging hewan kurban yang sudah disembelih ini gimana Bu?
1: Sebaiknya begitu setelah disembelih memang digantung. Sebaiknya, karena kan untuk meniriskan darahnya. Okay. Idealnya digantung, tapi karena kita biasanya maunya cepat kan, nggak ada yang mau lama-lama di kalau masalah daging kurban kan. Jadi karena maunya cepat, biasanya memang langsung dieksekusi. Nah sebaiknya apa kantongnya, tempatnya itu yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat memotong-motong daging, sebaiknya itu diberi alas, tapi jangan alas terpal saja. Jadi boleh diberi apa namanya, daun pisang atau daun kelapa. Supaya darah yang masih tertinggal itu tiris ke bawah. Jadi itu yang terbaik. Nah, kemudian diperhatikan juga untuk yang petugas pemotong, sebaiknya tidak merokok. Nah itu yang agak sulit biasanya kan. Semuanya sebenarnya, dari petugas mulai penyembelihan sampai selesai pengemasan, packing, itu tidak boleh merokok. Untuk menghindari kontaminasi pada dagingnya.
0: Oke, okay. Baik Bu Endang, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Nanti juga bisa ditanggapi. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali untuk Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di pagi ini kami masih membahas mengenai kurban aman dan sehat Idul Adha 1447 Hijriah, dan kami masih terus mengundang Anda juga di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik Bu Endang, kita coba tanggapi dulu. Selamat pagi Ibu, mau bertanya bagaimana hewan kurban, langkah-langkah awal dicek biar tetap fresh dan juga sehat untuk dikonsumsi.
1: Oke, jadi mungkin ini lebih ke penanganan dagingnya ya.
0: Ya.
1: Jadi begitu diterima dari pengurus masjid, biasanya kan pakai kantong-kantong tuh.
0: Iya.
1: Nah, sebaiknya memang kalau memang mau langsung dimasak, boleh langsung dicuci dan dieksekusi. Tapi kalau misalnya memang belum mau di masak, boleh langsung disimpan di freezer. Nggak masalah lah. Jadi langsung disimpan di freezer, jangan dicuci terlebih dahulu kalau malahan kalau disimpan di freezer.
0: Oh iya. Jadi cuci dulu.
1: Jangan
0: ya.
1: Dicuci malahan. Jadi supaya dia tidak ada kontaminasi itu tadi. Dan sebaiknya kantongnya juga berwarna bening. Jadi hindari kantong plastik hitam. Karena posisinya memang kantong plastik hitam itu nanti menyerap ke dagingnya. Jadi dagingnya jadi terkontaminasi. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan satu lagi, dipisah antara jeroan dengan daging. Pisahkan, karena jeroan itu kayak misalnya hati, paru, limpa, itu lebih mudah membusuk dibanding dengan hati daging. Ya, jadi pisahkan antara jeroan dengan daging, baru kemudian disimpan ke freezer, sebaiknya seperti itu. Kalau belum mau dikonsumsi ya.
0: Baik. Nah, kemudian tata cara penyembelihan, Bu. Ini ya. Adakah pelatihannya kepada mereka-mereka sebagai pengeksekutor untuk menyembelih hewan kurban ini?
1: Ya, jadi sebenarnya ini ranahnya bukan di kami ya kalau penyembelihan, karena posisinya ini ranahnya ke Depak.
0: Okay.
1: Jadi larinya ke Depak. Jadi terakhir kemarin tetap ada pelatihan-pelatihan. Kita lebih ke penanganan dagingnya, biasanya penanganan daging, kemudian penanganan hewan kurbannya. Jadi tata cara penyembelihan itu murni kepentingan dari Depak.
0: Kementerian gitu. Agama.
1: Kementerian Agama. Kalau dulu kan masih LPPOM.
0: Yeah.
1: Sekarang ditarik ke Kementerian Agama kan. Di situ. Tapi ada banyak pelatihan-pelatihan untuk ini, untuk penyembelihan hewan kurban banyak.
0: Oke. Okay. Termasuk pengemasan daging kurban yang ingin diberikan
1: kepada masyarakat.
0: Ya. Itu gimana, Bu?
1: Kalau itu sosialisasinya kita ada, jadi memang tidak boleh menggunakan kantong yang berwarna gelap. Usahakan kantongnya kantong bening. Jadi kalaulah memang tidak ada lagi cara, memang harus pakai plastik, pakailah kantong yang bening. Tapi kalau misalnya bisa, lebih bagus kalau misalnya itu pakai besek. Cairannya kan pemotongan kan dia cepat kan,
0: yeah.
1: Jadi tetap masih ada cairan-cairan darahnya yang tertinggal itu tidak cepat membusuk kalau misalnya kita pakaikan besek gitu. Jadi tiris dia, cairan darahnya bisa turun gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, walaupun dipastikan akan banyak Bu Kabid ini mengenai hewan kurban sapi maupun kambing, tapi dari sisi kalkulasi pemerintah sebenarnya kebutuhan daging sapi menjelang Idul Adha ini atau kebutuhan sapi dan kambing menjelang Idul Adha ini cukupkah atau bagaimana, Bu?
1: Untuk ternak kurban insya Allah cukup. Jadi kemarin kita juga udah ada turun ke lapangan, sudah ada kalau untuk tempat penampungan sapi itu sudah ada 25 yang kita periksa, kemudian itu udah total 500 lebih sapi yang sudah kita periksa. Alhamdulillah tidak ada penyakit menular yang berbahaya. Kemudian kambing itu, karena kalau kambing ini baru ya, jadi baru hari-hari ini mereka kandangnya baru terisi. Karena memang kambing 80-90% itu dari Jawa, biasanya dari luar lah, dari luar, bukan dari kota, bukan dari Kalbar. Nah, itu. Jadi kalau yang penampungan kambing kemarin kami sudah ada periksa 13 lokasi, itu juga hampir 600 ekor
0: kambing
1: yang sudah diperiksa ya. Dan alhamdulillah kondisinya tidak ada yang membahayakan. Jadi kalau sakit ada enggak? Ada, tetap. Tetap ada yang sakit, pasti. Karena kan mereka baru perjalanan jauh kan. Tetap ada yang sakit, tapi tidak ada yang penyakit zoonosis. Jadi tidak ada kayak antrak yang menular ke manusia, tidak ada.
0: Oke, baik, artinya cukup Bu ya?
1: Cukup.
0: Dan semua sapi maupun kambing ini didatangkan dari luar Kalimantan Barat?
1: Sebagian besar begitu, karena memang daerah kita bukan daerah ini ya, produksi ya. Nah, terutama Kota Pontianak. Kalau Kota Pontianak biasanya lebih banyak pengemukan. Jadi 5-6 bulan sebelum Idul Adha biasanya mereka udah datangkan sapi. Kalau sapi nih ya, kalau kambing tetap seminggu, dua minggu sebelum hari H biasanya. Malah ini lebih lambat lagi. Tahun ini saya lihat lebih lambat lagi. Jadi memang seminggu sebelum baru kambing-kambing mulai berdatangan. Lebih mungkin karena pemeliharaannya juga ya, kan harus menyiapkan makan apa segala macam kan. Nah itu kalau di kita lebih banyak pengemukan, jadi 5-6 bulan sebelumnya dibeli kemudian digemukkan baru dijual. Itu dari kita banyak seperti itu.
0: Baik, dengan sistem atau tata niaga seperti ini menyebabkan harga tinggi kamu sapi ataupun kambing?
1: Mengikuti ini ya, apa hukum ekonomi lah ya. Permintaan tinggi pasti harga akan naik, tetap seperti itu. Cuman memang dari kalau saya perhatikan beberapa tahun ini dari pengurus masjid itu, mereka sudah punya langganan masing-masing. Jadi mereka biasanya DP udah lama. Karena kan mereka sistemnya pakai ini biasanya arisan ya. Nah itu mereka biasanya sudah DP terlebih dahulu. Jadi untuk keperluan mereka tetap sudah ada gitu. Biasanya kalau yang apa yang kena mahal tuh biasanya kalau yang baru-baru lah, gitu biasanya seperti itu.
0: Oke, termasuk misalnya harga jual daging kiloan yang berapa nih Bu sekarang? Kalau
1: sekarang sekitar 150 sampai 160.
0: Oke, artinya kalau
1: itu
0: kita,
1: daging segar ya.
0: Daging segar.
1: Jadi kan kita
0: segar.
1: Ada dua nih, okay. Ada daging segar dengan daging beku. Kalau daging beku itu sekitar 130-an lah kayaknya. Sekitar gitu, tergantung. Kalau daging beku itu mereka sudah dipisah berdasarkan jenisnya. Jadi ada bagian paha, bagian apa. Nah itu biasanya harganya beda-beda.
0: Seingat kami dulu sekitar 80-an ribu.
1: Itu daging beku, apa namanya, kerbau.
0: Oh, kerbau.
1: Kerbau. Kalau yang 80 dulu pernah di Bulog itu kerbau. Daging kerbau dari India. Jadi itu mirip memang dengan daging sapi, cuman dia lebih besar aja, urat-uratnya lebih besar gitu biasanya.
0: Ini yang 120 daging sapi beku.
1: Sapi beku.
0: Yang segar tadi 160.
1: 150 sampai 160.
0: Oke. Nah, mungkinkah jika nih Bu ya, ini agak konteksnya agak melebar dikit. Bisa menekan harga daging sapi ataupun kambing jika kita produksi sendiri lokal Kalimantan Barat misalnya atau Pontianak.
1: Secara teori harusnya bisa. Secara teori. Cuman kita belum ada pengusaha yang benar-benar mau mengusahakan sapi ini, peternakan sapi itu belum ada. Jadi kayak sekarang aja. Kalau peternak kita itu rata-rata mereka otodidak, jadi tidak ada yang punya keahlian khusus dalam itu tuh jarang.
0: Belum ya?
1: Belum ada. Cara teori tapi masuk sih, bisa.
0: Oke. Nah, artinya harga ini akan terus tinggi atau gimana nih Bu kalau bicara?
1: Harga tergantung dari permintaan. Jadi ya itu tadi, biasanya sih kalau Idul Adha tetap akan turun sedikit lah, karena kan banyak dari masjid-masjid yang memberikan daging kan. Jadi biasanya turun sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak. Kayaknya sudah stabil di 150 lah.
0: Nah satu sisi ada keberhasilan misalnya produksi. Tadi ada mengkawinkan apa Bu sistem tadi itu?
1: Inseminasi buatan.
0: Inseminasi artinya teknologi masyarakat kita atau peternak kita ini bisa?
1: Bisa, harusnya bisa. Jadi tinggal kalau di Kota Pontianak kita memang tidak secara khusus mengembangbiakkan sapi ya, karena kita terbentur dengan lokasi. Udah banyak lokasi-lokasi yang dulunya mungkin hutan belantara sekarang jadinya kan perumahan gitu kan. Jadi memang kita terbentur di situ. Tapi kalau kabupaten kota lain, insya Allah sih masih untuk pengembangbiakan masih masih potensial lah. Itu.
0: Oke. Baik. Nah. Mendatangkan dari luar memang selama inilah menjadi sistem yang dilakukan Bu.
1: Ya.
0: Kelebihannya apa sih Bu kalau dari
1: datang? Kalau datangkan dari luar yang jelas itu siap potong. Jadi tidak perlu melakukan tambahan pemeliharaan kalau misalnya memang dia yang benar-benar kayak kambing itu kan mereka memang datang Memang untuk Idul Adha biasanya. Jadi mereka penjual ini memang menyiapkan untuk Idul Adha. Jadi mereka tidak melakukan pemeliharaan lagi. Biasanya kalaupun sisa tetap dipakai untuk keperluan potongan yang untuk hari-hari lah seperti itu. Jadi lebih kalau untuk ke peternak sih ya lebih enak lah. Kalau untuk pedagang bisa langsung jual itu tadi.
0: Oke.
1: Lebih banyak di sini.
0: Nah, jenis-jenis sapi, Bu, di setiap Idul Adha kita ini lebih tren atau lebih familiar dengan jenis sapi Madura.
1: Ya.
0: Nah, mengapa lebih familiar jenis sapi Madura tidak dengan jenis yang lain misalnya? Apa persoalannya atau
1: harga?
0: Harga, Bu, ya.
1: Jadi sapi Madura yang memang paling ekonomis untuk bisa dibeli kan. Madura, kemudian Bali, kalau sudah jenisnya Limousin atau simental biasanya beratnya besar dan harganya tetap akan naik, nggak mungkin turun. Jadi kayak kemarin kita yang banmas itu sekitar 930 kilo itu harganya aja 100 juta. Nah gitu. Jadi posisinya ya kondisi hewan kurban itu menentukan harga seperti gitu kan. Jadi kayak kambing itu ada yang sampai harganya 35 juta.
0: Oh, ada.
1: Ada. Jadi dia memang kambingnya besar, memang sudah memenuhi semua persyaratan dijualnya, karena mungkin peternaknya juga piaranya sudah lama kan, setting harga ya tetap di situ harganya gitu. Ada sampai 35 kalau kambing.
0: Oke. Baik, termasuk di RPH, Bu, rumah potong hewan apa juga menyelenggarakan pemotongan hewan di Idul Adha tahun ini atau gimana sistem di RPH ini?
1: Jadi kalau sistem di RPH setahu saya jadi posisinya menyediakan tempat untuk tempat pemotongan, tapi tidak punya regusus atau tim khusus yang untuk penanganan pemotongan. Jadi tempatnya tetap disediakan, peralatan semuanya lengkap disediakan sama mereka, termasuk air. Jadi menyiapkan tempat dan peralatannya. Sementara kalau untuk pemotongan biasanya, karena memang kebiasaan di kita, masing-masing peternak atau masing-masing pedagang biasanya sudah punya regu khusus sendiri, pemotong sendiri gitu. Jadi kita tidak intervensi ke situ.
0: Baik Bu Endang, kita break lagi. Setelah yang satu ini kita akan kembali membahas masih mengenai perayaan Idul Adha dengan kurban yang aman dan juga sehat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini, dan kami masih membahas mengenai kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kurban aman dan juga sehat. Masih bersama dengan Ibu Endang Sayikti, beliau ini merupakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Kami terus undang Anda di 0561 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042, atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Ibu, menjelang Hari Raya keagamaan khususnya Idul Adha maupun Idul Fitri ini, kan sering kita lihat banyak warga yang menjual daging-daging di tepi-tepi jalan itu, yeah. Bu. Nah, itu aman, sehat atau gimana pengawasan dari pemerintah?
1: Jadi dari Idul Fitri sebenarnya kan, yeah. Yang lebih banyak sebenarnya yang jual-jual tuh di Idul Fitri. Karena kan memang ada pemotongan, diperbolehkan. Jadi kalau untuk Hari Raya Keagamaan itu diperbolehkan 3 hari untuk pemotongan di luar RPH. Mm-hmm. Karena kalau pemotongan seharusnya kan ada di RPH, rumah potong hewan. Yeah. Nah, itu Idul Fitri kita nyiapkan tim juga. Kalau Idul Fitri biasanya kerjanya malam. Mm-hmm. Karena pemotongan dilakukan lepas Isak biasanya, atau yeah, lepas mereka apa namanya tarawih baru mulai pemotongan sampai ke subuh. Mm-hmm. Nah, itu biasanya kami tetap ada timnya. Tahun ini kita ada tim 24 orang. Mm-hmm. Dibagi per kecamatan. Jadi paling banyak sih titik pemotongannya ada di barat dengan kota malahan.
0: Yeah.
1: Jadi ada tempat pemotongan. Nah, insya Allah kalau untuk yang memang sudah kami periksa pastinya aman. Karena kan memang untuk kegiatan pemeriksaan ini kita tidak ada meminta retribusi kalau untuk yang pemotongan di luar.
0: Yeah.
1: Karena memang ini murni pelayanan untuk ke masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal gitu. Mm-hmm. Jadi itu untuk itu insya Allah aman gitu. Cuman kadang-kadang ada juga yang dia pemotongannya di luar Kota Pontianak, dijual di Kota Pontianak.
0: Oh.
1: Ada juga yang seperti itu. Jadi biasanya kita sudah lihat titik-titiknya lah gitu. Jadi kalau misalnya memang kita lihat memang dia belum diperiksa di tempat pemotongan, kita periksa ulang. Hmm. Tetap kita lakukan pemeriksaan ulang.
0: Oke, okay. Baik. Bu Endang tadi kan disebutkan bahwa kambing bahkan sapi yang ada di Pontianak, mm-hmm, ini kan semua didatangkan dari luar, Bu.
1: Iya.
0: Nah, gimana sistem pengawasan atau pengecekan awal sebelum masuk ke Pontianak atau okay, Kalimantan Barat ini, Bu?
1: Jadi kalau kewenangannya pintu masuk itu kewenangan karantina. Sebelum hewan tersebut masuk harus punya rekomendasi pemasukan. Nah, itu kewenangannya ada di provinsi. Jadi okay, dari pusat sudah menyiapkan satu aplikasi Lalin, lalu lintas ternak hewan. Jadi ada aplikasinya yang memang kami pun juga bisa mengecek situ. Mm. Jadi dari POV kami bisa ngecek, dokter hewan kami bisa ngecek mana-mana yang ternak yang dibawa ke Kota Pontianak. Nah, jadi kita melakukan pengecekan juga dari situ. Jadi tugas kami kalau yang di kabupaten kota itu sebatas pengawasannya. Jadi kewenangan boleh tidak masuk itu di provinsi, ranahnya provinsi.
0: Yeah.
1: Tapi di pintu masuk sudah diperiksa lagi oleh karantina. Jadi karantina pertanian biasanya yang melakukan pemeriksaan begitu.
0: Oke, okay. Ini pengawasannya gimana, Bu? Kalau memang ditemukan, apa ini dikembalikan ke daerah asal?
1: Selama ini sih belum pernah sampai dikembalikan ke daerah asal ya. Paling biasanya diberikan peringatan harus mengurus ke aplikasi, biasanya seperti itu. Mm. Lebih sering seperti itu. Tapi tidak pernah sampai harus balik ke daerah asal sih, belum pernah.
0: Mm. Oke, okay. Bu, tadi kita sebutkan harga daging sapi, Bu, yang yeah, yang mungkin akan bisa dikatakan ya relatif tinggi lah seperti itu. Nah, bagaimana dengan harga kambing, Bu? Apa pengaruhnya?
1: Kambing lebih tinggi sebenarnya. Jadi kambing itu 180 sampai 200
0: harga
1: itu
0: jualnya,
1: harga standar per kilo.
0: Hmm.
1: Dan itu enggak kalau kambing, khusus kambing ya, 1 kilo itu tidak berisi daging semua.
0: Yeah.
1: Karena dia ada potongan-potongan yang lain biasanya gitu. Nah, itu kisarannya di kita 180 sampai 200 ribu per kilo di kambing. Karena memang kita kurang sekali sih kalau kambing. Tergantung sekali dengan dari luar.
0: Hmm. Permintaan tinggi, sementara supply terbatas.
1: Agak kurang, terbatas lah. Hmm. Ada cukup, tapi terbatas. gitu.
0: Oke, mungkinkah harus ada pembuaya gebrakan untuk bisa memproduksi sendiri kambing nih? Tadi kan sapi ya, karena lingkungan atau area, tapi kalau kambing gimana nih, Bu?
1: Kambing lebih bau daripada sapi loh. Jadi khusus untuk kalau Kota Pontianak lah ya. Memang belum sih kalau untuk pengembang biakan kita memang tidak ke sana ya. Jadi paling kalau misalnya sapi itu lebih ke pengemukan, itu juga sudah banyak komplain sekarang dari masyarakat karena baunya lingkungan. Kadang-kadang limbah. Kadang-kadang kan tidak dikelola dengan baik. Nah, gitu. Jadi kalau untuk di Kalimantan Barat di kabupaten lain mungkin masih memungkinkan, tapi kalau di kita karena padatnya penduduk mungkin agak sulit lah. Kalaupun ada, mungkin harus menggunakan teknologi.
0: Oke, ini teknologinya sudah adakah, bisa dilaksanakan atau apa nih, Bu, persoalannya sebenarnya?
1: Teknologinya ada, cuman sekarang yang mau mengerjakannya yang nggak ada. Jadi pengusahanya nih, karena kan pasti akan itu peternaknya.
0: Ya, pengusaha lah.
1: Ya, pengusaha. Tetap, kalau peternak kan lebih ke tradisional biasanya kan. Nah, ini lebih ke pengusahanya mau atau tidak. Karena kan kalau untuk hewan nih, resiko kematian kan tinggi. Jadi kurang lebihnya mungkin dari pengusaha tetap akan masih lebih ragu lah gitu.
0: Misalnya apa nih, Bu, teknologi yang ramah lingkungan mungkin bisa dibocorkan sedikit dilaksanakan.
1: Terutama kalau misalnya pengelolaan lingkungannya lah. Jadi tempat-tempat kandangnya, kemudian tempat pembuangan limbahnya itu harus memang udah ada ipalnya. Kemudian bisa juga sebenarnya kalau misalnya itu bisa ada juga perlakuan sebenarnya. Jadi untuk hewan itu bisa diberikan EM4 supaya dia tidak bau. Sebenarnya seperti itu, cuman kan berarti perlu uang ekstra kan untuk membeli kan. Nah, jadi itu yang kadang-kadang peternak itu masih, karena di kita sistemnya masih tradisional dan memang kalau dihitung-hitung sebenarnya rugi. Karena
0: secara
1: mereka piara
0: tradisional,
1: ya,
0: rugi.
1: Jadi mereka piara tuh dari 5-6 bulan. Itu tuh tenaga kerja nggak dihitung sebenarnya, karena kan mereka ngarit apa segala macam tuh, mereka cuman mandang dari waktu beli saya 15 juta, Bu, dijual itu 20, jadi saya untung 5 juta gitu. Jadi mereka tidak memperhitungkan tuh karena memang sistemnya tradisional dan memang lebih banyak kalau di kita tuh untuk tabungan. Jadi kalau peternak kita lebih banyak untuk tabungan, bukan yang peternak murni. Gitu. Jadi lebih banyak sekarang itu justru malah pedagang yang membawa sapi atau kambing yang sudah siap potong untuk masuk ke Kota Pontianak.
0: Oh, tidak
1: gitu.
0: Perlu ada penggemukan lagi.
1: Iya, jadi mereka lebih apa ya? Rantainya lebih pendek kan. Jadi begitu beli bisa langsung jual, dah kembali lagi modalnya udah. Kalau dia bentuknya peternakan itu akan makan waktu lebih panjang untuk kembali modal. Gitu. Pengemukan aja lah, 5-6 bulan baru bisa kembali modal kan. Nah, hitung-hitungan itu yang mungkin memang perlu kita ini kan gila.
0: Artinya paling tidak berpengaruh terhadap menekan harga lah misalnya. Kalau dengan produksi lokal, ini pemikiran saya sih, Bu.
1: Iya, harusnya bisa seperti itu. Nah, cuman kalau untuk Kota Pontianak nggak memungkinkan kota, karena kita kota nih lah. Jadi yang ada aja sekarang udah mulai tergeser lagi nih. Banyak sekali karena udah ada perumahan, alih fungsi lahan. Jadi akhirnya peternak akhirnya dikomplain, nggak bisa lagi mereka pelihara. Gitu.
0: Oke, baik, Bu Endang, tidak terasa kita di akhir acara. Pertanyaan terakhir, bagaimana agar Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, termasuk memastikan atau menjamin kualitas daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat, Bu?
1: Oke, jadi kami mohonkan untuk siapapun yang melakukan pemotongan untuk hewan kurban, melapor ke kami supaya kami bisa memberikan pelayanan dengan pemeriksaan antemortem dan postmortem pada saat penyembelihan. Dan jangan ragu, boleh menghubungi kami. Jadi untuk pembelian hewan kurban maupun kalau misalnya memang butuh sosialisasi untuk penyiapan lokasi tempat, itu boleh menghubungi kami di dinas, bisa ke nomor saya 0896 93 45 2777. Jadi kita terbuka istilahnya. Jadi kita permintaan masyarakat, kalaupun kadang-kadang dari ibu-ibu juga ada permintaan untuk, Bu, sosialisasi lah penanganan untuk apa dagingnya, itu kita juga bisa berikan gitu. Jadi minta partisipasi aktif lah dari masyarakat untuk membantu kami supaya pelaksanaan kurban bisa terlaksana dengan baik.
0: Baik.
1: Gitu. Dan satu lagi, pastikan memang tidak memberikan apapun kepada petugas kami, karena memang ini pelayanan free.
0: Yeah.
1: Jadi tidak boleh memberikan apapun kepada petugas. Mereka sudah punya honornya sendiri, jadi jangan dipikirkan mungkin itu.
0: Baik.
1: Makasih.
0: Baik, Bu Endang, terima kasih sudah bersama RRI di pagi ini, dan pemirsa dan juga pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai kurban aman dan sehat Idul Adha 1447 Hijriah. Sudah membahasnya bersama kami Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Ibu Endang Sayekti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih kembali temani Anda pendengar. Cek fakta kami hadirkan melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Bahkan fotonya sendiri juga tidak tampak jelas begitu pendengar ya. Dimana ternyata informasi ini merupakan berita hoax dan tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai video sebuah truk ya yang menyebarkan sejumlah tikus terinfeksi hantavirus ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan dan juga yang ingin membutuhkan tanggapan ya dari pihak terkait, boleh sekali pendengar WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami akan sampaikan semua pertanyaan Anda kepada pihak terkait tentunya ya, yang untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi. Dan beberapa edisi sebelumnya juga sudah kami berhasil dapatkan konfirmasi pendengar beberapa pertanyaan dari Anda. Kami akan cek terlebih dahulu pendengar ya, beberapa kami juga akan lakukan pemantauan dan follow up ya kepada pihak dinas terkait yang masih belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda tentunya. Edisi sebelumnya di hari Rabu kemarin ya, itu sudah ada jawaban dari pihak dinas PUPR Kota Pontianak yang akan mensurvei beberapa jalan dan lingkungan ya, dan yang nanti akan diperbaiki rencananya dalam waktu dekat ini pendengar. Salah satunya yang sempat disampaikan oleh pendengar kami Bu Rusmiati di Batu Layang ya, soal area Siantan ya, di jalannya itu banyak yang berlubang, contohnya di dekat simpang Tugu Katulistiwa. Kemudian mengurai kemacetan area Siantan ke arah kota karena penyeberangan Bardan ini masih tutup ya. Harapannya segera diperbaiki atau dibangun jembatan lagi. Kalau untuk bangun jembatan artinya ini masih jangka panjang ya untuk programnya begitu ya. Jumat lalu di tanggal 22 Mei 2026 kami juga mendapat pertanyaan, tapi ini belum bisa kami konfirmasi karena ini dari Kabupaten Mempawah kemarin ya, yang bertahun-tahun belum dilakukan perbaikan. Warga Pasir Palembang Mempawah gotong royong perbaiki jalan rusak secara swadaya, di mana tampak beberapa foto kemarin ya di unggahan Instagram masyarakat yang memperbaiki jalan secara sendiri. Nah ini tidak masuk dalam wilayah cakupan kami di Pontianak dan Kuburaya. Nanti akan kami coba teruskan ke pendengar ya, ke Kabupaten Mempawah, seperti itu. Nah untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, melaporkan kondisi di sekitar Anda atau ingin bertanya, menyampaikan keluhan dan aspirasi, silakan pendengar, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti akan kami sampaikan ya kepada pihak terkait. Silakan mendengar. Beberapa lagu dan break akan lewat terlebih dahulu. Setelah ini kami masih akan temani Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Halo RRI, masih teman di Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan maupun aspirasi ya, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Silakan pendengar untuk bergabung. Kami sampaikan juga bahwa kemarin sempat ada tanggapan dan konfirmasi dari Bapak Firyanta dari PUPR Kota Pontianak yang rencananya tahun ini memang akan ada kegiatan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan, pendengar. Tentunya nanti akan disurvei terlebih dahulu jalan-jalan yang akan diperbaiki dan tentunya aspirasi dari Anda sangat berguna, pendengar ya. Beritahu kami mana saja jalan yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu disurvei untuk nanti mendapatkan perhatian lebih serius tentunya ya. Silakan WhatsApp, sertakan foto dan video mungkin jalan yang sedang perlu diperbaiki, begitu pendengar. Nah, mungkin juga atau Anda yang ingin bertanya mengenai kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, yaitu kurban, pendengar ya. Tentunya kan persiapan kurban ini juga kita membutuhkan keterlibatan Anda, pendengar. Silakan sampaikan ya ke WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, juga melalui live TikTok kami di Pro1 RRI Pontianak. Sambil kami juga update informasi untuk Anda, pendengar, mengenai perakiran cuaca di Kota Pontianak untuk hari ini Senin 25 Mei 2026 yang berlaku dari pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi disampaikan oleh BMKG Supadio Pontianak ya. Yang mana untuk pagi hingga siang ini memang terjadi hujan ringan ya di beberapa wilayah, pendengar, seperti di Sambas, Mempawah, Bengkayang, dan Singkawang. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, sedangkan hujan yang lebat ya, ini juga berpotensi terjadi di Kabupaten Kuburaya dan Kayong Utara. Dan Ketapang, pendengar, nah ini juga lebat ya. Dan sedangkan siang hingga sore nanti juga berpotensi terjadi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, hujan ringan. Kemungkinan Pontianak juga akan terjadi hujan, pendengar ya, dari siang hingga sore nanti. Kemudian hujan sedang di Landak, Kuburaya, Mempawah, Pontianak, Ketapang, Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas lebat juga berpotensi terjadi di Kabupaten Sanggau. Begitu pendengar ya. Selain itu BMKG juga memperkirakan hari ini angin bertiup secara umum ya dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Sementara suhu diperkirakan 23 hingga 35 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Waspadai juga hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir itu terdeteksi adanya 24 titik panas, pendengar. Nah, untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan ini masuk dalam kategori mudah terbakar, terutama pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026. Itu dia pendengar ya, informasi yang dapat kami update dari BMKG Supadio Pontianak. Untuk Anda ingin mengupdate informasi lebih lanjut dapat melalui website resmi BMKG Kalbar. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun listrik dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat dan bijak. Lakukan langkah-langkah pencegahan bahaya listrik sebagai berikut. 1. Cabut peralatan listrik setelah selesai digunakan. 2. Gunakan peralatan listrik yang tersertifikasi SNI. 3. Hindari penumpukan pada stop kontak listrik. 4. Periksa instalasi listrik secara berkala. 5. Jauhkan sumber listrik dari benda cair dan benda mudah terbakar. 6. Hindari bermain di dekat jaringan listrik. Layanan pengaduan terkait kelistrikan, hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Play Store atau App Store. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1, Pontianak.

0: Halo RRI, masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih lanjut ya menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun keluhan Anda pendengar yang nanti akan kami sampaikan tentunya langsung kepada pihak terkait begitu ya. Hari ini Senin 25 Mei 2026, sekaligus kami ingin informasikan pendengar kepada Anda mengenai informasi pelayanan Samsat ya, di mana pelayanan Samsat keliling juga masih berlangsung ya. Dari pukul 9 tadi pendengar hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadwal harian Samsat keliling atau Samkel hari ini di Pontianak Barat yaitu di depan SD Negeri 56 atau di Jeruju. Itu nanti akan ada Samsat keliling Pontianak 1.1. Kemudian di daerah Pontianak Kota akan ada juga Samkel atau Samsat keliling Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka depan SPBU. Di depan SPBU Merdeka itu pendengar ya, yang di dekat kampus UED. Nah, di sana juga nanti akan ada. Lalu di area Pontianak Utara di depan AR Gym Jalan Sultan Hamid 2 Samkel Siantan. Kemudian di Kuburaya di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio juga akan ada Samsat keliling ya di Kuburaya. Untuk Anda yang ingin mengurus keperluan Anda di Samsat ya, nanti pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan juga pengesahan STNK, tentunya diperlukan beberapa persyaratan dokumen seperti KTP asli, SKPD, notis pajak asli, STNK asli yang juga diperlukan, seperti itu pendengar. Dan itu dia Halo RRI kita edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, untuk Anda yang masih ingin bergabung nanti silakan mendengar ya. Dan setelah ini pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa saat lagi pendengar ya, nanti akan ada pengarusutamaan gender dan inklusi bersama dengan rekan kami Meiti Sudaina yang akan memandu acara pendengar dengan tema cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak anggota komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Ibu Nani Wirdayani STSH. Untuk Anda silakan ya yang nanti ingin bergabung, kami juga akan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudena menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani hari Senin Anda, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program pengarusutamaan gender dan inklusi dengan tema kita pada pagi menjelang siang ini, pendengar serta pemirsa, adalah cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di zaman yang sudah semakin canggih ini, kalau zaman dulu kita bilang kalau mau cari apa-apa, mau cari info apa segala macam, bisa cek Google gitu. Sekarang sudah lebih canggih lagi, pendengar, ada AI. Bukan hanya kita mencari informasi, membuat foto dan semuanya, buat gambar, buat video, semuanya bisa dilakukan dengan AI. Lalu apakah hal itu sebenarnya pure bisa membantu kita atau juga bisa mendatangkan banyak sisi negatifnya, termasuk ke sisi mungkin perlindungan privasi dan sebagainya, lalu juga hak untuk perempuan dan anak bagaimana ke depannya. Nah, seperti itu mendengar ya. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saat ini saya informasikan kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah hadir di studio saat ini mendengar, ada Ibu Nani Wirdayani STSH selaku anggota komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu Nani.
1: Ya, selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kok ke kakak ya, tapi saya bilang ibu terus ke kakak. Ini enaknya ibu ke kakak nih.
1: Kakak boleh.
0: Kakak lah ya.
1: Nanti saya terlalu tua.
0: Keceplosan tadi awalnya, mau bilang ibu jala, tiba-tiba datang panggil kakak. Emang masih muda ya Kak. Sehat ya Kak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini tadi berangkat dari arah mana? Apakah sempat terjebak macet atau tidak?
1: Oh tidak, saya ya? Dari kantor.
0: Oh dari kantor, baik.
1: Menuju
0: jadi
1: menuju ke sini.
0: Ya. Jadi aman lah ya.
1: Iya.
0: Tapi KPPAD itu berkantor di mana ya?
1: Mungkin melalui kesempatan ini saya kembali sampaikan untuk mengakses kantor KPPAD itu ada di Jalan Daeng Abdul Hadi, tepatnya di samping Masjid Raya Mujahidin. Jadi ada Masjid Raya Mujahidin, jalan kemudian ada PLN cabang Pontianak, masuk
0: betul.
1: Situ.
0: Oh, arah
1: nah,
0: situ.
1: Iya, kemudian sekitar 50 meter ada Komnas HAM. Kami di belakang Komnas HAM, Kak.
0: Oh, baik. Yeah. Di area situlah ya, dan alhamdulillah tadi lancar-lancar saja perjalanan ya. Nah, Kak Nani, ini tema kita menarik sekali nih. Kadang saya agak bingung juga tentang AI gitu ya, tapi bagaimana kaitannya dengan perlindungan terhadap anak, terhadap wanita, itu emang ada kaitannya sebenarnya Kak Nani?
1: Ya, terima kasih Kak. Tentunya pada era modern atau era digital ini pasti ada kaitannya jika pemanfaatan AI atau digital ini tidak secara bijaksana. Jadi selaku orang tua misalnya atau keluarga inti yang ada di dalam rumah itu mampu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak sebelum anak menggunakan media daring atau media digital, atau mungkin di handphone kan sekarang sudah ada di WhatsApp, ada Meta AI gitu ya. Nah, jika kita lihat, kalau zaman dahulu kan para pejuang kita itu menggunakan pulpen atau pena untuk menyuarakan satu kebenaran gitu kan. Nah, hingga tersebarlah sampai ke seluruh Nusantara, kemudian sampai ke seluruh dunia. Tapi bedanya kalau pada saat sekarang cukup dengan hitungan detik atau hitungan menit melalui keyboard atau melalui aplikasi AI, maka berita dapat diakses melalui media sosial. Nah, jadi hendaknya khususnya di rumah atau di keluarga inti itu menyampaikan kepada anak-anak ketika mereka sudah bisa mengakses AI ini, yang pertama mereka harus punya prinsip dulu, yaitu 3B. Kalau di pemilihan Putri Indonesia itu kan misalnya ada beauty, brand and behavior. Kalau di AI ini kita harus punya prinsip 3B. Yang pertama, berani. Berani maksudnya dalam hal ini adalah berani bersuara jika melihat ada kekerasan di dunia digital, gitu. Nah, kemudian B yang kedua itu adalah beraksi. Beraksi maksudnya kita harus menyarankan kepada anak kita untuk cek and recheck fakta sebelum sharing atau sebelum membuat upload sebuah berita, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu B-nya adalah bermanfaat. Artinya anak bisa menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya itu untuk berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, contohnya mungkin yang kita lihat akhir-akhir ini ya, ini kejadiannya kemarin di Dewasa ya kak ya, artinya ada seorang terduga gitu kan, mahasiswa kan di Untan sendiri, bahwa dia menggunakan deepfake gitu kan, untuk mengedit para terduga korban-korbannya ini. Yang itu di situ ada temannya, ada juga yang lain gitu, yang dijadikan mohon maaf objek untuk sebagai bahan mohon maaf ya, tidak layak dilihat dipertontonkan sebagai materi pornografi. Nah itu. Nah kemudian kalau kita berbicara apa sih hak anak di dalam dunia digital, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa di dalam dunia digital ini anak punya 4 hak. Nah, sejatinya 4 hak hidup, 4 hak dasar anak ya, hak hidup ya, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Nah, tetapi jika dikaitkan dengan dunia digital, ini adalah yang pertama hak aman. Artinya tidak terjadi cyberbullying, kemudian online grooming di dalam dunia digital atau AI ini. Kemudian yang kedua adalah hak privacy. Artinya tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Atau kita sebagai orang tua harus mampu menyampaikan kepada anak tidak dengan mudah menyebarkan nomor handphone, kemudian Google Maps atau Sherlock gitu kan, kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, kemudian hak yang ketiga adalah hak partisipasi. Artinya anak diberi kebebasan untuk berinisiatif membuat satu karya gitu ya, dengan aman di internet. Kemudian yang keempat adalah hak tumbuh kembang, sehingga anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri atau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, tetapi dilakukannya secara aman selama berinternet. Gitu kak.
0: Baik, seperti itu. Lalu yang menjadi apa ya, problem mungkin atau jadi PR, biasanya kan anak ini cenderungnya ini ya kak Neni ya, ada rasa sedikit ragu atau rasa gak mau cerita, apalagi ke orang tua. Mereka lebih nyaman ceritanya tuh apa-apa ke teman. Nah kalau temannya juga masih ya sama-sama lagi labil lah namanya anak-anak, itu kita sebagai orang tua gimana mau ngepush, mau maksa cerita gak bisa. Itu gimana?
1: Nah ini pesan untuk para orang tua, termasuk saya ya, karena memiliki anak masih di bawah umur atau remaja, maka kita sebagai orang tua itu mohon maaf harus punya 4 peran utama ketika anak sudah mulai mengenal, mohon maaf, lawan jenis, kemudian misalnya mengenal dunia digital ini. Mm-hmm. Artinya mereka sudah punya medsos gitu kan, baik IG, TikTok, WA, yang semua aplikasi yang sebenarnya pada saat ini berdasarkan PP Tunas nomor 17 tahun 2025 itu sebenarnya tidak bisa diakses oleh anak di bawah umur. Nah, tetapi dalam di lapangan pada saat ini masih bahwa anak-anak di bawah umur masih bisa mengakses TikTok. Artinya mereka masih bisa melakukan ini kegiatan di media sosial. Nah, ini yang juga perlu kami tekankan kepada pemerintah, itu untuk harus bersikap tegas. Ketika teguran itu diberikan kepada atau penyedia platform itu dan mereka dianggap telah melanggar aturan, nah harusnya diberikan sanksi yang tegas. Nah, untuk mencegahnya itu, kita sebagai orang tua itu punya peran penting. Yang pertama, kita harus bertindak sebagai sahabat. Artinya, ketika kita menjalin komunikasi dengan anak, kita tidak bersikap sebagai seorang yang otoriter. Artinya di sini kita pertama berpihak ya kepada anak dengan cara satu, mendengar. Kemudian kedua, ada take and give ketika ada komunikasi orang tua dengan anak. Tidak langsung memvonis atau menjas bahwa anak itu selalu salah, sehingga anak ketika selalu disalahkan oleh orang tua, maka dia punya keengganan untuk kembali bercerita apa yang terjadi pada dirinya pada hari ini, misalnya di sekolah gitu kan. Nah, kenapa? Karena orang tuanya otoriter atau tidak mendengar gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu selalu mengusahakan atau usahakan waktu ya, berarti kita harus prepare waktu biar tidak lama tapi berkualitas. Artinya kita harus menyiapkan waktu untuk, mohon maaf, berkomunikasi ketika mungkin anak sebelum pergi ke sekolah, mengecek kesiapan anak apakah ada PR, kemudian setelah pulang sekolah ya, menanyakan apakah hari ini setelah pulang sekolah mereka happy gitu kan. Karena mungkin tanpa kita sadari ternyata peristiwa-peristiwa di sekolah itu banyak. Ada yang membuat kita tertawa ketika kita mendengar ceritanya. Kemudian ada juga yang membuat kita tanpa kita sadari sebenarnya kita orang tua ini emosi. Misalnya kita anak kita diganggu oleh temannya gitu kan. Nah, itu harus kita sebagai orang tua harus meredam emosi. Jadi harus bersikap bijaksana. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya sebagai orang tua kita harus punya sikap teladan. Memberikan contoh yang baik. Contoh kecil ya kak ya. Ketika makan tidak usah pegang handphone gitu kan. Nah, kemudian keempat itu, sebagai orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak bagaimana caranya kita bersikap baik di sekolah maupun misalnya di media sosial. Itu yang harus kita tekankan kepada anak agar selalu menjaga adab. Dan sampaikan kepada mereka apa yang layak dibuka, di-share, atau ditonton, dan mana yang tidak layak. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Nah, Kak Nani, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Dari jawaban Kak Nani aja jadi banyak sekali pertanyaannya ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Bisa juga di 734987. Bisa juga di 0811570104. Kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami dalam program pengarusutamaan gender dan inklusi, di mana kami undang Anda bergabung berbagi informasi bersama kami, atau mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di 734987, bisa juga di 08115701042. Masih bersama dengan Kak Nani juga di pagi menjelang siang ini. Pendengar, masih dengan pembahasan kita adalah cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Dan Kak Nani tadi kan ya sudah diinformasikan lah ya oleh Kak Nani bahwa kita sebagai orang tua harus seperti ini kepada anak, terbuka dan sebagainya. Dan yang menjadi PR selanjutnya ini Kak Nani adalah gimana kalau anak itu sudah memasuki fase remaja seperti itu kan, pasti memperlakukan dengan anak-anak yang kita bilang SD lah, masih anak-anak gitu, pasti kan berbeda. Biasanya yang remaja masih ini SMP lah ya, hampir-hampir buber gitu misalnya, itu mereka lebih tertutup lagi tuh ke orang tua, bahkan mungkin ke saudara, kakak, adiknya juga mereka lebih suka sendiri. Itu bagaimana kita tahu mengontrol segala aktivitasnya seperti apa?
1: Ya, ketika anak sudah memasuki masa remaja, yang pertama pola-pola pengasuhan kepada anak remaja itu komunikasi. Tentunya orang tua wajib menyampaikan pemahaman. Yang pertama, sebagai seorang remaja diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan dalam hal ini, yang pertama tentunya volume belajar. Volume belajar itu akan lebih complicated kepada anak, ya kan? Yang pertama mungkin tugas anak. Nah, sekarang tugas anak banyak sudah menggunakan digital. Nah, sebenarnya AI ini punya manfaat. Manfaatnya AI itu kan sebenarnya otak, kecerdasan buatan yang datanya diolah dari internet gitu kan. Nah, manfaat AI ini ada yang tentunya bagi para remaja atau para pelajar, yang pertama membantu anak membuat ringkasan. Ya kan? Nah, mungkin anak-anak sekarang ketika diberikan tugas oleh bapak ibu gurunya, mereka menggunakan, mohon maaf, aplikasi misalnya ChatGPT. Artinya membuat sebuah rangkuman gitu kan, untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Itu manfaat yang pertama. Nah, kemudian ada lagi untuk SMP misalnya, sudah anak-anak itu diajarkan atau belajar tentang informatika. Nah, misalnya membuat poster gitu kan, atau misalnya membuat surat undangan. Nah, tentunya AI membantu melalui apa, media Canva misalnya, untuk membuat media promosi misalnya, seperti itu. Nah, orang tua harus mampu, berarti dalam hal ini orang tua harus maju selangkah ke depan daripada anak gitu kan. Artinya ketika orang tua memiliki wawasan di dalam dunia digital, itu harus mampu memberikan pemahaman dulu manfaat AI itu apa. Kemudian manfaat AI ketiga itu, yang pertama yang ketiga itu yaitu belajar misalnya coding, kemudian belajar bahasa asing secara gratis melalui AI. Nah, ini manfaat atau sisi positif dari AI yang bisa, yang mampu membantu anak-anak kita untuk belajar. Artinya itu meningkatkan wawasan mereka. Nah, tetapi jangan lupa ketika kita menyampaikan pemahaman manfaat AI itu, seberapa besarnya atau seberapa dampaknya kepada prestasi belajar mereka, tapi disampaikan juga bahwa AI ini juga punya bahaya gitu kan, atau sisi negatifnya. Yang pertama, AI bisa diajak berbuat jahat. Nah, dengan cara mengedit gitu kan, atau membuat satu kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, AI bisa bersifat bias, yang endingnya dalam hal ini bisa, mohon maaf, melakukan pelecehan kepada, pelecehan seksual gitu kan, kepada misalnya perempuan atau laki-laki. Kemudian yang ketiga, sisi negatifnya, AI juga bisa diajak bohong gitu. Nah, tidak selamanya aplikasi ciptaan manusia ini hanya sisi positifnya saja. Walaupun sebenarnya potensi sisi positifnya itu lebih banyak daripada sisi negatifnya. Sehingga ini yang harus disampaikan dulu. Di awal mula ketika anak mulai mengenal handphone, mengenal digital. Artinya ketika orang tua baik ada di rumah maupun tidak ada di rumah, si anak tetap mampu nih memfilter mana yang boleh mereka lanjutkan untuk dilihat, untuk diaplikasikan, mana yang tidak. Nah, kemudian yang berikutnya, orang tua harus mampu memberitahu kepada anaknya apa itu, yaitu bahaya yang bisa terjadi di dunia digital, khususnya kepada anak perempuan. Yang pertama itu adalah cyberbullying. Contohnya apa? Contohnya komentar-komentar yang mengarah kepada body shaming. Mm-hmm. Baik misalnya melalui aplikasi TikTok, Instagram yang kita bisa lihat ya, sehari-hari ketika ada berita viral, komen netizen ini lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Sampai kemarin kan ada dijadikan sebuah materi lagu ya kan, netizen 62 gitu ya. Nah, itu bahayanya. Kemudian yang kedua bahayanya adalah online grooming. Online grooming ini misal seorang anak ya harus mampu nih kita jelaskan ketika ada akun yang tidak dikenal ya, yang ingin menyampaikan permintaan pertemanan kepada mereka harus benar-benar selektif. Kalau tidak dikenal, jangan di fallback ya. Kalau Instagram, atau jangan diterima di Facebook misalnya. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Nah, kemudian jika ada akun yang tidak dikenal, komentar, jangan ibaratnya kita berbalas pantun. Nah, kenapa? Karena dampaknya itu bisa ke pelecehan seksual kalau online grooming. Nah, karena online grooming ini atau chat grooming yang sering kita dengar itu adalah peristiwa manipulatif ya, baik secara psikologis dan emosional kepada anak di bawah umur untuk dijadikan objek pelecehan seksual. Nah, itu banyak sekali sudah terjadi di, mohon maaf, khususnya di Pontianak, kota Pontianak ini, itu ada banyak gitu kan. Nah, kemudian orang tua harus mampu nih menyampaikan kepada anak-anak untuk dapat memfilter atau menyeleksi siapa yang bisa dijadikan teman, siapa yang bisa dijadikan lawan. Nah, siapa lawan, siapa teman, atau siapa kawan, itu harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian bahaya yang ketiga itu adalah doxing atau deepfake. Tadi yang saya bilang mengedit, ya kan, misalnya wajahnya dipenggal, badannya orang lain gitu kan. Nah, itu juga efeknya berbahaya gitu kan. Jika terjadi misalnya mukanya, tubuh di bawah dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian, ternyata bukan badannya dia, itu pasti depresi. Ketika netizen menganggap itu adalah diri seseorang, padahal itu adalah potongan-potongan yang diedit. Kemudian yang keempat itu sharenting. Sharenting ini artinya ketika mengupload informasi, foto, data dan sebagai data pribadi ya, itu harus seizin yang punya akun gitu. Jadi jangan kita menyampaikan kepada anak, jangan harus disiplin gitu ya, tidak asal share gitu. Nah, kemudian yang kelima yang sangat bahaya adalah adiksi. Ketika anak kita tidak tegas dalam, mohon maaf, penggunaan handphone. Nah, apalagi sekarang kan ini menjelang ulangan umum ya kalau bahasa gitu ya. Sekarang kan ujian akhir namanya semester UAS ya. Nah, ini harus disampaikan kepada anak-anak. Berapa jam boleh bermain handphone, berapa jam fokus dulu untuk belajar menghadapi ujian akhir semester gitu. Itu bahayanya, Kak.
0: Baik, seperti itu. Dan Kak Nani, sejauh ini yang ditangani oleh KPPAD atau mungkin lebih ininya di area di Pontianak deh gitu ya, yang memang bisa dilihat sendiri, kasus terbanyak yang memang melibatkan siber gitu ya, itu kasus-kasus seperti apa?
1: Ya, kasus dalam hal ini, mohon maaf, itu biasanya ya ketika anak kan berhadapan dengan hukum, maka dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama anak pelaku, kemudian anak korban, kemudian anak saksi. Nah, yang mungkin kita bisa lihat ya baru-baru ini ya di IG, khususnya di kota Pontianak gitu kan, ada kasus gitu ya bahwa ada terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur gitu kan, dan pelakunya juga adalah anak. Dan kenapa dia bisa melakukan mohon maaf tindakan-tindakan amoral atau tidak, sebenarnya tidak boleh gitu ya, itu diyakini, diduga anak tersebut dengan gampang mengakses mohon maaf link pornografi, tontonan yang tidak layak gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya perlu penjelasan, perlu pemahaman orang tua. Jangan sampai ketika anak sudah memegang handphone, kita tidak memberikan pemahaman. Kita hanya mampu nih membelikan iPhone gitu kan, membelikan gadget yang terbaru serinya gitu, tapi orang tua tidak mampu memberikan pemahaman kepada anak. Nah, itulah yang terjadi. Nah, ini sangat kami sangat-sangat berharap kepada orang tua atau keluarga, khususnya di rumah, sampaikanlah dengan baik, tidak dengan otoriter, tetapi sampaikan di otak mereka apa sih sebenarnya yang bisa terjadi ketika saya mengakses hal-hal yang tidak baik. Gitu.
0: Baik, seperti itu. Dan terkadang untuk jangankan korban, saksi saja terkadang takut untuk melaporkan seperti itu. Lalu pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh KPPAD ini untuk ya bisa membuat mereka terbuka lah seperti itu? Ya. Biasa kan anak kan lebih terbuka ke orang lain daripada ke orang tua seperti itu. Seperti apa?
1: Jadi yang pertama, layanan yang kami berikan yang pertama adalah pasti pendampingan kepastian hukum. Jadi dari pendampingan untuk pembuatan proses berita acara pemeriksaan di kepolisian. Kemudian yang kedua, layanan pendampingan konseling, konseling secara psikologi klinis kepada anak secara bertahap, mulai dari asesmen awal, kemudian konselingnya, kemudian bertahap berikutnya sampai di akhir. Nah, kemudian untuk anak itu kita memberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas layanan terdekat, layanan kesehatan terdekat. Kalau misalnya di dekat rumah ada puskesmas, artinya ada layanan faskes gitu ya. Nah, itu kita bawa. Kemudian bisa juga ke rumah sakit, kita dampingi. Kemudian yang berikutnya itu sampailah kita dampingi, mohon maaf, ketika anak bertindak sebagai korban, maka kita dampingi sampai ke persidangan. Dia bertindak sebagai saksi, itu harus didampingi, Kak.
0: Oke, baik. Gitu. Jadi nggak dilepas begitu saja ya. Dalam menghadapi masalah seperti itu ya. Nah, lalu juga dari KPPAD sendiri ada nggak sih kerjasama mungkin dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan hak anak dan juga mungkin perlindungan anak sejauh ini?
1: Ya, tentunya tiga program kerja kami. Yang pertama itu adalah melakukan penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Ketika masyarakat mengadu, baik secara online maupun secara offline datang ke kantor langsung kami respon. Kemudian yang kedua itu hubungan antar lembaga ya, koordinasi. Kemudian yang ketiga tentunya kami melakukan kerjasama atau MOU dengan lembaga-lembaga, baik misalnya salah satunya RRI gitu kan. Betul. Untuk selalu menyuarakan, mengingatkan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian lembaga-lembaga sosial yang lainnya seperti PKBI, kami melakukan kerjasama. Kemudian WVI, kami juga sudah melakukan MOU atau kerjasama. Kemudian ke sekolah-sekolah. Nah itu yang selalu kita sudah banyak ya. Jadi saya agak lupa mau sekolah mana, semua saking banyaknya.
0: Cukup banyak gitu ya.
1: Ya, kemudian kampus.
0: Kampus-kampus.
1: Karena di dalam program kampus itu kan ada Merdeka Kuliah, MBKM ya, Merdeka Belajar, Merdeka Kuliah. Kalau, nah, salah satunya menempatkan mahasiswa-mahasiswa magang yang dari mereka kepada kami. Nah, nanti di situ kami memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana caranya berkomunikasi, sehingga dengan mahasiswa ini kami bersama-sama bergerak. Nah, contoh di tahun 2023 itu ada 120 sekolah atau lembaga yang sudah kami jejaki. Kami lakukan sosialisasi. Kemudian 2024 130, tahun 2025 150. Target kita akhirnya tercapai. Nah, kemudian di tahun 2026 ini kita baru menyasar 35 lembaga atau sekolah sampai hari ini gitu.
0: Baik, seperti itu ya. Dan Bu Nani, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang juga diajukan pendengar kita yang ingin mungkin didiskusikan di pagi hari ini, tapi kita akan rehat dulu sejenak ya. Di segmen selanjutnya mungkin Bu Nani bisa merespon pertanyaan tersebut. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Kak Rani di pagi menjelang siang ini. Pendengar, hampir siang kita ya. Dan seperti janji saya tadi 2 menit yang lalu, bahwa segmen ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar kita, juga untuk Kak Rani merespon nih ya pertanyaan tersebut. Kita ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Fatimah di Siantan. Ibu Fatimah nih ya. Selamat pagi Mbak Me dan Ibu Nani. Saya mau tanya, anak saya SMP sekarang sering sekali pakai aplikasi AI untuk bikin tugas sekolah, bahkan kadang dipakai untuk bikin foto-foto kartun ataupun anime gitu. Sebagai orang tua, saya jujur agak gaptek dan khawatir kalau teknologi ini malah disalahgunakan atau anak saya terpapar konten yang tidak ramah anak. Gimana caranya sebagai orang tua awam untuk mengontrol anak agar bisa lebih cerdas dalam menggunakan AI? Apakah harus mengekang mereka, membatasi penggunaan gadget, atau seperti apa? Silahkan.
1: Ya, kalau dari pemberitahuan secara singkat oleh Ibu Fatimah, bahwa yang digunakan oleh anak ibu ini adalah sisi positifnya. Mm-hmm. Berarti anak ibu pada saat ini, saya menganggap secara global atau secara umumnya itu sudah mampu melaksanakan kreativitas atau inovasi. Mm-hmm. Untuk anak ibu ini untuk berkreasi di dunia digital. Nah, hanya saja ketika ibu tidak memiliki mungkin kepandaian gitu ya. Nah, contoh yang pertama, ibu apakah sudah artinya bisa mengakses handphone anak? Mm-hmm. Kan kadang-kadang kan handphone itu dikunci ya. Mm-hmm. Nah berharapnya ibu sudah bisa nih mengakses isi handphone anak. Nah, salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk anak menyimpan data atau foto atau misalnya video, itu salah satunya itu melalui Google Drive. Nah, mohon maaf untuk yang sisi negatifnya, sekarang ketika anak pandai mengakses melalui link atau misalnya melalui informasi lain, itu tidak lagi menyimpannya di galeri. Mm-hmm. Kalau dulu mungkin tersimpan semuanya di galeri foto, ada video di situ ya. Mm-hmm. Nah, tapi sekarang ketika si anak telah pandai mengakses, itu boleh ibu cek di Google Drive, pasti ada. Mm-hmm. Di dalam handphone ketika dia punya aplikasi mampu mengedit melalui Canva misalnya, itu pasti ada aplikasi Google Drive. Nah, di dalam Google Drive itu biasa pemilik akun itu menyimpan data pribadi atau mohon maaf informasi atau misalnya hasil karya mereka ditaruhlah di situ. Nah, kemudian jika tidak ada, yang ibu curigai, kekhawatiran ibu itu bisa saja misalnya kita sebagai orang tua biasa overthinking ya. Nah, itu yang mungkin saya secara pribadi sebagai seorang ibu juga gitu, overthinking gitu kan, terlalu curiganya berlebihan kepada anak. Mm-hmm. Padahal anak itu bisa saja ketika dia mengakses handphone itu ya scroll TikTok gitu kan, kemudian menonton video hanya berupa video-video yang lucu, tapi kita sebagai orang tua merasa khawatir. Nah, jika ketika ibu khawatirnya ada yang rasanya belum pas nih ya, ibu boleh ke kantor KPPAD ya, atau ibu WA ke kami. Di situ di akun Instagram ada WA pengaduan, sifatnya konfidensial, artinya sangat rahasia. Jadi boleh ke KPPAD menyampaikan bahwa ibu khawatir apa yang diakses atau dikerjakan anak itu ibu di dunia digital ini mengkhawatirkan. Nah, nanti kami akan memberikan layanan konseling psikologi klinis, dilakukan oleh seorang psikolog untuk mengetahui apakah yang diakses anak ibu ini ada yang ibu khawatirkan. Mm-hmm. Dan itu tidak berbayar, gratis, Iya, hanya saja ibu perlu ke KPPAD. Ya gitu.
0: Oke, baik. Itu dia jawaban dari Ibu Nani. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan pertama tadi. Dan kita beralih ke pertanyaan kedua ini. Mungkin pertanyaan terakhir juga. Waduh, udah 10.50 nih katanya. Oh, iya. Gak berasa, harusnya 3 jam ya Kak Nani ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik di Pontianak Kota.
1: Okay.
0: Selamat pagi RRI, terkait tema ini saya ingin bertanya kepada Ibu dari KPPAD Kalbar. Apakah saat ini sudah ada sistem pengaduan atau edukasi digital mengenai perlindungan anak yang ramah untuk anak-anak penyandang disabilitas, misalnya tunarungu atau tunanetra, karena mereka termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban di dunia digital namun kesulitan untuk berani bersuara atau melapor. Silahkan.
1: Iya, pada saat ini sampai hari ini kami KPPAD Provinsi Kalimantan Barat ada dua sistem pelaporan. Yang pertama pengaduan secara langsung, artinya orang tua atau wali bisa menyampaikan keluhannya ke kantor. Yang kedua bisa orang tua atau wali menyampaikan keluhannya melalui Instagram atau ada di situ ada WA pengaduan. Nah, jika dikhawatirkan ketika ada, mohon maaf, terjadi pada anak difabel atau anak yang mengalami disabilitas, maka kami akan jemput bola. Artinya kami akan turun ke, mohon maaf, misalnya ke rumah anak gitu kan, dan membawa psikolog klinis. Artinya yang memiliki kemampuan untuk yang biasa menangani khusus anak-anak disabilitas. Karena kan keluhan anak-anak ini kan yang difabel atau disabilitas ini banyak macam Kak. Jadi bukan hanya secara fisik gitu kan, bisa saja secara mental gitu kan, kemudian secara kognitif gitu ya. Nah itu yang bisa mohon maaf, mungkin komunikasinya lebih luas kepada anak tersebut itu harus yang pakarnya gitu. Nah kita akan turun jemput bola, melaksanakan pertama yang pasti itu adalah asesmen kepada anak tersebut. Nah yang dilakukan oleh psikolog klinis. Nah itu yang bisa kami lakukan. Artinya anak-anak tersebut berada dalam kelompok rentan. Nah di situ disampaikan, jangan salah ya Kak ya, bahwa anak-anak yang memiliki kekurangan atau misalnya berkebutuhan khusus spesial gitu ya, itu belum tentu tidak melek digital. Gitu ya. Nah bisa saja mereka lebih hebat daripada orang-orang kita yang kebanyakan gitu. Nah itu sudah banyak kami lihat gitu ya, bahwa mereka sebenarnya punya potensi, punya bakat yang perlu dikembangkan gitu. Nah ternyata di Pontianak ini sudah ada komunitas. Nah misalnya komunitas bisutuli gitu kan, atau anak-anak disabilitas lainnya yang punya potensi. Nah itu ada komunitasnya. Jadi untuk orang tua yang memiliki, mohon maaf, anak-anak yang punya kelebihan khusus gitu ya, kebutuhan khusus gitu ya, itu sebenarnya bisa bergabung kepada komunitas. Nah ini biasanya diwadahi oleh PKBI. Nah mereka mewadahi anak-anak yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus gitu.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi komunitas sudah ada di Kota Pontianak. KPPAD juga kontaknya bisa dihubungi Kak Nani ya. Jadi mungkin orang tua yang ragu atau masih bingung boleh tanya aja. Gratis boleh. Ya kalau cuma tanya-tanya ya pastinya ya.
1: Pelayanannya pun gratis.
0: Pelayanan juga gratis.
1: Gak ada dipungut bayaran.
0: Jadi jangan ragu lah kalau daripada bingung sendiri, overthinking dan sebagainya. Dan terakhir Kak Nani, mungkin satu menit terakhir sebagai closing statement, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
1: Oke, kepada orang tua atau keluarga, keluarga inti khususnya ya, ketika seorang anak telah melek digital atau mengenal dunia AI, maka terapkanlah prinsip pintar kepada mereka. Artinya P yang pertama adalah pikir. sampaikan kepada anak bahwa harus berpikir terlebih dahulu sebelum men-share atau mengupload. Nah, apakah itu viral? Kalau baik, syukur. Kalau tidak baik, seharusnya jangan, gitu kan. Mm-hmm. Kemudian I yang kedua adalah izin. Mm-hmm. Jangan pernah men-share atau membagi data-data pribadi tanpa izin. Itu akan kena Undang-Undang ITE. Mm-hmm. Kemudian yang N, PIN, itu N artinya notifikasi. Sampaikan kepada anak-anak kita untuk tidak membagi, ya, mohon maaf, Sherlock, mm-hmm, kemudian alamat email, nomor handphone kepada orang-orang yang tidak dikenal. Jangan memfallback kepada orang-orang yang tidak dikenal oleh anak kita. Sampaikan itu, berikan pemahaman kepada mereka. Kemudian T itu adalah tanya. Jadi sampaikan kepada anak ketika mereka mengalami ketidaknyamanan atau pertanyaan yang tidak menyenangkan oleh netizen atau oleh lawan di media sosial, itu mereka harus menanyakan kembali ke orang tua atau guru BK di sekolah, gitu kan, terhadap komentar-komentar yang tidak mengenakan. Mm-hmm. Kemudian A itu adalah ini apa, pintar tadi kan, tanya. Kemudian A itu adukan jika terjadi sesuatu yang aneh atau sebenarnya itu adalah kriminal. Mm-hmm. Nah, yang pertama pasti ke orang tua. Jika terjadi di sekolah, boleh ke wali kelas atau guru BK. Mm-hmm. Kemudian Provinsi Kalimantan Barat itu punya UPT PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada layanan online, yaitu Sapa 129, dan kemudian tentunya polisi cyber. Kalau nggak salah saya di 109 ya, di kalau di Pontianak ya. Mm-hmm. Kalau nggak salah ya, semalam saya pelupa ya. Mm-hmm. Nanti itu bisa kita cross check lagi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak jika apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan dalam keadaan emergency atau ke KPPAD pastinya. Mm-hmm. Nah, kemudian R itu artinya rayakan ketika seorang anak mampu berbuat atau mampu melakukan hal-hal yang positif di dunia digital.
0: Mm-hmm, baik, gitu. Seperti itu. Itu dia ya, pintar tadi ya, yeah. Kanani ya, yang harus diingat. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kanani sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini, menjelang siang ini, berbincang bersama kami dengan tema adalah cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Sehat dan sukses selalu Kanani ya, yeah. Dan untuk kasih Anda pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan obrolan kami, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: inspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Pro 1 Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Olahraga. Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Caldon, jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal. Pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan

0: 2 gol Georgios Mikautas dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
1: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
0: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
1: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
2: Fallaron mucho gol ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos y hoy no fallaron. Hoy todo.
0: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Welcome.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara

0: dan terakhir Chong berhasil ngumpul 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fangchi dan Li Fangjian dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,4 FM, dengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya El ya di edisi hari ini pendengar. Di hari Senin 25 Mei 2026, saya temani Anda dari jam 12 siang nanti hingga ke jam 5 sorenya ya. Dan tentunya di Samba siang hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan beragam program acara. Dari jam 12 hingga ke jam 1 siang kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Di jam 1 dilanjutkan dengan warta berita daerah siang. Di jam 1.30 kembali bersama kami nanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke jam 3 sorenya. Jam 3 sore nanti kita akan ikuti juga untuk UMKM Bicara dari Pro 1 RR Pontianak. Dilanjutkan dengan warta berita Kerwil 9 Nusantara dari jam 4 hingga jam 4.30. Dan kembali lagi bersama kami di jam 4.30 hingga ke jam 5 dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Dari jam 5 hingga ke tengah malam dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya ditemani oleh penyiar lainnya pendengar. Tentunya pendengar, siang hari ini di RRI Sambas Anda juga bisa dengarkan selain melalui siaran terestrial, tetapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Kami informasikan juga untuk kondisi cuaca di kota Sambas, tepatnya di Saing Rambi, siang hari ini mendung, anginnya juga sudah bertiup cukup kencang juga, seakan-akan ini sudah nak turun itu hujannya, begitu ya. Jadi untuk Anda yang akan melewati Jalan Tabrani, ini bagi pengendara roda 2 lah ya, terutama ini untuk selalu membawa jas hujannya, mantelnya. Kalau misalkan tadi nanti tiba-tiba turun hujan, sebaiknya memang berteduh terlebih dahulu, begitu ya. Dan menemani siang hari Anda menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya, hari ini berkumandang di jam 11.43. Kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

0: Dari mana aja lu, coy?
1: Di bahasanya kena GPP-nya.
0: Emang kenapa? Enggak boleh gitu.
1: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ya sama-sama orang Sambas ya pakai bahasa Sambas. Usah pakai bahasa gaul gaya ya.
0: Ini I don't care.
1: Jee, bukan lagi. Nggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
2: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: خلق الإنسان من علق.
2: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
2: Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
2: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
2: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
2: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
2: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
2: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Aw amara bittaqwa.
2: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
2: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
2: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
2: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
2: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
2: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Siang hari ini pendengar ya, tentunya masih ditemani oleh saya El di Sambas Siang edisi hari ini pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Pastikan tetap bersama kami di 97,4 FM.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba, Skying Lunggi dari Sumas TKS. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam siaran seni budaya tradisional. Dan kalau kita berbicara mengenai Kaing Lunggi pendengar, jadi memang ini juga berkaitan dengan kain songket yang merupakan salah satu bentuk tekstil tradisional yang memiliki nilai estetika dan simbolik tinggi dalam budaya Melayu, termasuk di wilayah Sambas pendengar. Di daerah ini, kain songket dikenal secara khas dengan sebutan kain lunggi, atau dalam pelafalan lokal disebut juga dengan kain lunggi. Istilah lunggi ini berasal dari bahasa Melayu lama dan secara etimologis berarti bersulam, yaitu kain yang dihiasi dengan teknik tambahan berupa benang emas, perak, atau benang berwarna cerah yang disulamkan ke dalam tenunan dasar pendengar. Ini tentunya juga menjadi salah satu yang objek penelitian dari Bapak Sunandar ya. Ini dengan judulnya Kain Lunggi Bekasat sebagai artefak warisan budaya pada koleksi songket Museum Daerah Sambas. Ini di cantumkan begitu ya, dibahas secara detail dalam penelitiannya dengan judulnya itu tadi ya, Kain Lunggi Bekasat sebagai artefak warisan budaya pada koleksi songket Museum Daerah Sambas, dari Bapak Sunandar ya. Ini salah satu tentunya ahli sejarah yang berasal dari Kabupaten Sambas, seorang dosen juga begitu ya. Dan dalam jurnalnya yang diterbitkan itu di tahun 2025 yang lalu, jadi memang kalau untuk penyebutan kata lunggi ini memang tidak hanya terbatas di Sambas, tetapi ini juga ditemukan dalam kosakata Melayu yang digunakan di wilayah Sarawak, Malaysia Timur, yang menunjukkan keterkaitan historis ataupun juga budaya antara komunitas Melayu lintas batas politik modern. Di Sarawak misalnya, istilah yang sama ini juga merujuk pada kain songket yang memperkuat dugaan bahwa kata ini merupakan istilah lama yang telah diwariskan dan bertahan dalam berbagai varian dialek Melayu di pesisir Kalimantan dan utara Borneo. Kain lunggi ini bukan sekadar pelengkap busana, tetapi juga memiliki syarat makna simbolik dan sosial. Di lingkungan istana dan masyarakat adat Sambas, kain ini digunakan dalam upacara adat, prosesi pernikahan, dan juga pelantikan pejabat adat. Di mana kalau untuk pemakaiannya ini mencerminkan status, kemudian juga martabat dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional. Kemudian pola dan juga motif pada kain lunggi ini umumnya dipilih secara cermat, seringkali mewakili lambang-lambang flora, fauna, ataupun juga ada unsur kosmologis yang bermakna dalam kepercayaan lokal pendengar. Pada masa Hindia Belanda, keberadaan kain songket seperti ini memang turut mendapatkan perhatian dalam catatan-catatan kolonial. Dalam bahasa Belanda, songket dijelaskan dengan istilah Geborder ran om een klip, yang secara harfiah berarti tepi kain yang dibordir. Ungkapan ini menekankan bahwa bagian pinggir ataupun juga tepi kain memang dianggap ya sebagai elemen utamanya, yang ini memperlihatkan keahlian dari pengrajinnya. Kemudian titik fokus visual yang memperkuat identitas etnis dan status sosial pemiliknya. Untuk kain lunggi ini bukan hanya artefak tekstil, tetapi juga penanda budaya, pengingat sejarah, dan bukti kesinambungan tradisi
antara masa lalu dan juga masa kini, pendengar. Untuk kain lunggi ini juga ya sebagai bentuk kain songket khas Sambas ya. Memang tidak hanya kaya akan nilai budaya dan estetika, tetapi juga memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan ekonomi masyarakat Sambas. Dan dengan seiringnya meningkatnya permintaan terhadap kain-kain tenun yang berkualitas dari wilayah Nusantara, kain lunggi Sambas ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik itu kalau dilihat dari segi teknik produksinya, nilai ekonominya, ataupun juga jaringan perdagangannya. Diperkirakan sejak masa kejayaan Kesultanan Sambas, jadi memang kalau untuk produksi kain lunggi ini telah melampaui kebutuhan lokal dan mulai memasuki jalur perdagangan regional, bahkan internasional, pendengar. Apalagi saat ini ya, untuk kain lunggi ini sudah juga menembus pasar internasional. Dari dulu sampai sekarang sudah merambah ke dunia internasional, pendengar.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Dan pendengar, di jam 1 siang kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti kami akan kembali lagi di jam 1.30 dalam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di provinsi.

0: nomor 7 Pontianak. Inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari Berita Penting.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat meniadakan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran.
2: Ada saran masukan dari pengurus.
1: Ratusan pembalap mengikuti kejuaraan provinsi seri pertama balap motor.
3: Jumlah peserta kurang lebih 357 peserta.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Para pendamping wali kota se-Kalimantan yang tergabung dalam asosiasi pemerintah kota Apeksi mengikuti pelatihan pembuatan pokok telok di kota Pontianak. Pelatihan ini menjadi rangkaian rapat kerja ataupun raker komisariat wilayah Komwil 5 regional Kalimantan tahun 2026. Berikut laporannya.
5: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasda Kota Pontianak, Yanita Arbias Tuti Kamtono, menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan workshop pokok telok yang digelar dalam rangka Ladies Program Rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Menurut Yanita, ajang ini menjadi wadah berbagi budaya dan memperkuat kolaborasi antar daerah untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
6: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini bisa menjadi peluang bagi ibu rumah tangga, terutama perempuan-perempuan di kota masing-masing, supaya mereka juga bisa menularkan, men-sharekan kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita di kota mereka masing-masing. Karena ini merupakan satu peluang kesempatan ya, bisa menjadi suatu ekonomi kreatif ya, yang mereka bisa kembangkan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga tentunya ya.
5: Yanita menambahkan bahwa workshop pokok telok bukan sekedar kegiatan keterampilan biasa, tetapi juga sebagai nilai filosofi dan budaya lokal. Menurut Yanita, pokok telok merupakan simbol kerapian, ketekunan, dan keberkahan bagi budaya Melayu yang biasa hadir dalam berbagai acara adat seperti khitanan, pernikahan, akikah, hingga khataman Al-Quran. Melihat dari potensi ini, Yanita optimis jika usaha kerajinan pokok telok ditekuni akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi keluarga. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Berikut laporannya.
7: Ajang APPS Internasional Arwana Contest yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin Internasional ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi yang memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
8: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk program ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya belum kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar supaya mereka mudah untuk melakukan ekspor ke luar negeri.
7: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah. Indri Rizkita melaporkan.
4: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat

0: memastikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ digelar setiap tahunnya dan meniadakan melaksanakan seleksi Tilawatil Quran ataupun STQ. Kita simak laporannya.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ setiap tahunnya. Berbeda dibanding sebelumnya yang menggelar secara bergantian MTQ dan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan di tingkat nasional pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ dan MTQ digelar setiap tahun secara bergantian. Namun di Kalimantan Barat sejak kepengurusan LPTQ tahun 2019 muncul berbagai masukan dari pengurus agar pelaksanaan MTQ dilakukan setiap tahun tanpa lagi bergantian dengan STQ. Menurut Andi Musa, usulan tersebut muncul karena MTQ dinilai lebih lengkap dan mampu mengakomodasi seluruh cabang perlombaan. Dalam MTQ terdapat 9 cabang lomba dengan total 27 golongan perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai daerah.
2: Selang-seling, jadi kalau tahun genap itu adalah pelaksanaan MTQ, tahun ganjilnya adalah namanya STQ. Okay. Nah, tetapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ apa LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, ada saran masukan dari pengurus sebaiknya kita MTQ aja Pak tiap tahun. Jadi jangan lagi pakai istilah STQ supaya seluruh cabang lomba MTQ itu di semuanya diperlombakan.
1: Sementara pada pelaksanaan STQ sejumlah cabang lomba tidak dipertandingkan. Misalnya pada cabang tilawah hanya mempertandingkan golongan anak-anak, sehingga kesempatan peserta untuk tampil menjadi lebih terbatas. Andi Musa berharap pola pelaksanaan MTQ tahunan dapat terus berjalan sehingga seluruh cabang perlombaan dapat dipertandingkan secara maksimal di daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, gemerlap lampu panggung dan alunan gamelan memecah malam di Taman Dirgantara Supadio, Kabupaten Kuburaya, Sabtu malam. Ratusan warga larut dalam suasana penuh kehangatan saat pagelaran wayang kulit semalam suntuk digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri, Kalimantan Barat. Dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban, berikut laporannya.
1: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat berlangsung meriah di Taman Dirgantara Supadio Kabupaten Kuburaya Sabtu malam. Kegiatan budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban tersebut menjadi ajang silaturahmi warga Jawa se-Kalimantan Barat dan dihadiri unsur pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat hingga ratusan warga. Suasana penuh kekeluargaan tampak mewarnai jalannya acara. Warga antusias menyaksikan lakon Semar Membangun Kayangan yang dibawakan dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini syarat pesan moral tentang persatuan, gotong royong, dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengapresiasi kegiatan budaya tersebut sebagai upaya melestarikan tradisi bangsa.
4: Kuburaya sangat mendukung. Kita di Kabupaten Kuburaya mempunyai 17 etnis Paguyuban yang semuanya akan kita dukung. Apalagi malam ini Paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17, merupakan momen yang paling baik. Mudah-mudahan ini terus berkembang.
1: Sementara itu, Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat Suharto mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan warga Jawa di Kalimantan Barat.
5: Saya untuk generasi muda supaya melestarikan budaya, nguri-uri budaya Jawa, salah satunya adalah wayang kulit. Walaupun kita di Kalimantan Barat, di Kuburaya dan seluruh Kalimantan Barat, kita tetap mengurungi budaya Jawa, yaitu wayang kulit.
1: Di sisi lain, tokoh pemuda Jawa Kalimantan Barat Tri Sudadi mengatakan warga Jawa khususnya dari Wonogiri yang merantau di Kalimantan Barat kebanyakan pemuda, maka dengan pelestarian budaya wayang ini setidaknya dapat meminimalisir masuknya budaya kebudayaan Barat.
6: Wayang ini
5: kami ingin mempererat silaturahmi di antara kami, khususnya pemuda, edukasinya. Kami mencoba wayang ini kita hadirkan musik pentatonik dan diatonik, artinya untuk mengemas dan merangkul semua pemuda biar cinta wayang. Artinya wayang ini supaya tidak identik dengan orang tua, maka Paviban Wonogiri yang ada di Kalbar mencoba untuk mencampurkan dengan wayang dan musik, artinya musik campur sari, dangdut, bahkan rock pun bisa masuk.
1: Tri Sudadi berharap ke depan semua budaya yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Kuburaya, terutama pendatang dari Wonogiri, tersalurkan bakatnya dan mencari rezeki dengan baik dan aman. Budaya wayang ini untuk mengedukasi agar wayang ini tidak hanya sekedar tontonan, tetapi sekaligus menjadi tuntunan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Ratusan pembalap dari kabupaten kota di Kalimantan Barat mengikuti kejuaraan provinsi Kejurprov Seri 1 Balap Motor Piala IMI Pontianak dan Ketua DPRD Kota Pontianak. Kejurprov ini berlangsung di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Kita simak laporannya.
6: Ratusan pembalap dari berbagai daerah resmi mengaspal dalam ajang kejuaraan provinsi balap motor seri 1 yang digelar di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Meski mayoritas peserta berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, kompetisi ini juga diramaikan oleh kehadiran pembalap luar pulau papan atas, serta MC kondang tingkat nasional. Beberapa nama besar yang turut mengaspal pada Kejurprov 1 di Pontianak ini yaitu Dimas Juliet Moko, pembalap tingkat Asia, Sahrul Amin, Rizky Kepo, dan Hilman Hamar. Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Pontianak Yogi Perdana mengungkapkan bahwa antusiasme peserta dalam seri pembuka ini sangat tinggi. Tercatat lebih dari 300 starter ikut ambil bagian untuk adu kecepatan di lintasan.
7: Jumlah peserta kurang lebih 357 peserta di 27 kelas. Dari 27 kelas starter 357 peserta. Jadi race dimulai dari tanggal 23 kemarin hari Sabtu, race 1.
6: Dari 27 kelas yang dipertandingkan, kategori expert 150cc menjadi magnet utama bagi para penonton. Ketua DPRD Kota Pontianak Satardin menilai melalui kejuaraan ini menjadi ajang penting dalam menjaring bibit pembalap profesional. Satardin juga mendorong agar IMI Kota Pontianak dan IMI Kalimantan Barat untuk bisa mengikut sertakan pembalap Pontianak maupun Kalbar di ajang nasional hingga internasional.
8: Unggul yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat untuk bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Yuli dan Pak Yogi, IMI Kalimantan Barat akan terus berkembang, akan melahirkan pembalap-pembalap seperti Vega.
6: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat Yuliansa mengaku bangga dengan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh para talenta lokal di Kalimantan Barat. Menurut Yuliansa, dominasi pembalap Kalbar masih belum tergoyahkan meski mendapat tekanan dari pembalap luar daerah, seperti dari Kalimantan Timur.
9: Pertandingan pada hari ini, balap-balap motor ini sangat-sangat seru sekali. Pembalap-pembalap Kalimantan Barat bisa mendominasi balapan-balapan ini. Walaupun kita juga ada kedatangan juga teman-teman pembalap dari Kaltim, tidak terlepas Kalbar masih mendominasi kemenangan-kemenangan untuk kejuaraan-kejuaraan ini.
6: Melihat potensi atlet yang begitu besar, Yuliansah yang juga merupakan anggota DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan sirkuit balap yang representatif. Namun Yuliansah menekankan bahwa hal ini membutuhkan sinergi dari pemerintah daerah terkait penyediaan lahan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Momentum Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak mengajak masyarakat bergerak bersama melalui kegiatan Fun Walk sebagai upaya membangun pola hidup sehat sekaligus mendekatkan kampus dengan warga. Kita simak laporannya.
10: Ribuan peserta dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan Fun Walk yang digelar dalam rangka Disnatalis ke-42 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Kegiatan ini tidak hanya diikuti civitas akademika, tetapi juga masyarakat umum di sekitar kampus. Pihak kampus menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat, sekaligus memperkenalkan peran perguruan tinggi di tengah lingkungan sosial. Dekan FOB UPB Pontianak, Sartono menyebut, kegiatan ini menjadi sarana memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kampus.
11: Jadi fun walk ini memang melibatkan masyarakat umum di sekitar kampus. Ini tujuannya adalah kita ingin bagaimana masyarakat itu juga bisa ya, mengikuti ya kegiatan yang kita laksanakan. Nah, kemudian mereka kenal sama Universitas Pancabakti, sehingga mereka jumpa juga dengan Universitas Pancabakti, sehingga ke depan mereka ada kepedulian atau bahkan mengetahui tentang Universitas Pancabakti.
10: Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang interaksi antara kampus dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak pun mengapresiasi kegiatan yang dinilai mampu mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat hubungan sosial. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menilai kegiatan ini sebagai langkah positif bagi masyarakat.
12: Nah, ini adalah bentuk apa nyata bahwa ini adalah upaya kecil kita dalam rangka membuat masyarakat sehat, mengedukasi masyarakat sehat, dan tentu ini adalah mengandung upaya silaturahmi dan kekeluargaan di antara masyarakat dengan UPB.
10: Melalui kegiatan sederhana seperti fun walk, kampus diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga bagian aktif dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan saling terhubung. Indri Rizkita melaporkan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Bertemu lagi dengan Bang Al di Prodangdut edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026 ya. Hamin 1 ya, mau lebaran begitu ya. Esok udah hari magang, udah 7 Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah ya. Mudah-mudahan semuanya nak raya itu sehat selalu dan tentunya tetap bahagia, tetap semangat juga begitu ya.

Dan tentunya pendengar, di Prodang Dut edisi hari ini kita akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari pendengar semuanya ya. Kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-7670-0977. Dikirimkan SMS-nya boleh, cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyi siapa, baru salam-salamnya ya. Berhubung kita waktunya juga terbatas, salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya.

0: Baik, sudah ada yang bergabung ini. Kita terima dulu siapakah penelpon pertama kita. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Pawadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pawadi kita. Di masa mat itu apa kabar siang hari itu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi tidak lemah.
0: Panas ke, sendu.
1: Baru laka hujan untuk Bang El. Matahari pun baru nak nyolok sikit.
0: Lebat ke hujannya?
1: Kadang juga lah, enggak lama, cuman lama.
0: Lama, dapatlah ember, dua ember kali.
1: Bukan lagi ember, bukan lagi panoh. Sungai itu pun panoh.
0: Kalah ya, mati wanusu.
1: Oh, nyat. Ini nanti saya dikelahi ayam mati wanusu, banyak kayak mati wanusu.
0: Sebagai banjar sih, kabupaten sampah sih.
1: Wanusu aja tatakan ini.
0: Karena dia yang tidak marah, penkete pengahe.
1: Memang dia nyan orangnya nanti marah penyuke penawa lagi.
0: Ah, ini manis lagi.
1: Orangnya manis juga, pemain bawa ketawa lagi mungkin manis.
0: Ah, taunya manisnya mulut.
1: Dan Bang El ya Bang Wanusu ya. Bukan Bang Pawadi.
0: Baiklah pun gaya daripada Mbak Lia kena salahkan kita pindah aja ke lagu.
1: Dan bisa bubuk aja. Malah lagu ada yang suka nengar-nengar ngayak mati yo. Dan bisa nak tidur kita nengarnya.
0: Terlok dari siapa tapi itu ih?
1: Dari Imam S. Arifin Bang El.
0: Dari Mbak Lia kan dulu. Salam-salam dulu silakan.
1: Salam-salamnya pertama tentunya buat Bang El yang ditugasnya. Selamat bertugas. Nah, dan juga buat Wanusu, Kak Ella dengan Bang Senja. Nah, terus juga dengan Pak D, Bang Iman Nabela. Nah, buat Jambi, buat Pak Langti. Nah, buat semuanya lah Bang El. Tanpa terkecuali, ada itu lagunya Bang El.
0: Sebelum bobok ya dari Imam S. Arifin ya. Oke, ada ya.
1: Nah, itulah. Nah, buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih untuk Bang Pawadi kita ya, udah bergabung di via telepon ya pada siang menjelang sore hari ini. Sebelum bobok dari Imam S. Arifin udah kita bungkus tentunya ya. Lanjut, siapa ke disinun? Halo Bro Dangdut.
2: Jamdiklah kita.
0: Cukulan kita di sinan bagaimana? Hujan ke, sendu ke, panas ke?
2: Hujan deh.
0: Hujan, hujan. Lebat.
2: Dari jam 10 tadi.
0: Jam 10? Lebat ke? Atau teretes?
2: Tadi dari jam 10 ke jam 11 ya, kadang lah juga.
0: Kadang.
2: Itu teretes ya.
0: Teretes. Belum, iya, belum laka deh nak hujan nih.
2: Belum laka masih.
0: Nak raya. Nak raya.
2: Nak raya itu nak nikahan, orang nikahan gitu ya.
0: Tahu aja deh. Oke, Allah pun gaya. Lanjutlah, nak request lagu apa tuh ya?
2: Lagu Cinta Pertama.
0: Dari siapa tuh Cinta Pertama tuh?
2: Esti.
0: Esti. Esti Damara bukan ke?
2: Bukan, bukan. Esti nang kelepak-kelepak itu ya?
0: Cinta Pertama. Bang, alirkan dulu tuh ya. Cinta Pertama tuh ya. Belum ada gitu ya. Bentar ya. Bentar. Ida Laila nah tuh Esti kelepek-kelepek iya ke? Bukan ya? Oke, adik ternyata lagunya ya. Nah, lanjutlah nak salam-salamnya.
2: Salam-salamnya terutama buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Lahir batin juga.
2: Nah, Bang Pawadi tadi ya, Kak Nia, Kak Tia juga. Bang Senja, Bang Linin, Bang Naci, Pak De, Maya aja lah. Nah, yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Nah, makasih Bang El.
0: Makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukulan kita dari Mangkudu Sinun ya.

0: Oke, kita lanjut kembali ya ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia. Hujan ke sini atau bagaimana?
1: Jarang atau jauh jalan?
0: Lambat ke hujannya kira-kira di sini nih.
1: Setengah lambat lah.
0: Ya. Oke lah, siang hari itu nak request lagu apa itu Kak Tia?
1: Lagunya dari Sylvia aja.
0: Apa itu eh?
1: Pelukan nyata.
0: Pelukan nyata dari siapa tadi deh?
1: Sylvia Ma.
0: Dari Atang si Ade, benar salah. Salam-salam itu lolah sambil bawa jarikan tuh ya Sylvia Ma Ade ternyata pelukan nyata.
1: Oh, buat Bang
0: El
1: yang bertugas
0: semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya, buat Cik Gulan tadi ya. Buat Pak De.
0: Iya.
1: Bang Lengin. Manasa, Kwanesu,
0: Kwanaki.
1: Yang lainnya
0: sekarang
1: kulajar lah Bang El. Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Parit Jawa Sinun nih udah bergabung melalui pihak telepon tentunya ya. Lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Tadi di SMS ya belum bakal bacakan ya. Nanti akan bakal bacakan satu persatu. Di WhatsAppnya juga boleh silakan begitu ya. Lanjut dulu ya, siapa ini kira-kira? Salam-salamnya Bang El kembali Bang sampaikan ya, 5 ataupun juga 6 orang Asia nilai ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella kita.
2: Halo, gimana kabarnya Bang El?
0: Alhamdulillah sehat sih. Sehat-sehat kan raya kita tuh eh.
2: Sehat-sehat kan lah be. Itu yang ngaji di Ume itu pun sehat Bang El.
0: Ngaji di Ume. Dan hujan ke sih ya.
2: Tahan, mandung
0: nak angkat aja. Mandung, okelah ya. Silakanlah biar makin semangat nandurnya itu ih. Nandur ke deh, kayak merumput.
2: Awak nandur masih. Nah,
0: biar nandurnya makin maju ya, makin cepat lakonya kita beri lagu lah. Lagu apa itu eh?
2: Lagunya Birunya Cinta aja dari Dayu Age.
0: Birunya Cinta, ya ke?
2: Jadi.
0: Tahu-tahu Bang Eli, dah baik, dah boleh tak nak ke pentas tu eh.
2: Warnanya dah bujang be, tahu-tahu lenah dia.
0: Buat pentas atas sume nanti bakal bekecik sih ya. Silakan nak salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bang E, semoga sehat selalu lah, tetap semangat lah nak raya tu.
0: Walaupun dompetnya dan semangat.
2: Jadi, ada wanusu ya Bang E.
0: Silakan.
2: Dah, subuh Mang El.
0: Oke, halo Wanusu kita.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Wanusu bagaimana di sini? Hujan ke panas ke sendu
3: ke? Hujan dari jam 11 tadi, Bang El. Sampai itu baru nak tanduk di atas. Rasanya masih rintik.
0: Lambat ke tadi, Wanusu hujannya tahu
3: jam
0: gimana?
3: Jam 11 tadi jadi lambatnya. Tanduk hari parik.
0: Alhamdulillah. Ya, kena berhujan juga. Gitu itu. Oke lah, langsung aja. Ya,
3: rasanya hujan.
0: Baik, langsung serikan lagu apa itu eh.
3: Lagunya Selimut Biru aja dari Lia apa sebutnya?
0: Kela.
3: Lia Citra ke?
2: Lagu Mustika ya, Wan?
3: Lagu Mustika kan?
0: Lagu Mustika.
3: Ya Selimut Biru ya.
0: Pun nak selimut hitam tak mau ih, nak biru tolen ni.
3: Mau lah biru di nang mantap.
0: Jadi pun aja ye, kita bungkus kalah selimutnya tu kan dia bawa selimut kalah nuneh. Silakan salam salamnya.
3: Kalau benar tu Bang El, kita ada nak kita jumpkan ya Bang El. Jadi diberi selimut biru.
0: Iya sampai sampai lah ye, silakan.
3: Ya ada lah.
0: Okey, salam salamnya silakan.
3: Lah. Yo, kau dah aja nak pakai selimut biru. Kau dah ada selimut mula, dia buat burikmu ya.
0: Ya, langsung aja salam-salamnya ya waktu kita dikejar waktu.
3: Pertama salamnya buat Bang El yang lagi bertugas mudah-mudahan selalu. Sama salamnya tuh buat Ining Sangsut, buat Nia, Dedi, Ayla ya sepasang, Tia sepasang, Pak De, Mak Su, Bang Pardi, Bunda Arya, Ibu Sri, Abang Pawadi, Alimin, Bang Ujang SK Amar, Pak Anjang, Bang Manabella, Bang Roni, Kak Meme dengan Aryantonye, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Ada lagi Opel.
0: Oke, kita satu lagi, kasih lagi satu orang. Silakan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di sana?
5: Kita kan anak masuk numpak-numpak ngelis suri kawan deh.
0: Iya, oke siap. Iya, silakan warna
5: su. Lagunya seorang aja lah.
0: Gimana?
5: Lagu nang sedikit seorang ini deh.
4: Sedikit, Wan.
5: Sedikit seorangnya, sedikit seorang dari Yane, be. Minawati Dewi kayaknya.
0: Dari Nur Halimah dia.
5: Nah, ya dia aja.
0: Oke lah, ya. Lanjutlah salam-salamnya Ade.
5: Salamnya buat El yang bertugas, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Hujan juga di kami tidak laksa. Nah, buat Bansi, buat Ella, makasih lah. Dari si Mari, ya senak nebek. Buat semuanya aja lah. Buat nang-nangar, buat dia Bunda Arisanya.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Usu dengan Wan Aci, Kak Tia, Kak Ella, ya salah Bang Al ya. Lanjut dulu Bang Al ke WhatsApp ya. Bentar nih, mana nih WhatsAppnya nih? Tadi ada Bang Al baca kan tadi ya. Bang Budiman itu WhatsApp bila itu Bang Budiman tuh tadi ke. Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, saya Bang Budiman dari Medang. Mak request lagunya dari Peti Pera, Denyut Asmara. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Buat keluarga di Medang sejangkung, semoga sehat selalu juga katanya. Oke, terima kasih untuk Bang Budiman di sejangkung. Oke. Lanjut agi, satu WhatsApp agi ya, bakal bacakan sebelum ke lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Saya Cik Ipul, mau salam-salam dengan Wan Aci, Cik Gulan, Bang Eli, Pak Tam Rusli, Bujang, apa itu? Bentar, Bujang Buang. Apa itu? Bujang Es atau Bujang Cahaya? Oke lah ya, pokoknya Bang Bujang lah ya tentunya ya. Nak Bujang Cahaya ke, Bujang Es ke, atau Bujang Kerenceng ke, Bujang Pak De ke, katilah pokoknya ya. Bang Budiman dan yang lainnya dibungkus habis. Minta putar ke lagunya Kehilangan penyanyinya. Abang yang pilihkan. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalam dari Cipul di Lembang Penyengat. Baik, terima kasih untuk Cipul udah bergabung melalui via WhatsApp tentunya. Lanjut kita ke lagu dulu sebelum bobok dari Imam S. Arifin.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: pasti menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Kita buka di 0851-7670-977 di WhatsApp juga boleh, silakan ditelepon atau juga di telepon biasa ya. Sudah ada yang bergabung ini di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut Dangdut adalah kita, saya Nanda Robiansah dari Matang Danau, Paloh. Semoga Bang sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya Pembaharuan dari Roma. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Prodangdut. Kita rangkum ajalah dari A sampai Z yang daan bisa disebutkan satu persatu namanya, katanya ya, tanpa terkecuali. Cuaca di sini non rintik. Baik, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut dulu, halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Baik ya, halo Prodangdut. Baiklah ya, tidak ada suaranya sepertinya di sana ya. Silakan di telepon kembali di 0851-7670-977 di WhatsApp juga boleh begitu ya.

0: Dan mendengar cuaca di Kota Sambas untuk siang hari ini masih sendu ya. Ini tadi pagi ya, itu sempat hujan juga bentar. Habis itu panas, mendung begitu ya. Habis itu sampai sekarang ya sendu ya di siang hari ini begitu ya. Mudah-mudahan semuanya tentunya di tanggal 25 di penghujung bulan ini, besok isuk udah kita udah hari magang, Rabu kala udah raya ya. Jadi tentunya yang akan raya tetap jaga kesehatan ya. Lanjut dulu, siapa ke kira-kira di sini untuk mudah-mudahan ada suaranya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut lah.
0: Iya ya, maksud kita gitu eh.
1: Halo.
0: Udah sehat ke maksud?
1: Udah juga kecil.
0: Baiklah, ya langsung aja lah pun dia maksud tuh biar makin sehat. Kita beri lagu tuh maksud lagu apa?
1: Lagu ABG itu aja lah.
0: ABG itu dari Fitri Karlina ya. Oke, kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat Ibu Sri, buat Wanusu, Kak Marangan BJS. Pak Iya, Pak Ena. Nah, yang lain juga bukanlah dari Asam. Kok bambu-bambu di mana? Kak Aida.
0: Yeah.
1: Nah, adalah. Yang lain juga bukanlah dari Asam. Bang Fer, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masuk kita di Sejang Galing Sinon ya. Udah bergabung melalui telepon WhatsApp begitu ya. Lanjut di WhatsApp berikutnya silakan kita buka juga. Bentar. Bentar ya, ini mana nih? Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Anjang kita bagaimana kabarnya di sini? Hujan ke? Panas ke?
2: Cuaca waktu itu agak mandung-mandung tuh.
0: Mandung-mandung. Bagaimana nak raya kita tuh lancar ke?
2: Nah ini. Masih belum lancar, masih nak raya tuh Bang.
0: Talut turun, bayi. Talut naik ke harga talut turun ke?
2: Talut naik, susu naik.
0: Belum lagi kelak gulai naik, tepung naik, gas naik.
2: Gas kita becari.
0: Ya penting semangatnya pun tetap naik, ya, semangatnya naik. Ya.
2: Naik, semangat tetap naik.
0: Baiklah, biar makin naik semangatnya tuh kita hibur dengan lagunya. Lagu apa kira-kira?
2: Ona Sutra, terbayang-bayang aja sih be.
0: Terbayang aku lapis kita antuk ya, atau terbayang-bayang aja. kita bungkus lagunya, nak salam-salam silakan. Terbayang-bayang pun lah sih.
2: Terbayang-bayang lah.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Wanusu.
0: Yeah.
2: Naci. Maksu.
0: Yeah.
2: Abah De. Cikula. Bapak Wadi. Alimin. Ella Senja. Dia. Dah dalam yakin kita kumpul karena habis dah Bang El nak raya tu eh. Buat Bang El terima kasih. Moga sehat selalu Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjang kita di Duper, Dungun Perapakan Sinon. Lanjut Bang Albindah ke telepon biasa di 0851-7670-0977. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sinon? Hujan ke panas ke senduk ke mendung ke?
3: Menggambar di situ sungai Deden khususnya tadi ya di Green Skid Busnya juga.
0: Belum ada jual labat sinon nih Bang Alimin nih, belum ke?
3: Apa ya?
0: Di Sungai Deden udah ada ke belum jual labat sinon?
3: Belum, masih belum. Ini lah ridik-ridik nanya Bang El, gerimis, kayak macam nak tadi
0: Oke lah, harus kita panggil dengan lagu dangdut kayaknya teh biar udah lebat sinun nih. Kita panggil dengan lagu apa lah kira-kira itu eh.
3: Lagu ya ajalah dari Solid AG, Bang El, Asmara Kelapa Muda.
0: Bentar loh, Solid AG, Asmara Kelapa Muda.
3: Ah, ini. Adik sih kan.
0: Asmara Kelapa Muda Sulit Agi dengan ini Sentia ke dia, betul ya?
3: Ah, iya sih, nah,
0: betul. Oke, ada lah, oke. Kita nak minum minum kelapa muda pun, tuh, nak raya pun boleh sih, leka lah dalam selalu sih dulu sih.
3: Malahan segar ya sih.
0: Sedang panas saja eh. Silakan salam-salamnya.
3: Salam-salamnya untuk kan Pak Anjang tadi, Bang Jaja, Adikulan, Wan Subanati, Ibu Sri Kite, kasih Bang Jajangnya. Bang Senjani juga. Nah, tanggain dibungkus saja lah Bang Eli dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, buat Bang El juga tetap semangat, tetap sehat. Selamat maaf ya, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha juga buat Bang El. Dah siap ke kurbannya ya.
0: Belum, si anak dikorbankan, korbankan perasaan aja lah kita itu eh.
3: Ya, nih. Malah korban perasaan nih Bang Eli macam nak gitu juga iya. Yeah. Alah, buat Bang Eli tetap semangat, tetap sehat ria. Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita dari Sungai Deden Subah. Belum ada yang lepasin nun, bileke berujan teh. Harus kita panggil dengan naik kelapa sepertinya. Lanjut dulu kalau begitu pendengar kita ke lagu Fitri Karlina, Abigetua, Piti Pera, Denyut Asmara, Roma Irama, Kehilangan Tongkat, requestan dari Bang Ciipul tadi di Lumang Penyengat, Ona Sutra, Terbayang-Bayang, Asmara Kelapa Muda, Solid Agi, dan Ina Sentia. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Dan mendengar lagu dari Roma Irama Pembaharuan, ini menjadi lagu penutup ya, sekaligus juga ini requestan dari Bang Nanda di Matang Danau Palu. Dan nanti di jam 3 sore mendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara lainnya. Jadi tetap di 97,4 FM. Terima kasih sudah bergabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di program edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini, silakan bergabung pada besok bersama Kak Eca, begitu ya. Saya pamit dari Perang Dut, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

dari Ummu Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, tukang kredit nih nelpon, gimana ya?
2: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
1: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
2: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
1: Ya mau lah bang.
2: Nih, mending main slot aja bang, kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
1: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
2: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
1: Amin amin, makasih bang.
3: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
1: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
3: Lah, emangnya kerja apa bos?
1: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
3: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
1: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
3: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan nggak ada sejarahnya judi bikin kaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan, dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di UMKM Berbicara, atau juga UMKM Bicara di sore hari ini pendengar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya kalau kita berbicara ya, kalau kita ngomongin tentang UMKM, jadi memang di era sekarang pendengar ya, di era serba digital, serba internet begitu ya, tentunya untuk promosi-promosinya banyak dilakukan di secara online ataupun juga secara daring ya. Entah itu produknya berupa pakaian, makanan, bahkan juga tanaman hias ini juga dipromosikan, dijual secara daring ataupun juga secara online pendengar. Tentunya pendengar ya, di era digital seperti saat ini pendengar, transformasi digital ini juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis saat ini, dan bukan lagi sekadar konsep masa depan. Lebih dari 75% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, dan mayoritas pengguna ini aktif memanfaatkan atau menggunakan marketplace serta media sosial untuk berbelanja. Perubahan perilaku konsumen ini membawa dampak signifikan bagi dunia usaha, khususnya mikro, kecil, dan menengah yang kini berada di titik penting antara bertahan atau berkembang. Di era digital, keterbatasan lokasi dan skala usaha tidak lagi menjadi penghalang utama. Melalui pemanfaatan media sosial dan juga marketplace, UMKM memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional dan juga global. Dari rumah ataupun juga tempat produksi sederhana, produk lokal dapat dikenal oleh konsumen lintas wilayah. Hal ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi membuka akses pasar yang sebelumnya sulit dicapai tanpa modal besar. Selain memperluas jangkauan, teknologi digital ini juga membuat kegiatan promosi menjadi lebih efisien dan terukur. UMKM kini dapat memasarkan produknya dengan biaya yang relatif terjangkau, sekaligus memantau efektivitas promosi secara real-time. Data seperti jumlah interaksi, jangkauan konten, hingga tingkat penjualan membantu pelaku usaha ini memahami strategi yang paling sesuai dengan target pasarnya. Sehingga dengan demikian, promosi tidak lagi dilakukan secara coba-coba, melainkan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan, pendengar. Tentunya untuk kanal digital ini juga memiliki peranan penting dalam membangun brand dan kepercayaan konsumen di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Memang konsumen ini tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga identitas dan nilai yang ditawarkan oleh sebuah usaha. Melalui konten yang konsisten, cerita di balik produk, serta juga interaksi yang aktif dengan pelanggan, UMKM dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan menciptakan citra usaha yang profesional serta terpercaya. Tentunya digitalisasi ini juga memberikan keuntungan yang strategis melalui pemanfaatan data penjualan dan perilaku konsumen, yang mana untuk data tersebut ini menjadi acuan dasar bagi UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Mulai dari pengelolaan stok, penentuan harganya begitu ya, hingga pengembangan produk. Dan dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, UMKM dapat lebih adaptif terhadap perubahan tren dan dinamika pasar, pendengar. Kemudian di era digital ini juga membuat ruang luas ya bagi inovasi produk dan layanan ini semakin terbuka lebar. Pemanfaatan teknologi juga mendorong UMKM untuk menghadirkan kemudahan bagi konsumen ya, seperti pemesanan online ya melalui keranjang kuningnya. Kemudian juga pembayaran yang menggunakan sekarang ini ada kris begitu ya, ada e-wallet ataupun juga tentunya transfer bank, COD juga ada. Jadi memang serba mudah sekarang ya kalau mau belanja. Kalau zaman dulu ya harus ke pasar dulu begitu ya, harus pergi dulu ke pasar ya, sesibuk apapun karena mau beli ya, begitu ya, harus mengeluarkan tenaga, waktu juga ya. Tetapi kalau melalui digital ini secara daring, tinggal duduk di rumah atau sambil bekerja pencet keranjang kuning check out, udah dikemas ya, tinggal kita menunggu kapan datangnya begitu ya. Cukup mudah sekali sebenarnya, mendengar ya, di era serba maju seperti saat ini. Mudah-mudahan tentunya para pelaku UMKM ini lebih tentunya ya lebih terbantu lah ya berkat kemajuan teknologi ini. Dan tentunya mudah-mudahan juga untuk pelaku UMKM di Sambas ini tentunya semakin mahir juga, semakin maksimal untuk memanfaatkan era digital ini dalam memasarkan produknya, pendengar, baik itu di kancah nasional ataupun bahkan juga ke internasional tentunya.

0: Oh Pak Nga, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
0: Pak Nga, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Nga, merugas dah, orang kampung rati dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetok beh, ngobe lalu kau. Kang lak paling jak kena terbangkan hanyun jak iye beh.
0: Yeah, tapi jak yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Iyalah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menjadi batu.

ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.

0: Pendengar, jam 4 sore kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak.
1: Warta Berita Kerwil 9 Kalimantan Barat.
2: Nah, jawabannya sebenarnya yang
3: Kalimantan Barat kita menjadi yang
1: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat, serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya, dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore, hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi. RRI Pontianak, ada informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya, keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
2: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu, oh, di agama ini, tokoh agama ini siapa.

0: untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Ia menuturkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang ada di masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk FKUB. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati.
1: Dalil Barat menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Gerakan pangan murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
3: Sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja, tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa.
2: Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bappanas Yudi Harsa Triadi Sanjatma mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.
4: Kami cukup apresiatif karena gerakan pangan murah ini bukanlah kegiatan yang hanya sifatnya sendiri ya, tetapi ini juga melengkapi kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya tadi adalah bagaimana edukasi gerakan pangan lokal. Nah, ini cukup penting bagi masyarakat supaya bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya ketahanan pangan di tingkat pekarangan.
2: Warga kota Pontianak Widya mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat ditunggu-tunggu warga, apalagi beberapa bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan harga dan berharap kepada pemerintah agar kegiatan ini terus berlanjut. Syarzani melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah kota Pontianak memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di ratusan titik pemotongan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan, guna memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayekti, mengatakan pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi, hingga lingkungan masyarakat. Jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 38 orang, terdiri dari dokter hewan, tenaga medik veteriner, dan mahasiswa peternakan Universitas Tanjung Pura yang telah mendapat pelatihan pemeriksaan hewan kurban.
6: Jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terserang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun.
5: Selain melibatkan tenaga dari dinas, pengawasan juga dibantu dokter hewan.

0: swasta guna memastikan pemeriksaan berjalan maksimal. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang, hingga saat ini, kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak konsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan. Namun organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Hermanta melaporkan.
1: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Kita lanjutkan informasi sore ini. Pendengar, sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang akhir pekan kemarin. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui pasca Idul Fitri, jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar UMKM sempat bertahan, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal.
4: Sejak habis lebaran ini lah, kurang. Ini aja, cuma inilah, ya, capeknya aja lah, karena suka berjualan. Mungkin karena ekonomi juga kalau barang-barang pun naik lagi, gua gak kan?
3: Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman Disprindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
5: Jualan juga, jadi kalau kawan-kawan pingin bergabung di pasar UMKM Kelutap, halaman kantor Disprindak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran, yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
3: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan kebutuhan hari-hari. Pelemahan rupiah juga berdampak pada sektor usaha, terutama pelaku bengkel motor yang bergantung pada suku cadang dan oli impor.
6: Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh Rp17.000 per dolar US membuat masyarakat khawatir terhadap dampaknya pada perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut turut dirasakan pelaku usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, salah satunya pemilik bengkel motor Mandiri, Guslim, yang mengaku harga oli dan suku cadang kendaraan mulai mengalami kenaikan karena sebagian besar barang impor dibayar menggunakan dolar US. Meski begitu, Guslim menilai pelemahan rupiah belum terlalu mempengaruhi usaha bengkel yang dijalankannya. Namun dampak terbesar dirasakan masyarakat akibat harga jual barang yang semakin tinggi. Kenaikan harga disebut tidak hanya terjadi pada suku cadang motor dan oli, tetapi juga kebutuhan lain yang masih bergantung pada produk impor. Guslim berharap nilai tukar rupiah dapat kembali stabil sehingga harga barang kembali normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
7: Ya kalau kita sebagai pemilik usaha bengkel sih, dari oli naik, suku cadang naik, lah bagi kita usaha bengkel sih tidak begitu berpengaruh lah. Yang berpengaruh ini kan ke masyarakatnya, gitu. Jualnya juga semakin tinggi, ya kedepannya sih bisa stabil kembali lah semula gitu. Tapi barang impor semua kan dibayar pakai dolar. Jadi barang impor dibayar pakai dolar, ya otomatis kan harganya jadi naik dia. Kayak kebutuhan sehari-hari, suku cadang motor, oli, ya kan ikut juga dia.
6: Pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila berlangsung dalam waktu lama. Guslim berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Tri Putri melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Iskandar. Silakan, rekan Iskandar.
9: Selamat sore rekan Jerry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau hujan di beberapa tempat dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, Ketapang. Adapun perkiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 26 Mei 2026, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, kita waspadai pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RR Pontianak. Dan sore hari ini pendengar masih ditemani oleh saya El hingga ke jam 5 sore nantinya ya. Dan nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi dan juga hiburan. Namun sebelum itu kita dengarkan beberapa selingan berikut ini. Dan tentunya untuk RRI Sambas ini selain melalui siaran terestrial, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Jangan beranjak dari frekuensi FM 97,4 MHz, tetap di sini karena kami akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Indri, manggil Indri. Gak indah-indah dipanggil-panggil, daan lalu didengar carikan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Kalau itu Siti sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Senin 25 Mei 2026. Untuk indeks harga saham gabungan ini naik 44,3 poin atau 0,72% ke level 6.206,34. Sejak awal perdagangan, untuk IHSG ini sudah bergerak di zona hijau dengan dibuka pada level 6.187,65. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.239,59 sebelum akhirnya ditutup menguat. Sementara itu, untuk posisi terendah IHSG pada perdagangan hari ini tercatat berada di level 6.124,57. Penguatan indeks ini juga ditopang mayoritas saham yang bergerak positif sepanjang sesi perdagangan. Nilai transaksi perdagangan saham ini hingga penutupan ya tercatat mencapai 16,78 triliun rupiah dan volume perdagangan mencapai 27,4 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,05 juta transaksi. Sebanyak 470 saham ditutup menguat pada perdagangan hari ini, sementara 236 saham mengalami pelemahan dan 114 saham lainnya bergerak stagnan. Pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai untuk IHSG ini masih berpotensi mengalami koreksi lanjutan sebelum membentuk rebound lebih sehat, dan menurutnya level psikologis 6.000 menjadi area penting yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar. Pendengar, meskipun demikian, peningkatan jumlah investor retail domestik dinilai dapat menopang pergerakan IHSG dalam jangka menengah. Ia juga menilai sejumlah saham mulai menarik diperhatikan karena valuasi relatif murah dengan fundamental cukup baik. Pendengar, informasi lengkapnya Anda bisa simak di laman rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

Dan mendengar lagu dari Noah yang terdalam menjadi lagu terakhir di Lintas Ambas Siang dan juga Sore edisi hari ini. Sekaligus saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di Lintas Ambas Sore hingga malam akan ditemani oleh Keca kita dari jam 5 hingga ke jam 12 malam nantinya ya. Saya EL pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas. Dan tentunya tetap semangat, tetap setia bersama RRI Sambas. Dan juga selamat menyambut untuk Hari Raya Idul Adha. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Alhamdulillah, makasih Bu.
2: Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
1: Saya be Bu, ibu melihat sampah tang temunggurinyan.
2: Hai di Bu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
3: Hah, jadi api Bu?
2: Jadi lawan lah jua.
4: Hah?
5: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabha.
2: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
1: Falmuriyati qadha.
2: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
1: Falmughirati subha.
2: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: Fa'atharna bihi naq'a.
2: Sehingga menerbangkan debu.
1: Fawasatna bihi jam'a.
2: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbih lakanud.
2: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lashahid.
2: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lashadid.
2: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
2: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
2: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
2: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dik, semuanya orang ke adik namanya Sape. Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeh, abang Sape.
1: Kawan abang mutuk be.
2: Dan kenal.
1: Dah apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Men gule-gule.
2: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
1: Iya, senyum-senyum.
2: Katinya lah biar abang kena tangkap kamu.
1: Ya bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian pada manusia, kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman, menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku perkayuan, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas dan kanker paru-paru. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Stop kebakaran hutan dan lahan.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita suguhkan lagu pop Indonesia barusan dari BCL ya, Jangan Gila, bersama dengan Reza Rahadian. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu maghrib ya, bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan ya, bersama dengan saya aja menemani Anda lebih lanjut dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia hingga jam 7 malam nanti pendengar. Dan kita juga akan bagikan informasi viral untuk para pendengar di malam hari ini, hingga kita bertemu di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta pendengar ya. Dan setelahnya kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama, mungkin kita akan dengar melalui RRI Pro 1 Pontianak di hari ini. Dan setelahnya di jam 8 kita hadirkan untuk Anda, jam 8 malam ada mini drama, hingga kita bertemu juga dengan seni budaya tradisional dengan lagu-lagu Nusantara, ataupun kita juga akan ikut obrolan komunitas untuk Anda di Ngobras ya. Hingga jam 9 ada Ruang Rindu bagi para pendengar ya. Hingga jam 11 malam nanti kita juga akan hadirkan beragam lagu-lagu yang akan menemani Anda di tengah malam ya. Dan dilanjutkan di jam 12 malam Anda akan ikuti Warta Dini Hari RRI Pro 3 Jakarta. Setelahnya mungkin kita juga akan ikuti obrolan malam dini hari di sana, hingga besok hari teman-teman kita bergabung bersama Anda ya di edisi Selasa ya, 26 Mei 2026 di pagi harinya untuk Anda. Dan tentu juga kita akan bergabung juga dengan ragam informasi menemani Anda di hari ini hingga besok hari ya, dengan menjelang Idul Adha. Nah, sedikit informasi untuk para pendengar nih, kita cek cuaca dulu ya. Kalau kita cek cuaca di daerah Kabupaten Sambas lebih ke berawan ya. Dan juga kalau dicek sih ada perkiraan petir nih, pendengar ya, suara petir ya, yang mungkin disertai dengan hujan. Kalau minggu-minggu ini lebih agak seimbang gitu ya, tapi memang lebih disertai dengan cuaca yang berawan ya untuk di daerah Kabupaten Sambas. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda tentang tren budaya kebaya penggunaan yang sekarang ini lagi viral, FYP di TikTok gitu pendengar ya. Seperti kita kutip di rri.co.id pendengar, yang di sini di media sosial kembali menunjukkan pengaruh yang besar terhadap tren anak-anak muda dalam pelestarian budaya lokal. Nah, belakangan ya tadi ya, dengan konsep kebaya yang modern ini ramai muncul di TikTok dan bahkan masuk halaman FYP atau For You Page, mendengar. Nah, dikutip dari Kompasiana, tren FYP di kebaya ini membuat banyak anak muda mengenakan kebaya dengan berbagai aktivitasnya, mendengar. Mulai dari wisuda sampai ke diantaranya jalan-jalan ke konten, buat konten juga gitu ya di media sosial. Dan fenomena ini membantu sekali untuk memperkenalkan kebaya kepada generasi muda dengan cara yang lebih modern dan juga relatable, mendengar. Dan fenomena ini menunjukkan media sosial itu tidak selalu membawa dampak yang buruk. Dan jelas di sini kalau digunakan hal yang baik dan positif, platform digital itu bisa jadi ruang memperkenalkan budaya lokal kepada audiens yang lebih luas. Dan banyak kreator konten sekarang yang mengangkat tema tentang kebaya, kemudian batik ataupun tarian tradisional pendengar, yang konsepnya itu jauh lebih fresh dan mungkin relate dengan generasi muda sekarang ini pendengar. Walaupun menjadi tren ya, banyak diantaranya warganet ini berharap bahwa penggunaan kebaya itu tidak hanya sekedar ikut viral semata. Tapi kalau ikut viral untuk melestarikan budaya itu mungkin bagus ya. Nah, kebaya ini dianggap juga punya nilai sejarah dan penting sekali sebagai identitas budaya yang mesti kita jaga bersama, Prengan. Dan tren ini dinilai bisa juga jadi langkah positif menunjukkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia di tengah perkembangan era digital. Dan fenomena FYP in kebaya membuktikan bahwa budaya tradisional tetap bisa relevan di kalangan anak muda dengan adanya bantuan media sosial. Warisan budaya bisa tampil lebih modern, tapi di sana poin pentingnya adalah tidak kehilangan nilai utamanya, terutama pada kebaya itu sendiri yang menjadi ciri khas ya, pakaian tradisional wanita Indonesia. Oke, baiklah para pendengar, kita akan lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Tetap aja bersama kita di RRI Sambas.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah tadi kita sudah dengarkan lagu dari Enki Dav, Agan Ku Kenang pendengar ya. Dan kita lanjut ke informasi yang lainnya tentang musik timur pendengar. Nah, seperti kita kutip dari rri.co.id, pendengar, musik daerah Indonesia Timur ini makin hari makin banyak yang suka gitu pendengar, terutama lagi-lagi anak muda. Nah, irama yang begitu khas, kemudian ya ada nuansa beat-beat yang energik, kemudian suasana yang cukup hangat, dibawakanlah lagu-lagu timur ini sehingga berhasil menjadi hiburan favorit di berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, tidak hanya populer di daerah asalnya, musik timur sekarang ini sudah banyak diputar loh pendengar ya, di berbagai kota di Indonesia, termasuk kayak di Kalimantan ataupun juga di Sambas pendengar ya. Banyak yang suka yang termasuk yang terbaru OTY kita ikuti pendengar ya, konser dari Juan Reza. Nah, kemudian pendengar, popularitas musik timur yang meningkat itu karena banyak juga lagu-lagu viral di media sosial kayak di TikTok dan juga Instagram pendengar. Nah, potongan lagu yang beat cepat, lirik yang juga mudah diingat ini sering digunakan sebagai latar video hiburan, kemudian dance challenge, hingga konten perjalanan. Dan fenomena inilah yang membuat musik timur semakin dikenal luas ya oleh generasi mudanya. Nah, bagi anak-anak muda nih ya, musik timur itu dianggap mampu menghadirkan energi yang positif dan bahkan bisa memperbaiki suasana hati ya, tergantung dengan lagunya lah ya. Nah, banyak yang memilih mendengarkan lagu-lagu timur saat berkendara, kemudian berkumpul bersama teman, atau sekedar melepas penat setelah beraktivitas pendengar. Nah, irama-irama yang begitu ceria itulah membuat kita penuh semangat ya, dengan membuat musik timur ini sering disebut juga dengan mood booster masa kini. Waduh, ya ya, lagunya yang asik, musiknya enjoy juga gitu denger ya. Nah, di lain sisi ya, menghadirkan yang namanya hiburan, musik timur ini juga punya nilai budaya yang cukup kuat pendengar. Logat khasnya itu ya yang memang terngiang-ngiang dibawanya pendengar ya. Dan satu sisi juga ya ada nuansa-nuansa kebersamaan dan persaudaraan yang bisa menjadi daya tarik utamanya pendengar. Dan ini menjadi beda kelasnya gitu ya. Dan hal ini juga yang membuat musik timur itu tidak hanya dinikmati sebagai trennya, tapi menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia Timur ke masyarakat luas. Dan ya, perkembangan teknologi digital juga turut andil di sana ya, untuk membantu para musisi muda Indonesia Timur untuk diantaranya memperkenalkan karya-karya mereka. Di lain sisi juga ya memperkenalkan budaya. Nah, melalui platform streaming musik dan media sosial, lagu-lagu timur ini lebih mudah untuk diakses ya, dinikmati dan juga di berbagai daerah ya, enggak satu daerah aja. Nah, banyak musisi lokal yang sekarang mulai dikenal secara nasional itu berkat kreativitas mereka, diantaranya memadukan unsur tradisional dan juga musik modern pendengar. Nah, adanya fenomena boomingnya musik timur menunjukkan bahwa musik daerah itu bisa berkembang, diantaranya ya mengikuti zaman yang ada, tapi di sana tidak hilang ya identitasnya pendengar. Nah, kehadiran musik timur di tengah tren musik Indonesia dan ya, jelas juga bisa membawa nuansa-nuansa musik sekarang ini dipadukan dengan budaya lokal yang ada, berdengar tidak kalah dengan lagu-lagu luar negeri sana tentunya ya. Dan ya, kita juga pastinya sangat apresiasi sekali gitu ya, anak-anak muda yang memang gencar sekali ya untuk tetap memadu-madankan ya, di antaranya kebudayaan dan juga entah itu budaya tradisional dan juga budaya modern gitu pendengar ya.
Dan ya kalinya juga kita harapkan ini menjadi angin yang baik dan angin yang apa ya, membawa berkah juga ya bagi musik tanah air Indonesia, pendengar. Oke deh, langsung aja deh kita dengarkan lagu-lagu berikutnya sebelum nanti kita akan bergabung ya ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Tetap bersama di RRI. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi

0: B. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
0: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
2: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
0: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi

0: bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
1: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
0: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
4: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
3: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Perkara perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
8: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
9: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
8: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
7: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
11: Sebenarnya ini dalam rangka untuk Pak Cici, mereka haji umroh, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain.
10: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijja atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
12: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
13: Coba akan dimaksimalkan kembali Bonya Vanessa, sebuah akurasi umpan yang Nadia Kiko. Pertandingan di babak yang pertama, Dragon Kuning
14: Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
15: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
14: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal Derry Prediansyah mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff tim dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
16: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
14: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memanfaatkan corner kick, bola umpan yang matang ditujukan menuju.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
0: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Terima kasih pendengar masih bersama kami di RRI Sambas ya. Dan ya, kita juga hadirkan untuk Anda kali ini di mimbar agama ya, setelah Pro 3 Jakarta di berita sana Anda dengarkan bersama. Kali ini temanya itu tentang kejujuran di hadapan Yang Maha Kuasa bersama dengan Pendeta Lasman Siahaan. Dengar ya, di mimbar agama Advent Senin 25 Mei 2026, bersama teman-teman kita juga yang bergabung bersama RRI Pro 1 Pontianak. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap aja bersama di RRI Sambas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kembali lagi ke Pontianak, pendengar, malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Advent dengan tema Kejujuran di Hadapan Allah bersama Pendeta Lasman Siahaan. Dan sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini nanti pada pukul 20 sampai pukul 24 akan ada rekan saya, Andre Widianto, yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Mendengar, saya Cherry Lubis pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Dan sampai jumpa. Berikut ini kami hadirkan Mimbar Agama Advent edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam damai sejahtera kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup di dalam Bapa. Oleh kasih dan rahmat-Nya, kita memiliki kesempatan kembali bertemu dalam mimbar agama Kristen yang dipancarkan dari Radio Republik Indonesia Stasiun Pontianak. Bersama dengan saya, Pendeta Lasman Sehaan dari Gereja Mazmur ke-7. Senang bertemu saudara-saudara sekalian saat ini. Untuk beberapa waktu ke depan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi perenungan bagi hidup kita, yang boleh diterapkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Untuk itu, kita boleh berdoa sejenak. Ya Bapa kami yang kekal, di dalam Yesus Kristus dan kami yang hidup, yang kami sembah dan puji muliakan dan agungkan dalam Roh Kudus, di saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, bersyukur atas kesehatan, kesempatan, keselamatan yang diberikan bagi kami saat ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan firman-Mu dari media penyiaran ini. Urapi pikiran kami yang suci, tuntun hati kami memahami dan melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, di dalam segala berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang seberikan kejujuran di hadapan Tuhan. Adapun yang menjadi nas ayat Alkitab yang saya ambil dari kitab Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dalam ayat ini dikatakan demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan dalam ini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun makhluk itu sembunyi di hadapan Allah. Semua telanjang dan terbuka, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang samar di pemandangan Tuhan. Semuanya jelas dan nyata, yang mana kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban akan cara hidup kita, kehidupan kita, dan jalan-jalan hidup kita. Dalam ayat ini dikatakan, di mana Rasul Paulus menuliskan, ini merupakan satu ayat yang menakutkan bagi banyak orang. Dapat kita bayangkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus itu mengetahui segala sesuatu yang kita pernah lakukan dan bahkan yang akan kita lakukan. Apakah itu tidak membuat kita gentar? Mungkin kita berpikir, kalau saja kita dapat sering menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang baik. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, bagaimana kita dapat mengatasi ketelanjangan dan keterbukaan kita di hadapan Bapa yang di surga, ya? Bagaimana kita dapat mengatasi ketelanjangan? Ya, untuk mengatasi ketelanjangan, ya jangan telanjang, tutupilah ketelanjangan. Itu perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bukan ditutupi, tetapi apa? Ditinggalkan, bertobat, ya, bertobat, kenakan kembali cara hidup yang lama. Jadi telanjang itu adalah menggambarkan satu kehidupan yang memalukan, ya, cara hidup yang memalukan. Maka dengan demikian, itu terbuka mata Tuhan, kita harus tutup ketelanjangan itu. Dalam kata lain, jangan lagi lakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa atau kejahatan itu. Bertobat, itulah cara menutupinya. Nah, dengan demikian, kalau kita mulai mengalami kasih Bapa surgawi yang begitu besar dan luar biasa itu, maka segala konstruksi palsu dan rapuh ini mulai runtuh secara berkeping-keping. Kita dapat melihat kebohongan demi kebohongan dan kepalsuan serta kemunafikan kita mulai berguguran. Proses yang Tuhan ingin bawa ke dalam hati kita mewakili kebaikan, kesabaran, dan pengajarannya yang sempurna terhadap kita. Allah mau dan Ia menunggu kita
dengan penuh kesabaran untuk datang ke hadapannya secara terbuka dan jujur, sehingga ia dapat memberi isyarat kepada kita dengan kasihnya yang ajaib itu. Kita terbuka dengan Tuhan, jujur mengakui kehidupan kita. Karena sekalipun Tuhan mengetahui cara hidup kita yang tidak baik ini, Allah tidak serta-merta mengubah cara hidup itu. Allah menginginkan menunggu penyesalan, pertobatan, dan perubahan kita. Kita tidak hanya cukup menyesal atas kesalahan kita kepada Tuhan dan kesalahan kita, tapi kita perlu bertobat. Kuburkan semua cara hidup manusia lama ini. Allah dengan sempurna akan menerima kita selama kita tidak berpura-pura dengannya. Jujur, ya, jujur kepada Tuhan. Dalam kata lain, tidak akan mengulangi lagi, tidak akan menghidupkan lagi keinginan daging itu. Nah, segera setelah anak yang hilang itu dan pemanggilan kitab, dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran pulang ke rumah, bapaknya, ia langsung dipeluk, diterima, dan ditawari sekali lagi untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. Nah, kita Bapak Ibu sekalian tak menyadari terkadang, atau mungkin kita masih sering telanjang. Dalam kata lain, hidup, cara hidup yang memalukan. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana kita sebagai Kristen mengerti yang namanya etika. Karena namanya etika itu, kita bisa menghargai orang lain, kita tidak membuat mereka resah, susah atas cara hidup kita. Ya. Tapi etikanya adalah menyenangkan hati orang lain dan juga memuliakan Allah. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengejar kejujuran di hadapan Tuhan, keterbukaan kepada semua kita, karena Allah tidak akan membahas apa yang tidak benar dan tidak terbuka. Nah, Allah sama sekali tidak akan mencoba dan membantu sesuatu proyeksi yang palsu. Ya, Allah tidak mau bertemu dengan apa yang tidak benar-benar ada. Brennan Manning mengatakan, diri yang palsu akan membuat frustrasi karena ia tidak pernah akan mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, diri yang palsu akan membuat frustrasi karena ia tidak pernah akan mendengarkan suara Tuhan. Ia tidak bisa mendapatkan Tuhan sebab Tuhan tidak melihat siapapun di sana. Jujur di hadapan Tuhan berarti mengundang Bapa yang penuh kasih karunia dan penuh kuasa itu ke tempat-tempat kehidupan kita yang paling membutuhkan Dia. Allah rindu untuk menutupi luka penderitaan kita, menutupi ketelanjangan kita tanpa merasakan lelah. Ia rindu untuk menyembuhkan penderitaan kita dan mengubah tempat tergelap dan tersulit dari hati kita yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, untuk menjadi suatu tanah yang subur sehingga dapat menghasilkan buah Roh-Nya. Allah rindu agar kita dapat dikenal oleh-Nya dengan segala hal, sehingga kita dapat mengalami kedalaman penuh kasih-Nya yang dapat mentransformasi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku sekalian, bukanlah hati kita, ya, bukalah hati kita kepada Allah dengan penuh kejujuran. Katakan kepada-Nya segala keraguan, ketakutan, ketidaklayakan, kegagalan kita kepada-Nya. Bukalah kepada-Nya bagian dari masa lalu Anda yang tertutup, yang telah Anda biarkan itu terus tertutup dan menjadi sesuatu yang terlupakan, namun itu membusuk. Biarlah kasih-Nya memberikan kesembuhan bagi kita, sehingga kita dapat dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita ini, dalam ayat Ibrani 4 ayat 13, mau dikatakan di hadapan Tuhan
tidak ada setitik pun dari cara hidup kita yang tersembunyi di pemandangannya. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan. Maka dengan demikian, marilah kita hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup terbuka di hadapan Tuhan. Jangan kita telanjang dan mempermalukan Dia, dan juga mempermalukan orang lain. Tapi biarlah kita menutupi ketelanjangan itu dalam kata lain, mengenakan pakaian tabiat kekristenan, penuh hormat, sopan santun, etika. Karena kita hidup diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kita agar menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan mengasihi kita agar kita juga menjadi pengasih bagi orang lain. Tuhan murah hati kepada kita agar kita juga menjadi murah hati kepada orang lain. Tuhan itu begitu merendahkan hatinya untuk menerima keberadaan sebagai manusia agar kita layak di hadapannya. Kita pun harus merendahkan hati di hadapan orang lain, sehingga orang lain juga layak dan berkenan di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah mandang bulu. Allah tidak pernah mandang bulu. Apakah orang terpandang, orang tak terpandang, orang pintar atau tidak pintar, orang yang kaya ataupun yang miskin, masing-masing mempunyai cara hidup yang berbeda seorang yang lain. Tuhan mengetahui kelemahan-kelemahan setiap jiwa itu. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia itu terus jatuh dengan kelemahan sampai mereka jatuh. Dan kalaupun mereka jatuh, Tuhan tidak akan mereka menjadi terluka dan tidak bisa lagi bangkit. Allah mau supaya kita bangkit kembali dari setiap cara hidup kita yang mempermalukan Dia, yang membuat orang lain malu. Allah ingin supaya kita memuliakan Dia, hidup kita meninggikan Allah. Allah mau supaya hidup kita ini benar-benar yang adalah peta dan rupa Allah itu tetap tercermin senyum kasih Kristus di dalam kita, kasihnya bersinar melalui kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita diajar untuk jujur di hadapan Tuhan, tulus di hadapannya, dan demikian ada juga kita sanggup untuk menjadi jujur dan tulus hidup sebagai orang Kristen di hadapan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, boleh saja kita mungkin tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita enggan untuk mengatakan itu, enggan untuk meninggalkannya. Maka kita tutupi dengan cara kita hanya diam saja, tidak ada pemikiran untuk keluar atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak berkenan itu. Allah sangat mengasihi kita, Dia peduli terhadap hidup kita. Meskipun Tuhan tahu segala cara hidup kita baik atau tidak, Allah ingin kita terbuka kepadanya. Raja Daud memohon senantiasa, selalu memohon, Tuhan selidikilah batinku, selidikilah hatiku dan pikiran-pikiranku. Jika aku berlaku seorang, luruskan dan tuntun aku. Inilah yang seharusnya menjadi umat Tuhan. Kita boleh memperhatikan hidup kita setiap saat. Dalam ketidaklayakan kita, mohon Tuhan melayakkan. Dalam kelemahan kita, tolong Tuhan menguatkan. Dalam kepedihan kita, Tuhan menyembuhkan. Dalam kesedihan kita, Tuhan menghiburkan. Jika kita jujur dan tulus dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang pahit, yang menyakitkan dalam hidup yang kita hadapi ini, Tuhan akan sembuh kita senyum dan tabah dan menang melaluinya. Bila kiranya firman Tuhan yang singkat yang boleh kita renungkan pada saat ini, Roh Kudus kiranya memberkati pikiran kita, memberkati hati kita, memberkati melihara roh kita, sehingga kita hidup sebagaimana kita seharusnya hidup di dalam Kristus yang telah memberikan hidup itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati masing-masing kita.

0: masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah kita ikuti mimbar agama Advent ya. Dan saatnya kita juga akan dengarkan bersama pendengar kali ini mini drama dengan tema Ikatan Saudara dari RRI Padang. Setelahnya Anda juga akan ikuti ngobras pendengar dengan tema Piala Dunia 2026. Siapkah kejutan besar terjadi melalui RRI Pro 1 Pontianak akan kita dengarkan bersama. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besok lah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

kedua kapal itu tenggelam, angin mulai mereda, langit kembali cerah, seolah-olah tidak terjadi apapun. Beberapa tahun kemudian, muncullah di tengah Sungai Kapuas dua buah pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba. Oleh karena itu, kedua kapal tersebut oleh penduduk setempat dinamakan Pulau Belumba. Sampai sekarang, kedua pulau tersebut dapat kita lihat di antara kota Tayan dan kota Sanggau, tepatnya di Kecamatan

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi kita di malam hari ini ngomongin soal Piala Dunia. Dan siapkah kejutan besar terjadi? Ini akan kita bahas di malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola yang sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Bang Pandu Wibowo. Kita sapa dulu Bang Pandu. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Malam Bang.
0: Iya, dengan Andre di studio. Halo, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Kedengaran suara saya, Bang Andre?
0: Iya, kalau agak sedikit putus-putus, Bang.
1: Siap, siap, Bang Andre.
0: Oke, baik.
1: Jelas suara, Bang.
0: Nah, sekarang udah jelas. Baik. Oke, Bang Pandu, ini kita melihat Piala Dunia sudah semakin dekat gitu ya. Tapi ini semakin menarik bahwa salah satunya sudah mengeluarkan nama juga gitu ya untuk yang bertanding. Siap. Nanti di Piala Dunia 2026 itu adalah Inggris mungkin ya. Kita ke Inggris dulu nih, memang jadi perbincangan hangat juga gitu ya. Karena beberapa nama-nama bintang.
1: Siap, Bang, ya.
0: Nama-nama bintang ini tidak dipanggil. Dan ini apa yang terjadi dengan Tuchel gitu ya? Mungkin Bang Pandu bisa menggambarkan dulu nih ke pendengar kita yang mungkin juga gemar dengan yang namanya negara Inggris gitu.
1: Sepak bola,
0: nah, ya, sepak bola Inggris. Ya. Nah, seperti apa nih, Bang?
1: Iya, Bang. Memang itu, Bang, ya, kejutan besar ya dari Tuchel sebagai pelatih di nasional Inggris. Nama-nama besar kita lihat. Kalau Cole Palmer memang kita lihat performanya menurun bersama Chelsea ya, Bang, ya.
0: Betul.
1: Cole Palmer menurun, kemudian Alexander Arnold juga bersama Real Madrid juga tidak terlalu bersinar musim ini ya, Bang, ya. Sampai media-media Inggris juga bilang nih, jangan-jangan pelatih tim nasional Inggris mata-mata tim nasional Jerman nih, Bang. Karena memang kita kaget ya, Bang, ya. Kita kaget memang. Kok nama-nama besar yang syarat pengalaman yang identik sama berada di level pertandingan sepak bola tertinggi kok bisa tidak dipanggil?
0: Betul.
1: Sementara muncul nama-nama baru yang mungkin belum terinci mungkin ya untuk di level pertandingan seperti Piala Dunia ya, Bang, ya.
0: Benar. Apalagi sekelas Maguire ya. Maguire juga ini justru tidak dipanggil.
1: Itu,
0: nah,
1: itu kurang apa gitu, Bang?
0: Nah,
1: padahal kita lihat performa bersama MU juga belakangan ini kan naik.
0: Betul. Ya, betul.
1: Dilatih Michael Carrick, Bang, ya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Dua pengasuhan Carrick. Tapi nah ini apakah ini benar-benar yang
1: namanya kejutan? Masyarakat juga agak sedikit kaget sih, Bang, ya, kenapa? Tapi kita tetap lihat Inggris tetap adalah Inggris ya, Bang, emang di 4 tahun lalu sejak 2018 juga mereka sudah masuk 4 besar ya, Bang, ya.
0: Betul.
1: Nasional Inggris dan juga merupakan salah satu favorit sebenarnya dari tim-tim besar Eropa. Inggris tetap menjadi salah satu favorit untuk juara di Piala Dunia 2026, Bang.
0: Nah, itu dia ya. Walaupun memang lini belakangnya seperti agak sesuatu yang apa ya, mengejutkan gitu ya, tapi tetap di lini depan dari Inggris ini juga cukup ini ya, cukup menarik juga kalau kita melihat ya, Bang Wandu.
1: Iya, itu bercokol top skor Liga Jerman, Bang. 3 tahun berturut-turut Harry Kane semenjak Liga Jerman performanya makin luar biasa ya, Bang, ya.
0: Betul.
1: Iya. Kemudian nanti juga Bakayo Saka mengiris dari sayap juga akan jauh memberikan inilah ya variasi serangan buat tim nasional Inggris. Juga nanti dari Arsenal, Bang, ya, lagi tren Arsenal sekarang setelah penantian 22 tahun jadi juara Liga Inggris, juga banyak pemain Inggris di situ.
0: Iya.
1: Jadi memang harapan kita Inggris bisa bersaing, Bang, dengan Prancis, Spanyol, Portugal maupun Brazil di Piala Dunia 2026.
0: Ini juga menjadi menarik gitu ya ketika Harry Kane sudah mendapatkan dua piala untuk di musim ini gitu ya kan. Dan apakah ini akan jadi piala ketiganya gitu ya untuk di tahun ini gitu ya?
1: Ya, mudah-mudahan setelah sekian purnama, Bang, ya, di Tottenham Hotspur jarang mendapatkan juara. Keputusan paling baik pindah ke Bayern Munich. Di sana itu banjir piala, Bang. Betul. Untuk Harry Kane. Keputusan yang tepat untuk pindah ke Jerman.
0: Baik, dan ini yang menarik juga di lini tengahnya juga untuk Inggris. nama-nama seperti Jude Bellingham gitu ya, terus juga ada Declan Rice tentunya ya, tadi ya, seperti disampaikan Maino juga nih ya, yang mengejutkan ini Maino juga yep. dipanggil juga gitu ya, dan bahkan juga sekelas
1: Declan Rice pasti
0: betul depan, ya. Nah ini yang menarik memang sempat menjadi gambaran itu adalah di lini belakangnya gitu ya. Nah tapi kalau yeah. kalau kita dari Inggris gitu ya Bang ya, kita bergeser lagi nih, yang menarik juga adalah ini ketika muncul juga nama di liga atau negara Jerman gitu ya, di mana Neuer gitu ya itu dipanggil kembali. Apakah ini memang
1: mungkin ini Bang suatu ini ya, suatu apresiasi buat Neuer. Kita lihat penampilan di Bayern Munchen juga sejauh ini cukup baik Bang ya. Cuman kemarin memang belum rezekinya ya di Liga Champions, ketemunya dia lawan PSG yang betul-betul lagi memiliki komposisi permain terbaik. Nah, Newbury ini kan sudah menguasai berapa kali edisi Piala Dunia Bang. Terakhir itu semenjak tahun 2010 kalau nggak salah ya. Newbury 2010 atau 2014. Jadi memang dengan pengalaman Newbury itu membuat ini pernah akan lebih baik. Nah, di mana Rudiger akan juga di bagian Jerman yang senior ini diharapkan dapat meningkatkan mentalitas tim Panzer Jerman Bang.
0: Nah itu apakah Reeds gitu ya, terus juga Havertz ini nantinya bisa memang menjadi dongkrak baru bagi Jerman sendiri ini Bang. Ya Bang Pandu.
1: Ya. Kita harapkan memang Rich bis tes.
0: Ya, baik silakan Bang.
1: Cek 1-2. Kedengaran Bang?
0: Ya.
1: Ya. Ya, memang kita harapkan Florian Wirtz ini bisa menjadi motor serangan tim nasional Jerman bersama Havertz Bang ya. Cuman memang kita lihat performa di musim ini bersama Liverpool juga kurang begitu baik ya. Liverpool memang kurang begitu baik, lalu konsisten. Memang diharapkan pada saat di tim nasional Jerman nanti bisa inilah ya, karena Jerman ini kan tim spesialis turnamen ya Bang. Tim Harvest mudah-mudahan bisa meningkatkan performa mereka lah untuk bersaing dengan tim-tim yang lain ke Jerman.
0: Baik, yang menarik lagi yang gagal untuk menjadi juara Premier League nih ya, salah satu penggawanya adalah Haaland yang untuk tahun ini bisa tampil bersama dengan Norway nih ya di ajang 4 tahunan ini ya Bang ya. Ya Bang Pandu.
1: Iya. Kalau Haaland memang kita lihat mudah-mudahan dia. Ya, ya, kedengaran Bang? Halo?
0: Ya, baik. Silakan Bang. Silakan Bang.
1: Kedengaran Bang?
0: Iya.
1: Iya. Kalau Norway memang dari awal, kalau Norway memang kita lihat dari performa di perjalanan di penyisian grup memang berpotensi Bang ya untuk menjadi tim kuda hitam. Duet Haaland dengan Charlotte ini dengan postur di atas rata-rata pemain bola juga emang ya, di atas pemain rata-rata Eropa 190-an ke atas, ini akan sangat sulit dibendung oleh back-back yang level biasa Bang. Jadi memang duet Haaland dan Charlotte ini merupakan yang tim yang melakukan, kita lihat Italia saja dibantai sama mereka Bang ya di penyisian grup. Di penyisian grup dibantai dan memang dia mulus dengan hasil-hasil yang ya. Jadi terkalahkan di penyisian grup untuk Norwegia. Potensinya akan menjadi salah satu tim kuritan yang masih sangat final kayaknya Norwegia Bang.
0: Bisa langkahnya lebih jauh gitu ya Bang ya untuk Norwegia ini.
1: Kedengaran Bang suara Bang?
0: Iya. Ya Bang Pandu.
1: Mungkin para pengamat edisi Norwegia mungkin bisa sampai 8 besar Bang. Kalau performa dalam konsisten. Halo Bang?
0: Iya.
1: Cek. Kedengaran Bang?
0: Iya. Agak delay Bang. Agak delay Bang Pandu.
1: Para pengamat juga menganggap Norwegia ini akan menjadi potensi kuda hitam yang mungkin. Oh, delay ya? Tampak.
0: Baik, tapi mungkin nanti ini kita akan sambung kembali. Mungkin kita break terlebih dulu ya Bang Pandu ya. Nanti kita akan sambung kembali
1: sudah,
0: ya. Nanti kita akan sambung lagi.
1: Siap.
0: Ah, ya. Ini kita akan sambil berbenah untuk koneksinya terlebih dahulu.
1: Boleh.
0: Baik, nanti kita akan sambung kembali pendengar karena ini hangat banget nih ya kalau ngomongin Piala Dunia ini ya. Dengan berbagai macam hiruk pikuk di dalamnya juga gitu ya. Nah, ini akan kita bahas, tentunya akan semakin hangat dan pastikan tetap bersama kami pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di ngobrol bareng komunitas.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah, Mar, aku kerungu lah sama kamu. Sombong kangen.
3: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat

e-news. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: pemerintah segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kembali masih di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas, dan kita masih ngobrolin soal Piala Dunia pendengarnya di malam hari ini. Dimana siapkah Anda juga dengan kejutan besar yang terjadi nantinya? Karena memang nama-nama bintang juga sudah mulai bermunculan. Bahkan juga yang menarik, ada juga yang sudah diajak gitu ya untuk bisa mewakili negaranya, tapi juga ada yang menolak gitu akhirnya gitu ya. Udah diterima tapi ditolak juga gitu ya. Karena memang satu dan lain hal alasannya juga gitu pendengar ya. Nah, kali ini juga menjadi ajang untuk pembuktian juga siapa God sebenarnya gitu ya. Benar enggak nih Bang Pandu?
1: Ya Bang, pentas terakhir Bang ya. Penentuan dari God.
0: Betul.
1: Plus God-God yang baru, calon God yang baru.
0: Baik. Karena kita tahu kalau kita berbicara Perancis, ini bintangnya banyak banget gitu ya.
1: Wah, ini mahal semua bintang Perancis ini.
0: Betul. Bang. Tapi kita kesampingkan dulu Perancis dan lain sebagainya. Kita tahu ini Messi juga kabarnya ini juga lagi kurang baik ya. Ini karena cedera juga gitu ya.
1: Ya, Messi, Neymar, informasi terakhir memang sedikit cedera ringan ya Bang. Mudah-mudahan sih bisa tetap berpartisipasi di Piala Dunia. Itu Neymar juga kejutan juga, kenapa tiba-tiba bisa dipanggil ya Bang ya?
0: Betul. Betul ya. Ini Ancelotti memberikan sesuatu yang mengejutkan ya.
1: Iya, padahal semua orang mengira mungkin Joao Pedro yang akan dipanggil ya dari Chelsea. Iya. Cuma tapi mungkin ya memang kok kompetisi sebesar Piala Dunia mungkin butuh pemain-pemain yang sudah punya nama besar untuk mendongkrak semangat dan mentalitas tim kayaknya ya.
0: Iya. Apalagi kalau kita ketahui Brazil ini juga banyak juga pemain bintang ya gitu ya Bang ya.
1: Betul, Brazil memang pemain-pemain bintang kita lihat banyak. Cuman memang pemain bintang Brazil sekarang itu berbeda dengan era tahun 2000-an ya Bang ya. Di saat masih memiliki Ronaldinho, Ronaldo, kemudian Kaká. Kalau sekarang memang kalau kita bicara grade, mungkin bintang-bintang Brazil belum sampai grade A. Jadi kita lihat ya, nama-nama seperti, kecuali mungkin Vinicius Junior yang calon Ballon d'Or mungkin Bang ya. Kemarin-kemarin sempat disukai walaupun disalib sama Dembele kan, sama beda apa? Sama ini Manchester City.
0: Betul. Sama Rodri ya.
1: Rodri. Iya. Nah, memang
0: ini takutnya.
1: Tapi kita lihat lah, iya, makanya Brazil mungkin di tahun ini.
0: Tapi mungkin Brazil mengundang Neymar atau memasukkan nama Neymar ini mungkin juga ini kali Bang ya. Apa? Memang untuk mendongkrak mentalitas dari para pemain Brazil mungkin ya. Karena kalau nggak salah Neymar Neymar itu generasi terakhirnya Brazil yang bisa mengangkat Piala Dunia ya kalau nggak salah ya Bang ya.
1: Belum Bang, kayaknya Neymar itu 2002 itu belum ada ya. Brazil kan terakhir tahun 2002 ya. Juara Piala Dunia. Neymar itu terakhir pada saat Olimpiade kalau nggak salah. Mengangkat prestasi Piala bagi Brazil paling tinggi. Cuma untuk Piala Dunia memang Neymar paling banter mungkin sampai perempat final kalau tidak salah saya itu. Bang, memang mungkin punya kenangan-kenangan pahit ya Bang ya di Piala Dunia 2014 ya, saat menjadi tuan rumah.
0: Iya, betul.
1: Yang habis dibantai sama Jerman itu. Itu Neymar memang waktu itu tidak main kalau tidak salah ya, karena cedera punggung.
0: Iya, betul. Dan ini mungkin jadi ajang pembuktian juga ya bagi para ibaratnya abang-abangan di dunia sepak bola ini ya berarti ya.
1: Betul, iya. Jadi nama-nama besar seperti Neymar, Ronaldo, Messi, kemudian Mohamed Salah, Virgil van Dijk, mungkin ini adalah edisi Piala Dunia terakhir bagi mereka Bang. Mereka ini kita ketahui menjadi salah satu tulang punggung di klub masing-masing ya. Dan rezekinya lagi Piala Dunia tahun ini itu 48 peserta Bang.
0: Iya, betul.
1: Nah, edisi pertama 48 peserta.
0: Ini walaupun memang Anda juga masih belum tahu nih ya nama-nama lainnya dari negara-negara lainnya, tapi yang udah memunculkan namanya juga kayak Spanyol itu juga ya. Ini sudah mulai memberikan nama-nama yang pasti siapa yang akan nantinya bermain gitu ya, kayak ada Yamal juga gitu ya. Yamal juga diturunkan dan ini nama-nama besar juga tentunya ya. Dan apakah nanti akan terjadi perebutan di ini Bang, di penjaga gawang maksudnya? Apakah tetap dipegang Unai Simon atau kemungkinan Raya yang akan memimpin di bawah Mister?
1: Iya. Ini kalau saya jadi La Fuente memang cukup pusing juga ya Bang ya.
0: Apalagi
1: untuk memilih penjaga gawang.
0: Betul. Karena Raya ini dia jadi yang terbaik gitu ya di Premier League ya.
1: Premier League ya memang Raya performanya luar biasa sekali musim ini. Memang suatu penemuan mungkin dari Arteta ya Bang ya.
0: Yeah.
1: Kita sama Spanyol jadi bisa memberikan inilah ya motivasi lebih buat David Raya.
0: Hmm.
1: Tapi kok saya prefer Raya sih Bang, kayaknya lebih bagus lah.
0: Kayaknya tahun ini tahunnya Raya gitu ya.
1: Oke, okay. Tahunnya Raya karena performanya lagi tinggi mungkin ya. Tambah lagi Spanyol sekarang generasinya juga generasi emas, terakhir kali sebagai datang sebagai juara Piala Eropa, juara Olimpiade. Pemain-pemainnya juga usianya usia-usia emas kayaknya Bang. Yamal masih muda, kemudian Dani Olmo, kemudian Pedri, ini pemain-pemain sapi yang luar biasa sekali. Oyarzabal, Nico William, wah ini semifinal minimal kayaknya nih Bang, kalau tampilnya konsisten.
0: Karena kalau melihat di sini ada satu juga nama yang di lini belakang yang juga menarik juga gitu ya. Poro nih Bang, seperti apa ini Bang?
1: Kalau Poro mungkin ini Bang ya, saya juga belum punya data lebih Bang ya. Kalau memang kita lihat, mungkin mudah-mudahan dengan kesempatan Piala Dunia ini bisa membuktikan lah ya, memang salah satu back yang tidak salah untuk dipilih oleh tim nasional Spanyol.
0: Betul, gitu, karena kita tahu ya, ini Tottenham Hotspur sedang menjaga perbatasan ya kan.
1: Betul, kok bisa masuk juga gak tahu juga. Cuman kalau kita bilang jelek kan gak enak Bang, penting kan pelatih sudah memilih lah, melihat potensi yang ada mungkin kayaknya.
0: Tapi sebagai fans, Andre memang mengatakan kalau Tottenham lagi jelek-jeleknya musim ini nih Bang. Ini kemarin
1: ya, juga korbannya itu Bang, kita udahnya juga Richarlison Bang ya. Richarlison enggak masuk dari tim nasional Brazil.
0: Betul. Nah, itu juga itu menarik ya. Karena Richie juga ini tidak dipanggil menjadi pertanyaan juga gitu ya. Kenapa tidak masuk dalam lini depannya. Nah, kemudian ini Bang, kalau melihat defender dari dari Spanyol sendiri, kira-kira nanti yang akan dipakai strateginya seperti apa ini? Karena nama-namanya juga ini nama-nama bintang semua gitu, kayak Cubarsí, ada Grimaldo juga gitu ya. Nah, ini seperti apa ini Bang?
1: Ya, kalau Spanyol kita lihat kan di era yang dulu Bang ya, kalau Luis Enrique kan memang lebih ke tiki-taka semi menyerang ya Bang ya. Cuman kalau kita lihat dari La Fuente sekarang, Spanyol sudah tampil cukup berbeda. Jadi pola permainan mereka juga kita lihat juga gak mau terlalu lama untuk menahan-nahan bola. Dimana mereka memanfaatkan mungkin Nico William di kiri, Lamine Yamal di kanan, Oyarzabal di depan, juga Ferran Torres kita lihat. Kalau ada peluang tusukan-tusukan Spanyol juga akan lebih bagus Bang. Jadi kita lihat memang mereka itu tidak berlama-lama lagi bermain bola. Mungkin sudah mengadopsi pola seperti campuran Barcelona dengan Real Madrid kita lihat.
0: Ini ada nama Rodrigo dan juga Pedri, bahkan Gavi juga masuk di dalamnya nih ya. Dilengkapi dengan Merino juga gitu ya Bang ya.
1: Ya, Kurela, Wisem, kemudian Pedri memang kita lihat ini tipikal pengumpan-pengumpan yang baik Bang ya. Jadi salah tipikal pembangun serangan yang cukup baik. Jadi kadang umpan-umpan diagonal juga bisa dibelikan langsung. Pedri, kemudian Ferran Torres itu juga ditambah lagi Oyarzabal di depan kayaknya lebih ini Bang. Lebih serangannya lebih bervariatif lah dibanding Tiki-Taka yang mungkin lama-lama juga agak membosankan Bang ya, mungkin saya lihat. Tapi memang harapan dari Spanyol tusukan dari serangan dari sebelah kanan kayaknya. Lamine Yamal kita lihat memang lebih senang, kecuali kalau ketemu Portugal tuh susah Lamine Yamal tuh. Ketemu sama Nuno Mendes habis dikantongin Bang.
0: Ya benar juga ya. Ini jadi PR juga nih ya. Oke, baik Bang. Yeah. Ini yang menarik adalah dari 48 negara ini dilaksanakan di 3 tempat gitu ya, di 3 negara gitu ya. Ada Meksiko, ada Kanada dan juga Amerika nantinya ya.
1: Amerika.
0: Nah, ini ketiga tuan rumah ini, apakah nantinya bisa juga punya perjalanan yang panjang atau ya udahlah cukup sampai di fase grup aja gitu?
1: Memang faktor tuan rumah sebenarnya pasti sangat berpengaruh ya Bang ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dengan peserta 48 tim ini, itu dapat di 3 tim terbaik, 8 tim dari posisi 3 terbaik pasti bisa lolos Bang. Jadi semua kemungkinan masih ada. Kalau dulu kan dengan 32 tim peserta yang lolos ke fase grup hanya fase gugur hanya 1 dari 2 tim. Juara grup dan runner up grup. Kalau kita lihat dengan formasi yang baru sekarang, itu ada 8 tim peringkat 3 terbaik yang akan berpotensi lolos ke babak gugur. Kalau kita lihat dari posisi grup, baik dari tuan rumah, baik Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita lihat potensi mereka cukup besar, Bang. Meksiko di grup A, Korea Selatan, Republik Ceko, South Africa, saya yakin masih bisa masuk lah. Mungkin Meksiko. Jelek-jeleknya peringkat 3 lah, Pak. Paling berat mungkin lawannya kan Korea Selatan sama Republik Ceko. Kemudian Amerika juga sama, ya cukup berat sih Amerikanya, ada Paraguay, Australia dengan Turki. Tapi mungkin Amerika masih bisa masuk lah, Bang, keluar dari ya, grup. Yang mungkin agak meragukan ini Kanada kayaknya, Mas. Karena kita karena Kanada nanti lawannya Qatar, Bosnia sama Swiss, ini tim-tim yang kita rasa juga kelasnya di atas Kanada gitu ya. Bosnia dengan Edin Zeko-nya pemain senior, kemudian Qatar dengan berbagai macam kejutan-kejutannya. Tanda kutip kata. Kemudian Swiss dengan pemain-pemain yang merata, itu Kanada agak berat di grup B kayaknya, Bang, untuk lolos. Tapi kita enggak tahu ya, mungkin sepak bola itu bundar. Faktor tuan rumah mungkin bisa menjadi kunci.
0: Betul, tapi memang nama-nama yang dibawa oleh Kanada juga masih jarang terdengar di telinga gitu ya, Bang ya.
1: Betul, betul, betul. Kita mungkin cuma hafal 1-2 nama.
0: Iya, benar.
1: Tapi pelatihnya. Tapi itu ini, Bang, memang gimana ya? Kanada mungkin tren positifnya sekarang ya sepak bola sudah mulai inilah, Bang, ya di sana mungkin sudah mulai menjadi tren olahraga favorit lah. Enggak terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Baik, dan nah ini, Bang, kalau tadi berbicara tentang tiga negara ini sendiri, Meksiko ini ya yang mungkin akan munculkan kembali kiper yang pastinya selalu dinanti gitu ya, Ochoa ini ya. Nah, yang tahu-tahu muncul di Piala Dunia gitu ya. Ini kiper nyentrik yang satu ini.
1: Ini tiga orang, Bang. Tiga orang yang bisa 6 kali bermain di Piala Dunia. Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Mereka bermain di Piala Dunia sejak terakhir tahun 2006, Bang. Hanya mereka bertiga, Bang. Kalau memang Ochoa sehat, Ronaldo tidak cedera, Messi juga bisa pulih kembali, mereka bertiga tuh hanya tim mereka bertiga yang bisa ikut di 6 edisi Piala Dunia.
0: Baik, ini tiga. Kalau, gimana, Bang?
1: Ochoa ini kita lihat dari posisi kiper juga tidak terlalu ini banyak, tidak terlalu menjulang untuk posisi, tidak ideal untuk posisi kiper.
0: Iya, betul.
1: Refleks dan kelincahannya ya. Refleks dan kelincahannya yang luar biasa untuk menang tendangan striker lawan.
0: Itu yang mungkin membuat Meksiko itu kuat di lini belakangnya juga gitu ya, Bang ya. Jadi rekan satu timnya percaya bahwa mereka punya penjaga gawang yang hebat gitu ya untuk di sana.
1: Betul, betul. Jadi secara psikologis mereka lebih tenang, Bang, pemain Meksiko. Karena dijaga oleh kiper yang betul-betul mentalitasnya sudah tidak diragukan lagi.
0: Tapi kalau untuk menuju ke tiga besar juga ini kayaknya jadi tantangan yang berat gitu ya, karena Afrika Selatan juga ada Korea Selatan juga. Kita tahu di situ ada Son dan kawan-kawan gitu ya. Ada Kim Min-jae juga di sana gitu ya. Nah, ini seperti apa ini, Bang? Ini juga jadi kayaknya jadi grup yang berat juga gitu ya di sana.
1: Ya, Meksiko, kemudian Afrika Selatan, Korea Selatan dengan Czech Republic memang ini, Bang, ya, memang mungkin hampir-hampir merata lah antara Korea Selatan, Republik Ceko, Afrika Selatan, Meksiko. Tapi sebagai tuan rumah pasti akan menjadi faktor yang ini, Bang, ya, faktor yang mendukung mereka lah. Minimal mereka bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik, bersaing sama tim-tim yang lain. Karena 8 tim yang akan dipilih ini otomatis akan masuk, cuma nanti akan bertemu dengan juara grup. Nah, ini yang kita khawatirkan. Memang kalau juara grup, tim-tim Eropa biasanya sudah menunggu, Bang, depan besar di 32 besar. Kalau sekarang Piala Dunia ini 32 besar. Kalau edisi sebelumnya kan 16 besar, sekarang 32 besar. Dan juga jangan kita lupa perwakilan Asia, Bang, tim nasional Jepang.
0: Jepang, iya betul.
1: Tim nasional Jepang. Itu Skotlandia, Inggris, mereka babat semua, Bang.
0: Benar.
1: Di pertandingan persahabatan ini mereka tidak pernah kalah.
0: Betul.
1: Termasuk King Indo juga dikalahin sama tim nasional Jepang.
0: Iya, benar. Padahal kita udah berharap ya tinggal beberapa langkah lagi taunya tumbang gitu ya.
1: Okay. Dan surprise-nya Yugi Nagatomo bisa dipilih, Bang.
0: Nah, itu dia, Yuto.
1: Karena
0: Nagatomo bisa dipilih. Ini enggak tahu ya, alasan dari pelatih kembali memanggil Yuto itu seperti apa ini, Bang, sebenarnya? Kalau dari sudut Bang Pandu sebagai pengamat dunia sepak bola ini.
1: Iya sih, kalau kita lihat memang ya mungkin sama ya Bang ya, kasusnya seperti Neuer, kemudian Neymar. Memang turnamen-turnamen sebesar ini kan jadwalnya padat ya Bang ya, jadwalnya padat, kemudian momentum singkat. Ini dibutuhkan selain stamina juga mentalitas yang kuat. Bahkan pernah Pep Guardiola bilang, ini kalau turnamen-turnamen sekelas ini memang dibutuhkan sosok-sosok yang bisa membangun chemistry dalam tim. Mungkin itu Nagatomo di posisi back, walaupun tidak bermain sebagai pemain inti, bisa memberikan motivasi buat rekan-rekan setimnya. Apalagi Jepang dengan permainan kolektivitas tingkat tinggi Bang ya. Pelatihnya juga pelatih dari Jepang. Ini kalau kita lihat dari babak penyisihan, habis semua dibantai sama Jepang. Tim-tim Asia juga kalah semua kan Bang. Saudi kalah, Bahrain kalah juga kan. Sampai tim-tim sekelas Skotlandia dan Inggris juga bisa dikalahin. Ini mudah-mudahan Jepang bisa masuk sampai dengan ya 8 besar atau semifinal lah untuk mengangkat nama Asia ya Bang ya.
0: Tapi kayak nama beberapa nama besar di yang bermain di Liga Eropa itu tidak dipanggil gitu di untuk memperkuat timnas Jepang nih Bang. Minamino.
1: Timbang agak putus suaranya Bang.
0: Agak terputus ya. Oke. Okay. Nah, Bang Pandu, kan kita tahu di Jepang itu memang banyak juga pemain bintang ya. Ada yang merumput di Eropa juga, tapi justru tidak dipanggil gitu, Bang. Nah, ini seperti apa ini, Bang?
1: Ya, kalau kita lihat memang bagaimana pelatih mungkin Bang ya, pelatih menilai kekuatan tim. Jadi kita lihat memang ya mereka mengandalkan nama-nama yang sudah bersama-sama pada saat pensiun. Shin Suzuki, Takefusa Kubo, Watoru Endo. Ini nama-nama yang memang sudah ini Bang ya, sudah menjadi bagian dari tim. Tambah lagi dengan siapa yang pemain tengahnya tuh? Juno itu ya Bang ya, yang saya kira juga cukup bagus. Kemudian Tanaka, ini pemain-pemain yang kayaknya Jepang memang kita lihat kolektivitas timnya memang ini Bang. Dibanding selain poros dari Kubo sebagai pengoperkabik pertahanan lawan. Jadi kayaknya pelatih menerapkan the change the winning team kayaknya. Jadi memang itulah nama-nama yang mereka lihat paling sesuai lah untuk bersaing di Piala Dunia tim nasional Jepang.
0: Inilah Blue Lock-nya ini ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, inilah Blue Lock-nya Jepang ya.
1: Betul.
0: Oke, iya. Baik. Baik, nah, kemudian ini Bang, kalau tadi kita berbicara tentang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu ya. Nah, apakah ini nantinya nama seperti Ronaldo ini justru akan menjadi beban bagi timnasnya atau justru sebaliknya bisa jadi pembeda di pertandingan itu sendiri? Seperti apa ini Bang?
1: Iya, kalau faktor Ronaldo memang kalau kita lihat dengan pelatih Roberto Martinez memang ini Bang ya, selain sebagai simbolik juga Ronaldo ini merupakan salah satu pemain yang bisa tipikal bisa meningkatkan motivasi tim Bang. Jadi panutan buat pemain muda, mungkin seperti Rafael Leao, Pedro Neto, itu bisa akan termotivasi dengan kehadiran Ronaldo di depan. Nah, mungkin kita yakin Ronaldo tetap akan dipasang sebagai starter line up Bang ya, bagi pemain pertama yang akan bermain, apalagi kan baru ini nih, baru juara Liga
0: apa, Arab Saudi. Liga Saudi ya.
1: Liga Saudi kan. Nah, pasti ini akan menjadi motivasi terlebih, ditambah lagi motivasinya untuk menjadi mencetak 1000 gol ya Bang ya.
0: Ya betul.
1: Nah, ya, pasti motivasinya akan
0: ya, udah 970-an dah ya. Cuman, sekarang ya.
1: 970-an. Jadi memang mungkin gaya permainan Ronaldo sudah mulai berubah. Tidak seperti dulu kan. Dulu kan bukan tendangan bebas yang knuckle ball yang menukik itu, sekarang informasinya sudah tidak bisa lagi karena kekuatan tendangan sudah berkurang. Speednya juga sudah berkurang. Tapi Ronaldo masih memiliki respon istilahnya membaca peluang, penempatan posisi yang paling tepat untuk mencetak gol. Kita lihat cara bermain di Al-Nassr juga berbeda kan Bang. Ronaldo sekarang lebih ke predator kotak penalti lah ya. Jadi hanya menunggu di penalti, tinggal bagaimana teman-temannya mungkin Rafael Leao menusuk dari sayap kiri, Pedro Neto dari sayap kanan, kemudian Bruno Fernandes, ditambah lagi gelandangnya David Vitinha.
0: Betul.
1: Ada lagi dengan itu gelandangnya oke banget tuh Pak, David Vitinha, Bruno Fernandes. Itu Ronaldo akan potensi mendapatkan umpan-umpan matang sebenarnya itu.
0: Iya betul.
1: Tinggal apalagi bagaimana menjaga stamina dan peluang.
0: Apalagi kalau ngelihat permainan Joao Felix juga gitu Bang ya. Joao Felix sama Ronaldo ini juga jadi kayak muncul auranya gitu ya. Kayak diangkat gitu sama Ronaldo auranya ya di sana ya.
1: beda waktu main di AC Milan ya Bang ya, di Felix ya.
0: Iya. Kalau di AC Milan kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi justru ini berbeda ini. Di Al Nassr justru lebih moncer dia.
1: Mungkin itulah ya kalau kita bermain sama orang yang memberikan motivasi buat meningkatkan performa. Karena Felix sudah punya bakat, cuman karena tidak dukung oleh tim, tidak ada pemain yang menjadi mentor, mungkin itu yang menyebabkan performanya down di AC Milan. Kita lihat di Al Nassr langsung naik kembali kan,
0: kemudian
1: bisa dibawa ke timnas Portugal nih Bang.
0: Nah akhirnya dibawa ke Portugal kan akhirnya kan.
1: Bawa ke Portugal.
0: Tapi yang menarik juga di Portugal ini nama seperti Joao Cancelo gitu Bang ya.
1: Oh iya.
0: Nah. Ini sempat banyak dramanya juga nih ya. Tapi akhirnya dipanggil lagi ke timnas. Nah, ini seperti apa ini, Bang?
1: Karena mungkin Joao Cancelo harus hati-hati dalam menyampaikan pendapat di media ya, Bang ya. Jadi jangan sampai memicu potensi terjadinya konflik internal.
0: Betul.
1: Tapi Joao Cancelo ini istimewanya, Bang, sudah mendapatkan berbagai macam gelar juara liga domestik loh Bang.
0: Benar.
1: Sama Juventus.
0: Betul.
1: kita enggak nyangka kan?
0: Iya benar-benar.
1: Juventus
0: bareng sama Barcelona juga gitu ya.
1: Barcelona, PSG, 4 liga top udah dapat semua Juventus.
0: Betul. Ini menarik sekali ya memang ya. Nah, inilah mungkin yang kejutan-kejutan. Tapi kalau beberapa waktu lalu sempat berbincang juga gitu Bang ya. Nama Belanda. Sebenarnya Belanda ini juga salah satu tim yang kuat juga gitu ya Bang ya.
1: Oh, ini pas saya pakai baju Belanda.
0: Nah. Tapi emang belum dibahas dari awal. Karena ini jadi penutupnya nih ya, Belanda ini. Belanda kita tahu juga banyak pemain-pemain bintangnya gitu Bang ya. Tapi kenapa? Karena pertanyaannya adalah kenapa orang-orang gitu yang menilai ini belum waktunya untuk Belanda gitu. Itu seperti apa nih Bang kalau Abang menilainya? Apakah Belanda tidak semenakutkan itu untuk sekarang ini?
1: Ya Bang, kalau Belanda memang selalu sebenarnya kalau dari tim favorit memang pasti banyak yang mengidolakan tim nasional Belanda. Sampai disebut-sebut juara tanpa mahkota. Cuma kita lihat memang kondisi Belanda sekarang pemain-pemain bintang ada, cuma tidak ada yang berstatus mega bintang. Mungkin seperti era dulu kan ada Ruud van Nistelrooy, apalagi mundur lagi ada Van Basten, Ruud Gullit. Memang era itu sudah berlalu. Untuk penerus memang kita lihat sekarang hanya Belanda yang memiliki nama-nama seperti Xavi Simon, kemudian Memphis Depay, terus abangnya Tijano Reinders.
0: Iya benar. Tijani ya.
1: Pemain berdarah. Pemain berdarah Maluku kan, itu baru juara juga bersama City. Memang kalau kita lihat ini juga di ranking-ranking banyak, ranking FIFA juga Belanda masih di posisi 7 Pak. Itu di jauh di bawah Brazil, apalagi Spanyol dan Prancis. Kalau kita lihat, ini juga mungkin aksi terakhir dari Virgil van Dijk. Mudah-mudahan Belanda bisa sampai ke 8 besar lah minimal Bang. Sampai 8 besar, atau kalau rezeki mungkin bisa sampai semifinal. Tapi memang kita cukup realistis melihat persaingan sekarang ya. Nama-nama seperti Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris, Portugal. Ini tetap jauh di atas bulan Belanda Bang ya. Bahkan komputer Super Opta di Inggris itu memfavoritkan memang nama-nama ini, Prancis, Spanyol, Inggris, Portugal yang akan memasuki 4 besar. Jadi nama Belanda tuh tidak disebut sama sekali memang kalau dari analisa komputer AI Opta di Inggris memang. Tapi kita tidak tahu kejutan memang ya. Mudah-mudahan dengan pelatihnya sekarang Ronald Koeman bisa memotivasi pemain-pemain untuk tampil lebih baik lah. Karena Belanda ya inilah.
0: Tapi, nah Bang, ini menarik nih. Piala Dunia biasanya tidak akan atau mungkin kayak ibaratkan itu kayak mitosnya itu atau kutukannya adalah pasti juaranya akan berbeda gitu. Kalau tahun sebelumnya adalah Argentina, apakah Argentina juga bisa untuk di tahun ini tetap mempertahankan gelar juaranya?
1: Kemungkinan sih ada ya Bang ya, cuman memang cukup berat ya. Terus terang memang Argentina cukup berat. Ini mungkin Piala Dunia terakhir Messi dengan kondisi yang fisik juga semakin lama semakin menurun. Tapi yang meningkat emang Julian Alvarez di Atletico, kita lihat performanya makin gacor. Kemudian Lautaro juga on fire. Jadi Argentina sebenarnya juga asal konsisten, kemudian lini tengahnya dikuatkan. Kemudian tergantung juga performa Messi. Karena Argentina kalau kita lihat, kalau Messi-nya sedang turun, kadang-kadang kebawa sama tim Bang.
0: Ngikut ya jadinya
1: sama
0: ya.
1: Tim, ngikut biasanya juga kebawa sama tim. Lautaro, kemudian Alvarez, kemudian Enzo. Nah, mudah-mudahan kalau Messi performanya tetap stabil, Argentina bisa tetap bertahan. Ya, sebagai juara bertahan jangan tersingkir dari grup lah, Bang. Nah, kita tolong itulah Argentina.
0: Nah, biar ada gregetnya nih ya.
1: Iya, betul. Karena ya, melihat kasus-kasus sebelumnya kan seringnya juara bertahan tersingkir di grup, kecuali Prancis di tahun 2022.
0: Betul. Nah, apakah ini akan menjadi comeback-nya bagi timnas Prancis gitu, Bang? Setelah di laga final justru dikalahkan oleh Argentina gitu ya, dengan drama yang luar biasa tentunya yang kita saksikan bersama gitu ya. Nah, ini apakah justru Prancis yang nantinya akan benar-benar ambisi akan menjadi juara di tahun ini gitu?
1: Kalau bicara ambisi, memang kita lihat status sekarang, Bang. Prancis peringkat satu dunia. Nah, kemudian dihuni sama pemain-pemain yang betul-betul super mewah ya. Ousmane Dembele, kemudian Olise yang betul-betul, Mbappe yang betul-betul sedang dalam top perform. Lini tengah itu kan tidak kaleng-kaleng, Bang. Pertama lagi Kanté tetap bermain. Kemudian ini nama-nama yang sebenarnya Deschamps sudah dibekali oleh mutiara-mutiara yang siap bersinar. Tinggal bagaimana Deschamps betul-betul bisa memadukan Prancis seperti tahun 2018. Dari 2018 kan kita lihat masih ada Pogba di situ, Kanté sedang dalam generasi emas. Giroud walaupun tidak mencetak gol tetapi bisa memberikan efek
0: peluang-peluang
1: Mbappe muda. Nah, Mbappe muda untuk mencetak gol, jadi mencari ruang. Mudah-mudahan seperti Mbappe yang kita tahu dengan genetik, dengan ego tinggi ya, Bang. Mbappe, Dembele, Olise, mudah-mudahan bisa bersatu lah, jangan sampai terhancurkan karena ego mereka masing-masing. Prancis betul-betul harus disatukan.
0: Betul lah.
1: Nah, ini bagaimana Deschamps mengatur ritme formasi yang sesuai, Bang.
0: Baik, tapi ya yang jadi pertanyaan lagi nih, Bang, siapkah kita dengan kejutan besar nanti yang terjadi gitu, Bang? Kalau seandainya nama-nama besar ini justru dikalahkan oleh tim-tim yang
1: harusnya, Bang, karena
0: tidak tersebutkan gitu ya oleh kita selama perbincangan tadi. Kayak kita tahu Italia akhirnya bisa tumbang dari
1: Bosnia. Kita lihat, Bang.
0: Nah,
1: ya, dari Bosnia. Kita lihat setiap edisi Piala Dunia pasti ada tim kejutannya, Bang. 2022 ada Maroko kan?
0: Iya.
1: 2018 ada Kroasia. Mudah-mudahan di tahun ini ada juga tim kuda hitam yang bisa terus sampai ke perempat final atau semifinal. Dan mudah-mudahan tim Jepang, Bang.
0: Nah, iya. Karena memang semua, apalagi masyarakat Indonesia gitu ya, yang notabene juga kayaknya hampir rata-rata juga ikut mendukung Jepang gitu ya. Karena juga jadi salah satu perwakilan dari Asia juga gitu ya, Bang ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau dari ya, boleh lanjutkan, Bang, silakan.
1: Ya, betul, Bang, kita ingat Jepang dulu kan pernah 2018 yang tersingkir tragis dari Belgia, Bang, mungkin masih ingat bagaimana Jepang sudah unggul 2-0 bisa kalah 3-2 ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Gol-gol terakhir. Nah, itu mudah-mudahan Jepang bisa belajar dari itu, bermain maksimal dan jangan lengah di menit-menit terakhir.
0: Baik, nah kita berharap semoga memang ada perwakilan Asia yang bisa langkahnya jauh gitu ya. Entah itu Jepang, entah itu mungkin negara-negara lainnya gitu, Bang ya. Atau Korea Selatan yang juga bisa jadi salah satunya gitu ya, Bang ya. Karena kita tahu juga Son di tempat atau di rumah barunya gitu ya, ini moncer juga di Liga Amerika gitu ya, Bang ya.
1: Iya,
0: terbang. Oke, baik.
1: Bang, terbang tinggi, pengalaman lama di Inggris ya, Bang ya.
0: Betul. Baik, Bang, mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita nih? Kira-kira nanti nama-nama negara atau final kira-kira. Boleh dong dari sekarang ya, sebelum pertandingannya dimulai gitu, Bang ya. Nanti biar orang tahu nih, ini prediksi dari Bang Pandu, final nih ini ketemu sama ini gitu. Kalau ngelihat dari dinamika yang terjadi gitu, Bang. Kira-kira aja nih, Bang.
1: Iya, Pak. Wah, ini berat ya, Bang ya. Tapi memang kita nikmati, Bang, edisi Piala Dunia 2026 dengan format yang baru, banyak tim-tim kejutan. Mudah-mudahan tetap ada tradisi tim kejutan yang bisa masuk ke empat besar Piala Dunia, Bang. Mudah-mudahan kita harapkan salah satu perwakilan dari Asia, Jepang atau Korea Selatan atau mungkin Arab Saudi maupun Qatar. Kalau dari tim-tim tradisional Eropa, memang nama-nama besar seperti Prancis, Spanyol, Portugal itu tetap menjadi favorit. Nah, Belanda muncul lah mungkin di sesi selanjutnya. Brazil, Argentina, mudah-mudahan juga bisa memberikan stabil nih bang ya, tampilan stabil masuk 8 besar. Hmm. Untuk prediksi final memang berat, tapi mudah-mudahan lah. Kalaupun muncul mungkin pertama mungkin Spanyol bang. Hmm. Spanyol, ini berat memilih antara Prancis, Portugal atau Argentina. Tapi kayaknya mungkin.
0: Bisa jadi antara tiga nama
1: tapi
0: itu
1: ya, seru ya? Mungkin nah. Ini bang apa betul-betul berat untuk memilih itu karena berimbang kayaknya Spanyol, Prancis, Portugal, Argentina. Ya itu kayaknya yang nama-nama yang bikin potensi masuk final lebih besar bang.
0: Tapi yang menarik mungkin Spanyol melawan siapa nih bang? Portugal mungkin ya.
1: Spanyol, Portugal itu luar biasa. Tangga sebelah itu seperti Indonesia, Malaysia.
0: Nah,
1: Spanyol, Portugal, Prancis mungkin bisa ketemu sama Argentina.
0: Itu bisa jadi pertandingan
1: atau
0: ini ya.
1: Atau mungkin Brazil, kita nggak tahu juga
0: ya. Nah, itu dia.
1: Tapi mudah-mudahan lah nanti ya kita lihat.
0: Oke. Baik, kita lihat aja nanti ya seperti apa kejutan dari Piala Dunia 2026 ya Bang Pandu ya. Baik Bang Pandu, sekali lagi terima kasih banyak. Ini kalau ngomongin bola bisa sampai subuh gitu nih Bang yang ngomongnya.
1: Betul-betul, sampai subuh Bang.
0: Oke deh Bang. Oke, kita nantikan nanti ya Bang Pandu ya untuk pertandingannya di bulan Juni nanti.
1: Sama-sama Bang Andre.
0: Dan mudah-mudahan nanti bisa nobar nih Bang ya, kita bareng sama RRI. Nanti bisa kasih info lebih jauh lagi terkait dengan Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih Bang Pandu, sehat terus Bang.
1: Betul-betul, ini sama-sama Bang Andre, sama-sama sehat selalu Bang. Stay tune sampai ketemu nonton bareng Piala Dunia Bang.
0: Siap. Oke, baik, dan untuk kalian pendengar sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan kami di malam hari ini. Sesi ngobrol bareng komunitas. Tadi seru banget ngobrol sama Bang Pandu juga di malam hari ini terkait dengan Piala Dunia. Anda juga apakah siap dengan kejutan yang terjadi nanti di Piala Dunia 2026 ini? Dan siapa tim yang Anda dukung? Silakan nanti boleh ramaikan di kolom komentar RRI Pro 1 Pontianak ya. Dengan argumen Anda tentunya, kira-kira siapa yang nantinya akan menjadi juara untuk Piala Dunia edisi kali ini? Yaudah kalau gitu kami harus akhiri, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya dan juga nanti kita merapat ke sesi Ruang Rindu dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI dan baru saja kita dengarkan di Ngobras bersama RRI Pro 1 Pontianak tentang Piala Dunia ya 2026 dengan kejutannya pendengar. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi Ruang Rindu bagi Anda yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia termasuk nostalgia untuk Anda di malam hari ini. Tetap aja bersama di RRI, selamat mendengarkan.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam hari ini. Bagi para pendengar yang ingin gabung, silakan hubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Dan para pendengar tentu juga bisa bergabung bersama kami di media sosial RRI Sambas 974 untuk Instagram ya, kalau Facebook di RRI Sambas, dan jangan lupa follow di akun media berbagai yang lainnya di RRI Sambas ini, termasuk di kanal YouTube RRI SP Sambas dan di TikTok RRI Sambas. Dan para pendengar juga bisa mendengarkan kami saat ini melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: ingin request lagu pop Indonesia terbaru ataupun juga mancanegara ataupun lagu-lagu nostalgia, silakan. Dan sudah ada penelpon sepertinya, berdengar ya. Oke, siapakah penelpon kita yang pertama ini? Langsung aja kita terima. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Cah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yo, awal gabung nih, Uwan. Kitit,
1: ya. Awal, lagi dijitkan juga. Takkan-takkan tangga buat telat
0: nih. Alhamdulillah, kabarnya gimana tuh, sehat?
1: Alhamdulillah dah dalam kamar.
0: Oh, layak dah dalam kelambu kali dia. Ya,
1: oh. Kok udah siap-siap dah bejak barang hujan tadi, yo.
0: Oh, hujan kita, Dek.
1: Hujan lebat tadi.
0: Oh, lebat. Iya, alhamdulillah. Sadap di tidur hari itu deh. Dapat lagi yang pertama.
1: Dalam naik dalam tarik.
0: Oh, belai ya.
1: Belingan.
0: Oh, ala yedi. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan membawa berkah untuk Wanaci sekeluarga. Amin.
1: Tapi jadi rezeki juga.
0: Iya, dia sadap dapat lagu pertama. Ha. Lagu minta lagu apa lah tuh?
1: Lagu dari Gama aja lah.
0: Gama judulnya.
1: Tapi satu atau dua aja lah.
0: Satu atau dua. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Eca, selamat bertugas, mudah sehat selalu.
0: Siap, Puan Aci.
1: Ini ke menmalar siaran Gatuh Ade, nak kami tunggu-tunggu.
0: Iya, di.
1: Tapi dah ada malam kan siap, nge-we. Terima
0: kasih,
1: salamnya. Ini sampai itu, Aki busin nak numpang tuh, eh.
0: Oh, ini Aki. Oke, udah masuk. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Buat Lagi Rindu, memori lewat lagu, numpang, nuan nagi, cekai.
0: Iya, di, ada nagi sabar, nih, Aki. Iya, di.
2: Sayapnya, nih, Aki, saya udah gilenya, nih, Aki, cek.
0: Sampai dah. Gimana kabarnya, sehat, Keki? Hujan keadaan, Zinun?
2: Lah hujan dari hari.
0: Oh, lambat kejo hujannya sambil dengan Wanaci tuh ya tadi.
2: Ada
0: jo, ya. Oh, lumayan.
2: Karam jo pelau ya.
0: Oh, yo bele di ya sampai dah be karam sampai ini.
2: Ah, kita ke lagu jalan ya.
0: Nah, lagu apa tuh nih Aki?
2: Lagu dari anak Malaysia.
0: Malaysia judulnya penyanyinya.
2: Selendang Biru dari Sheila Majid.
0: Selendang Biru dari
2: Sheila Majid.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya.
2: Salamnya tersame buat Eca lah, tersame juga ye. Semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
2: Nah, selamat
0: Busri.
2: Selamat malam hari raya anak ye. Menyambut hari raya.
0: Siap.
2: Ayo korban.
0: Insyaallah.
2: Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin.
2: Ada tinggal lagi doa ye, kira-kira hari ini.
0: Hari Selasa lah lagi.
2: Nah, itu sudah 7. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya lah dipanjangkan umur.
0: Insyaallah. Nah,
2: terima kasih doa nusui anak Wanaci. Terima kasih Wanaci. Simpangin Wanaci. Yang lain dah langkul jelah semua-semuanya.

0: Bang saya.
1: Maaf
0: tadi disambutkan kawan satu-satu.
1: Siap, insyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panggil-panggil tadi buat Anisu, buat Ella, buat Tia, buat Ani, buat Nisang Sud, buat Minta Wadi. Makin disuruh dan numpang gak ya. Buat Bunda Ari, buat Mamat Nasa, buat Bang Oyot, Bang Jaja, Kalimin, gimana Bella, gimana nih, kan sihat nih.
1: Iya, dia udah lama datang kabarnya itu ya.
0: Di bes gimana sih dia?
1: Mudahan jak sehat.
0: Buat semua-semuanya jak nang nangar lah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau nak gabung juga, baby. Nah, buat Eca, makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf lahir batin lah juga gitu.
1: Iya, mohon maaf lahir batin.
0: Cuk capek nang lawar bangun kalau subuh tulung miskol lain. Ibu Sri ke lah ke Tia ke Wanestu ke gaya be. Kalau
1: iya,
0: nang rasa nak nyaur gaya be.
1: Puasa sama-sama kita.
0: Nah, tadi nyaur juga.
1: Oh, gaya. Udah puasa.
0: Tapi kan ada melade kalau yo.
1: Daan insyaallah kawan kita ramai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya untuk Wanaci dan juga Kibu Sri yang udah hadir bersama kita di malam hari itu. Ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah pendengar ya nyan ya, esok kalau tidak salah ya kita puasa Arafah ya bagi umat muslim yang nak menjalankan esok. Mudah-mudahan jadi diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk menjalankan menuju di hari H Idul Adha, dan juga insyaallah kita bisa meraih pahala dan pengampunan dosa pendengar, karena tidak muluk-muluk hasilnya pahala yang kita dapatkan insyaallah ya, yang penting diterima dan keikhlasan hati. Mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa kita bisa menjalankannya. Oke, baiklah para pendengar, kita lanjut lagi ke penelpon yang berikutnya. Oke, siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Si. Pak Loni. Oh, Pak Loni. Gimana kabarnya? Yeah. Alhamdulillah. Gimana hujan keadaan si Nunun?
2: Hujan.
1: Oh, alah. Sadang kejak labet nih.
2: Wah.
1: Alhamdulillah, kena bari hujan setelah panas dari tengah hari semari. Ya disadap di malam itu tuh ya. Lagu apa tuh Pak Lonyin?
2: Lagunya Mencari Ilmu.
1: Bicari lo iya.
2: dari kotak.
1: Kotak. Apa judulnya tadi?
2: Membenciku.
1: Pembenciku. Oke, dari haters kalau enggak salah ya. Oh ya, sip. Lanjut salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Taisha lah.
1: Ya, yes, siap saya.
2: Mudah-mudahan tambah cantik.
1: Alhamdulillah ya Allah.
2: Tambah ceria selalu.
1: Insyaallah.
2: Terus juga buat Kak Ella, Kak Tia, Abang Sinjani, terus juga Cik Bulan, Pak D, yang lainnya kita rangkul aja lah.
1: Oke, siap.
2: Kita. Makasih.
1: Sami-sami.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Tetap sehat selalu ya Pak Lonyin ya. Amin. Oke, tiga pendengar yang udah gabung, kita berikan kesempatan juga yang nak gabung lewat WhatsApp, silakan hubungi kita di 0851-7670-0977 ataupun chat dan SMS di nomor yang sama tersebut pendengar ya. Oke, kita coba terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, halo juga. Oke, bagaimana kabarnya Bang Lanio, sehat ya?
4: Kabarnya puji Tuhan aman, sehat. Dan hujan tadi tuh di Subang.
1: Oh, lebat gak hujannya nih?
4: Gak begitu lebat sih.
1: Tapi lumayan lah ya.
4: Tapi ada. Ya lumayan ada juga membasahi tanaman, membasahi bumi, membasahi langit dan apa tanaman.
1: Kirain basahin rambutnya Bang Lanius di kepala.
4: Itu kata sambas tuh gimana?
1: Kalau sambas ya tadi sih kayaknya lebih ke berawan gitu sih Bang. Kalau untuk hujan kayaknya gerimis-gerimis deh.
4: Oh begitu, iyalah. Pokoknya Dek Ica kalau gak gabung ada sambas tuh rugi rasanya. Betul.
1: Siap ya, udah gabung nih udah Abdul.
4: Enggak sabar kalau enggak gabung. Kalau kadang-kadang kalau kadang kita tuh kalau enggak saking enggak sabarnya tuh nunggu siaran dari sama siaran tuh jam kita lihatnya. Oh, ini jam
1: selalu
4: berapa
1: lihat
4: gitu.
1: Jam ya.
4: Bang, pas.
1: Oke,
4: iya.
1: Deh, siap ini, hari ini gabung.
4: Ini pun ada suara anjing peliharaan lagi dongeng-dongeng apa.
1: Oh, kenapa tuh doginya
4: nih.
1: Udah dikasih makan belum
4: entah
1: nih?
4: Itu. Mungkin ada orang lewat kali itu.
1: Oh, gitu. Waduh, usil ya dia.
4: Tapi kita ikat anjing kita ikat.
1: Oh,
4: gitu.
1: Kirain mau
4: boleh
1: gabung sini juga tuh.
4: Boleh.
1: Oke, deh. Enggak ngeri.
4: Itulah. Ada mau berkas lagu Kaisar apa? Tapi ini lagu barat nih.
1: Kaisar judulnya?
4: Judulnya tuh What It Edo.
1: What It I Do.
4: It ada?
1: What It I Do. Kita cek dulu ya, ada enggak lagunya ya?
4: Kaisar. Dia lagu Inggris tuh.
1: Daniel Kaisar ya?
4: Kaisar judul grup band ini namanya Kaisar terus judulnya
1: Please
4: tuh
1: Please Don't Not Learn nih yang ada nih. Daniel Kaisar ya?
4: What judul lagunya?
1: What apa?
4: What?
1: In I do kali ya?
4: Iya.
1: Kita cek dulu ya, ada enggak ya? Kalau ini dari case Daniel Kaisar ya, Please Don't Not Learn.
4: Bukan Daniel. Kaisar grup bandnya namanya Kaisar. Grup bandnya tuh Kaisar.
1: Ya, band Kaisar.
4: Judulnya itu What Said Edo. Itu artinya itu apa yang kita lakukan itu. Kalau bahasa Indonesianya.
1: Oke, ini masih belum ketemu sih Bang lagunya.
4: Atau tak kasih tahu aja ya, tak kirim linknya ya.
1: Oke, siap.
4: Ini mengisahkan hidupnya itu enggak menentu gitu, Mbak. Artinya tuh lagu Inggris karena hidup ini apa ya perlu kita perjuangkan, harus kita yang positif aja lah begitu.
1: Oke, siap deh.
4: Salam dulu ya.
1: Siap. Silakan.
4: Yang pertama buat Dek Eca, dia biasa tuh semangat selalu. Udah makan Dek Eca?
1: Oh, alhamdulillah, kenyang banget.
4: Jam berapa Dek Eca makan biasanya?
1: Kalau malam sih biasanya habis maghrib atau habis mau isya gitu.
4: Oh, Abang kalau makan tuh lambat-lambat Dek Eca, kadang jam 12 baru makan.
1: Kenapa memang suka makan malam ya?
4: Iya, karena udah terbiasa gitu. Kalau siang tuh jam 11 siang, kadang jam 12 gitu.
1: Oh, ini ketemu lagunya ya, Kaisar What Can I Do kali ya.
4: Gitu ya. Betul. Okay. Pintar Adik. Pintar Dek Eca ya.
1: Aduh, sambilan cari. Oke.
4: Hampir mau kirim linknya tadi. Itu artinya itu kalau bahasa Indonesia apa yang kita lakukan?
1: Lakukan ya, what can do.
4: Itu bahasa Indonesianya.
1: Sikit-sikit
4: lah, bahasa Inggris tahu juga sikit-sikit lah.
1: Mantap dah tuh. Langsung keluar negeri nanti.
4: Good night.
1: Good night. Siap deh, siap.
4: Oke, salamnya kita rangkul aja lah, salam opak aja lah buat teman-teman yang sudah gabung aja. Tadi ada teman yang masuk, terima kasih semuanya yang sudah nyapa atau yang belum nyapa, yang pasti enggak doa semuanya. Pokoknya Dek Ica tetap sehat selalu Dek Ica ya.
1: Siap, sehat-sehat Bang.
4: Oke, itu sajalah. Terima kasih. Selamat malam. Dan apa namanya tuh Bu? Dek Ica tetap menjalankan tugasnya tuh dengan semangat aja dan ini Dek Ica. Kita tetap bersyukur ya Dek Ica ya, apapun yang kita miliki itu kita bersyukur.
1: Insya Allah.
4: Tetap menjalankan tugasnya begitu Dek Ica ya.
1: Siap, terima kasih Bang.
4: Dan tetap semangat. Apa namanya tuh kita tuh harus tetap semangat lah gitu aja.
1: Tentu, selalu.
4: Oke Dek Ica, Okay, itu saja ya.
1: Siap.
4: Deca ya.
1: Siap, terima kasih. Ah,
4: Deca nih, lengket HP saya nih. HP abang nih, tolong matikan dulu sama Deca ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Bang Lanius ya. Bisa-bisa yang melekat kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan tetap selalu berbahagia untuk Bang Lanius di sana. Amin. Oke, kita lanjutkan ke penelpon berikutnya. Kali ini kita gabung lewat WhatsApp lagi ya. Oke, kita coba terima ada siapakah di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, bagi.
1: Bagi rindu? Memori lewat lagu. Oke, iya, Kak Mimi. Apa kabar Kak Mimi, sehat ya?
5: Alhamdulillah, Mbak Eca gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik sih. Ya, mudah-mudahan sebaik dengan Kak Mimi yang dan Bang Haryanto di sana ya, di Singkawang sana.
5: Iya.
1: Gimana Kak?
5: Kami cari radio sampai enggak siaran.
1: Kenapa?
5: Enggak dapat.
1: Oh, enggak kelihatan, enggak dapat frekuensinya gitu ya.
5: Sekarang alhamdulillah dapat.
1: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya suara kita di sana ya, Kak ya.
5: Alhamdulillah jelas suaranya.
1: Oh, mantep dah. Mudah-mudahan selalu bahagia terus juga ya, apalagi cuaca di sana gimana nih, Kak Meme? Sempat hujan enggak di Singkawang?
5: Tapi mendung tapi cerah gitu lah.
1: Kayaknya teduh aja gitu ya cuacanya ya. Lebih ke cerah berawan gitu ya. Lebih ke berawan, cerah berawan gitu ya. Oke deh, gak apa-apa, yang penting tetap happy terus di berbagai cuaca apapun itu, Kak Meme. Oke, Kak Meme, malam ini mau lagu apa?
5: Lalu semangat gitu.
1: Tentu, siap, selalu semangat untuk Kak Meme kita dong, selalu. Oke, Kak Meme mau lagu apa nih?
5: Dari Motif.
1: The Masif?
5: Motif.
1: Oh, Motif. Judulnya apa?
5: Tuhan jaga jadikan dia jodohku.
1: Tuhan jagakan dia ya kali ya?
5: Bukan.
1: Yang mana?
5: Di Tuhan jadikan dia jodohku.
1: Jadikan dia jodohku. Kita cek dulu ya. Oke, dari Motif Band ya?
5: Iya.
1: Oh iya, ini dari, benar ya Kak, dari Motif Band ya?
5: Iya.
1: Oke, kita coba.
5: Soalnya udah lama, saya itu kan gak dengar lagu itu.
1: Ini enggak lagunya nih, coba dengar dulu deh. Kita dengar dulu ya, ibu, ini enggak lagunya, takut salah gitu ya. Dari Motif Band kan ya?
5: Ya.
6: Hanya dirimu yang ku cinta.
1: Ini enggak? Oke, gimana ini Kak? Ini Kak? Ini enggak? Ini ya?
5: Ya.
1: Oke, siap. Itu ya, judulnya Tuhan Jagakan Dia sih. Dari Motif Band. Oke, lanjut salam-salamnya silakan nih Kak Mimi.
5: Soalnya itu kan dulu kan pertama saya ikut kan acara Radio Singkawang.
1: Oh, ada ya.
5: Teman-teman ya. Buat Radio Diaros.
1: Sampai sekarang radionya ada enggak, Kak?
5: Masih ada.
1: Oh, masih. Oh, selalu monitor ya.
5: Dari Singkawang Timur sampai Jakarta saya dengar tuh.
1: Oh, mantep ya, banyak juga ya.
5: Salamnya buat Mbak Eca ya.
1: Siap Kak Mimi.
5: Temani sahabat radio. Salamnya buat Abang Aryanto ya.
1: Siap, suaminya ya.
5: Dia minta lagu The Massive.
1: The Massive, judulnya apa?
5: Apa ya, Ampunkan Kah, apakah?
1: Ampunkan, kita cek dulu ya lagu. Tuhan Ampuni Aku ya? Mohon ampun aku, ya. Mohon ampun aku kalau enggak salah.
5: Mohon ampun aku.
1: Oke, siap. Salamnya salamnya Bang Haryanto mungkin.
7: Ye, Adek Latul JTI.
1: Ade dari Demasif kan.
7: Alhamdulillah, makasih lah Latul JTI.
1: Siap.
7: Makasih.
1: Salamnya mau sama siapa?
5: Soalnya adanya tuh buat saya lagi ulang tahun.
1: Oh, ulang tahun. Selamat ya, Kak ya. Hari ini ya?
5: Kemarin minggu.
1: Oh, kemarin, minggu kemarin. Ulang tahun yang keberapa nih? Ke-20.
5: Iya sih.
1: Ya kan, kedengeran masih muda soalnya ya. Kalah nih Kak Ece.
5: Rasanya awet muda.
1: Waduh. Oke, semoga selalu awet muda ya Kak Meme. Selalu sehat, bahagia ya. Penuh dengan cinta dan kasih sayang.
5: Amin. Mbak Ece, semoga cepat dapat jodoh.
1: Allah. Insyaallah doain aja.
5: Mbak Eca juga ya.
1: Oke, siap ya. Baik.
5: Lagunya buat Mbak Eca juga. Buat Kak W. Buat Kak Firdaus. Buat Kak L. Layanto ya. Juga yang pendatang baru dengar tuh Artono.
1: Oh, Bang Artono ya.
5: Belum kenal dia katanya.
1: Oh iya, siap. Siap.
5: Buat Abang Limin, Uan Usu. Barusan siapa nih tadi? Abang apa?
1: Pak Lonyin ya?
5: Enggak, barusan.
1: Oh, Bang Lanius, Bang Lanius.
5: Salam kenal ya. Dari kami berdua dari Singkawang ya.
1: Oke, siap.
5: Terus buat Abang Limin, Bang Goyot, terus buat Kak Tia, jangan lupa itu buat Aki Butri ya.
1: Oke.
5: Semoga sehat selalu, buat Abang Palapa, buat semuanya lah ya.
1: Oke, baik, Kak Meme, siap selalu.
5: Jalan ya, mau pulangnya ya.
1: Siap, terima kasih.
5: Salam buat orang tuanya ya, dari kami berdua.
1: Siap.
5: Dan, kasih ya, assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Meme dan Bang Haryanto udah gabung bersama kita, tetap bahagia selalu, amin. Oke, ini sudah lumayan banyak sih lagunya. Nanti kita mungkin sesi kedua lagi ya mendengar ya. Selain via telepon dan juga WhatsApp, bisa chat dan SMS kita di nomor yang sama pendengar ya, di 0851-7670-0977 ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan media sosial kita yang lain. Oke deh, untuk itu pendengar, kita langsung saja perdengarkan lagu-lagu permintaan ataupun requestan tadi dari para pendengar yang udah gabung di sesi pertama ini di Ruang Rindu. Dimulai dari ada Gama ya, satu atau dua. Untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ya tadi udah kita dengar lagu-lagu permintaan dari para pendengar di sesi pertama. Kita lanjutkan ke sesi kedua. Bagi Anda yang ingin request, silahkan hubungi kita di 085176700977. Oke, sudah ada yang mencoba menghubungi kita. Kita coba terima, ada siapakah penelpon kita? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, apa kabar?
1: Kabarnya agak pindah, Kak Tia. Suaranya pernah, gak lalu.
0: Dan, bagus-bagus aja sih. Masih sampe kok dengan orangnya. Oke, yang penting sehat, insya Allah bahagia nanti ya, kalau pun saat itu agak sakit, insya Allah diberikan kesembuhan nantinya ya, amin.
1: Mudah kayak Ica sehat selalu.
0: Oh, insya Allah sehat, kita sampai raya kalau yuk. Lah Kak Raya pun sehat, insya Allah ya. Oke, dah Kak Tia, malam itu mau lagu apa?
1: Lagunya dari Ratu aja lah ya.
0: Ratu judulnya?
1: Teman tapi mesra.
0: Teman tapi mesra. Okay. Salam-salamnya.
1: Nah, salamnya buat Kak Ica yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap, insya Allah. Kakak juga.
1: Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, insya Allah. Ya kakak juga lancar jaya rezeki, insya Allah.
1: Kita lanjut salamnya. Nah, buat Wan Acik dengan Nyak Ki Musri tadi ya. Buat Pak Lonim.
0: Bang Andi.
1: Oh iya. Buat Lanius, Bang Alimin. Bang Pawan. Wanusu, Mama Nasa. Bang Jajah tuh gimana tanggil lagi.
0: Iya, yeah, nyan biasanya SMS sih beliau ya.
1: Lama ada kedengaran SMS
0: nanti. Mungkin ada kali ya, mudah-mudahan lah ya. Atau ya, lagi ya, pulang kampung kali kan, mau Idul Adha nih.
1: Nah mungkin lah. Nah, buat tapi ya, buat Uning Samsud lah juga. Buat Pak Anjang, buat Sampi lagi. Nah, yang nanya sekarang aku aja lah Keca ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Keca, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Kak Tia yang udah gabung bersama kita melalui via WhatsApp. Mudah-mudahan dia tetap selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih di via WhatsApp ya, di 085176700977. Oke, terputus sepertinya ya. Oke, kita beralih ke via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, cuma agak-agak nak pilek-pilek tuh.
0: Laka hujan kali ya. Biasa ya.
2: Belum lama nak pilek kai.
0: Oh, gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi pahali pilek nih naknya ya. Tapi mudah-mudahan tak lama ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan tetap bugar, sehat. Apa yang gini aja itu.
2: Udah
0: bisa
2: kalau
0: arah beraya. Udah lah, jangan sampai nanti insya Allah ya, sehat-sehat kita doakan bersama ya, untuk Bang Alimin kita tetap sehat. Amin.
2: Amin, amin.
0: Oke deh Bang Alimin, mau minta lagu apa malam ini?
2: Selimut Tetangga aja lah, kayak itu dari Republik.
0: Oh, sukinya pakai Selimut Tetangga tuh ya. Lagu ya, ya siapa? Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Anjang gitu, Bang Jaja, Pak De, Bang Ahmarwan, Kak Meme tadi dengan Bang Riantonya, Kak Tia, Bang Yayan, Ibu Sri gitu, Pak Nusu, Wan Haji, Bang Nanda, Bang Senja, Kak Elanya, jangan buat Bang Bujang es kamarnya. Gitu. Dan sampai lagi cikulan. Yang lain kita bungkus saja lah ke Eja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Bersemangat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Insya selamat Allah. Menyambut hari raya Idul Adha.
0: Siap, selamat raya.
2: Terima kasih, Kak Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alimin, Masya Allah, mudah-mudahan tetap selalu semangat ya. Nggak luntur sih semangatnya Bang Alimin ya. Mantap selalu. Lanjut kita ke via WhatsApp. Sudah ada yang menghubungi. Kita coba terima, ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Selamat malam di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
3: Lelah bertunggu.
0: Udah berapa lama bertunggu ya?
3: Bukan lagi, dari pertama micik gak lalu, jangan angkat.
0: Nasib lah.
3: Itu di nasib. Baru dah lalu, sampai dah gabung ke Ranai, gabung ke Bofendi Gol.
0: Jauh-jauh nah, perjalanannya ya.
3: Allah itu udah ketiga baru kena angkat.
0: Oh Allah ya, tapi insya Allah bisa gabung bersama kita ya Rito. Bahagia Aus. Terus, sehat terus untuk Puan Usu kita.
3: Sehat.
0: Kena hujan keadaan Puan Usu hari
3: itu. Hujan tadi dari jam 11, hujan sampai ke Bohori.
0: Oh bele-bele di sini nih hujannya.
3: Kena lagi.
0: Oh Alhamdulillah.
3: Itu panah aturannya nih. Masih sajuk-sajuknya tuh Caya.
0: Oh, sadapnya menggigit sajuknya. Ih,
3: kena ge.
0: Aduh-aduh, banyak-banyak air, minum air kopi.
3: Paning pala oh. Minum air kopi banyak gila, Cah.
0: Oh, alah ya. Memang agak kurang kali dengan kopi.
3: Daan gila aku.
0: Mun kayak aja sih memang.
3: Rasanya anak rasanya kayak minum air kopi ya, tang rasa mandem.
0: Bukan kayak anak kayak mandem gitu ya,
3: sih. Rasanya dan sadap.
0: Oh, sami gitu ya, bukan lambung biasanya ya.
3: Iyalah.
0: Jadi, mana yang suka aja lah, air hangat ya, air api.
3: Air hangat, air putih ya, yang dimakan suam, malah. Ya.
0: Oke lah, siap. Insya Allah, mudah-mudahan tetap sehat selalu untuk Wana.
3: Amin, doa Eca. Samilah, Cak. Mudah-mudahan aja, Eca. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, sampai raya. Lah, Kak Raya pun sehat.
3: Nah, ini. Sampai raya, mudah-mudahan Eca. Semoga panjang
0: insya
3: umur
0: Allah, kita sampai jumpa lagi. Insya Allah, raya nah, lah ke situ. Ini,
3: selamat hari raya, Idul Adha, Cak.
0: Selamat lebaran. Selamat hari raya. Ya Idul Adha. Oke, lagunya mau lagu apa itu Wanusu?
3: Lagunya Aku Tak Berarti Bagimu dari Azizah.
0: Tak Berarti Bagimu dari Azizah. Oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu, semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Ya Allah, amin.
3: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Sami juga dengan Wanusu lah.
3: Itu si anak kita jodohnya dah habis.
0: Oh, dah angin, dah nak cari ke? Siapa tahu?
3: Dah tuwe mana orang mau?
0: Aduh, hei, pepaya mangga pinat. Siapa tahu yang ada yang minat?
3: Dah kuyang yang ada yang
0: jodoh. Allah ya Allah, usah tolong singkirkan ya. Aduh, usah lah tangarinya nangarnya.
3: Tahu, jak kuyang ni nak mau ikutkan cah?
0: Kuyang ya, mana? Kuyang di hati aja lah ya. Oke lah, siap. Salam-salamnya Wanusu.
3: Salamnya pertama buat Kuning Sangsut, buat Nia, Dedi, Elaye dengan ne Anong Yes pasangannya, Tia dengan pasangannya juga, Pak De, Wanaci, Mak Su, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi.

0: labat ke kawan-kawan kita tu. Iya. Yang lain gimana? Kehujanan ke atau tetap ke sanjukan malam itu? Nyan, sungguh di asli sanjuk juga sih malam itu daripada malam-malam sebelumnya berengar ya. Oke, lanjut kita go via telepon ya. Lanjut, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di ruang rindu.
1: Ada Bang Pawadi tuh di ruang rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Lama berarti gue kata wanusui.
0: Iya deh, ya kata lama. Sampai ada keliling-keliling jauh.
1: Memang mun kalau Eca tuh siang, memang hati ditunggu.
0: Oh ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ada yang nunggu.
1: Memang mun kalau Eca siang tuh memang bertunggu. Mak nelpon.
0: Alah, mohon bersabar.
1: Kalau yang gitu, bangun.
0: Oh, kita ingin nih kalau kita ngomong. Ngolok-ngolok. Cia nih sampai udah berhenti makan, Mei.
1: Takut kelamatan ya.
0: Nah, iya di. Alhamdulillah tapi bisa gabung hari itu Bang Pawadi dalam keadaan baik dan sehat selalu.
1: Walaupun terlambat masih bisa dapat gabung.
0: Gimana nih di?
1: Belum juga nak bubu nak itu.
0: Lain dari Wanaci tadi dah dalam kelambu.
1: Wanaci dah dalam kelambu. Wanaci kemanan dah nak kelam kelambu
0: ya. Memang dah awal dia. Dan tahan oi.
1: Aduh. Wan buat tadi jam 12
0: baru. Oh, bele-bele. Suka nak lembur hatinya itu emang Pak Wadi.
1: Ya, saya kan enggak sempat Bang Wadi kan belum balik sini kawan di warung
0: masih. Oh, di beramai ngobrol di sini. Nah,
1: iya. Ngobrol ya. Ngobrolkan nanti ada yang ngomongkan ngobrolkan ECW, ada yang ngomongkan di langit. Ada yang ngomongkan dulu gitu.
0: Oh iya dia. Kita ke ulu ilik lah ya. Kita ngomongkan cewek. Aduh, mana kan nak bawa.
1: Kita ngomongkan lagu aja lah Bang Eka aja.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Borori aja lah.
0: Borori.
1: Berhembus angin malam.
0: Berhembus angin malam. Oke, lanjut salamnya.
1: Nah, iya nah. Ini adalah lagu malam tuh berhembus dan angin itu.
0: Wah, alhamdulillah sajuk nih.
1: Nah, sajuk.
0: Oke ya. Pada yang tukang ngambus kan makinlah sajuk. Aduh.
1: Salam-salamnya pertama yang buat Kak Eca. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Siap.
1: Buat Wanusu tadi ya. Nah, buat Wanaci juga. Buat Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Gayan. Terus dengan Pak D. Nah, dengan Bang Andi kita deh, alias Pak Lonyin gini. Ya Allah,
0: Pak Lonyin. Di lawainya lah, kalau anaknya menggok gini deh.
1: Lonyin tuh gak lama.
0: Oke, iya gini. Ya, dan tahu juga saya artinya. Kira bagus-bagus aja, kayak
1: kalau Lonyin tuh gini, dia orang lemah.
0: Oh, lemah lembut maksudnya.
1: Lemah lembut, iya.
0: Lemah, hatinya lembut lah selalu.
1: Nah, semangat deh menenangkan Lonyin.
0: Oh, kurus semangat deh ya.
1: Kurang-kurang semangatnya.
0: Oh, gak iya. Jadi padahal halus tadi suara yang ini.
1: Udah, suara lemah lembut lah.
0: Lemah lembut, insya Allah.
1: Dengan orang lain. Nah, Pak Jitulan. Buat Kak Jenap juga. Dengan Jambi. Terus juga buat semin-seminnya lah Kak Eca. Buat Kak Eca dan selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Eca sehat, selalu ceria, selalu dan tetap semangat Kak Eca.
0: Insya Allah, amin.
1: Selamat kita menyambut hari raya kurban ini, bersama Kak Eca.
0: Yeah, hari raya gitu tuh.
1: Mudah-mudahan kita nanti diberi ini kesehatan, datang nanti ke bulan hari raya kurban yang akan datang Kak Eca. Kalau akte korban tu kita apa menang ada yang korban sapi kirim-kirimkan dengan kita ya.
0: Sapi nak bawa berbagi kita terima tolong.
1: Mari kan daging ya. Itu nanti masih kan daging tak ada.
0: Udah mulai dah. Aduh neng.
1: Ada lah kaca, makasih kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi agak gerasak-gerusuk gitu ya, suaranya kurang jernih gitu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Bagi yang ingin gabung silakan di 0851-7670-0977. Oke, via WhatsApp sepertinya ada yang gabung ya. Kita coba terima, ada siapa di sana? Oke, sayang sekali ya WhatsApp terputus. Kita beralih ke via telepon. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, halo.
1: Halo juga.
0: Oh, Pak Ude. Pak Ude, apa kabar tuh?
1: Kabar baik.
0: Oke, gimana suara kita, terdengar baik? Oke, sehat ke?
1: Bagus
0: ke? Oh, karena di earphone tuh ya agak kurang jernih suaranya.
1: Suara bagus ya, suaraku tuh.
0: Oh, mantap inyan. Mudah suara Pak Ude. Jelas larang lah inyan. Akal sian bulan kali itu. Biar kalah ge bulan. Jadi gimana kabarnya, sehat insyaallah ya Pak Ude?
1: Kabar baik. Nak raya lagi.
0: Oh, lah ya, dapat taruh kue raya ke belum?
1: Udah ada 4 gig ke
0: lo. Oh, alah bele ke saang. Raya haji pun dah 4 ke. Musim nun basah-basaran ke hari raya Idul Adha, hari raya haji.
1: Jadi benar, paling-paling habis raya.
0: Lah bisa deh, tetap i betaruh i.
1: Tak 3 hari nak betaruh.
0: Oh, tapi mun kami di raya haji tu memang lebih ramai biasa dari rayaan. Oh, puase. Barang kan kita di kota-kota ada yang daan beraya kan, ya bagi ke kampung di Gaya Kali bae. Oh, mangkel ramai.
1: Sama juga situ.
0: Oh, gaya juga i. Sebulanan pun mau biasanya. Oke lah. Jadi yang penting
1: sih.
0: Yang penting kita tetap sehat, insya Allah bisa menyambut hari raya haji ataupun hari raya Idul Adha nanti ya. Puasa keadaan kalah.
1: Puasa.
0: Insya Allah sehat-sehat ya.
1: Tadi puasa.
0: Oh, masya Allah ya. Alhamdulillah lancar jaya terus sampai besok puasanya.
1: Dan Kamis puasa juga.
0: Oh, puasa Senin Kamis juga, masya Allah. Puasa apa aja biasa ya. Oke dah, lanjut.
1: Tawakal deh, tawakal.
0: Jadi mana yang diambil be pahalanya kita kajar. Oke lah Pak Udi, mau lagu apa malam itu?
1: Lagu Mata.
0: Mata dari siapa?
1: Ada band apa ya Mata?
0: Mata band.
1: Oh, ada kisah.
0: Mata band sih ada, tapi judulnya mau lagu apa? Judulnya apa?
1: Yang anak-anak siapa yang bagus sedikit ya.
0: Mata Ben, kita cek dulu. Itu banyak juga tuh lagunya. Ada Ketahuan, ada sebentar, ada Jangan, mana nih? Oke, ada yang marah, yes, ada yang marah. Kemudian Jambu, yang mana? Jatuh ada Cinta marah. Lagi. Hah? Ada yang marah. Ada yang marah. Kalau enggak salah lagunya itu ya. Oke, lanjutlah salam-salamnya.
1: Lagunya.
0: Iya di deh.
1: Salamnya kan luar rumah kalau. Mudah-mudahan ini enggak boleh sehat. Karena boleh buku. Boleh anak boleh.
0: Oke, yang WhatsApp mohon bersabar. Bareng dah nak jam 11 sekali.
1: Salam. Pak Yahya masuk tu memang dia masuk lagi melihat tahu masuk itu masuk. Orang bawa Ali. Kayak Pak Limin, Pak Nisu. Bang Andi ada Pak Lonyin. Kayak Yukulan. Pak Dia. Kak Ella, Kak Iye, lagi di bungkus lagi.
0: Oke, siap.
1: Yang lain di bungkus habis, kawan hal nunggu ya. Anak berganti-ganti aja ya.
0: Oke, siap. Iya, makasih Pak Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk Bang Pawadi, kita insya Allah tetap sehat selalu. Nah, pendengar, gimana suara kita di udara? Apakah terdengar dengan baik? Karena saat ini penerimaan di telinga Kak Echa

0: Oke, tadi Pak Ude udah kita terima ya. Lanjut ke via WhatsApp. Tadi siapa ini ya? Oke, kita coba terima ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, selamat pagi Rindu Memori ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ya, pemilik suara yang merdu ini?
1: Ya, selamat dini hari dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, Kak Ayu di Maluku Tengah ya, udah lama gak gabung sama kita ya, apa kabar sekarang?
1: Iya, selama ya agak gabung di, agak susah masuknya di nomor yang itu ya. Itu banyak di WA gitu ya.
0: Bisa WA, bisa telepon juga sih. Yang mana bisa lah. Ya, atau lewat media sosial yang, kita.
1: Iya, saya cuman media sosialnya kayaknya enggak aktif ya.
0: Aktif kita ada di RRI Sambas untuk Facebooknya, Instagram RRI Sambas 974. Kalau acara kayak gini bersama saya nanti kita cek sih biasanya.
1: Oh gitu ya, kayak tapi aku udah ngeliat kok media sosialnya tadi, masih aku pastikan nomornya gitu ya.
0: Oke, siap, alhamdulillah bisa gabung ya bersama kita malam ini.
1: Iya, bisa pastikan RRI Sambasnya gitu ya.
0: Oke.
1: Saya alhamdulillah sehat, baik. Terus kayak mana nih ini sama siapa ya?
0: Bersama saya Eja di sini.
1: Oh ya, sama Mbak Eja. Mbak Eja sehat ya.
0: Insya Allah kita tetap selalu sehat ya. Sehat-sehat terus juga.
1: Amin ya Allah. Insya Allah, amin.
0: Okay.
1: Ini lagunya bebas ya.
0: Bebas, mau lagu apa, mau lagu pop dari mancanegara sekalipun boleh.
1: Kalau dari mancanegara boleh, dari punyanya Ginate, judulnya Sail Over Seven Seas.
0: Sail Over Seven Seas, oke.
1: Okay. Iya, dari Ginate.
0: Oke, ada. Siapa lanjut? Salamnya untuk siapa nih, Kak Ayu?
1: Salamnya buat yang sudah bergabung semuanya ya tadi.
0: Siap.
1: Dari sisi awal sampai mungkin setelah saya. Selamat malam untuk semuanya. Saya mohon maaf nih, sudah lupa-lupa karena sudah lama juga baru bisa bergabung kembali di hari Sambas.
0: Iya, udah lama.
1: Iya, udah lama. Mungkin setahun kali ya.
0: Udah lama banget ya. Iya, kalau nggak terakhir kapan ya, udah lama banget pokoknya, nggak ingat soalnya, tapi masih ingat loh terngiang-ngiang suaranya Kak Ayu gitu.
1: Iya, terakhir tuh mungkin awal 2025 kali ya. Okay. Sampai udah pertengahan 2026 banyak buat semuanya.
0: Okay.
1: Saya menyapanya buat Bang Lanius, karena Bang Lanius ini juga sering kemana-mana gitu
0: ya. Keliling ya. Iya, teman kita yang satu itu aktif banget loh.
1: Iya. Buat beliau, selamat malam, salam sejahtera, dan buat semua-semuanya, salam sehat rohmi. Mudah-mudahan di malam hari ini semua berbahagia. Kami di wilayah timur Indonesia, Pulau Seira, Maluku Tengah lagi hujan.
0: Okay.
1: Hujan tadi dari semenjak sore sampai saat ini masih hujan. Mudah-mudahan kita senantiasa rahmat Allah SWT, dan buat baca juga.
0: Amin.
1: Selamat nanti hari raya Idul Adha.
0: Iya, selamat hari raya ya, nantinya.
1: Mudah-mudahan. Iya, buat kita semuanya belum berkorban, semoga nanti bisa berkorban ya.
0: Insya Allah diterima ibadahnya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Kalau di sana jam berapa sekarang nih Kak?
1: Saat ini sudah pukul 00:21.
0: Tengah malam banget ya.
1: Tengah malam lagi sih, kita udah dini hari. Udah dini hari
0: ya. Kita jam 10 sih, jam 10:30 hari ini.
1: Iya, kita udah 2 jam nih.
0: Iya ya, bener banget ya, jauh banget ya. Selamat bobo deh nanti. Tapi lagunya cukup lama loh baru diputar. Atau nanti kita denger bareng sih abis ini ya.
1: Enggak, gak apa-apa sih, nanti aku denger. Biasanya kan kalau RRI digital pasti bisa mendengarkan ya, insya Allah.
0: Oke
1: deh
0: ya.
1: Buat Mbak Eja, buat Mbak Eja selamat tugas, selalu sehat juga. Dan terima kasih sudah mengangkat telepon saya.
0: Siap
1: Mbak Eja, selamat berhati dalam perjalanan. Assalamualaikum, selamat malam untuk Sambas, dan selamat ini untuk wilayah timur Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kayu di Maluku, pendengar ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat di sana. Insya Allah tetap selalu bahagia. Jauh-jauh loh gabung bersama kita. Kayaknya tuh sempat terbesit gitu ya sebelumnya gitu ya. kemana ya teman-teman kita yang kayak di luar-luar daerah itu. Eh, tahu-taunya loh dalam minggu-minggu ini keijabah doa saya. Kayak kebesit aja kejawab gitu ya. Eh, kayaknya ramai ya dari Maluku, ada siapa? Waktu itu ya ada dari Jawa, waktu itu ya alhamdulillah deh semuanya. Mudah-mudahan tetap selalu semangat ya untuk mendengarkan RRI Sambas ini. Oke, satu penelpon lagi deh sebelum kita dengarkan lagu, ada siapa di sana? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar, Kak?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuaca pun bagus, hari itu ya tarang bulan, Kak Eka.
0: Jadi lah, Kak, hujan bagus, cuaca itu ya, alhamdulillah.
2: Kak Eka gimana aja kabarnya malam itu? Dan kita sajukan.
0: Sejuknya. Jadi tapi alhamdulillah bahagia insyaallah kita ya tetap
2: tapi
0: sehat-sehat terus.
2: Itu edaan kesajukan kayak
0: Eca. Oh iya. Ada yang ngawani. Mau
2: berhenti ya. Tahan deh.
0: Memang
2: dah cuaca dingin.
0: Oh gaye, Allah ya.
2: Itu memang dah kepanasan tuh malu badan tuh kayak Eca.
0: Oh, alah dan hujan karatinya di sini kak.
2: Hujan tadi tengah hari lalu hujan itu.
0: Oh, memang
2: tadi hari pun berhujan Kak Eca.
0: Oh, ya iya di alhamdulillah kena baik hujan. Insyaallah ya, kala ya. Sajuk juga ye.
2: Ah, di sajuk kala ada tahu itu
0: semua. Jadi tunggu-tunggu aja sampai lagunya keputar.
2: Belum nak tidur Kak Eca, gimana kue itu ya.
0: Oh, bele ke jam segitu masih buat kue. Borongannya bentar lagi nak raya kan ya.
2: Jadi bentar lagi nak raya. Barang siangnya tak sempat ke Eca. Siang
0: Oh jadi mana yang suki dan sempatnya aja lah waktunya. Insya Allah tetap selalu sehat. Kue lapisnya bagus ya. Mancang. Akhirnya Kak Ella mau lagu apa malam itu?
2: Lagunya dari Yelsi aja lah. Nyanyian Rindu
0: Yelsi. Oke, lanjut. Salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, kakak juga.
2: Semoga tambah cantik, anak raya tuh, banyak rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah.
2: Buat Pak Dejak tadi ya, Nabi Busri, buat Wanusu, Wanaci, Sapegi, Mama Nasa, Bang Alimin. Mau senjajak yang tidur deh yang di depannya lalu lah di apa-apa dehnya.
0: Kuat kapa anggawan nih, masya Allah. Oh, sehat-sehat ya. Untuk abang Kitin.
2: Jadi, buat bang Pawadi juga. Buat bang Dedi, buat Pak Lonin juga tadi ya. Nolo dia gabung.
0: Ngawalinnya nih.
2: Jadi ya. Bagaimana Bella kemana ya di TI Pak Ajang?
0: Dan tidak ngara kabarnya.
2: Nah, dia hanya ini dirangkul habis saja lah, Kak Eca.
0: Insyaallah siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ella gabung bersama kita, insya Allah tetap sehat selalu. Nah, tadi ada yang nak gabung lewat kita, mungkin lewat WhatsApp ya. Kita coba terima ya, ada siapa di sana ya, di 0851-7670-0977. Karena dari tadi ngubungi kita nih, siapakah dia? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak Anjang rupanya. Oh iya, panjang umur. Kena senggol ya Kak Ella tadi ya.
3: Oh diwe, kena senggol diwe, bo bisa masuk.
0: Oh gak iya, bay. Gimana insya Allah sehat kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, dapat hujan dah di Sinunun.
3: Tadi dan dapat hujan.
0: Udah nih, oh lah ini kan nitip daerah.
3: Tapi dan dapat hujan tapi sajuknya tuh luar binasa.
0: Oh, kalah nih dengan orang kepanasan di tabos nuni yang jauh.
3: Oh, diwe.
0: Oke lah, yang penting insya Allah tetap selalu sehat Pak Anjang di mana pun berada, kapanpun. Oke, lanjut kita ke lagu, mau lagu apa Pak Anjang?
3: Lagu Peramli aja lah.
0: Ya, Peramli, judulnya?
3: Maduk Tiga aja ya.
0: Madu tiga. Wallahu akbar. Sadap lagunya.
3: Lagunya. Yang sadap. Hilangkan sajuk.
0: Oke, iya. Aduh. Kuat. Ini ya, panas. Oke lah. Salam-salamnya si Lep.
3: Salam-salamnya kita fotokopi Wanusu aja.
0: Bye-bye. Hey.
3: Ya, fotokopi Wanusu we. Siap. Oh, ya, buat Keca, terima kasih.
0: Siap.
3: Selalu.
0: Insyaallah.
3: Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga nak raya itu. Banyak dah kuwi ya.
3: Nah dia juga ada apa putu hati japan Wanusu lah ya.
0: Sile Wanusu nak keliling ingin juga dengar.
3: Wanusu nak keliling kau.
0: Siap. Sehat-sehat ya.
3: Okeylah. Okey, terima kasih lagi lah.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Anjang ya. Udah ya. Nanti kita akan lanjut sesi ketiga. Mungkin beberapa menit kita dengar dulu lagu-lagu permintaan dari para pendengar. Tetap aja bersama di Ruang Rindu. Dan karena ya teman kita satu di Maluku tuh jauh banget ya. Sekarang udah jam 12 malam nih pendengar ya. Jadi mungkin kita langsung aja deh dengar ya lagu Gina T Sail Over Seven Seas. Bersama dengan lagu-lagu yang lainnya, tetap aja bersama di Ruang Rindu.
4: What's the matter?
5: Oh, nothing.
4: You know I love you.

0: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan ya, kita udah dengar beberapa tadi. Sisanya kita akan dengar di sesi akhir. Ya, sampai tuntas semuanya kita akan perdengarkan untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin gabung ya di 0851-7670-0977 ya di menit-menit terakhir. Oke, kita terima. Sudah ada penelpon, ada siapa di sana? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Ica.
0: Halo, selamat malam, Kak Nia. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Belum tidur. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Sami, kabarnya dengan Kak Nia.
1: Nggak gabung.
0: Kayaknya? Tapi alhamdulillah, walaupun ujung-ujung tuh, bisa juga gabung. Tapi dalam mengapa ke harus nunggu lagunya diputar agak lama jadinya.
1: Oke dah.
0: Siap dah Kak Nia. Oh, sampai tuntas semuanya. Alhamdulillah selalu mendengarkan kita. Oke, mudah-mudahan nanti menambah apa ya lagu yang terindah nantinya di penutup malamnya. Oke, lagu apa tapi ngomong-ngomong?
1: Lagu Ungu.
0: Ungu, judulnya?
1: Kaca sebutkan kaca.
0: Ada dengan nafasmu luka di sini. Andai ku tahu setelah kau pergi. Bismillah
1: dengan
0: cinta.
1: Aja,
0: dengan apa?
1: Dengan nafasmu.
0: Dengan nafasmu. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat kaca gitu ya. Selamat bertugas.
0: Siap. Insya Allah kakak juga.
1: Kakaknya ya. Buat Fibutri, Kaila, Katia, Bapak Wadi, buat Sayang, buat Mbak Ayu tadi ya di mana?
0: Iya yeah, betul, tuh. Ada di Maluku Tengah beliau.
1: Salam kenal, ya, buat semuanya aja lah yang ajak dengarkan RRI.
0: Oke, siap.
1: Iya aja Kaca.
0: Iya, makasih Kak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itu dia dari Kak Nia. Udah gabung sama, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, amin. Lanjut kita ke penelpon berikutnya ya, di siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, Cik Kulan, bagaimana kabarnya? Sehat?
2: Belum tidur ya.
0: Belum tidur
2: juga ya. Tiduran.
0: Oh, tadi ketiduran. Itu udah bangun dah.
2: Bangun. Contohnya tadi ya sajok
0: ya. Iya, disadap. Ye. Tapi itu masih sajok ya juga.
2: Jangan lagi.
0: Iya lah. Sambil nunggu-nunggu dengan lagu-lagunya. Oke. Nggak apa-apa kita pindah ujung-ujung lah tuh ya.
2: Ya, silap. Kamu joget lah
0: tuh ya. Siap. Mau lagu apa tuh Cik Kulan?
2: Lagu raya ya, lagu Malaysia
0: tuh. Oh, lagu raya, dan raya dulu ya.
2: Raya tuh ya. Lagu penyanyi ini kan
0: raya. Lagu raya ya. Dari siapa ya penyanyinya?
2: Aslina Aziz.
0: Aslina Aziz. Judulnya?
2: Indahnya Beraya di Desa.
0: Indahnya Beraya di Desa. Oke, Ade, lanjut salamnya.
2: Salamnya dah dulu. Tapi kita kumpung terangkul. Kita berdua lah. Nanda gabung, nanda nyenggol ya.
0: Kabat-kabat ya semuanya.
2: Pada Eja, selamat raya Idul Adha.
0: Selamat raya.
2: Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah sehat-sehat juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Kulan tadi ya yang dah nak beraya. Oke, selamat menyambut hari raya tentunya bagi semua para pendengar kita ya. Oke, kita lanjut ke bacain di aplikasi RRI Digital. Hampir kita kelewat nih pendengar ya. Tadi mau dari tadi pengen dibacain, tapi ada telepon ya. Kita bacain aja langsung ya. Assalamualaikum Kak Milsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Kak di Pontianak, request lagu Jiwa Yang Bersedih, album Berdamai 2024, vokal Gea Indrawari. Udah gak terasa 3 tahun debut single Jiwa Yang Bersedih, lagu tentang penyemangat untuk Gea sama sekarirnya. Acara Ruang Rindu, saya suka request lagu Gea Indrawari Indrawari, jiwa yang bersedih pertama kalinya. Terima kasih buat RR Pro 1 Samba, Singkawang Bengkayangnya 3 tahun jiwa yang bersedih, debut single 2 tahun album berdamai. Oke, terima kasih udah gabung bersama kita. Katanya udah 3 tahun aja masih hafal lagu Pun Galau Gitu, Gia Indrawari, jiwa yang bersedih. Itu lagu memang paling asoy, apalagi malah malam-malam gitu mau tidur, makin galau gak sih? Oke deh, untuk Kak Eka ya, mudah-mudahan masih mendengarkan saat ini ya. Oke, lagunya nanti kita akan dengar bareng ya. Oke, siap, terima kasih udah gabung ya di aplikasi kita RRI Digital. Oke, pendengar, di sini ada beberapa lagu, tapi kita cek dulu apakah ada SMS ini ya. Oke, kalau SMS sudah kita bilang aman ya. Udah, kayaknya lebih banyak yang telpon hari ini ya, pengen ngomong semua kali ya. Oke deh, baik, terima kasih juga bagi para pendengar yang udah mendengarkan dari tadi jam 9 sampai jam 12 ataupun dari pagi malah ya mendengarkan RRI Sambas ini sampai ke malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, bahagia, insya Allah semuanya lancar jaya, apalagi yang masih kerja sampai saat ini, mudah-mudahan dipermudah untuk menyelesaikannya. Kalau ada yang sakit, lagi galau, ataupun juga ya mungkin ya kita gak tahu ya, masalah hidup orang beda-beda gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya ya, setiap ujian yang kita lalui ini ya, kita mudah-mudahan tetap kuat, sabar, tegar, dan ya ada masanya nanti bahagia, insya Allah ya. Oke, baiklah para pendengar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu nanti ya, langsung kita berangkatkan untuk kita dengar bareng, ditambah nanti lagu-lagu koleksi kita hingga jam 12 malam nanti. Anda akan bertemu di Warta Dini Hari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tetap bersama di RRI Sambas.

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
5: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
6: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
7: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
6: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
7: Iya. Saya salah ya, maaf.
6: Iya.
7: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
6: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
7: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
6: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
7: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
8: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Oh ya?
1: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Gads.
1: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin di sanalah Tuhan sedang berbicara.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
2: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
1: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
2: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
3: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
2: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
2: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya.

0: gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
0: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadir seperti biasa membawakan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung pada kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan hingga pukul 2 pagi nanti kami akan membuka ruang interaktif, ruang diskusi seperti biasa dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia.

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, yaitu kondisi ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif, ya. Di mana momentum ini diperkirakan menjadi peluang emas menuju Indonesia emas yang sesungguhnya pada tahun 2045 nanti. Namun di sisi lain banyak sekali tantangan yang menghadang kita untuk menuju Indonesia emas. Salah satunya adalah maraknya judi online yang menjangkiti generasi produktif di Indonesia. Ini menurut data dari PPATK, memperkirakan ada sekitar 12,3 juta pemain judi online pada tahun lalu, ya, 2025, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 286 triliun rupiah yang menyasar pada kelompok di sekitar usia 20 hingga 40 tahun.

Jika melihat data jumlah penduduk Indonesia untuk saat ini, berdasarkan data dari Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 288.315.089 jiwa. Sekitar 288 juta ya untuk saat ini, yang terhitung di akhir tahun lalu, 31 Desember 2025. Dan untuk 2045 diprediksi jumlah penduduk kita itu bisa mencapai 324 hingga 328 juta jiwa, dengan 70% nya merupakan usia-usia produktif.

Usia produktif diperkirakan ini berkisar antara 15 hingga 64 tahun dan hingga tahun 2045 nanti bangsa Indonesia mendapatkan karunia luar biasa bonus demografi di mana ada 320-an juta penduduk yang 70%-nya ini berada di usia produktif. Tentu saja ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai calon-calon generasi penerus bangsa di Indonesia Emas 2045 nanti ini menghadapi banyak masalah-masalah yang justru membuat bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi. Salah satunya masalah yang kita angkat saat ini adalah banyaknya di antara generasi penerus kita yang main atau apa namanya terdampak judi online, kecanduan judi online dengan nilai transaksi hampir 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu bisa buat kota baru itu ya, namun habis begitu saja seperti kayu yang terbakar begitu ya, sia-sia sekali potensi dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal positif dalam hal pembangunan negara kita justru disia-siakan habis oleh mereka-mereka para individu yang katakanlah kurang pandai dalam money management ya. Beberapa mungkin menganggap bahwa itu bagian dari budaya, karena tidak hanya di negara kita judi ini memang ada dimanapun, bahkan sebelum adanya internet, sebelum adanya dunia online gitu ya, judi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan manusia dan juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri. Ya, kita kenal dulu ada istilah lotre ya, atau main kode buntut gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial lebih variatif lagi, macam-macam bentuk judi dengan aneka permainan yang ada di dalamnya. Ya, namun tentu saja terlepas dari itu sudah menjadi bagian budaya masyarakat tertentu atau ada unsur hiburan di dalamnya sehingga membuat ketagihan, kita juga harus berpikir rasional dan logis bahwa ada hal lebih penting, jauh lebih penting, jauh lebih urgent yang harus kita lakukan. Misalnya untuk memberi kebutuhan sehari-hari istri dan anak di rumah, atau untuk investasi masa depan, untuk kuliah lagi, untuk pendidikan ya, untuk masa depan pendidikan anak juga gitu ya. Dan ya, tentu saja yang jadi poin pentingnya adalah money management gitu. Jangan sampai untuk sekedar hiburan apapun itu, apalagi judi ya, ini membuat anggaran rumah tangga kita rusak dan malah membuat kita jadi kesulitan untuk mengatur keuangan untuk hal-hal yang penting. Seringkali para pemain judi yang hanya sekedar bermain tanpa berpikir tentang keuangan keluarganya justru malah banyak all in istilahnya ya, mengeluarkan semua uangnya untuk judi dan menyebabkan kebangkrutan gitu. Karena kalau melihat budaya di luar, memang orang-orang luar juga berjudi, namun mereka ada hitung-hitungannya tuh. Misalnya sebulan penghasilannya 30 juta untuk main judi berapa gitu ya, 10%-nya misalnya, nah itu jelas gitu. Nah, kadang yang membuat bangkrut ini adalah ketika yang dikejar adalah menangnya. Padahal judi ini dengan kata menang itu sangat jauh sekali, peluangnya 0,0 sekian%. Jadi kalau untuk mengincar menang sebenarnya nyaris mustahil. Beberapa pejudi di luar negeri ini lebih sering memainkan permainannya, menikmati permainannya tanpa terlalu berharap menang ya. Kalau menang bagus tentu saja, semua senang kalau menang, tapi kalau kalah ya sudah. Cuman masalahnya di masyarakat kita masih adanya ketidakdewasaan dalam mengelola uang,
dan habis begitu saja. Nah, tentu saja judi ini juga telah mendapatkan perhatian serius dan juga telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto hampir 300 triliun uang masyarakat itu lenyap hanya untuk main judi, dan telah menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Komdigi ya, yang telah banyak memblokir situs-situs judi online. Namun seperti mati satu tumbuh seribu, sehingga tetap saja kendali penuhnya itu bukan di negara tapi di individu masing-masing. Dan pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan masih maraknya dan sepertinya memang sulit untuk memberantas sama sekali para pemain judi online ini, yang tentu saja membuat kita khawatir terkait dengan masa depan anak bangsa kalau saat ini mereka banyak terjangkiti oleh judi online, kecanduan, menghabiskan uang yang tidak berguna gitu ya. Bagaimana nanti ke depan di tengah perjalanan bangsa kita menuju Indonesia Emas, di mana 70% dari 328 juta rakyat ini mengharapkan adanya kemajuan bagi negeri ini. Namun satu masalah di mana judi online ini masih merajalela, tentu saja akan memberikan dampak terhadap kondisi bonus demografi di Indonesia. Kami menunggu nantinya tanggapan Anda di sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendiri. Ada rekan saya Irfan dan Zahran di ruang gatekeeper. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktifnya, seperti biasa, saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog yang telah berlangsung kemarin ya, terkait maraknya judol dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia, bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaidah. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Hello, Dua Cincin.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya judul dan nampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif. Kali ini kami telah terhubung dengan Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ida, kabar baik Ibu?
2: Kabar baik untuk kita semuanya, Mas Fajar.
1: Iya, tapi ini dari Komdigi dan juga PPATK nggak memberikan kabar baik nih Bu Ida. Prevalensi usia yang aktif judi online itu masih usia produktif. Iya, bahkan Menteri Komdigi Mutia Hafidz mengatakan 80.000 yang main judi itu kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun Bu Ida. Sementara kita sedang menuju Indonesia Emas 2045 nih. Tanggapannya Bu Ida?
2: Iya, saya kira kan sebetulnya tanggung jawab banyak pihak ya dalam kaitannya mengawal Indonesia Emas begitu. Jadi menurut saya nih belum ada konsistensi, mungkin harmonisasi, sinkronisasi. Dalam bahasa yang lain mungkin saya menyebutnya sebagai satu bentuk sinergitas yang cukup, cukup komprehensif lah, terpadu seperti itu. Karena teman-teman UPI juga sebetulnya 2 tahun terakhir ini melakukan kajian kaitannya dengan anak-anak yang kecanduan judi online tersebut begitu ya. Nah ini saya kira memprihatinkan kan, karena kalau kita bicara anak-anak di usia SD saja sudah terjebak katakanlah gitu ya, sudah menunjukkan perilaku adiktif pada judol. Saya kira ini satu bentuk warning, bukan sekedar lampu kuning lagi nih, udah lampu merah, itu Mas Fajar, udah lampu merah ya. Jadinya kita harus segera berbenah gitu, kalaupun bicara kebakaran, harusnya kita udah pakai pemadam kebakaran.
1: Pemadam kebakaran, nggak lagi pakai timba ya, pakai ember gitu ya, nggak lagi pakai itu ya.
2: Iya betul, tapi juga bukan berarti kita menunjukkan pendekatan yang reaktif ya. Reaktif kadang kan kecenderungan yang ada itu kan reaktif terus kemudian hilang, muncul lagi reaktif, ada ini reaksi terus kemudian hilang. Nah itu yang tadi saya sampaikan, perlu ada kesinambungan dan kemudian tadi sinergitas yang memang memungkinkan para pihak untuk bisa terlihat dalam rangka mengawal ya, nggak sekedar judul ya, Indonesia Emas gitu. Dana jauh-jauh hari sekarang juga orang udah banyak bicara Indonesia Emas kan begitu ya.
1: Iya, ini sinkronasi artinya tidak hanya serta-merta tanggung jawab dari aparat penegak hukum Komdigi aja, tapi apa nih yang perlu nih kalau dari kacamata sosiolog ini apa nih?
2: Iya, kalau kami itu menyebutnya kan agen-agen sosialisasi itu sebetulnya ada institusi pendidikan, ada institusi keluarga, kemudian media ya, yang paling berat nih kan di era digital nih sebetulnya media begitu, nah, termasuk kemudian institusi agama. Jadi yang saya sebut tadi sinkronisasi itu sebetulnya adalah konsistensi nilai-nilai yang ditanamkan dan ditegakkan oleh seluruh agen yang tadi saya sebut sosialisasi primer sebetulnya sekarang tuh ya, bukan hanya keluarga ya, apalagi kalau kita bicara keluarga tuh sebetulnya dengan berbagai kesibukan dan yang ini kadang keluarga kan mempercayakan pada institusi pendidikan. Nah institusi pendidikan kita juga lihat kan gitu ya, masih banyak tanda tanya begitu. Saya kira itu sih. Termasuk kemudian Komdigi kan mengontrol media ya seperti itu. Nah sejauh mana juga keseriusan Komdigi, karena kita tahu pada periode sebelumnya kan ternyata juga ada indikasi beberapa provider yang di dalam tanda kutip dipelihara juga secara
1: diam-diam. Ada dalam tanda kutip main mata gitu ya.
2: Iya. Nah, itu kesungguhan itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah, belum lagi kaitannya juga dengan salah satu ya pilar itu kan bukan hanya institusi pendidikan ya, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kaitannya dengan karakter manusia gitu ya, apalagi kita menanamkan nilai tersebut pada anak-anak kita, itu kan sebetulnya institusi agama ya, sejauh mana institusi agama bekerja juga di dalam upaya mencegah judol ini gitu ya. Karena kalau sekarang pakai pendekatan saya tadi sebut kebakaran ataupun sudah ini, itu kan sebetulnya udah pendekatan kuratif ya. Nah, pendekatan kuratifnya itu aja masih PR berat gitu ya, apalagi bicara di dalam konteks nanti rehabilitatif ya. Jadi anak-anak yang sudah adiktif itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kemudian
1: dilepaskan ya kecanduannya ya,
2: membebaskannya dan kemudian juga tidak lagi terjebak oleh lingkungan, karena biasanya juga karena faktor lingkungan ya yang memungkinkan anak-anak itu bisa sulit lepas dari kecanduan judol gitu.
1: Kalau tadi saya ngobrol sama Prof. Arief dari sisi ekonominya, karena dari data PPATK yang aktif bermain judi online itu 71%-nya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, artinya menengah ke bawah. Sementara kita tahu bahwa kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang instan di tengah ketidakpastian global, lalu daya beli yang masih belum pulih, untuk harga kebutuhan pokok yang mungkin ada fluktuasi harga, ada yang naik-naik banget, ada yang ya begitulah Bu Ida, kondisinya seperti itu, sehingga akhirnya ya udahlah siapa tahu menang gitu ya Bu Ida. Mungkin dari sisi psikologi ini sejauh mana dengan kondisi-kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kondisi ekonomi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia seperti ini, justru malah men-trigger orang untuk bermain judi online secara psikologi sosial ini Bu Ida.
2: Iya, tapi kan kalau saya melihat ya, dalam tanda kutip ya, perilaku judi ini kan sebetulnya bukan faktor eksternal ya, apalagi situasi global ya. Karena kan kita tahu ya bahwa secara historis sebetulnya judi itu memang menjadi bagian yang melekat justru memang pada konteks masyarakat bawah gitu.
1: Oke.
2: Karena sekarang aja era digital kita menyebutnya online ya, jadi saya ingat ya, zaman-zaman dulu tuh kalau nggak salah malam Rabu itu macet di mana-mana karena orang nunggu togel setiap minggu suruh keluar. Ya, misalnya itu. Terus kita juga tahu SDSB, kebetulan saya ada keluarga yang mengalami kehancuran kehidupan.
1: Yeah.
2: Kehancuran kehidupan sebagai dampak dari SDSB yang konon disebut sebagai sumbangan berhadiah begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya praktek judi. Sebenarnya praktek-praktek judi itu banyak ya yang terselubung secara nyata sebetulnya itu adalah tadi mencoba mencari keberuntungan tadi begitu. Nah, tapi kan yang menjadi sangat penting sebetulnya ketika gitu ya, konteks tadi ya, ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya, itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang melatari begitu ya. Tapi saya melihatnya di dalam konteks ini memang dalam tanda kutip memang sudah ada membudaya begitu ya di satu sisi gitu, apalagi yang tadi disebut sama Mas Fajar generasi instan begitu ya. Nah, ini yang juga jadi penting gitu, kalau orang sosiologi itu menyebutnya masyarakat kita itu kan berkecenderungan memang tidak terlalu peduli terhadap risiko begitu, yang nanti ya nanti sajalah begitu ya. Nah, jadi dalam tanda kutip ya berpikir logis itu ya, bahwa kalau kita ingin kaya berarti kita harus kerja keras misalnya seperti itu. Itu kan tidak terlalu ada gitu ya, karena juga bahasa kita itu role model, ada contoh-contoh orang gitu ya, tokoh-tokoh yang berhasil tanpa ada kerja keras juga bisa gitu. Nah, itu juga jadi kan anak-anak kita itu
1: meniru aja gitu ya.
2: Iya, anak-anak kita itu kan disosialisasikan dengan bahasa kita itu ya, mengamati gitu ya. Mengamati, nah mengamati itu juga dari tokoh-tokoh gitu yang bisa menjadi, atau siapapun lah figur yang bisa menjadi dalam tanda kutip tadi, rujukan role model, oh orang bisa kok kayak gitu, kenapa saya nggak bisa, misalnya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah ini yang saya kira yang tadi saya sebut gitu ya, di era digital terutama pengaruh media sosial itu kan juga memberikan apa namanya mentalitas tadi ya,
1: mentalitas serba instan,
2: ya. Serba instan gitu ya. Terus kemudian juga karena saya mengamati juga ya di dunia kampus, misalnya mahasiswa dengan berbagai apa namanya aplikasi-aplikasi yang berkembang itu, sebetulnya kita sebagai dosen juga mengontrolnya nih, benar orisinal pemikiran mereka sendiri atau bagaimana ya,
1: atau chat GPT jangan-jangan gitu ya.
2: Iya, artinya kan ada kecenderungan yang tidak mau repot gitu ya. Yang penting lulus terus dapat kerja gitu ya, dapat pendapatan terus bla bla bla dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita khawatir, memang ada generasi instan sehingga ketika bicara di dalam konteks yang terjebak judi itu ya juga dalam situasi yang seperti itu gitu. Karena saya tadi itu memfasilitasi FGD ya pada kalangan masyarakat bawah gitu ya. Karena juga yang menjadi menarik dari informasi mereka, anak-anak mudanya tuh yang penting dapat uang, gak pengen cita-cita. Saya kira saya jadi ingat pernyataan Pak Presiden itu ya,
1: gak jadi kaya gitu.
2: Kita tuh gak pengen kaya gitu. Jadi mereka tuh kerja serabutan, ngojek atau apa gitu, yang penting dapat duit ya udah gitu. Nah tapi kita kan pengen tahu juga ya, uangnya tuh digunakan untuk apa gitu.
1: Iya.
2: Ya. Nah dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai sosiologi uang ya. Jadi sebetulnya pemaknaan tentang uang ini menjadi sangat mendasar, meskipun kita tahu bahwa uang memang dibutuhkan, tapi seberapa kita memaknai dan nilai uang itu sebetulnya juga menjadi penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita gitu.
1: Oke, kalau gitu Bu Ida, sayang sekali waktu terbatas, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi mungkin dalam waktu ya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida.
2: Ya, terima kasih, mudah-mudahan memberi makna.
1: Iya, terima kasih. Sosiolog dari Universitas Indonesia Ida Ruwaida sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja tadi kita dengarkannya Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida yang memaparkan terkait dengan budaya judi di Indonesia yang sudah sejak lama ada, bahkan sempat dilegalkan oleh negara kita di masa lalu ya. Sempat disebut juga tadi istilah togel ya, dan juga SDSB. Ini saya juga sambil mencari apa itu SDSB. Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, program undian berhadiah yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sekitar 1985 hingga 1993. Jadi memang ini namanya seperti sumbangan, namun sebetulnya yang diincar dari para penyumbang dalam tanda petik ini adalah undian kemenangan yang nanti akan diumumkan begitu ya.

0: Nah, ternyata budaya ini semakin merajalela di era internet ya. Semakin mudah untuk dicari dan dimainkan. Hal-hal semacam ini tentu saja membuat khawatir karena masyarakat kita masih belum mampu dalam hal manajemen keuangan ya, dalam hal membatasi diri ya. Seringkali kita dalam artian kalap gitu ya, karena yang diincar menang gitu. Dan yang menyedihkan justru yang banyak kecanduan adalah mereka dari kalangan menengah ke bawah. Silakan bagi Anda ingin memberikan pendapat Anda terkait ini, bisa langsung melalui line telepon dan juga chat WhatsApp kami ya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Purwokerto, ada Pak Dasrun. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Dasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sabi yang cakep. Suaranya tadi kedengaran apa boleh dikatakan masih ngantuk tadi apa ya pertama
0: lagi cek sound.
1: Iya.
0: Silakan Pak Dasrun.
1: Saya mendahului, takut tidak keduman waktu.
0: Iya, silakan.
1: Begini, anu Mas Abil, seandainya alat masih berlaku, pasar global masih dipegangi, saya kira sulit diperhentikan. Itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang sudah ada alatnya. Sejak zaman dulu tahun 1967 itu soal masalah cuman dulu nomornya namanya beda, namanya kasino.
0: Dua
1: angka.
0: Bukan kasino warkop ya.
1: Ya iya, warkop tapi itu DKI. Alat manual, iya. Taruh cara ngocoknya pakai tangan manusia. Terus secara pasangnya begini Mas Sabir, yang 5 rupiah itu mendapatkan 350 rupiah. Tapi ternyata waktu itu zaman pahitnya luar biasa. Tapi ternyata banyak yang terkesima itu sulitnya. Apalagi zaman sekarang katanya sudah zaman sudah hebat, alatnya sudah ada. Ya mungkin malah digunakan yang sebetul-betulnya.
0: Berarti dari dulu budaya judi sudah digandrungi masyarakat kita ya. Termasuk Pak Dasrun main juga, Pak Dasrun.
1: Iya. Saya, kalau saya pernah jadi dukun, dukun seperti itu memang.
0: Oh, pernah jadi bandarnya yang iya, gelar itunya, alat judinya.
1: Dimintain. Orang waktu itu orang Tegal di mana saja sampai kunjung ke rumah saya itu minta masih dua angka itu yang 300 apa pasangnya 5 rupiah mendapatnya 350 rupiah. Kalau mendapatkan pasangan 1000 ya termasuk mendapatkan 70.000, kayak dadakan seperti itu waktu itu. Iya,
0: tapi kan kasihan yang tertipunya nih, mereka yang main uangnya habis nih gara-gara pada Dasrun berarti nih.
1: Tapi zaman sekarang begini Mas, anehnya yang sudah jadi tukang jualan yang besar masih ikut terlibat masalah judi online. Tapi ternyata kok orangnya tidak mengenal Bang Ruth sama sekali. Apa mungkin sudah tahu rahasianya mungkin?
0: Ya mungkin juga bagian dari bandarnya juga sebagai alibi lah biar orang ikut-ikutan masang.
1: Apalagi kalau sudah mendapatkan betul-betul penghasilan, itu malah semangatnya lebih besar lagi tuh.
0: Baik, kalau begitu Pak Dasrun, terima kasih ya Pak ya, sudah sharing bersama Kopi Bertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi, bagaimana nih melihat judul dan juga dampak buruknya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045.
2: Begini Bang ya, saya pernah masuk di acara ini dulu. Saya katakan namanya judi itu sulit diberantas Bang. Cara apapun pemerintah tidak akan bisa menghapus judi.
0: Ya,
2: judi tabung ayam, judi main cerdik, mabuk brandy, pulang semboyongan kalau main pukul istri. itu sangat sulit diberantas ya, apalagi ini menjelang Piala Dunia, judi bola nanti mahal.
0: Wah iya betul.
2: Nah ini pasti ini ya. Kemudian satu hal yang sulit diberantas ya, contoh sabung ayam. Kalau ditangkap sama ayamnya juga ke kantor, nanti di kantor dia bayar, lepas lagi. Pasti yang siapkan rumah. Jadi sulit diberantas namanya judi. Biar cara bagaimana pemerintah melakukan, tetap tidak bisa hilang namanya judi. Terima kasih.
0: Iya baik, Pak Wibiwa. Singkat. Singkat padat jelas. Memang sangat sulit ya untuk memberantas ini, sudah menjadi budaya, apalagi di zaman serba online lebih mudah lagi bagi mereka untuk bermain dan juga mempromosikan permainan judi dari para bandar-bandar ini. Namun semoga ada solusi terbaik untuk melindungi generasi muda kita di masa depannya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Matauli.
3: Iya, kecanduan judi online ya.
0: Iya.
3: Bung. Iya. Pastinya ini banyak banget ya datanya, 12,3 juta ya.
0: Betul, jumlah pemainnya ya, 12 jutaan ya.
3: Dari rentang usia 20 sampai 40. Lagi-lagi produktifnya sih tuh Bung Sabil ya.
0: Betul.
3: Bisa jadi mahasiswa.
0: Iya. Dan yang menyedihkan, yang 70% lebih itu dari kalangan menengah ke bawah, penghasilan 5 jutaan ke bawah, Pak.
3: Iya, artinya mungkin mereka berpikir apa karena sulitnya ekonomi ini, ah udah untung-untungan dah.
0: Iya, ya, jadi tujuannya untuk dapat uang. Padahal kalau para pejudi di luar negeri itu tujuannya sama kayak main PS gitu ya, untuk main, dan ada apa namanya, ada kedewasaan, mereka ada budgetingnya. Kalau udah 10% ya udah selesai gitu. Kadang orang kita tuh suka kalap gitu, all in gitu, istilahnya.
3: Iya, karena memang kita lupa itu kan diapain oleh algoritma mereka ya.
0: Iya, sebetulnya
3: mesin AI kan dikasih dulu poinnya, siapa sih yang bisa sanggup melawan robot yang sudah di setting gitu ya kan.
0: Iya, peluangnya 0,sekian%, nggak mungkin menang sebetulnya.
3: Iya, tapi yang penyadaran seperti itu nggak mati, nggak gencar, terus menerus dilakukan. Yeah. Lagi di handphone kita ya, yang nggak kita inginkan muncul iklan judol, pinjol, pornografi, itu kan prosesnya kayak Bung Sabil ya.
0: Iya. Yeah. Walaupun upaya pemerintah sudah sangat gencar, sudah jutaan situs diberantas gitu, namun tumbuh apa namanya, mati satu muncul 1000 sebenarnya.
3: Iya. Ya itulah, kita resah yang untuk Indonesia emas ini jadi Indonesia cemas ya. Cuman begini solusinya Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Kalau misalnya mereka kan udah pada gabut nih, ya kan? Coba di pemerintah kasih kuis-kuis gitu loh. Kayak dulu kita PPRI kan, ada kuis akademi, tes pengetahuan gitu kan. Paling nanti kalau udah dapat hadiah, dapat pulsa misalnya kan. Itu kan bisa jadi memancing mereka juga.
0: Iya.
3: Misalnya kan dibuat suatu olahraga cerdas cermat atau apa, yang kayak apa namanya, benteng pakai cinta apalah yang olahraga apa gitu kan. Pramuka, kalau misalnya di ekskul sekolah, komcat, bela negara, yang sifat-sifatnya apa lah yang misalnya mereka nanti dikasih uang saku apa, mungkin kan gitu. Jadi mereka produktif, dipancing dengan itu.
0: Jadi wah, ini yang sangat menarik. Ya, betul.
3: Ya, ekskul itu. Atau permainan tradisional ya, Bung Sabil ya. Dibuka di lapangan bola atau di kampung atau di desa itu kan.
0: Iya.
3: Jangan di handphone kita main kayak galasing, apa, congkak.
0: Diperlombakan, apa, ada hadiahnya gitu ya. Wah, itu menarik sekali buat anak muda kita ya, buat remaja.
3: Minggu 17 Agustus kan. Jadi kalau misalnya ini suatu solusi masukan ya nggak masalah dicoba kan, karena sekarang kan ditipu oleh algoritma itu, AI itu. Cuman kecanduannya gimana ya, 12,3 juta itu saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ya dari pakar psikologi, psikiater, ahli terapi, itu dalam tingkatan apa dia itu,
0: separah apa ya kecanduannya ya.
3: Iya, karena memang ada juga orang dewasa gitu kan, menghindari ini kan sama dengan candu narkoba ya.
0: Iya.
3: Yang lain gitu. Jadi gimana efek jangka
0: panjang? Baik, Pak Matauli. Menariknya tadi soal acara kuis itu, saya juga udah mulai jarang tuh acara-acara kuis. Kalau dulu viral kayak Millionaire ya, Wants to be Millionaire, ya, semacam itu udah mulai jarang ya acara-acara begitu ya.
3: Enggak tuh yang iya di TV swasta gitu. Itu aja kemarin yang viral yang MPR itu kan.
0: Ah, kalau itu memang tahunan antar sekolah biasa.
3: Iya, untuk MPR itu kan yang begitu-begitu kan kita kan semua pengen gitu kan.
0: Iya, lebih digalakkan lagi ya ini.
3: Iya, jadi TV-TV nasional, swasta ya kan. Coba digerakkan sama pemerintah Komdigi, coba bilangin dengan disponsori apa kek, dari mana, untuk hadiah-hadiahnya nggak usah harus di mana gitu, tapi tetap berkelanjutan sehingga mengalihkan kecanduan mereka itu.
0: Oke, baik, Pak Matali, salam sehat, salam tangguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang sangat membangun dan semoga bisa dipertimbangkan ya untuk direalisasikan untuk apa namanya memancing gairah anak muda kita supaya ke arah yang lebih positif ya, perlombaan yang edukatif gitu ya, daripada membuat kaya bandar-bandar yang bahkan mungkin mereka ada di luar negeri ya, bukan untuk negara kita. Terakhir di sesi pertama kita ke Bengkulu ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
4: Hari.
0: Wah, ini suaranya kenapa nih berbek-bek ya?
4: Oh, jaringan lah mungkin.
0: Oke, silakan Pak John, masih bisa terdengar.
4: Iya, kalau menurut saya ya sangat sulit Bang Habil ya untuk kalau untuk dibasmikan, karena betul kata seperti kata Pak Darus Yasrun tadi dari tahun 60-an dulu. Itu kembali lagi ke mental. Kalau mental kita tidak ada sekali dari mental penjudi, apapun ada peluang apapun tidak akan kita main.
0: Jadi memang apa namanya balik lagi ke orangnya sendiri. Tapi Pak Jun main juga, kalau Pak Dasun katanya dulu malah ininya nih dukunnya katanya. Kalau Pak Jun main.
4: Begini. Kalau saya yang hobi banget tuh, kalau saya taruhan bola.
0: Oh, bola.
4: Nah, kalau bola itu saya sampai terus terang saja ya, maaf, itu sampai 50-an juta saya.
0: Oh, pernah kalau habis bola. Sampai 50-an juta?
4: Iya, kalau di saat
0: Piala Dunia. Masya Allah.
4: Ya, paling sanggup jadi juara, padahal kita megang siapa. Nah, makanya saya bilang tidak akan pernah dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan. Oh, itu hiburan. Kalau untuk yang kayak bola itu ya, tapi yang kalau kayak yang di online ini sebenarnya gampang solusinya. Kita harus punya alat canggih saja. Punya alat canggih bisa mendeteksi bahwa seseorang lagi bermain judi, bisa diketahui dari alat canggih itu, langsung di-off-kan saja. Nah, harus kita punya alat itu. Nah, kalau sudah punya alat itu, jadi siapa, di mana orang lagi bermain itu bisa diketahui dari alat itu, langsung dimatikan saja, blokir saya.
0: Jadi lebih ke apa namanya modernisasi alat ya, supaya bisa menciptakan alat yang langsung mendeteksi, wah ini si akun A lagi main judi, masuk ke akun judinya nih.
4: Bang Fajar lagi main judi.
0: Wah, Bang Fajar contohnya.
4: Tapi kalau untuk membasmi sama sekali tidak akan bisa. karena itu sudah dari
0: kembali ke mental yang orangnya sendiri ya.
4: Kembali ke mental itu.
0: Tapi sendiri. Pak John sudah berhenti sama sekali Pak, termasuk taruhan bola juga udah berhenti kan? Masa udah rugi 50 masih enggak. Lanjut.
4: Enggak. Sekarang aja saya sudah ada pegangan untuk yang jadi juara dunia, Piala Dunia di kan bulan depan ini kan Piala Dunia kan?
0: Iya.
4: Ya, saya sudah megang itu. Siapapun lawan akan saya hadapi. Saya sudah megang satu klub itu.
0: Waduh, ini malah
4: berapa
0: udah nyiapin nih.
4: Ya, berapapun dia pasang, saya lebih dari dia pasangnya. Nah, karena memang itu hiburan kalau menurut saya itu.
0: Oke, okay, baik Pak John kalau begitu. Terima kasih sudah sharing ya Pak John ya. Sehat selalu Pak John. Ya, memang judi menjadi budaya dan juga hiburan bagi orang tertentu, termasuk Pak John tadi. Saya berharap saya sudah tobat Mas gitu. Ternyata masih punya niat masang ternyata Pak John. Namun ini menjadi salah satu apa namanya karakter atau tabiat masyarakat kita yang memang sampai saat ini masih menjadikan judi sebagai hiburan. Di samping itu saja tujuan utamanya untuk mendapatkan uang. Kita lanjut diskusi nanti di sesi kedua. Saatnya kita bilang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
3: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
4: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, DPR RI bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita

0: lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
2: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
4: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai? Apa yang dapat kamu capai dan apa potensimu? Any Friend. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita selama banteng-banteng Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online kini tidak lagi sekedar persoalan moral atau kriminalitas digital. Fenomena ini telah menjelma menjadi sebuah ancaman ekonomi, ancaman sosial, bahkan ancaman pembangunan jangka panjang. Judi bukan hanya menguras uang masyarakat, tetapi juga mengikis produktivitas masyarakat, merusak kesehatan mental, memicu kemiskinan baru, menghancurkan pondasi keluarga, dan kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah mayoritas pemain judi online justru berasal dari kelompok usia produktif, kelompok yang seharusnya menjadi tulang punggung bonus demografi Indonesia. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama saya di ujung telepon telah terhubung Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arief, Pak.
2: Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Alhamdulillah sehat, ya. Ini sangat memprihatinkan kalau dari data PPATK, memang dalam transaksi judi online 2025 mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Tapi jumlahnya fantastis, 286,84 triliun. Meski demikian, jumlah pemain aktifnya itu mencapai 12,3 juta orang. Atau kalau dibandingkan itu sekitar 100 orang penduduk Indonesia, 4 diantaranya main judi online. Sementara kita menghadapi sedang menuju sebenarnya mengkonsepkan generasi Indonesia emas dengan adanya bonus demografi. Sayangnya prevalensi usia produktif itu main judi online. Tanggapannya gimana nih, Pak Arief?
2: Iya, memang kondisi judi online ini memang cukup mengkhawatirkan, ya. Memang ketika memang kita lihat, ini kan masuk mulai dari gadget, ya. Ketika sekarang kan anak-anak, mungkin kita bilang Gen Z dan seterusnya itu kan terbiasa menggunakan gadget. Sehingga akhirnya masuknya kan, misalnya kita main game biasa, kemudian tersisipi oleh tawaran judol lah. Kemudian judolnya kemudian dicoba-coba-coba-coba, akhirnya kecanduan. Dan ini memang kemudian fenomena ini cukup mengkhawatirkan, ya. Saya periode lalu kebetulan sebagai wakil dekan di FEB gitu, salah seorang mahasiswa kami pun juga terkena itu, ya. Bahkan kalau sudah terkena judul itu sampai laptop temennya itu dicolong untuk dijual untuk ya itu buat
1: jadi modal.
2: betul.
1: Jadi ini berkaitan juga dengan tingginya pemain aktif judi online itu dengan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas, jangan-jangan nih, Pak Arief?
2: Pada akhirnya begitu, kan. Saya mungkin pernah nulis beberapa waktu lalu di Kompas, ya. Ketika kemudian judul, kemudian dia tidak punya uang, akhirnya kemudian terjerat di pinjol, itu kan udah double kill, ya.
1: Double kill.
2: Nah, kemudian kalau dia tidak bisa membayar, akhirnya ya pasti akan kriminalitas sangat tinggi.
1: Nah, kan sudah berbagai upaya nih dilakukan oleh pemerintah. Udah pemblokiran jutaan situs judi online. Tapi kemudian bermunculan lagi, mati satu tumbuh seribu lah istilahnya begitu, ya. Dengan namanya ditambah, domainnya diubah dan lain sebagainya. Dan terus akhirnya bisa diakses oleh masyarakat, entah bagaimana caranya. Data terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, 80 ribu anak terpapar judi online masih berusia di bawah 10 tahun. Yang tentu saja mereka untuk beli handphone aja duitnya nggak ada. Untuk beli pulsa, kuota, apalagi. Pasti dari orang tua. Nah, itu gimana nih, Pak Arief, menghadapi bonus demografi di masa-masa yang akan datang nih sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ini?
2: Ya, memang peran keluarga dalam hal ini orang tua menjadi hal yang sangat penting, ya, bagi kami. Dalam artian orang tua memang harus kemudian memayungi, mungkin kalau di handphone kan mereka pasti biasa pakai handphone orang tua, ya. Beberapa aplikasi mungkin memang harus dimulai di, kan bisa kita cegah untuk kaitan dengan usia, ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang tua, kadang sekarang kan untuk mendiamkan anak, ya, dalam artian anaknya rewel, kasih
1: biar diamnya cepat gitu.
2: Iya, dan tapi itu tanpa dibentengi bahwa hati-hati ketika buka ini, buka itu. Kan judul ini kan kayak kecanduan, ya. Awal mungkin kita kasih deposit kecil, oh menang. Akhirnya kita kan, oh coba deh lebih gedein lagi, kalah-kalah, oh makin penasaran, akhirnya lama-kaman tidak sadar, tanpa disadari kejebak dalam jebakan judol pada akhirnya, seperti itu.
1: Oke. Karena saya ngobrolnya sama Profesor Arief selaku guru besar FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Ya.
1: Akan lebih enak rasanya kalau saya bicara soal ekonomi dulu deh Pak Arief. Kan 286,84 triliun perputaran uangnya itu mungkin setara dengan jumlah alokasi dana kementerian tertentu ataupun program pemerintah tertentu lah Pak Arief ya, Prof Arief.
2: Ya.
1: Kalau misalkan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif tentu akan bisa dampaknya bisa lebih luas. Tapi saya coba untuk menyinggung soal pertumbuhan atau PDB kita 5,61% yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga dampak dari misalkan sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi sementara pendapatan sulit sehingga akhirnya mencari sesuatu yang instan untuk bisa menutupi kebutuhan, yaitu akhirnya dengan tergiur dengan judul ini Pak Arief, Prof Arief.
2: Oke. Kalau memang kalau kita lihat data ya, PPATK kan bilang hampir sebagian besar pelaku judol itu adalah orang berpendapatan 5 juta ke bawah.
1: Persis,
2: memang ya. tidak menutup kemungkinan memang akhirnya ini adalah mencari jalan shortcut ya, shortcut untuk budaya kaya instan ya, tanpa sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya kaya itu instan ya. Nah ini kemudian akhirnya karena kesulitan mungkin mencari penghidupan, harga-harga barang semakin lama semakin naik, apalagi konteks dalam beberapa bulan terakhir akibat perang di Timur Tengah harga makin tidak pasti. Nah akhirnya kemudian orang ya coba deh main judul kali-kali, siapa tahu menang, lumayan lah buat ini. Tapi tanpa dia sadari akhirnya kan itu kayak ada algoritmanya ya di judul itu ya. Nanti kalau kita udah beberapa kali kalah pasti dikasih menang supaya ini lagi. Nah itu tanpa disadari akhirnya bukannya mencari uang bisa untuk menutupi kebutuhan hidup, yang ada malah akhirnya terjebak mulai jual ini jual itu dan segala macam. Itulah memang dampak ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dari judul.
1: Baik, kita coba cari dari pangkalnya. Dengan tadi kan kita bahas tentang untuk pendapatan 5 juta per bulan, berpenghasilan 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Artinya untuk golongan masyarakat menengah dan ke bawah lah ya, tidak mampu.
2: Iya, betul.
1: Sementara untuk dikabarkan ya, Prof Arief, koreksi saya jika saya salah. Dengan kondisi sejak ketidakpastian global ini, perang di Timur Tengah, banyak persentase masyarakat kalangan menengah yang turun kelas. Bahkan yang biasanya PDB kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, kelas menengah itu menjadi salah satu barometernya untuk bisa spend uang untuk konsumsi. Tapi kemudian akhirnya malah ada istilah lipstick effect. Kemarin Pro 3 RRI sempat membahas itu, lipstick effect, bahwa mereka akhirnya tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang untuk jangka panjang, tapi lebih kepada memuaskan diri saat ini aja gitu. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada saving, nggak ada investasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tanpa terasa uangnya habis dan akhirnya turun kelas gini, Prof Arief. Kondisi seperti ini apakah juga notis juga nih, atau ada pandangan lain Prof Arief?
2: Oke, selain aspek makro ya, memang kemudian pemerintah punya PR memang bagaimana meng-create pertumbuhan yang berkualitas, yang inklusif lah. Ini memang PR pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan misalkan yang shortcut, short term ya, sifat jangka pendek, itu mungkin di sebagian hal bisa dilakukan, tapi juga hal-hal yang jangka panjang juga perlu dilakukan. Misalkan kita kan meskipun pemerintah mendenial bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi dini ya, tapi kita perlu bilang, dibandingkan dengan era 2000-an awal, di mana kontribusi PDB, manufacturing terhadap PDB 30%, sekarang hanya di angka 17%-an. Ini kan berarti pemerintah harus melakukan reindustrialisasi untuk apa? Supaya meningkatkan lapangan kerja yang
1: berkualitas. Itu dia.
2: Itu dari sisi ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mungkin juga perlu dilakukan financial literacy ya. Literasi keuangan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan, ya tadi kayak kita bahas dalam misalnya lipstick effect dan segala macam, itu kan memang memuaskan, karena kan ada FOMO, ada YOLO, itu kan akhirnya, ya akhirnya orang terjebak ya, nggak bisa memaintain duitnya, seperti itu sih.
1: Iya, Artinya gini, bahwa angka 5,61 PDB kita itu sebenarnya angka yang bagus ya di atas kertas. Tapi itu kemudian harusnya bisa di, itu sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang baik-baik aja. Tapi kemudian ketika didalami lebih lanjut bahwa sumbangan terbesar itu justru peningkatan yang signifikan dari belanja pemerintah. Naik sekitar 20-an sekian lebih. Sementara untuk dampaknya dari belanja pemerintah itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan masih menjadi sulit, lalu juga harga-harga masih terasa fluktuasinya tuh masih belum stabil dan lain sebagainya, sehingga ya udahlah gimana caranya supaya survive, ya udah nih ada tawaran di media sosial nih, ada judi online, akhirnya tergiur gitu loh Prof. Arief. Ini mungkin salah satu sumbernya adalah bagaimana pemerataan perputaran uang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Gini rasionya lah, gap antara si kaya dan si miskin ini nih, Prof. Arief.
2: Iya, memang kalau kita bicara angka triwulan 1 itu kan 5,61% ya. Mm-hmm. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya seasonal effect ya, karena Ramadan dan kedua kan memang belanja pemerintah arahnya adalah untuk menggenjot dari sisi sana ya. Untuk buffering untuk ya di dua bulan di Februari Maret kemarin. Okay. Nah memang kemudian the real battle menurut saya pasca Ramadan inilah benar-benar akan diuji pemerintah. Makanya kemudian kan mungkin banyak instrumen yang bertujuan untuk efisiensi dan segala macam ya. Memang kemudian atau misalkan Pak Purbaya sendiri kan sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk rada-rada survival mode gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah ini kan memang konteks yang tidak bisa dihindari ya. Memang kemudian PR-nya adalah bagaimana ketika kita bisa meningkatkan pertumbuhan, tentu pemerataan itu juga menjadi hal yang concern.
1: Okay.
2: Kalau dari sisi kalau kita melihat kemarin pembacaan nota RAPBN 2027 yang dibacakan oleh presiden, sebenarnya kan presiden itu ya realistis tapi juga optimis ya. Salah satunya memang kemudian mencoba misalnya dari sisi ekspor ya, meskipun ini masih debatable ya, kaitan dengan pembentukan
1: satu badan, ya.
2: Iya, badan baru itu. Nah, cuman memang kemudian kan, ini isunya kan muncul bahwa dari fenomena bahwa terjadi underinvoicing ya. Bahwa ekspor itu yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya kan arahnya ke sana. Sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 kan sebenarnya kan memang hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya dikuasai oleh
1: negara.
2: Iya. Sebenarnya dari satu sisi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya
1: salah,
2: cuma memang harus dilakukan secara hati-hati.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Samsul, pedagang pasar, dalam kesehariannya ketika berjualan di pasar melihat kanan kirinya nih, anak kecil sampai dewasa main judi online, Pak Arief. Ini tanggapannya Prof. Arief.
2: Iya, memang iya tadi bahwa sekarang kan kita anak-anak itu kan terbiasa memegang HP, cuman kan akhirnya tidak diawasi ya apa yang mereka gunakan. PR-nya itu kan kemudian kalau yang lebih di kota misalkan handphone yang link misalnya Google Play-nya dengan apakah GoPay, dengan kartu kredit atau kartu debit, nah itu menjadi persoalan lagi. Akhirnya dia gampang kadang-kadang anak-anak itu kan untuk deposit ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini PR memang bagi orang tua juga bagaimana menekankan itu sebenarnya. Nah makanya pendidikan keluarga menurut saya itu menjadi hal yang penting ya. Pemerintah kan sudah mencoba untuk menutup bolak-balik ya. Cuman memang kan, saya nggak tahu ya, memang pelaku provider judol ini kan kemana-mana ya. Saya kebetulan karena orang kampus, kami juga ngelola jurnal ya. Hampir sebagian besar website jurnal itu kan berbasis operating system OJS.
1: Hmm.
2: Nah itu pasti selalu di-hack dengan judol.
1: Oh iya.
2: Iya betul. Nah, saya juga nggak tahu. Karena kan memang itu open source ya, jadi paling gampang.
1: Oh iya.
2: Jadi banyak website yang berubah jadi website judol.
1: Oke.
2: Okay. Diambil alih kemudian judol. Nah ini PR ya, memang tutup satu mereka
1: tumbuh lagi.
2: Kemana? Nah, gitu memang.
1: Iya. Data terakhir Pak atau Prof. Arief dan juga Pak Samsul di Takengon saya bacakan ya dari situs Komdigi, 3.427.414 konten situs judi online sudah diputus oleh Komdigi. Sekali lagi 3 juta, kalau tadi saya sebutkan 1 jutaan ya, ternyata saya koreksi 3.427.000 lebih sudah diblokir. Tapi kok masih bisa yang main, ada yang main judi online? Ya karena tadi tumbuh lagi tuh. Satu ditutup, betul, dua lagi nongol lagi gitu. Dan saya herannya untuk pemain judi online ini yang mungkin sudah dalam tanda kutip edik ya, kecanduan itu, tahu saja celah untuk mendapatkan situs judi online, walaupun mungkin situs yang biasa dia mainkan itu sudah diblokir misalkan gitu ya, Prof Arif ya. Yang terdampak banget itu adalah menengah, kelas menengah dan menengah ke bawah ya, miskin. Betul. Sudah tidak mampu main judi online dan akhirnya kalah, makin terpuruk lagi. Kelas menengah yang akhirnya turun kelas. Dan ini sangat berbahaya karena PDB kita ke setiap tahun, kalau koreksi saya jika saya salah, Profesor Arif, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dan kebetulan itu yang menyumbang terbanyak itu adalah masyarakat menengah Indonesia. Sementara dari asosiasi pengusaha mall ya, perusahaan mall itu mengatakan sekarang banyak nih timbul rojali-rojali nih, rombongan jarang beli. Jadi mallnya rame, cuma sightseeing aja, cuman window shopping. Jadi nggak belanja gitu. Itu padahal masyarakat menengah itu yang biasanya yang apa ya, lebih royal ataupun mengkonsumsi itu, sehingga perputaran uangnya bisa berjalan. Sementara kondisinya tidak seperti itu sekarang ini. Tanggapannya ini, Prof Arif?
2: Ya, memang judi ini kan mau online maupun offline ya. Ini kan hanya media ya, online ya. Cuma media online ini kan membuat penyebarannya menjadi lebih masif ya. Kalau dulu, zaman dulu misalnya judi itu harus pasang togel, itu kan harus ke tempatnya. Orang malu-malu kan.
1: Iya.
2: Oh, nanti kok kelihatan tetangga dan segala. Nah, sekarang kan orang diem di dalam kamar.
1: Iya, nggak ketahuan tuh.
2: Kayak main HP gitu, ternyata dia, wah ini kurang, top up lagi. Lagi. Karena memang yang ditimbulkan kan efek ketagihan ya. Jadi ketika ketagihan itu kan kayak jadi, penasaran, masa kalah sih. Pasang lagi deh, coba lagi. Dan tambah rasa tadi ya, mobil satu dijual. Dan efeknya memang pasti akhirnya rumah tangga kebanyakan pasti akhirnya
1: retak ya, atau iya.
2: Nah, ini memang hal ya yang memang menjadi harus menjadi konsen pemerintah. Dan saya sepakat dengan dari Pak siapa bahwasanya memang satu, harus kembali ke keluarga, bahwa harus ada pendidikan ya, wanti-wanti lah kepada anak-anak kita. Satu ya, tidak hanya judul ya, pornografi dan segala macam. Jadi memang pengawasan terhadap penggunaan gadget pun juga menjadi hal yang harus dipantau ya. Termasuk kalau misalnya anak kita sudah mulai berubah sikap dan segala macam, harus hati-hati. Dan mungkin rekening-rekening bank anak-anak kita pun juga harus kita pantau juga Pak. Jangan ada
1: tiba-tiba top sendiri, iya.
2: Nah, itu jadi PR.
1: Iya. Nih, Prof Arif, kalau misalkan kita merunut dari pangkal masalah, misalkan ya. Salah satu jalan keluarnya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang produktif ini, yang tadinya mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya bekerja dan akhirnya lupa akan judi online, akhirnya bisa produktif dan menghasilkan uang, dan tentu saja bisa meningkatkan perputaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ketidakpastian global, di tengah tekanan depresiasi terhadap rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk itu, Prof Arif?
2: Ini memang pertanyaan sulit juga untuk dijawab ya. Cuman memang hal yang paling utama menurut saya adalah kita tidak bisa lagi hanya terjebak pada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Misalkan ketika kita bicara pelemahan rupiah,
1: naikkan suku bunga acuan gitu.
2: Ya, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter, ataupun misalkan kemarin Menteri Keuangan bermain juga jual surat utang
1: negara ya. Ya. Gitu.
2: Tapi kan PR-nya adalah ketika fundamental ekonominya tidak diperbaiki, maka mau sampai kapanpun ketika ada shock ya pasti akan goyang, itu PR-nya. Nah, kan memang kita lihat 2 dekade terakhir kan memang growth kita memang mungkin di angka 5-6% ya. Tapi memang kemudian yang jadi masalah kan ada beberapa hal yang tidak menyentuh aspek-aspek fundamental. Nah, ini menjadi PR sebenarnya bagi Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian aspek fundamental itu pun harus benar-benar dibenahi ya. Misalkan industri, bagaimana mencari industri yang memang bisa, satu isunya adalah jangan industri yang padat modal, karena kalau industri yang padat modal maka tentu tidak akan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Maka PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan industri-industri padat karya yang mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sudah mati ya, misalkan kayak kita sepatu.
1: Tapi sayangnya Prof, kemarin saya sempat ngobrol sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, dampak yang terasa sekarang ini justru malah sektor padat karya, karena bahan bakunya sulit banget didapat karena kondisi geopolitik dan harganya juga naik nih. Biji plastik ya untuk kemasan, food and beverage, makanan minuman, untuk kedelai, untuk apapun itulah yang bahan bakunya itu kebanyakan harus didatangkan dari luar negeri nih Prof.
2: Betul-betul. Memang kan kemudian PR kita kan mungkin beberapa aspek kita tidak terdampak, tapi yang menjadi dampaknya adalah bahan baku kita kan. Nah, ternyata sebagian besar impor ya, termasuk plastik dan segala macam.
1: Yeah.
2: Memang kemudian kita perlu menyiapkan mungkin barang-barang substitusi ya, atau mencari titik sumber-sumber yang mungkin yang tidak terlalu terdampak akibat perang sih. Nah, itu menjadi PR pemerintah sebenarnya.
1: Oke, agar tidak menimbulkan lagi pengangguran baru ya, Prof. Arief. Karena ancaman seperti PHK itu sudah di depan mata, karena stok dari para pengusaha-pengusaha ataupun industri padat karya yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil lah utamanya, itu mungkin stoknya sudah sampai di pertengahan tahun sudah habis, lalu kemudian harus renew lagi atau didatangkan lagi dari luar negeri, sehingga itu kalau misalkan masih terganggu itu bisa jadi mengurangi produksi, efisiensi, dan akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja atau menimbulkan pengangguran baru. Sehingga akhirnya kalau ada pengangguran baru ya jangan sampai akhirnya main judi online, Prof. Arief.
2: Ya betul-betul. Memang PR-nya bagaimana meng-create pertumbuhan di satu sisi, tapi sisi lain pemerataan memang harus juga diraih ya.
1: Oke.
2: Okay. Memang ini menjadi tugas besar pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak yang ingin dikerjakan, cuman arahnya mungkin perlu sedikit dibuat prioritas mana yang lebih.
1: Oh iya, langkah prioritas. Iya.
2: Betul.
1: Oke, okay, baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
2: Iya, makasih banyak.
1: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Arianto Al Arief sudah kami ajak berbincang.
0: Wawancara Pro 3.
3: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita sudah memasuki sesi kedua, sesi interaktif kedua. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan topik kita pada dini hari ini, maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif, ya, terkait dengan maraknya judol yang memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia khususnya, apalagi sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial. Web-web yang menjadi situs permainan ini semakin marak dan semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Kalau zaman dulu yang offline, kita harus datang ke tempatnya. Mungkin dari sisi psikologis ada ketahan dengan rasa malu dan juga rasa malas, ya. Namun dengan semua serba instan di zaman sekarang ini, bisa lewat HP sekali klik, ya, dengan jari-jari Anda semua dari dalam kamar juga bisa dijangkau, gitu, ya, sehingga transaksinya menjadi semakin mudah, semakin banyak yang tergiur. Dan seperti apa dampak kecanduan judi online bagi generasi muda kita? Tadi dijelaskan juga ada sekitar 80-an ribu para pemain judi online ini dari kalangan usia 10 tahun ke bawah. Ini anak SD udah main judo juga, ya, meskipun dengan transaksi yang tentu saja jumlahnya minim, namun potensi kecanduannya yang kita khawatirkan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nanti 2045 diharapkan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas. Namun dengan melihat bagaimana remaja dan anak-anak kita sudah kecanduan judi online, tentu saja kita khawatir bagaimana ini nanti akan berdampak pada terganggunya harapan dan juga dampak dari bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi, di mana di masa depan nanti generasi kita justru generasi yang kecanduan judi online, tidak mampu memanage keuangan mereka dengan baik, banyak menimbulkan konflik, gitu, ya, dengan keluarganya, gitu. Tentu saja, ya, itu sangat kita hindari, ya. Kemudian juga bisa memperbesar kriminalitas. Itu tadi juga disebutkan bahwa untuk bisa main judi online harus, karena nggak punya uang, kemudian mencuri laptop milik temannya. Itu ada kasus tadi dijelaskan oleh narasumber juga. Jadi ini seperti orang yang sedang sakau terhadap narkoba, ya. Kita seringkali mendengar dulu kisah-kisah orang yang sakau dari narkoba sampai harus menjual seluruh perabotan di rumahnya, padahal bukan punya dia, itu punya orang tuanya, gitu. Dan ternyata judul juga bisa berdampak sampai seperti itu. Silakan Anda yang ingin memberikan komentar dan opini terkait topik kita hari ini dengan mengkaitkannya terhadap kualitas anak bangsa di masa depan yang menjadi harapan bangsa menuju Indonesia emas 2045, Anda bisa telepon kami saat ini juga. Kami membuka sesi interaktif di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caswa, ini kaitannya dengan masa depan anak bangsa ini. Bagaimana saat ini mereka banyak kecanduan judi online, bagaimana nih masa depan anak bangsa kita nih, Pak Caswa?
1: Ya, kalau saya sih, orang udah berbicara dari kemarin, ya, waktu kejadian penangkapan pun, intinya ya seperti ini, Bung. Pemerintah harus bisa memblokir. Intinya masalah akun, ya. Terus semuanya dibersihkan, karena di Indonesia ini kan bukan hanya orang sekedar dewasa. Jadi anak-anak SD kamu juga buat wanita pun kan kebanyakan permainan yang seperti itu, Bung. Jadi kebanyakan apalagi di zaman sulit seperti ini, intinya nggak mau keluar keringet lah bekerja tersebut. Akhirnya ya apa? Kan ini kalau misalkan tidak bisa di stop sampai kapanpun tetap akan rusak generasi penerus anak bangsa kita kan. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Maka dari itu tolonglah. Intinya supaya bisa di stop maupun akunya ataupun intinya sampai ke akar-akarnya lah intinya. Karena uang Indonesia ini kan semuanya larinya pada luar negeri.
0: Ya, tapi hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini sudah bahkan lebih dari sejuta situs dan juga akun ini diblokir. Namun ya seperti narasumber tadi kita katakan, tumbuh mati satu tumbuh seribu. Nah, kembali ke mental dari individunya sendiri, ingin berhenti atau tidak. Seperti itu Pak Caswa melihatnya. Efektif atau tidak nih ya, kalau hanya sekedar pemblokiran?
1: Kalau hanya untuk sekedar pemblokiran, kalau menurut saya itu tidak mungkin bakalan berhenti, Bung. Karena udah kecanduan. Ibarat kita seneng rokok, gak punya rokok, ibaratkan. Kan ya berapapun mencari rokok.
0: Ya.
1: Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya ya mohonlah. Karena apa? Karena ini bikin merusak segala-galanya, termasuk kan saya udah berbicara tentang keluarga saya pun udah sekian juta kan seperti itu. Sampai nggak pulang kan seperti
0: tapi
1: itu.
0: Sejauh ini sudah dilakukan dan ternyata masih banyak mereka buat situs baru, buat akun baru, sehingga cenderung sepertinya kita tidak bisa berharap banyak dari pemblokiran ini. Kalau Pak Caswa melihatnya gimana nih Pak?
1: Maksudnya gimana, Bung?
0: Ya, karena sudah dilakukan kan pemblokiran ini, sampai sejuta lebih situs juga diblokir dan ternyata mereka tumbuh lagi, banyak lagi begitu. Artinya tidak bisa mengharapkan dari pemblokiran saja begitu.
1: Ya, intinya seperti ini, Bung. Waktu adik saya sendiri pun ya kemarin ya, waktu pulang kan itu tiba-tiba berbohongnya nggak punya HP pulang tersebut. Tapi nyatanya pinjam dari temennya, membuat akun sendiri. Intinya seperti itu lagi, Bung. Kuncinya di situ. Intinya model kaya apapun untuk pemerintah harus bisa memblokir biar aman ke depan.
0: Baik kalau begitu. Memblokir disertai dengan hukuman tegas bagi para pelakunya, iya, bandar-bandarnya ini.
1: Iya, terutama bandarnya. Kalau tidak ada bandarnya ya mungkin tidak seperti ini. Karena apa, Bung? Intinya itu seperti apa ya? Ibarat kita pengen ini yang namanya ini udah kecanduan ya tetap terus akan seperti itu, Bung.
0: Iya, jadi, baik, Pak Caswa.
1: Tolonglah satu ketegasan untuk memberikan hukuman, kedua itu pemblokiran. Karena apa? Ini akan rusak semuanya kalau menjadikan begini, Bung.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Caswa atas komentar dan masukannya. Semoga nanti pemblokiran ini bisa berlanjut lebih efektif lagi disertai dengan hukuman tegas yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan terutama bandar-bandarnya ini ya. Atau kalau bandarnya di luar negeri pasti ada pihak konektornya di Indonesia. Nah, mereka ini yang harus dimintai pertanggungjawabannya, dihukum seberat-beratnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda.
2: Bung Sabil dengan tim, siapa timnya?
0: Zahra. Ada ya? Irfan Zahran, ya.
2: Zahran sama Irfan. Selamat dini hari Bung Irfan, Bung Zahran.
0: Iya, selamat dini hari juga katanya, ya.
2: Alah, kalah sebut pikir Bung Irfan ternyata Bung Zahran. Semangat.
0: Ya, gimana Bu Dinda sendiri? Ini kan judi dari dulu udah ada ya. Kalau Bu Dinda, jangan-jangan main juga nih kayak pendengar kita sebelumnya nih.
2: Masa depan anak bangsa ya, untuk kita yang kita bahas sekarang ya. Iya.
0: Iya.
2: Judi itu, jenis judi itu berkembang terus ya, Bung
0: Sabil. Iya.
2: Jadi betul. Tadi apa tuh? SK apa tadi?
0: Tadi dulu katanya ada SDSB.
2: PSB apa tuh
0: ini? SDSB.
2: SP ya enggak lah begitu pokoknya.
0: Zaman dulu itu sih juga baru tahu itu.
2: Terus ada togel, terus ya, terus lagi ini. Kartu. Main kartu. Terus apa lagi tuh? Ini. Apa? Yang ayam tuh apa?
0: Sabung ayam,
2: nah, itu kan judi juga kan.
0: Iya. Nah itu gimana ya caranya biar orang tuh gak kecanduan main judi apapun bentuknya sekarang, apalagi ada internet.
2: Nah untuk sekarang ini ya memang jadi berkembang terus emang perjudian di Indonesia ini, perjudian lagi. Iya berkembang terus ya. Makin kesini makin berkembang. Sekarang malah merambah ke korbannya anak-anak.
0: Iya. Kan? Anak SD udah. Loh, udah banyak yang main loh.
2: Kalau untuk anak-anak itu mungkin tugas orang tua ya yang harus lebih intens ya. Misalnya handphonenya itu boleh ada paket internetnya, tapi hanya hitungan 1 giga mungkin ya, jangan lebih dari itu karena kesempatan untuk mereka mungkin 1 gigabyte juga mungkin kebanyakan kali ya. Masih bisa untuk main ya begitu. Jadi itu tugas orang tua untuk
0: pengawasan orang tua ya.
2: Kontrol paket internetnya itu ya, sampai terisi banyak karena itu kesempatan mereka untuk ya itulah main-main sama teman-temannya, akhirnya ya itulah jadi judi gitu.
0: Oke, kan. Baik Bu Dinda.
2: Tanda generasi muda mungkin kalau yang sudah bisa cari uang sendiri ya itulah masalahnya. Jadi mereka jadi kecanduan karena ya padahal untuk menang satu kali kalahnya 10 kali, tapi iya. Mereka jadi kecanduan ya. Jadi bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kesempatan kerja untuk mereka, jangan sampai ada kesempatan untuk berleha-leha sambil berjudi. Sepertinya iya. Itu
0: Iya. Baik Bu Dinda kalau begitu, terima kasih. Selamat ini hari Bu Dinda, sehat selalu. Ya langsung kita ke Palu, ada Pak Zubair. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Zubair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Pak Zubair, gimana nih melihatnya dampak judo bagi demografi Indonesia di masa depan?
3: Tentang judi ini ya. Kalau di kampung saya awal tahun 2000-an itu ada yang namanya sio-sio.
0: Apa itu?
3: Sio-sio itu judi seperti togel juga, cuma dia agak sedikit berbeda. Jadi ada 12 sio, itu sio 1 sampai dengan sio 12. Nah itu masing-masing sio itu bergambar hewan begitu. Ada kambing, kucing. Yang saya paling ingat sio 12 itu bergambar ular naga gitu. Nah, jadi setiap mereka itu berpatokan dengan mimpi. Mimpi ketika tidur itu mimpinya apa sih, hewan apa yang muncul dalam mimpi, oh ini yang akan saya pasang besok. Dan itu terbukti ini loh, terbukti benar ya. Biasanya
0: betul.
3: Benar. Nah jadi begini Bu, ini yeah. Semua saya jelaskan dari sudut pandang agama Islam tentunya. Ini semua adalah permainan setan ya, permainan setan. Karena judi itu salah satu dari amal-amal setan itu sendiri.
0: Yeah.
3: Kenapa setan itu menggiring manusia ke dalam judi? Hanyalah untuk menyebabkan mereka menimbulkan permusuhan dan kebencian ya. Dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Saya punya solusi tentang ini. Di antaranya hendaknya kita ya kembali untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri masing-masing, dalam diri keluarga ya, dalam diri anak-anak. Itu harus ditanamkan nilai-nilai keimanan dengan cara ya mengajarkan kepada mereka tentang mengenalkan mereka tentang Tuhan mereka, ya, menanamkan rasa takut kepada Tuhannya. Karena apapun apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk mencegah diri ini nggak akan mampu. Kenapa? Karena nilai-nilai keimanan dalam diri manusia itu sudah berkurang.
0: Ya, kembali ke mentalitas masing-masing orangnya, ya. Lalu solusi lainnya? Nah,
3: begini, Bung. Ya? Orang Indonesia semakin dilarang semakin penasaran. Penasaran pasti. Kenapa? Karena nilai keimanan tidak ada dalam diri mereka. Jika memang ada nilai keimanan dalam hati, ketika mereka dilarang, jangan begini, jangan begitu, mereka pasti akan, oh iya, daripada saya rugi, mending saya lakukan sesuatu yang lebih baik.
0: Baik, Pak Zubair, kalau begitu.
3: Butuh waktu.
0: Iya. Ya. Terima kasih banyak, Pak Zubair, ya, atas sarannya, atas komentarnya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Zubair. Dan itu tadi, ya, kembali ke mentalitas masing-masing. Karena kalau hanya mengandalkan peran pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan upaya maksimal, Komdigi memberantas, dia sudah tidak terhitung lah berapa banyak situs yang mereka blokir dan juga akun-akun yang dinonaktifkan. Namun sekali lagi, kemudahan internet membuat para pelaku ini kembali membuat situs-situs baru, membuat akun-akun baru, sehingga yang menjadi proteksi terbaik adalah dari diri kita sendiri. Itu tadi, ya, selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam hal berjudi itu pasti salah dan pasti kalah. Tidak ada opsi menang dalam berjudi. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Mulyadi.
4: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, silakan, selamat Pak Mulyadi. Salam sehat selalu, Pak Mulyadi.
4: Ya, singkat aja, saya kasih solusinya aja, ya.
0: Ya.
4: Solusi mencegah lah.
0: Mm-hmm.
4: Yaitu kalau bisa melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan institusi pendidikan.
0: Ini di lingkup apa? Di lingkup RT gitu?
4: Ya, di lingkup apalah, di kota, di kecamatan, di pokoknya lingkungan sekitar rumah mereka gitu.
0: Dirutinkan kegiatan berarti pengajian memantau, semacam itu kalau Pak Mulyadi berpendapatnya?
4: Memantau aktivitas di kitanya gitu. Nah, terus untuk yang agak gede itu peningkatan kualitas SDM, melatih keterampilan, kewirausahaan, jadi menekan angka pengangguran gitu.
0: Jadi Karang Taruna, kemudian juga aktivitas aktivis masjid itu digalakkan
4: Terus ini untuk mendorong lagi mengalihkan perhatiannya dari judul, tingkatkan itu e-sport. Dari pemerintah itu memberi hadiah yang lumayan lah, yang wah gitu, untuk e-sport, juara e-sport.
0: E-sport, ya.
4: Iya, mereka beralih ke sana daripada main judi nggak menang. E-sport bisa menang.
0: Oke, baik, Pak Mulyadi.
4: Nah, itu aja.
0: Iya. Pendapat yang sangat menarik ini. Terima kasih, Pak Mulyadi, ya.
4: Iya, sama-sama. Iya,
0: sehat selalu, Bapak.
4: Ya, amin.
0: Iya, selain Pak Mulyadi tadi juga ada yang berpendapat untuk menggalakkan permainan-permainan tradisional, ya, yang berhadiah tentunya. Dan e-sport ini juga menarik, ya, untuk digeluti. Baik sekali tadi pendapat dari Pak Mulyadi. Dan juga, ya, itu tadi, ya, kita tangkap poinnya adanya kerjasama yang sinergis di lingkup terkecil di RT RW gitu, ya, bisa dengan aktivis masjid, mungkin juga bisa melembatkan unsur TNI Polri, ya, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bisa men-screening, ya, lingkungan remaja-remaja di kampung-kampung apakah terpapar judi online atau tidak. Kemudian juga dibuatkan forum begitu, seperti di pengajian internal masjid itu biasanya ada di tiap-tiap masjid, supaya mereka para remaja ini saling mengajak pada kebaikan dan meninggalkan hal-hal seperti judi online ini, karena kita akan menyiapkan generasi emas untuk 2045. Jangan sampai judi online, kecanduan judi online menjadi penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh di kalangan remaja dan anak-anak kita, sehingga menyebabkan kedepannya mereka menjadi generasi yang tumbuh dengan apa ya, dengan ketidakdewasaan, ketidakmampuan mengelola uang, karena sangat disayangkan dengan adanya bonus demografi di mana kita nanti akan jadi populasi ke-6 terbesar dunia dan saat ini masih ke-4, ya. Nantinya akan tergeser ke-6, namun dengan populasi yang lebih besar 328 juta ini berpotensi negara kita masuk jajaran 10 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia di masa depan. Sangat sayang sekali kalau potensi besar ini hilang gara-gara hal-hal seperti judi online. Semoga ada solusi terbaik ke depannya, terutama dari diri kita masing-masing. Kita jaga anak kita, teman kita, saudara kita, ya, supaya tidak terpapar judi online, dan juga mendorong mereka untuk terus belajar dengan giat agar mencapai cita-citanya yang gemilang di masa depan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Wakil rekan saya ada Irfan dan Zahran. Kita akan bertemu lagi di segmen Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal, ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
3: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
2: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908.

0: 1948. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
3: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
2: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
4: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
5: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
3: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
7: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
8: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial.
10: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
11: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
12: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
10: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Ful.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahrul, baik Pak Fahrul. Jadi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
3: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak.
1: Ya.
3: Minggu lalu berat, banyak sentimen ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, IHSG ini sangat tergantung ini pengaruhnya pemerintah.
1: Yeah.
3: Terkait dengan barang ekspor ini, karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum,
1: yeah,
3: dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting.
1: Yeah.
3: Komplain sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair, ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depressed ini valuasinya. Saya
1: sih
3: melihat kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal ngelangsa. Jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
1: Yeah.
3: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun. Jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai seperti itu, Pak.
1: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu? Soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
3: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi.
1: Oh, rantai birokrasi, oke. Okay.
3: Ya, satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran, ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Pak.
1: Yeah.
3: Kalau seandainya ketidakjelasan pembayaran dari apa namanya itu ya, dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya, cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini, jadi gateway saja.
1: Yeah.
3: Dealnya tetap ke luar negeri, langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada buyer di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti itu.
1: Ini
3: spiritnya untuk meningkatkan compliance.
1: Yeah.
3: Jangan sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekos ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
1: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga, soal badan baru ekspor ini. Tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Fahrul?
3: Saya rasa tidak cukup, karena yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini kekuatan apa yang muncul? Nah, ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi, ini apa sebenarnya, sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
1: Yeah.
3: Sehingga kita harus ini nih, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara polisi yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya memang terjadi under-invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu sangat penting untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, lalu sejauh mana juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri, ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka, begitu, Pak Farul?
3: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar, ya. Rupiah ini kalau nggak ada isu barang ekspor ini, rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru, ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak.
1: Yeah.
3: Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lebih great. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang BI rate naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate ke tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang.
1: Yeah.
3: Karena memang ini tujuannya untuk menetapkan flow, kira-kira akan seperti itu.
1: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
3: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral, ya, kalau untuk minggu ini.
1: Iya.
3: Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik, ekspektasi sudah rendah sekali. Saya justru memandang minggu ini mungkin minggu kita harus berkontemplasi, harus lihat kira-kira mana yang yang ekonominya bisa mengalami peningkatan, itu harus kita lihat nih.
1: Ya. Nah, kalau Pak Purbaya,
3: kita lihat saham itu naik.
1: Pak Purbaya kan kemarin mengatakan dengan posisi indeks yang sudah turun seperti ini, itu kesempatan bagi investor untuk masuk. Itu bagaimana menurut Pak Farud?
3: Saya setuju, Pak, sudah masuk, tapi masih harus hati-hati. Untuk view sebulan ke depan, indeks masih volatile, tapi kalau view-nya 6 bulan benar sudah boleh masuk. View-nya 6 bulan, ya.
1: Iya. Jadi kalau pergerakan indeks sepanjang pekan ini kira-kira akan bergerak di level berapa, Pak?
3: Saya lihat sideways akan bergerak dari 5.900 sampai 6.200.
1: Itu di level pergerakan pekan ini begitu, ya?
3: Iya, nggak akan jauh kemana-mana, indeks not to go anywhere this week. Naik, mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
1: Yeah.
3: Apalagi, dua minggu lalu ada flip-flop kan, awalnya ada berita, apa namanya, barang ekspor, lalu ternyata, oh ini ditunda, lalu batal lagi, wah itu market lagi mahal kayak gitu, Pak.
1: Ya.
3: Itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki, kira-kira gitu.
1: Ya. Nah, Pak Farul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar begitu, ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa begitu. Itu bagaimana menurut Anda, Pak Farul, soal itu?
3: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
1: Ya.
3: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat AI-related. Jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia, PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di IHSG.
1: Yeah.
3: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct market-nya berjalan baik.
1: Yeah.
3: Karena kita kasihan kita, dunia lari, udah lari IHSG-nya, apa sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
1: Iya, yeah. Tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada, ya Pak, di bursa saham begitu, ya, itu untuk struktur investor kita, ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih, Pak, perbandingannya, Pak, sekarang ini, Pak Farul?
3: Ini sudah 80% retail, Pak. 70%.
1: Retail sudah 80% begitu?
3: Iya, sudah tinggi sekali retail, ya.
1: Iya. Jadi kebijakan reformasi pasar modal dengan free float itu juga bisa berpengaruh positif begitu nanti Pak ke depannya?
3: Saya lihat ini paling positif karena retail juga harus belajar untuk membeli saham secara fundamental.
1: Nah, ya, tidak hanya spekulasi semata begitu ya.
3: Ya, karena saham yang free float-nya kecil itu sangat rentan Pak untuk manipulasi pasar. Itu yang aku rasa retail juga harus mulai investasinya lebih ke arah fundamental, kira-kira seperti itu.
1: Iya. Nah, kalau dilihat pergerakan bursa global dan juga Asia kemarin kan sepanjang pekan lalu kan kebanyakan di zona hijau ya, Pak Fahrul ya. Hanya kita yang masuk di zona merah begitu. Nah, ini apakah anomali atau kenapa ini, Pak Fahrul sebenarnya, Pak?
3: Iya, karena banyak kejutan kebijakan itu, Pak.
1: Pengaruh sentimen dari dalam negeri begitu, yang lebih banyak di pasar.
3: Iya. Karena masalah kebijakan, masalah ketidakpastian, nah itu dia. Tadinya kan mining udah mau naik, tapi tiba-tiba ada pengumuman ini, itu sangat buruk sekali untuk pasar.
1: Ya.
3: Nah, seperti ini harus dikomunikasikan. Ini bukan berarti kebijakan buruk ya, kebijakannya ini bagus sekali, tapi dikomunikasikan dengan sangat buruk, kira-kira gitu.
1: Ya, jadi sepanjang pekan ini perlu adanya penegasan kembali soal beberapa kebijakan ekonomi pemerintah begitu, agar menenangkan pasar, Pak Fahrul.
3: Iya, benar. Ini penting untuk menenangkan pasar, kira-kira gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Tribega Sekuritas. Jadi, diperkirakan oleh Pak Fahrul tadi ya, dari Kepala Ekonomi Tribega Sekuritas.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, sejumlahnya juga kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tidak hanya pergerakan rupiah ya. Seperti apa kalangan pengusaha juga melihatnya? Kami sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ajib Hamdani, selamat Pak Ajib. Kalau kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sepekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,8 poin, seperti apa ini Pak Ajib?
4: Ya, Mas Zeni, yang namanya pasar uang adalah sebuah cerminan paling jujur tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena berbicara market ini kan bagaimana masyarakat melihat proyeksi ke depan atas kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Karena semakin yakin masyarakat, tentunya indeks harga saham gabungan akan semakin bagus.
1: Yeah.
4: Tapi di sisi lain kemudian, ketika bagaimana masyarakat masih melihat bahwa regulasi-regulasi yang ada itu masih ada namanya uncertainty, masih ada ketidakpastian, masih berubah-berubah, maka tentunya mereka melihat bahwa masa depan ini unpredictable dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian harganya cenderung drop.
1: Yeah.
4: Itu berbicara masalah secara substantifnya. Tapi kemudian kalau kita lihat, memang dalam kondisi kekinian, ada beberapa hal yang memang kurang menguntungkan dari sisi nilai supply atas indeks harga saham gabungan yang ada. Misalnya adanya kebijakan pasar modal yang akan membuat free float, walaupun ini akan membutuhkan waktu bukan serta-merta tahun ini ya, free float sampai dengan 15%, itu tentunya akan memunculkan nilai supply kira-kira di angka 200 triliun.
1: Yeah.
4: Nah, ini kira-kira kalkulasi angka pasarnya begitu. Dengan potensi angka 200 triliun ini kan menjadi sebuah supply dan angka yang luar biasa. Sehingga dalam teori ekonomi, semakin tinggi supply udah otomatis harga akan makin turun ketika demand-nya tetap. Dan kalau kita lihat demand kita ini kan ada sekitar, per sekarang ini kan ada sekitar 26 juta SID di pasar modal ya. Artinya dengan asumsi demand-nya tetap, maka potensi harganya akan terkoreksi lebih dalam ketika memang kebijakan free float ini terus dijalankan dalam jangka dekat ini. Nah, dua poin itu yang kemudian kita melihat, Mas Zain, bahwa pasar uang kita ini uncertainty-nya masih tinggi. Tapi kalau kemudian kita tanya tentang bagaimana potensi secara fundamental ekonomi kita, ya dengan kapitalisasi market yang mencapai kira-kira 14 ribu triliun, Mas Zain, sebenarnya potensi pertumbuhannya potensi luar biasa. Karena kalau kita lihat ekuivalen yang ada dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, kemudian Indonesia ingin lompat ke negara menengah atas dan bahkan ingin ke negara maju ke depan, maka ekualisasi antara nilai pasar dengan PDB itu harusnya 1:1. Artinya kita ini masih kira-kira setengah lebih dikit, 50% plus dikit dibandingkan dengan PDB yang ada. Potensi untuk peningkatannya itu banyak. Kalau kita lihat kemudian, terus bagaimana? Apakah saham kita overvalue atau undervalue? Ya, ini memang akan sangat kasuistik.
1: Yeah.
4: Karena begini, Mas Zain, yang kita usulkan kepada otoritas sebenarnya sejak awal adalah seharusnya otoritas itu mendorong emiten-emiten itu yang berkualitas. Jadi jangan hanya kemudian dilihat harga drop, jangan hanya dilihat bahwa market tidak mampu menyerap. Tapi yang lebih substantif ditanyakan adalah bagaimana kualitas dari emiten yang melantai. Jangan sampai kemudian ketika kita mengejar kuantitas, kita mengalahkan kualitas. Kalau kualitas yang dorong ke bursa untuk melantai itu emiten-emitennya itu misalnya banyak yang katakan analisa kita itu sekitar 200-an emiten itu atau sekitar 20% itu memang kurang layak untuk melantai. Jadi
1: artinya hanya perusahaan yang mencari duit saja atau bagaimana Pak Jib?
4: Iya,
1: begitu ya.
4: Kecenderungannya misalnya mereka hanya masuk karena untuk exit misalnya.
1: Yeah.
4: Ini kan berbicara gini loh, berbicara masalah pasar uang ini adalah sebuah sarana pembiayaan alternatif yang dikelola oleh dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kan filosofi mendasarnya itu gitu loh.
1: Dan perusahaan harus punya fundamental yang memang bagus begitu ya, Pak Jip ya, bukan cari duit di pasar modal begitu ya.
4: Itu. Yeah. Jadi ketika masyarakat membeli, pembeli retail, itu kemudian mereka membeli saham atau membeli sebuah penyertaan modal dalam sebuah bisnis, ya mereka tentunya mengharapkan, sebenarnya orientasi jangka panjang mengharapkan dividen dong.
1: Prinsip
4: ya. Kecuali memang orang yang hanya ingin sekedar trading dan lain-lain. Tapi kan orang trading itu kan orang mencari orientasi keuntungan jangka pendek. Bukan
1: salah
4: substansi melakukan penyertaan di sebuah perusahaan yang mendapatkan dividen. Kira-kira begitu Mas Zain. Jadi sekali lagi, satu sih kita harus memberikan edukasi jangka panjang ke masyarakat. Tapi satu sisi untuk otoritas juga harus mendorong bagaimana emiten-emiten yang melantai bursa itu memang punya kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu, Mas Yen.
1: Nah, saya agak garis bawahi tadi pernyataan Pak Ajib mengenai bahwa pasar saham, pasar uang kita ini adalah gambaran jujur bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia begitu ya, Pak Ajib ya. Nah, yang saya pertanyakan itu kata jujurnya, Pak. Gimana pasar kita ini jujur? Karena kalau dari pendapat berbagai kalangan juga bahwa pasar saham kita ini juga sangat rentan dengan aksi spekulasi begitu. Nah, jujurnya di mana kalau begitu, Pak Ajib?
4: Ya, yang kita maksud jujur ini kan sebenarnya dua side ya, two both side. Jadi dari supply side, ini kan berarti ini masalah emiten yang yang melantai.
1: Yeah.
4: Berarti kan ini berbicara masalah otoritas, ini berbicara masalah SRO dari pasar keuangan, ini berbicara masalah OJK dan lain-lain. Jangan sampai kemudian memang barang yang tidak bagus melantai, kemudian dalam waktu satu tahun ngeflop. Yang kelihatan dari si laporan keuangan memang by design misalnya.
1: Ya.
4: Karena kita indikasi kan ada juga yang seperti itu gitu.
1: Nah, jadi laporan keuangannya di make up begitu ya supaya bagus ya.
4: Iya, karena laporannya begitu. Analisa kita sekitar 200 emiten itu tidak melantai di bursa.
1: Ya.
4: Nanti kita bisa kembali konfirmasi angka-angka itu, Mas Zain, dan kita bisa challenge itu. Kemudian sisi lain adalah sisi pembeli. Gini loh, sisi pembeli akan selalu ada dua hal. Mereka melihat analisis tactical, analisis technical yang mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini adalah sebuah keniscayaan sebuah pasar keuangan, karena bagaimanapun saham itu menjadi sebuah komoditas tersendiri, bukan sekedar sebagai entitas perusahaan. Kemudian yang kedua, itu berbicara masalah fundamental perusahaan untuk jangka panjang. Nah sekarang pemerintah itu mau seperti apa? Pemerintah hanya bisa menjaga, hanya bisa mengatur untuk sebuah konteks substansi dan ekonomi jangka panjang. Artinya apa? Memastikan bahwa secara fundamental itu bagus. Karena secara fundamental bagus, Mas Jim, sebenarnya udah otomatis bahwa nilai saham perusahaan itu akan sustain gitu. Tidak fluktuatif ketika begitu bagi dividen, besoknya harganya akan ngedrop gitu. Ya, kalau seperti itu berarti masih lebih banyak orang yang berbicara orientasi jangka pendek. Tapi kalau berbicara jangka panjang bahwa perusahaan yang ikut masyarakat penyertaan itu akan memberikan keuntungan jangka panjang, which is itu artinya fundamentalnya bagus, maka artinya mereka akan menahan saham tersebut. Kira-kira begitu,
1: Mas. Ya, ini memang otoritas pasar modal berarti memang harus mendorong agar bursa saham kita lebih sehat untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi begitu ya, Pak Ajib ya?
4: Kita terus memberikan masukan-masukan terbaik kepada SRO. Seminggu yang lalu kita juga meeting dengan rekan-rekan seluruh pembawa kebijakan dari OJK, Badan Pengawas OJK, dengan Komisi 11. Karena menyikapi dari adanya reformasi pasar modal ini adalah menjadi sebuah momentum tentang bagaimana lebih mendorong transparansi. Ini kan kuncinya transparansi. Karena kalau tidak transparan, kita nggak tahu siapa beneficiary owner-nya, kita tidak tahu siapa pemegang saham pengendali. Tahu-tahu harganya naik turun tanpa fundamental ekonomi yang kuat, kan kasihan investor retail sebenarnya. Ini kan bicara investor retail yang harus kita lindungi, karena ini berbicara masyarakat luas. Demikian, Mas ya.
1: Nah ini kan agak aneh juga, Pak, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita di pekan lalu ya. Karena kalau bergambar dari kinerja indeks global begitu ya, seperti indeks Nikkei di Jepang yang ditutup juga menguat, kemudian indeks Kospi di Korea Selatan kinerjanya juga minggu lalu cukup positif begitu ya. Kemudian bursa saham Singapura juga sama, Wall Street juga begitu, Dow Jones juga begitu, Nasdaq juga begitu, S&P juga begitu. Tapi kan bursa kita justru terkorisnya cukup tajam di minggu lalu begitu. Ini anomali atau kenapa ini? Apakah memang betul karena spekulasi di bursa saham kita memang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka panjang begitu, Pak Jib?
4: Minggu lalu itu ada dua momentum yang membuat kita punya momen yang kurang bagus. Pertama ini berbicara masalah bagaimana reformasi pasar modal ini kan memang lagi pada titik maksimumnya ya, kebijakan-kebijakan orientasi pemerintah. Sehingga kembali tadi saya sampaikan uncertainty-nya tinggi. Kedua, berbicara masalah bagaimana kebijakan pemerintah dan antara itu membuat ekspor satu pintu untuk beberapa sumber daya alam strategis.
1: Itu yang ditunggu kejelasannya ya oleh para pengusaha juga begitu ya, Pak Jib ya? Oleh pasar juga begitu ya?
4: Saham yang terkait dengan sumber daya alam strategis yang melalui satu pintu di dan antara DSI, itu semuanya nge-flop. Kenapa? Karena mereka akan lihat nih, pasti ke depan, itu dividennya pasti cenderung akan lebih terukur nih. Kenapa? Karena semua keuntungan pasti akan bisa ditakar oleh pemerintah. Itu kan persepsi dan bacaan dari masyarakat. Jadi dua momentum negatif itu yang membuat kontraksi nilai pasar uang. Tentunya kita bersyukur sih bahwa di minggu lalu kita masih ditetapkan termasuk emerging market, tidak turun ke frontier market. Karena sekali lagi memang ekonomi kita ini kan juga masih masuk G20 di 1,3 triliun US dollar. Tapi termasuk kondisi ada rebalancing beberapa belas perusahaan itu kan juga mempengaruhi juga gitu, karena otomatis orang akan cenderung mereka akan melepas saham gitu. Nah kondisi-kondisi itu yang kemudian secara akumulatif membuat pasar keuangan kita drop, bahkan ini kan titik terendah seperti halnya COVID kemarin ya, ketika kita sudah pada bulan Januari mencapai indeks harga saham gabungan mencapai di angka 9.000, sekarang di angka 6.000-an gitu. Kira-kira begitu kondisi makroekonominya. Jadi sekali lagi yang sudah dilakukan pemerintah adalah menjaga kepercayaan pasar. Itu aja kuncinya. Karena ketika tapi tentunya kebijakan substansi itu didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang lain, dan itu which is itu sangat banyak sekali. Kira-kira begitu, Mas.
1: Nah, kalau pengaruh dari pergerakan rupiah dan suku bunga Bank Indonesia yang kemarin sempat naik 50 basis point, itu bagaimana pengaruhnya di pasar sebenarnya, Pak? Di pasar saham?
4: Ya, tentunya pelemahan rupiah itu kan memberikan tekanan juga ya terhadap pasar uang sebenarnya, Mas Yen. Karena sekali lagi begini, berbicara masalah psikologi market tentang investasi masyarakat yang akan dialirkan kemana, apakah di pasar uang atau di tabungan atau di SDN. Coba termasuk berbicara masalah psikologi market, kan sekarang udah jarang orang beli reksadana. Kenapa? Yeah. Karena SDN juga bunganya tinggi gitu loh. Mereka ngapa-ngapain dapat 6% misalnya. Jadi kondisi psikologi market ini yang kemudian membuat bahwa harga saham itu fluktuatif. Tapi sekali lagi begini, pemerintah ini kan justru fungsinya adalah bagaimana membuat sebuah keseimbangan regulasi tentang keyakinan pasar. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, kemarin memang bursa menaikkan, kebijakan moneter kita, otoritas moneter kita menaikkan 50 basis point yeah. dari 4,75 menjadi 5,25. Ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kalau enggak dolar kita ambrol, padahal Pak Prabowo, Pak Presiden itu memproyeksi di kerangka ekonomi makro kita di tahun 2027 itu harusnya kembali masih di angka 16.800 sampai 17.500-an lah. Yeah. Itu kan angka yang sangat challenging ya, karena sekarang aja udah 17.500-an gitu. Memang kalau Danantara DSI ini sukses, ya memang kemudian nilai tukar rupiah kita akan menguat.
1: Yeah.
4: Karena devisa gini.
1: DHI banyak yang parkir di tanah air begitu.
4: Iya Mas Den, karena gini, berbicara masalah bagaimana penguatan nilai rupiah, itu cuma dua rumusnya. Penguatan itu yang pertama itu berbicara masalah investasi masuk, kedua yeah. berbicara masalah ekspor. Nah, dalam konteks ekspor yang sedang dirapikan, kemarin Pak Menkyu juga menyampaikan banyak sekali praktek under invoicing,
1: ya.
4: Iya, termasuk illegal ekspor, volume-volume ekspor yang di sini laporannya tidak hanya setengahnya dengan dibandingkan dengan laporan luar negerinya misalnya. Itu kan kondisi-kondisi merapikan kebijakan ekspor itu kan bagian dari upaya untuk penguatan nilai rupiah di ujungnya. Kenapa?
1: Ya.
4: Karena akan lebih banyak uang masuk ke kita, walaupun kayak tadi misalnya memang karena memang adanya devisa hasil ekspor yang masuk secara resmi ke negara. Dan itu hampir pasti nanti masuk ke bank BUMN juga gitu. Jadi sekaligus itu penguatan ekonomi domestik nanti ke depannya.
1: Demikian ya. Mas Jep. Pak Ajib, kalau dilihat dari perkembangan global ini kan kelihatannya arah perdamaian antara Amerika dan Iran kan sudah menunjukkan tren yang positif begitu ya. Berarti ya. Ini kan pengaruh dari sentimen global kan sudah mulai agak berkurang nih. Jadi yang lebih akan berpengaruh di sepanjang perdagangan pekan ini di indeks lebih kepada sentimen dalam negeri kalau begitu ya Pak Ajib ya?
4: Udah pasti, ini berbicara masalah sentimen dalam negeri. Sebenarnya gini, sentimen luar negeri ini kan hanya berbicara jangka pendek sebenarnya.
1: Yeah.
4: Tapi kalau berbicara jangka panjang, kalau kita ingin kembali rebound ke angka 9.000 ya harus penguatan fundamental, penguatan ekonomi domestik dan regulasi-regulasi yang pro dengan pasar. Itu aja. Ya misalnya minimal Pak Presiden hadirlah ke pasar bursa kita misalnya.
1: Yeah.
4: Kemarin masih diwakilkan oleh Danantara, diwakilkan oleh petinggi
1: Ketua Kerina, DPR ya ke sana.
4: Ya sebagai simbol dari kehadiran pemerintah itu simbol nomor satu kita kan Presiden. Ya tentunya pasar berharap Pak Presiden hadir ke pasar uang kita.
1: Iya. Yeah. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana menjaga kepercayaan investor dan keyakinan pasar juga lah begitu ya. Di situ kuncinya Pak Jib ya.
4: Iya betul Mas Dan. Dan semoga lebih banyak rekan-rekan milenial dan bahkan Gen Z yang masuk ke investor-investor retail sehingga ini berbicara masalah penguatan ekonomi domestik kita sebenarnya Mas. Ya.
1: Baik kalau begitu Pak Jib, terima kasih banyak sudah bersama kami.
4: Sampai ketemu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamd.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Berita kita awali dari informasi di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Laporannya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan, pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
1: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik, tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
3: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di pasar Tiban itu?
1: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung nih, kalau harus bersih. Kalau tidak ada leleran, berarti sehat. Kemudian apa ya? Cermin hidungnya lembab atau basah.
2: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
4: 60 ekor. Belum berani nambah. Sangat sepi ini tadi.
3: Sudah laku berapa?
4: 16. 16 ekor.
5: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
4: Muntilan semua.
3: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
4: Lebih sedikit, Mas. Kemarin 67, 69 kemarin.
2: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tantangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus digitalisasi, dinamika politik dan ketergantungan modal komersial menuntut peninjauan ulang terhadap posisi strategis pemuka agama. Kedaulatan kiai bukan sekedar otoritas tradisional di dalam lingkungan pesantren, melainkan pilar penting dalam menjaga keseimbangan moral dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Ketika independensi ini berisiko tergeser oleh berbagai kepentingan luar, maka diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta arah penguatan kelembagaan demi menjaga wibawa dan kemandirian para kiai dalam konteks kekinian. Bagaimana kacamata sosiologi memandang urgensi menjamin atau menjaga kemandirian institusi keagamaan dari intervensi kekuatan politik dan modal di era modern? Kami akan mulai perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imron,
3: iya, kabar baik Pak. Saya baik sekali hari ini, seger.
2: Akrab disapa Cak Im malah ya.
3: Ya kalau di Malang kan Cak gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya diplesetin jadi Becak gitu ya.
2: Biasanya Cak Im atau Cak Imron gitu ya. Oke, izin Pak ya, kami panggil Pak Imron di sini Pak Dekan ya.
3: Geng.
2: Baik.

0: Ini tema kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana menjaga kewibawaan atau kedaulatan kiai di era kekinian. Dan mungkin di awal bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih Pak Imron melihat posisi dan wibawa kiai modern di masyarakat modern, maksudnya kiai di masyarakat kita saat ini.
1: Ya, jadi dalam hal tema tentang kedaulatan gitu ya, sebetulnya kan ini berpijak pada cara pandang, kemudian juga penentuan sikap gitu ya. Sehingga kemudian dalam hal ini bagaimana kita bisa membaca positioning akhirnya, bahwa kiai itu kalau dalam episode sejarah di Indonesia luar biasa perannya. Mulai dari fase abad, katakanlah abad 16 gitu ya, 1500-an sampai naik gitu, ketika kemudian Indonesia itu sudah mulai banyak apa namanya masuk dari unsur Islam. Nah di sini perjalanan itu kemudian banyak hal yang mungkin ada proses yang ketika melihat kondisi kekinian itu ada persimpangan gitu ya, bagaimana sebetulnya membangun satu hal yang kemudian bahwa kiai itu sebagai sesuatu yang sangat vital, baik fungsi peran di masyarakat, kemudian juga dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara ini. Sisi lainnya ada hal-hal yang mungkin juga paradoks gitu ya, ada situasi-situasi yang juga agak berbeda, baik pada sisi kekuatan spiritualitas, kemudian juga moral, kemudian juga bicara kekuatan ekonomi, budaya dan lain-lain.
0: Artinya apa yang menjadi tantangan terbesar dari yang mungkin tanda kutip mengancam kemandirian para kiai saat ini kalau begitu, Pak?
1: Ada situasi dari eksternal menurut saya gitu ya. Jadi konstruksi sosial kita itu sudah mulai agak bergeser ketika bicara tentang proses bagaimana memanifestasikan seorang kiai gitu ya. Jadi melihat itu pada tingkat kultur kita sebetulnya masih kuat, memandang gitu ya bagaimana kemudian kiai. Tetapi pada sisi realitasnya ada situasi-situasi yang mungkin ada interest, ada benturan kepentingan, ada banyak hal yang kemudian sampai muncul misalkan degradasi kadang-kadang gitu ya dalam konteks diskurs yang dibangun gitu ya. Jadi misalkan ini Mas Rudi, di belakang-belakang muncul bahwa kiai, mohon maaf, misalkan mengarah kepada hal yang sangat ekstrim, kadang-kadang berkaitan dengan pelecehan, berkaitan dengan ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ini apa yang sebetulnya, narasi apa yang sebetulnya sedang dibangun gitu ya di dalam konteks kehidupan keseharian kita maupun kehidupan bernegara. Dan nantilah mungkin ini juga ada sisi-sisi yang mungkin juga sangat krusial gitu ya menurut saya bagi posisi kita.
0: Kalau dikatakan secara kultur tadi masih sangat ditempatkan di posisi yang tepat di situ, tetapi dari sisi eksternal ini yang perlu banyak hal yang juga memberikan pengaruh. Tetapi kalau begitu Pak, dalam tatanan keumatan sejauh mana Bapak melihat fatwa seorang kiai itu masih dipatuhi oleh masyarakat awam?
1: Kalau selama kemudian khotimul umatnya itu masih berlangsung istilahnya gitu ya, masih memiliki satu kekhasan, kekuatan dan kapasitas yang memang mumpuni secara spiritualitas, kemudian juga secara karisma sebagai pemimpin dalam sebuah lingkup pesantren dan lain-lain, maka itu masih sangat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipatuhi. Jadi apa yang beliau dalilkan, beliau sampaikan kepada santri, kepada ini sangat dihormati. Saya masih ingat misalkan di tahun 2000 gitu ya, di salah satu di Lebak itu ada namanya Mbah Yaitim Yati gitu kan.
0: Lebak Banten maksudnya.
1: Banten, ya, di Pandeglang. Nah di situ tuh bagaimana bentuk penghormatan yang menurut kami luar biasa dari para santri atau orang yang datang ke situ. Nah sisi ini yang mungkin juga sama bagaimana kita melihat profil beliau Gus Dur ini ya, tapi Mbah Yaitim Yati dengan kezuhutannya. Nah nilai inilah yang sebetulnya mungkin menjadi persimpangan tadi yang saya maksud gitu ya. Jadi ada sisi yang hal-hal yang mungkin agak bergeser sehingga nuansa sebagai simbolitas itu lebih banyak sekarang itu mungkin yang muncul pada aspek ekonomi modal ekonomi gitu ya, sehingga kemudian ini yang mungkin gitu ya. Kalau seorang saya misalnya pernah diceritai seorang mahasiswa gitu ya, Pak, karena saya ada hal-hal seperti ini dulu, saya itu penghafal Quran, tahfidz gitu ya, lama-lama hilang gitu ya.
0: Oke, ini menarik ini, Pak. Ini menarik ini. Saya coba ngambil dari perspektif yang tadi Bapak katakan. Artinya di secara internal, secara kultur, seorang kiai itu masih mendapatkan tempat yang sangat dihargai, kedaulatannya penuh.
1: Penuh, betul.
0: Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, terutama menghadapi heterogen masyarakat kita, artinya inilah tantangan besarnya muncul.
1: Betul.
0: Iya. Kalau itu faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat pergantian generasi saat ini? Apakah itu juga menjadi faktor utama?
1: Ya, yang kemudian berlangsung kan memang begini kira-kira. Kehidupan kiai itu adalah besar dan hidup karena pesantren.
0: Iya.
1: Nah, pesantren yang dulu itu kan menyatu dengan masyarakat tuh. Jadi kehidupan pesantren itu kalau dulu santrinya kalau pagi selepas halako, selepas pagi ada kegiatan, mereka terjunkan ke masyarakat, bantu di masyarakat, belajar di masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kegiatan ekonomi di situ. Nah, saat kemudian pesantren itu menjadi entitas yang seolah-olah terpisah, dia hidup dengan kesendiriannya di masyarakat itu,
0: eksklusif,
1: meskipun tidak semata-mata eksklusif mutlak, gitu. Yeah. Tapi secara ekonomi kita bisa melihat lah gerakan ekonominya, maksudnya apa yang terjadi di pesantren itu, laundrynya di dalam, makannya di dalam, gitu kan,
0: semua putaran ekonomi di dalam,
1: putaran ekonomi di dalam. Nah, padahal kalau kita melihat fungsinya pesantren itu sebetulnya adalah menurut saya sunatullah itunya adalah mereka itu berperan penting. Kiai punya akar sosial di situ, beliau adalah problem solving, gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi kan sekarang justru yang dilihat kiai itu yang menimbulkan masalah gitu.
0: Artinya ada kekhawatiran kearifan lokalnya itu tidak dirasakan masyarakat eksternal.
1: Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Sehingga kemudian dalam posisi inilah mungkin banyak masian pesantren salaf gitu ya, itu yang masih ya kehidupan sosialnya itu masih berpadu istilahnya. Tapi pada pesantren-pesantren yang semi dengan modern misalnya,
0: terutama di pesantren modern Pak,
1: ini mungkin sudah agak melepaskan itu. Ya meskipun faktor pendorong ekonomi lainnya bisa tumbuh. Nah, apakah ini juga kemudian mendorong tadi itu ada pergeseran habitusnya, cara pandangnya, kebiasaannya di pesantren gitu kan. Saya ingat betul begini, salah satu kiai sepuh itu menyampaikan, jangan hidup dari iuran santri atau kehidupan yang ini, kamu harus punya anu sendiri, gitu kira-kira. Nah ini yang mungkin nanti muncul juga fenomena Gus gitu ya, yang kemudian seolah-olah jadi pihak-pihak yang pada sisi lain mungkin sudah mengalahkan kiai yang mestinya memang betul-betul punya yang di sisi karisma, sisi kepemimpinan, sisi ininya. Ada yang sengaja pada situasi itu mungkin juga sedang mendorong narasi-narasi yang mungkin gitu ya, narasi-narasi yang kira-kira juga menjadi situasi yang semakin memperumit. Jadi seolah-olah pesantren di Indonesia itu ribuan. Kalau ada kasus itu ya mungkin gitu ya, ada faktor-faktor sebagai manusia dan lain-lain tadi. Tapi mestinya memang hal seperti itu harus kemudian juga menjadi satu pelajaran penting, petikan kemudian juga bagaimana berharganya rumah bersama itu, pesantren maksud kita ya. Karena dari episode sejarah kita paham betul itu, bagaimana pahami betul bagaimana fungsi pesantren dengan para kiai, para santri yang luar biasa. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahid Hasyim, kemudian Kiai Wahab Hasbullah kalau di wilayah area Jombang itu gitu. Itu kan begitu luar biasanya, di Banten, Lebak, Pandeglang juga sama gitu kan.
0: Pak Imran, kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai masa lalu, pendiri NU, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim atau Jombang atau Madura yang kemudian diangkat jadi pahlawan nasional, kalau pandangan saya itu agak berbeda peradaban atau kultur situasi masyarakatnya, situasinya. Sementara di era kekinian, dinamika apapun bisa terjadi.
1: Betul.
0: Politik, ekonomi. Nah, hal itu yang secara tersirat tadi Bapak sampaikan ikut berpengaruh dari faktor eksternal terhadap kedaulatan dan wibawa kiai yang notabene hanya bisa dirasakan oleh internal mereka sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Pak, sebesar atau bagaimana batasan ideal seorang kiai itu agar tidak terkooptasi dengan situasi kekinian tadi, baik itu politik, modal ekonomi dan lain sebagainya. Gimana?
1: Kalau itu agak sulit gitu ya mencoba mereduksi terhadap situasi-situasi yang kemudian berlangsung. Era digitalisasi, kemudian juga situasi ketika kemudian semua sekarang itu kan baitul hikmahnya bagi AI, bagi Google gitu ya. Jangan-jangan sempat saya diskusi dengan teman-teman itu, jangan-jangan AI itu mengambil kata belakangnya dari kiai itu ya. Belakangnya kan AI itu ya, AI gitu kan. Atau yang kata buasetkan wis iki AI wis gitu ya. Atau bagaimana? Tetapi begini Mas, jadi situasinya memang konstruksi sosialnya kan memang bertransformasi gitu ya. Saat ini tidak tidak bisa kita menolak ya, ada hal tentang aspek digitalisasi, kemudian juga banyak-banyak lah tekanan-tekanan yang muncul baik pada posisi nasional, eksternal gitu ya. Yang saya yakin di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proksi, banyak hal yang berkaitan dengan banyak gitu ya. Tetapi pada sisi yang penting menurut saya memang petikannya kan begini, value apa yang kemudian harus dipertahankan.
0: Dipertahankan ini, dan itu bisa dirasakan secara nyata.
1: Betul, kalau nilai itu kan sesuatu yang tidak material dalam konteks nyata gitu. Tapi itu diresapi bersama, dirasakan bersama, yang kemudian itu menjadi semangat bersama, menjadi semacam collective belief bahasanya. Ada yang menyampaikan juga begitu, jadi keyakinan bersama bahwa posisi rumah bersama pesantren, misalkan ada organisasi masyarakat keagamaannya, misalkan itu yang saya kira menjadi poin pentingnya gitu loh. Sehingga tidak muncul justru hanya sebuah pertarungan yang kadang-kadang justru menjadi jebakan-jebakan tadi ya, aspek politik praktis, kemudian juga masalah politik, money politik atau apa dan itu yang membahayakan menurut saya di situ gitu.
0: Artinya apakah secara eksplisit ingin dikatakan bahwa kondisi kiai sekarang itu di era modern, di era kekinian itu sangat sulit untuk menolak ketika mereka dijadikan subjek komunitas dinamika apapun, terutama politik?
1: Kalau misalnya begini, apakah kiai, pertanyaan begini, apa kiai perlu berpolitik? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya kan? Umaro dan umatul gitu, umat gitu ya. Sehingga kemudian ulama ini menjadi rujukan. Nah, kalau rujukan ini sudah hilang gitu kan, maka beralihnya ke siapa? Umaro ini atau negara ini gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari misalnya di Iran, bagaimana kemudian mereka melihat posisi-posisi penting di apa namanya para ayatullah atau para negeri para mullah ini dengan ayatullahnya dan lain-lain. Itu mungkin bisa menjadi satu hal yang cerminan bahwa harus tetap ada ruang yang kemudian diisi oleh para ahli spiritual ini yang kemudian bisa memberikan satu baik fatwa, misalnya bukan hanya fatwa pesanan, mohon maaf itu ya, karena misalkan tidak hanya sesuatu, karena misalnya di NU itu ada Bajul Masail yang ini kemudian terus didorong sebetulnya sebagai baitul hikmah gitu kan, tetapi belakangan sudah mulai hilang juga. Apakah yang Bajul Masail yang kemudian berkaitan dengan situasi-situasi atau fatwa-fatwa yang penting, yang kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih krusial, yang itu yang kemudian mungkin juga hilang. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Rudi, kira-kira kalau dengan posisi sekarang bagaimana dengan menghadapi tekanan-tekanan itu?
0: Itu.
1: Ya itu yang ya mau tidak mau memang kalau orang ngomongin, ya wes kono-kono ibaratnya gitu kan, cara umpama kemudian nilai tadi semangat ya kezuhutan, kemudian kewibaan kiai akan ditentukan juga dari banyak hal yang sangat berkaitan dengan baik aspek spiritualitas, keilmuan, nilai moral yang masih dijaga, kemudian juga lain-lain.
0: Tapi secara nyata di lapangan menjaga jarak itu bagaimana Pak?
1: Kalau secara faktual kan ya tidak perlu menjaga jarak, orang silaturahmi ya biasa, silakan gitu kan. Bahwa kemudian positioning gitu ya, tidak kemudian menjebak pada sesuatu yang praktikal, sangat praktis maksud saya gitu ya. Atau dalam hal posisi tertentu ketika kita melihat katakanlah gitu event bahwa satu ormas keagamaan, katakanlah NU, katakanlah nanti muktamar, ini kan banyak pihak yang kemudian juga akan terlibat di situ, baik unsur pemerintah yang melalui dengan kementerian yang ada, kemudian juga dengan dari pihak stakeholder di NU sendiri misalkan, atau bahkan juga dari pihak eksternal gitu ya, karena melihat bahwa organisasi ini besar. Nah, katakanlah di NU atau di Nahdien, warga Nahdien, kemudian di NU di Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren-pesantren ini gitu loh, yang kemudian berhimpun. Maka awalnya dulu kan hidupnya memang dari para kiai yang ya, memang dari pesantren. Nah, ketika ini kemudian melihat pada kondisi sekarang, maka organ ini tetap penting gitu. Sehingga kemudian ketika penting, maka negara pasti membutuhkan gitu kan. Nah, membutuhkannya pada taraf apa? Ketika membutuhkannya pada taraf bahwa negara hanya kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, ini yang membahayakan.
0: Oke, apa dampaknya kalau begitu?
1: Ya pasti nanti itu tadi ada hal-hal yang dalam tanda kutip penyelewengan gitu kan.
0: Oke.
1: Di dalam hal, karena beliau memiliki satu, misalkan di pesantren memiliki banyak organ yang bisa didayagunakan dalam perspektif politik misalkan, atau urusan yang lain gitu kan. Tetapi pada sisi, bukan saya bukan bicara pada sisi yang diametral, tidak, ya. Tapi misalkan gitu ya, kalau dalam konteks negara, program makan bergizi gratis dengan SPPG ada di pesantren, kalau itu dikelola dengan baik, dengan ini, that's okay gitu. Tapi bagaimana juga itu membangun ekosistem kan akhirnya gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ada perubahan yang kita diskusikan di awal tadi. Pesantren jangan kemudian semuanya diolah di dalam istilahnya, tapi kemudian harus ada sesuatu yang juga digeser ke sekitarnya gitu ya.
0: Apakah Anda melihat saat ini pesantren memang, tanda kutip, tidak semua pasti ya, yang terlalu fokus untuk pengembangan dari dalam sendiri, termasuk unit-unit bisnis mereka sendiri, Pak?
1: Banyak. Memang
0: bukankah itu memang ada salah satu tujuannya kan itu?
1: Iya, secara logik logik ini ya benar gitu ya. Mungkin sebuah peta jalan atau apa yang dibangun benar gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi kemudian efek yang kita harapkan untuk bisa menumbuhkan ekosistem ini loh. Di sekitarnya ini loh. Ini yang kemudian terputus akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang-kadang tadi yang kita maksud, kiai menjadi problem solving, ya, tempat untuk mereferensi. Pak, saya kehilangan ini, anu yai, kami kehilangan ini, pripun nggih atau gimana ya, misalkan gitu ya. Oh, itu di sana loh ini, misalkan.
0: Ada problem solving yang dilakukan di situ.
1: Ada banyak hal yang selama ini akhirnya hilang.
0: Ya, komunikasi karena, langsung dengan masyarakat sekitar itu.
1: Nah, karena interaksinya kemudian dalam tanda kutip terputus tadi dengan masyarakat gitu ya, baik interaksi ekonomi, mungkin juga interaksi sosialnya yang lebih banyak akhirnya terhambat,
0: inklusivitasnya terhadap masyarakat lokal itu sudah terdegradasi di situ,
1: sehingga kemudian ini saya kira memang menuntut satu frame bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya menumbuhkan semangat bahwa entitas-entitas itu tidak kemudian imun atau tidak kemudian berdiri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas. Nah, sehingga kemudian konsep keumatan, konsep kemudian apa sebenarnya sebagai membantu itu juga akan terbangun.
0: Ada fakta menarik.
1: Ya, kalau hak itu saya kira memang melekat gitu ya di dalam pendidikan gitu ya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya sepertinya kalau saya balik di kami di universitas itu juga ada proses untuk afirmasi teman-teman dari 3T. Satu. Kemudian juga afirmasi untuk hal yang khusus, misalnya inklusivitas nggih, untuk kesetaraan teman-teman yang difabel misalkan. Itu juga kita dorong. Nah, fungsi yang kemudian disampaikan Pak Matauli tadi, bagaimana kemudian pesantren ini betul-betul menjadi area untuk anak-anak yang dalam tanda kutip kekurangan. Salah satunya memang karena kurang secara ekonomi tadi. Sehingga banyak pihak itu yang mestinya memang menjadi tanggung jawab besarnya ada di pemerintah kalau seperti itu. Sehingga di dalam hal ini, kalau watak negaranya saat ini berwatak sosialis katakanlah gitu ya, ya sebetulnya memang karena situasi sosial kita menuntut itu gitu loh. Ada kondisi-kondisi yang di masyarakat kita yang masih banyak itu yang membutuhkan uluran, ya, bantuan. Nah, tetapi kan semua tidak hanya dari pemerintah. Nah, maka konsep membangun bagaimana kemudian arena ini ada kapital sosialnya, kepercayaan. Tadi kan kalau ngelola pondok kemudian trustnya hilang misalkan gitu kan, itu kan berat juga. Santri kehilangan trust dari kiai misalkan, dia pasti akan lari gitu. Contoh begini, karisma kiai itu tidak sekedar ketika di beliau itu misalnya khotbah, kalau sekarang ya, kondisi sekarang ya, atau kitobah gitu ya. Tapi kemudian beliau ini adalah ketika misalnya beliau tetap ngimami di sholat lima waktu, kemudian beliau tetap hadir dalam keseharian di pondok, maka marwahnya itu kemudian muncul. Nah, banyak yang kemudian sekarang itu mungkin yang dimaksud Pak Mutadul itu ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya, sehingga kemudian pesantren itu seringkali hanya menghimpun dana dari pihak tertentu, bukan pesantren, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian pemanfaatannya justru tidak untuk kepentingan yang sesuai dengan apa yang dia apa namanya tuliskan atau kemudian dia hasratkan di dalam itunya.
0: Ron, ini banyak banget ini yang mau saya tanyakan nih, Pak, ya. Kembali lagi ke topik kita, kedaulatan para kiai dan dalam konteks kekinian. Ternyata ada hal yang perlu mendapatkan perhatian besar terhadap kedaulatan dan wibawa kiai saat ini. Tidak hanya dirasakan secara internal mereka, tetapi juga oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sejauh mana Bapak melihat posisi negara untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan kedaulatan dan wibawa kiai, terutama sebagai problem solving dan lain sebagainya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya ini, Pak?
1: Ya, dari apa yang kemudian tadi kita coba diskusikan itu, positioning dari kiai kemudian juga stakeholder yang di bawahnya dan lain-lain itu adalah sebetulnya adalah manifestasi dari menjaga ketahanan sosial gitu ya, sehingga kemudian posisi ini menjadi sangat penting. Artinya kalau negara memotret dalam hal ini, bagaimana kemudian melihat mengkalkulasi dan lain-lain, maka kemudian posisinya menjadi sangat penting bahwa proses yang berlangsung di masyarakat tidak bisa lepas gitu ya. Sejarah membuktikan itu gitu. Bagaimana kemudian fungsi di atau peran yang dilakukan oleh kiai, kemudian pesantren, kemudian juga jaringan yang terbangun di antara mereka gitu ya. Beli-beli ini misalkan bisa jaringan nasab gitu ya. Bagaimana kemudian dari Jombang, kemudian juga dari Lasem dan lain-lain ini, atau pada sisi yang lain, kami miris gitu ya ketika kemarin terjadi misalkan isu tentang yang saya maksud dengan nasab tadi, misalkan Pak Alawi dan lain-lain. Ini siapa sebetulnya yang mendesain gitu ya, atau kemudian apakah ini memang didesain dan lain-lain lah. Terus sekarang digeser isunya, setelah itu agak mereda, kemudian sekarang bergeser lagi. Pesantren-pesantren banyak melakukan ini tadi, ada pelecehan seksual, ada ini. Ini kan meruntuhkan marwah dari pesantren gitu. Nah, upaya siapa ini? Maka disitulah peran negara itu yang penting. Bagaimana kemudian stabilitas sosial itu juga ikut dijaga gitu. Karena kalau mereka kemudian dibiarkan, situasi ini tetap dibiarkan seperti itu, ya kocar kacir kita nanti. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi satu hal yang titik krusial. Maka dalam perspektif itu, saya kira fungsi peran negara dalam konteks kemudian untuk menjadi bagian-bagian dari upaya menstabilisasi, juga mendorong kemudian supaya terjadi situasi-situasi yang kemudian kondusif, itu penting. Nah, meski kemudian memang dari banyak aspek juga harus muncul gitu ya. Artinya kita memang tidak bersandar pada situasi-situasi yang saat ini, hanya bergantung kepada peran eksternal, tapi dari dalam harus tumbuh kemudian repositioning gitu ya. Di pesantren, di ininya gitu ya, sudah tidak lagi banyak hal yang sebetulnya menjadikan justru memang pesantren jadi bulan-bulanan gitu kan.
0: Ini menarik. Tadi kita lanjutkan lagi, saya ingin tahu bagaimana kondisi umat saat ini, dan tentu bagaimana hal ini menjadi suatu perhatian besar ketika ada konstelasi-konstelasi dalam dalam struktur keagamaan, ya katakanlah misalnya seperti Muktamar NU dalam waktu dekat nanti ya, rencananya 1 sampai 5 Agustus kalau Agustus, saya tidak salah. Kalau tadi kita berbicara dari sisi figur kiainya, kemudian bagaimana dinamika yang menyebabkan faktor itu terjadi, kondisi umat bagaimana, fakta di lapangan, kalau memang hal ini masih terjadi sampai dengan saat ini, Pak?
1: Kalau dalam kondisi di basis gitu ya, di masyarakat, di akar rumput, memang banyak hal yang kemudian memang belum berubah, baik secara ekonomi, kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Meskipun tetap bahwa ta'dim dalam hal secara budaya itu tetap muncul pada misalkan tokoh-tokoh agama yang ada di setempat, meskipun ini juga bias juga sekarang. Tapi kalau melihat pada aspek-aspek yang berkaitan tadi, memang situasinya kemudian, yaitu tadi, dalam event hanya proses-proses politik, kemudian demokrasi elektoral kita itu hanya mendorong memobilisasi. Jadi fakta bahwa demokrasi kita itu katanya kemudian berlangsung dengan ruang-ruang partisipasi, itu sebenarnya masih minus menurut saya, defisit gitu ya. Artinya posisi keumatan dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga sama, situasinya masih by mobilisasi gitu ya. Sehingga demokrasi elektoral yang dimaksud, yang kemudian juga mungkin terinjeksi juga dalam proses-proses pemilihan di tingkat organisasi masyarakat kita itu yang berlangsung, itu kemudian membawa cara berpikir yang kemudian orientasi-orientasi yang berubah juga. Bukan lagi bicara figur-figur yang kemudian memang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, tidak. Tapi ada dorongan-dorongan yang kemudian ini agak goib ini kalau begini kan.
0: Baik, Pak. saya nggak berani untuk menerjemahkan itu, tapi memahami apa yang dimaksud. Kan masyarakat meminta untuk sisi pengawasan karena terpicu dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi ini, gimana?
1: Nah iya, ketika kemudian posisi pesantren itu tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, fungsi saling kontrolnya melemah gitu loh. Sehingga ibaratnya kiai itu menjadi pihak yang kemudian dominan. Nah ketika dominan, maka apa yang terjadi di dalam lingkupnya tadi sangat mungkin kemudian memang menjadikan satu, apa yang disampaikan Bu Haryanti tentang sebuah relasi kuasa. Beliau ini bacanya Michael Foucault banget gitu ya, jadi luar biasa dari toli-toli. Tapi terima kasih Bu Haryanti. Nah sehingga di situ yang kemudian banyak hal yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi itu kemudian terekam atau kemudian juga tersampaikan kepada publik bahwa tidak ada proses penyelesaian hukum yang kemudian rigid. Menyesuaikan dengan apa yang seharusnya, misalnya begitu. Meskipun hal seperti itu kan seringkali, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang juga agenda setting. Jadi ada situasi-situasi yang dimunculkan ini, kejadiannya bahwa secara faktual itu benar dan tidaknya itulah yang kadang-kadang mungkin juga masih menjadi bahasan-bahasan atau menjadi delik atau alat bukti yang perlu dibuktikan gitu ya. Nah tetapi pada tingkat yang kemudian menyangkut pada aspek kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul, saya kira tetap aspek law enforcement itu tetap harus dijalankan gitu ya. Hukum dimanapun semuanya di depan hukum itu adalah sama gitu kan.
0: Ketika ada konsultasi, kita bicara muktamar yang tadi sempat terputus ini.
1: Nah,
0: 15 Agustus, bagaimana posisi umat sebaiknya dan apa yang harus dilakukan? Tidak untuk ikut campur negara di situ, tetapi melihat kondisi yang ada atau agar tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar nanti, Pak. Dari perasaan umat sendiri, bagaimana?
1: Kalau melihat apa yang kemudian 100 hari ke depan kira-kira kurang gitu ya. Maka kemudian kami sangat berharap bahwa misalkan dalam rencana-rencana yang kemudian akan dilaksanakan di dalam muktamar itu kemudian dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang gitu ya, itu memahamkan gitu ya, bagaimana sebetulnya kontestasi ini adalah kontestasi yang rutin, satu. Yang kedua adalah kontestasi ini dalam rangka untuk rehabilitasi. Ya, rehabilitasi apa? Rehabilitasi situasi-situasi yang kemarin umat nggak bingung kok sebetulnya, yang bingung kan elitnya aja kan, begitu kira-kira. Sehingga kemudian di sini pada posisi itu mestinya harus diterjemahkan betul. Maka ke depan kan pasti dibutuhkan akhirnya figur yang kayak apa yang bisa kemudian bisa mendorong, meredam, kemudian juga bisa lebih katakanlah ya ngadem kayak gitu.
0: Artinya itu momentum besar. Lantas pertanyaan terakhir obrolan kita, bentuk transformasi seperti apa kalau memang hal itu menjadi momentum yang baik untuk bertransformasi ke depan ini, Pak?
1: Ya kalau secara karena rutinitas dan kemudian memang sesuatu yang kemudian memang sudah harus berlangsung, maka kemudian pilihan-pilihan untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik, itu yang dibutuhkan umat, gitu kan. Jadi jangan lagi muncul isu-isu yang tadi goib, macam-macam lah ya. Goib maksudnya kreseknya yang goib gitu kan. ada hal-hal yang lain. Jadi demokrasi elektoralnya di Nahdiyin, yang kemudian di Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengerucut pada organisasi yang untuk mereformasi di PBNU, katakanlah seperti itu ya. Maka dibutuhkan stamina-stamina pemikiran gitu ya, yang itu kemudian memang harus lebih bisa melihat kebutuhan ke depan. 100 tahun, bayangkan 26 kan NU ya. Itu ya sudah 100 abad. Ketika 1 abad maka perlu ada lompatan ya. Gitu. Ya. Kalau kemudian masih dalam meluang lingkup jebakan ini tadi gitu ya. Ya banyak aspek yang tadi kita bicarakan tadi, maka kemudian ruang untuk melompat mentransformasikan okay. Gitu ya. Ya. Ya, posisi dari organisasi ini dalam konteks transformasi ya. Sosial, transformasi ekonomi, politik dan lain-lain, mereka hanya terkungkung di situ arenanya gitu. Yeah, yeah. Padahal di luar kita tahu kondisi geopolitik, geostrategi yeah. Sudah sedemikian rupa gitu ya, digitalisasi kemudian juga kondisi-kondisi negara yang mungkin sudah yeah. Mencoba melompat gitu. Masa kita masih sibuk aja dengan urusan pengkerengan di antara ini okay. Gitu ya.
0: Pak Imran, ini menarik ini. Banyak hal pemikiran-pemikiran eksistensi yang Bapak sampaikan ya yeah. Di perolahan kita betul, ini dan okay. Mudah-mudahan ini menjadi ke depan ya, menjadi acuan kita untuk bagaimana sih melihat kedaulatan dan wibawa kiai tidak hanya dirasakan secara nyata pada internal mereka, tetapi kearifannya itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat luas.
1: Saya kira nilai ini yang paling penting itu values itu, yang
0: valuesnya tadi ya, itu ya, ya eksistensi seorang kiai di sana itu
1: ya, dengan kesuhutan ya. Itu yang luar biasa Mas Rudi. Iya.
0: Aibon, makasih banyak sudah hadir di Studio Pro 3.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan bermanfaat okay. Perbincangan kita ya, Pak. Saya selalu Pak. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
0: Iya. Demikian tadi Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli MS.
2: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita angkat tema mengenai tren mengkonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan atau yang termasuk dalam kaleng ya. Kian mendominasi gaya hidup modern, didorong oleh kepraktisan, mobilitas tinggi dan juga variasi rasa yang menggugah selera. Meskipun sangat menghemat waktu, kebiasaan ini ternyata juga membawa tantangan kesehatan jika tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang. Di antaranya adalah makanan ultra proses atau ultra proses food UPF yang kini banyak digemari masyarakat lantaran dianggap praktis dan mudah didapat. Namun ternyata berbagai penelitian melaporkan bahwa konsumsi makanan ultra proses ini memiliki dampak buruk juga pada kesehatan seperti memicu kenaikan berat badan, meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan juga mengganggu metabolisme tubuh. Nah, makanan dalam kaleng atau makanan kalengan seringkali juga ini mendapatkan cap yang sama. Termasuk salah satunya mungkin apakah memang sarden termasuk di antaranya ya. Tadi kita coba menyinggung salah satunya itu sarden kalengan. Kami sudah bersama dengan ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan. Bu Daisy, sebelum nanti kita ke sarden yang tadi menjadi judul kita begitu ya. Tapi ini kan tren makan makanan yang praktis seperti makanan kalengan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebetulnya resikonya apa dan juga dampak positif negatifnya bagaimana Bu Daisy?
2: Sebenarnya kan makanan kaleng itu dibuat supaya makanannya itu awet ya.
1: Yeah.
2: Supaya tidak tercemar oleh mikroba baik yang pembusuk maupun yang menyebabkan penyakit. Jadi itu satu poin penting dulu, kita mencegah penyakit akibat makanan.
1: Yeah.
2: Kalau pengolahannya benar kan. Nah, sebenarnya yang diributkan ultra processed food segala macam itu, kalau makanan kaleng itu diproduksi dengan bahan-bahan yang alami itu sebenarnya nggak masalah.
1: Yeah.
2: Dan sebenarnya dengan dikalengkan justru kita tidak usah menambahkan pengawet, nggak perlu pakai formalin lah apalah. Dia bisa langsung diolah dari laut. Jadi pabrik-pabrik pengalengan itu bisa dibuat di atas kapal. Jadi ikan begitu ditangkap, dikalengkan, tidak perlu pengawet lagi. Sudah
1: steril. Yeah.
2: Itu tahan sampai 1 tahun lebih nggak apa-apa. Ya,
1: okay.
2: Daripada kita bawa ke daratan,
1: yeah,
2: yang nggak ada, akhirnya nelayan nambahin formalin segala macam. Sebenarnya kalau dalam hal itu lebih praktis pengalengan.
1: Yeah.
2: Kemudian, ya, kalau dari segi nilai gizinya juga karena dia fresh, langsung diolah, langsung dikalengkan, dan mikrobanya tidak ada di situ ya, kalaupun ada itu sedikit sekali jumlahnya, tidak ada yang rusak nutrisi itu.
1: Ya, yeah, termasuk juga sarden kah begitu, Bu Daisy?
2: Kenapa?
1: Termasuk sarden juga kah begitu?
2: Iya,
1: yeah,
2: itu justru dia lebih baik karena kalsiumnya bisa diserap.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi kalsium yang di tulang-tulang, di durinya itu yang biasanya kalau kita masak, biasa kita buang kan. Kalau dikalengkan kan tulangnya lunak itu. Tulangnya,
1: yeah,
2: bisa dimakan. Nah, itu sumber kalsium yang baik sekali. Terutama untuk lansia yang dari kecil nggak pernah, setelah disapih dia nggak minum susu lagi.
1: Yeah.
2: Nah, itu kan banyak yang laktose intoleran. Dia tidak bisa dapat kalsium dari susu. Tapi kalau dia makan sarden yang tulangnya lunak, atau bandeng duri lunak itu ya, yang di presto itu bagus.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau di, yeah, tengah masyarakat itu kan dikenal berbagai macam produk sarden saat ini. Kalau dulu itu kan, kalau dari pendengar kita tadi menanggapi, bernostalgia dengan sarden yang kaleng merah gitu ya, Bu Desi ya. Yang bumbunya, yeah, kan bumbu warna merah yang tomat-tomat begitulah. Nah, itu memang dalam kategori yang amankah begitu, Bu? Meskipun ada bumbunya dalamnya begitu, Bu?
2: Iya, yang perlu kita perhatikan sebenarnya melihat labelnya.
1: Oh, labelnya, oke.
2: Okay. Ada produk yang ditambah MSG, ada yang enggak.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, jadi sebenarnya kan ikan itu udah produk yang, udah bahan pangan yang banyak mengandung natrium kan, karena hidupnya juga dia di laut gitu. Nah, itu sebenarnya enggak perlu ditambah MSG lagi, sudah enak cemburi. Kalau ditambah lagi, terus kita makan mie instan dan lain-lain, konsumsi sodium hariannya jadi terlalu tinggi. Nah, itulah yang berisiko menyebabkan hipertensi,
1: yeah,
2: dan lain-lain. Tapi kalau produknya itu tidak pakai MSG ya nggak apa-apa, mana-mana aja.
1: Ya, yeah, jadi kuncinya lihatlah label di kemasannya seperti apa, kandungannya begitu ya, Bu Desi ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Kuncinya,
2: yeah,
1: di situ begitu ya. Bu Desi, yeah, mungkin bisa jelaskan sedikit dulu, Bu, mengenai ultra processed food itu sebenarnya apa begitu, Bu Desi?
2: Oh, itu tuh sebenarnya bukan istilah yang scientific ya, itu,
1: yeah,
2: istilah populer yang di apa ya, dikembang-kembangkan oleh golongan yang anti kapitalisme dan lain-lain seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi ya memang ada banyak jenis bahan makanan modern yang diolah dengan berbagai macam food additives. Nah, food additive itu harusnya kalau dia sesuai dengan apa namanya level yang diizinkan Badan POM itu tidak melanggar aturan.
1: Ya.
2: Yeah. Tapi masalahnya pengujian-pengujian BPOM itu kan juga dia mengambil dari US FDA dan lain-lain kan.
1: Ya. Yeah.
2: Dan itu di sana kan diujinya itu pada bahan baku. Misalnya tingkat keamanan pewarna kuning jenis ini misalnya ya. Nah itu tuh hanya pewarna kuningnya aja. Tapi di Indonesia yang pakai kan, yang dipakai itu dalam satu produk itu bisa ada pewarna kuning, dia ditambah MSG lagi, dia ditambah apalah antioksidan, fibrinogen, macam-macam dalam satu produk. Nah interaksi antara berbagai macam bahan kimia itu kita tidak pernah meneliti gitu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah.
1: Nah, jadi dengan fenomena seperti itu, buat dengan risiko yang tinggi dengan banyaknya produk makanan kaleng seperti sekarang ini di negara kita, begitu baik yang dari luar maupun juga dalam negeri, begitu ya. Nah, apakah Bu Desi melihat bahwa konsumsi masyarakat terhadap makanan kaleng yang cepat seperti ini sudah kebablasan? Itu bagaimana, Bu, sebenarnya, Bu?
2: Kalau makanan kaleng itu enggak kebablasan. Karena pertama, harganya mahal.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi itu sulit dijangkau oleh kelas bawah. Itu nggak akan ketinggian konsumsi.
1: Oh, begitu ya.
2: Dan yang kelas menengah atas yang sudah punya awareness tentang kesehatan dan lebih bisa mengakses itu ya, dia punya kulkas misalnya. Dia kan bisa beli bahan pangan segar lalu masuk kulkas rumahnya dia. Jadi dia konsumsi makanan kalengnya juga nggak tinggi.
1: Iya.
2: Dan bagaimanapun juga sebenarnya produk kalengnya ini diperlukan. Kenapa? Karena Indonesia ini sering bencana. Dan ini yang paling gampang, paling
1: Mm-mm. Untuk ke daerah bencana begitu ya, Bu ya.
2: Mie instan terus yang nggak ada proteinnya kan. Padahal dalam kondisi bencana kan orang juga perlu protein untuk daya tahan tubuh kan.
1: Yeah.
2: Banjir, banyak kuman, segala macam. Kalau dia nggak dapat protein, dia gampang sakit itu.
1: Nah ini kalau dari data yang saya baca ya Bu ya, estimasi konsumsi makanan kaleng di negara kita itu baru rata-rata berkisar di angka 0,07 hingga 0,45 kilogram per kapita per tahun. Ini masih rendah ya Bu kalau angka seperti ini kategorinya?
2: Masih rendah, aman. Justru yang berbahaya itu adalah makanan olahan yang dia dijual di suhu ruang.
1: Yeah.
2: Seperti sosis, nugget yang harusnya dia dibekukan tapi dibawa keliling-keliling pakai gerobak sayur itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena itu pabriknya juga tahu bahwa ini yang harusnya beku dijual di tempat yang panas kan.
1: Yeah.
2: Supaya nggak cepat busuk, sama dia dihajar pakai pengawet, itu yang lebih berisiko.
1: Iya. Yeah. Nah mungkin Bu Desi sekali lagi bisa menyampaikan saran ya kepada para pendengar kita, bagaimana agar kita memang mengkonsumsi makanan kaleng seperti ini itu aman begitu, Bu Desi, silakan Ibu.
2: Makanan kaleng itu relatif aman, tapi tetap saya sarankan untuk melihat ingredients-nya. Dan kalau kita masih bisa mengakses yang segar, itu bagaimanapun juga akan lebih baik beli makanan yang segar,
1: yeah,
2: kan. Ikan segar itu tetap gizinya lebih baik daripada ikan yang dikalengkan. Karena selama proses pengolahan masih ada vitaminnya, pasti ada yang rusak dan segala macam itu pasti.
1: Yeah. Ya.
2: Tetapi kalau tidak bisa diakses yang segar ya bagaimana lagi? Itu kan makanan kaleng itu solusi yang praktis dan nggak ada salahnya sebenarnya ya.
1: Yeah.
2: Asal nggak sehari tiga kali kita makan sarden gitu.
1: Yang jelas lihatlah di kemasan kandungannya apa itu yang inti kuncinya begitu, yeah, ya Bu Desi ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
1: Iya, yeah. Baik kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami Bu Desi. Ibu Desi Irawan. Yeah. Ahli Teknologi Pangan Apply Science Foundation Desi Irawan.
0: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pendengar Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
2: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
1: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
3: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan. Kan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan kami hadirkan topik early warning system, waspada penyakit muncul saat El Nino, bersama rekan saya Gea Debora. Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Malam hari ini kami akan mengangkat atau mengetengahkan topik terkait waspada penyakit muncul saat El Nino. Pendengar Pro3, fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada perubahan cuaca, kekeringan hingga berkurangnya pasokan air, tetapi juga bisa memicu berbagai persoalan kesehatan, suhu yang lebih panas, kemudian kualitas udara yang menurun, minimnya air bersih hingga meningkatnya paparan debu dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, infeksi hingga ancaman kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi lingkungan saat El Nino juga dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan kondisi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang beraktivitas beraktivitas di ruang terbuka dan terpapar cuaca ekstrim. Untuk itu pendengar, kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan berbincang bersama malam hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Susb PRSPIKA. Beliau adalah dokter spesialis anak RSCM Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Budi.
4: Iya, suara saya jelas.
3: Ya, baik, sangat terdengar jelas di studio.

0: Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syarif Arifin. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Mas Syarif.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk ketiga narasumber kami ini kita akan segera memulai dialog kita di kesempatan kali ini. Dan yang pertama saya akan berbincang dengan Dr. Darmawan. Baik, dokter, kita mengetahui bahwa memang El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas, kemudian juga penurunan kualitas udara. Dan sejauh ini bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan terutama pada anak-anak, dokter?
2: Ya, jadi secara umum dengan El Nino tadi sudah diuraikan oleh Mbak Gea. El Nino adalah perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau akan berlangsung lebih panjang daripada biasanya, lebih panas, yang ini kemudian berdampak kepada berbagai hal tadi, kekeringan, lalu kekurangan pasokan air, ketahanan pangan turun, kekeringan tadi berdampak bisa menyebabkan risiko kebakaran hutan, akan terjadi polusi, suhu yang panas bisa menyebabkan dehidrasi dan sengatan panas, heat stroke. Itu semua secara umum, semua lapisan masyarakat akan terdampak. Tetapi khususnya untuk kelompok rentan, seperti tadi Mbak Gia juga sudah sebutkan, anak-anak, terutama anak usia muda ya, karena anak ini spektrumnya luas. Mulai dari bayi baru lahir dengan sampai remaja 18 tahun itu namanya anak, sehingga tidak bisa dipukul rata hanya menyebut anak. Nah, yang paling terdampak tentunya nantinya adalah anak usia muda. Makin muda makin rentan, karena seperti kita tahu, anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga semua sistem tubuhnya masih dalam proses tumbuh dan kembang, belum matang, belum bisa berfungsi dengan optimal, termasuk fungsi pertahanan tubuh di sistem pernapasan dan juga sistem imunitas, semua sistemnya belum matang. Sehingga berbagai dampak El Nino dengan segala variasi masalahnya tadi tentu akan berdampak lebih besar pada kelompok usia anak, terutama usia anak yang usia lebih muda.
0: Oke.
2: Itu awalnya begitu, Pak Pia.
0: Oke. Baik, lantas Dokter Darmawan, penyakit apa saja yang paling sering muncul atau meningkat saat musim ini atau El Nino ini terjadi berkepanjangan?
2: Pertama, karena berbagai hal tadi ya, kombinasi antara kemarau panjang, kebakaran hutan, kelangkaan air, itu yang pertama terdampak adalah sistem pernapasan kita, berisiko untuk mengalami pajanan terhadap berbagai hal tadi. Debu, polusi, apalagi kalau ada kebakaran hujan, hutan, maka akan terjadi peningkatan polusi oleh particulate matter, namanya partikel kecil dari hasil dari pembakaran, itu semua akan mau tidak mau terhirup oleh kita ya, karena beda dengan air misalnya, kalau air kita masih bisa memilih mana yang akan kita konsumsi dan yang tidak, tapi kalau udara, dimanapun kita berada, mau tidak mau kita hirup. Nah, itu meningkatkan risiko kemudian adalah iritasi langsung di saluran napasnya, dan juga itu akan menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan saluran napas, akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang sering populer didengar adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini artinya baru mendadak ya, bukan atas, dan akut juga bukan artinya parah. Akut itu artinya sesuatu yang berlangsung baru. Lawan kata dari kronik, kronik itu menahun. Jadi infeksi yang kejadiannya berlangsung cepat disebut sebagai ISPA. Infeksi adalah penyakit akibat adanya kuman yang masuk ke dalam satu bagian tubuh, dalam hari ini saluran napas. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh kita, sistem imun kita akan melakukan perlawanan, peperangan antara si kuman dengan mekanisme pertahanan kita akan menimbulkan berbagai gejala, misalnya demam, batuk, kalau yang lebih berat sampai sesak napas. Jadi penyakit yang berisiko pertama adalah ISPA ini. ISPA bukan langsung oleh karena polusi tadi, tapi oleh kuman. Namun situasi El Nino dengan segala komplikasinya tadi memfasilitasi mudahnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Itu dulu atau langsung sambung penyakit yang lain?
0: Oke, mungkin boleh dilanjutkan Dokter Darmawan.
2: Berikutnya adalah yang sering menjadi masalah adalah karena tadi kelangkaan air, maka akan terjadi higiene dan sanitasi yang kurang, sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease. Langsung penyakitnya ditularkan oleh air atau karena penularan oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk, yang terfasilitasi dengan adanya kemarau panjang ini. Jadi yang langsung misalnya oleh kuman

0: tifoid, kuman kolera, kuman E. coli, itu kuman-kuman bakteri yang langsung menyebabkan diare. Atau penyakit yang disebabkan oleh peningkat tadi waterborne disease, penyakit yang ditularkan melalui jalur air, dan kemudian terkait dengan kekeringan ini juga peningkatan terjadinya vector-borne disease, penyakit yang penularannya diperantarai oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk ya, misalnya demam berdarah dan malaria itu juga berpotensi mengalami peningkatan. Jadi penyakit saluran napas, penyakit saluran cerna, diare, dan penyakit-penyakit yang menular melalui binatang tadi, itu akan meningkat risikonya.
1: Oke, baik Dr. Darmawan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih dulu ke Ibu Dewi, akademisi dari Universitas Jember untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana Ibu, El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara luas?
2: Ya, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gea ya di awal, bahwa El Nino ini dalam perspektif kesehatan masyarakat sangat berdampak tentunya, karena hal ini tidak hanya masalah cuaca panas atau kering ya, tapi ada semacam ancaman dari multidimensi terhadap kesehatan masyarakat. Karena tadi pertama adalah pada saat El Nino terjadi itu kan udaranya lebih panas ya Mbak ya, curah hujan juga turun, dan ini sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan air bersih ya. Jadi sanitasi masyarakat juga ada masalah. Kemudian yang kedua, meningkatnya polusi udara dan debu yang tadi disampaikan oleh Dr. Darmawan, karena dengan cuaca yang panas ya, debu itu gampang bertebaran kemana-mana, dan ini tadi pastinya akan mempengaruhi ketahanan penyakit ya, terutama tadi ada ISPA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan udara kering, ini juga berkaitan dengan produksi pangan ya. Di kesehatan masyarakat ini juga menjadi ancaman. Pada saat El Nino terjadi, biasanya memang ada gangguan ketahanan pangan, dan tentunya di El Nino ini berdampak pula kalau tadi karena ada sanitasi yang kurang ya, kemudian terjadinya polusi udara yang lebih meningkat dari biasanya. Jadi terjadi perubahan pola penyakit. Nah, selain ISPA, biasanya di El Nino ini juga banyak penyakit akibat kurangnya sanitasi seperti diare, kemudian penyakit tipes, gitu tuh akan meningkat, termasuk penyakit hepatitis A terutama karena sanitasi yang buruk. Nah, sekali lagi, dalam kesehatan masyarakat ini memang perlu ada upaya bersama. Ya, tidak hanya kita dari orang kesehatan, tapi perlu adanya kerjasama lintas sektor, saya kira, untuk bisa mengantisipasi bagaimanakah dampak El Nino ini tidak semakin memperparah ya keadaan masyarakat, dan kita lebih ke upaya preventif, promotif, masyarakat diberikan edukasi, ditingkatkan literasi kesehatannya untuk lebih waspada, misalkan dengan mengurangi aktivitas di luar ketika cuaca sangat panas. Karena tadi kalau selain dari resiko tinggi di anak-anak, saya kira juga di lansia atau masyarakat kita yang memiliki penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes, itu juga beresiko sekali ketika El Nino pada kondisi cuaca yang panas, itu memperparah kondisi mereka. Jadi ini lebih ke upaya pencegahan, kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati ya, mengurangi aktivitas di luar, meningkatkan juga imunitas tubuh ya dengan menjaga pola makan seimbang gitu. Kemudian minum air ya, air putih minimal 2 liter sehari, itu kan sebenarnya juga pola hidup sehat untuk kita bisa mencegah supaya dampak dari cuaca panas yang berkepanjangan ini tidak mudah menjadi penyakit ya di masyarakat kita. Saya kira itu Mbak.
1: Lantas Ibu Dewi, kalau kita ingin mengetahui kira-kira kelompok masyarakat mana Ibu yang paling rentan bisa terdampak dari dampak El Nino ini?
2: Yang pertama tentunya tadi anak-anak ya, karena anak-anak dan balita pada posisi mereka masih tataran kekebalan tubuhnya atau anatomi fisiologi tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa, ini mereka rentan sekali, sangat sensitif untuk mereka ketika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca pada saat El Nino. Itu tadi Mbak, mudah diare, mungkin juga dehidrasi ya, mudah terkena ISPA atau saluran infeksi pernafasan akut tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, anak-anak dan balita ini juga yang paling rentan terjadi gangguan malnutrisi kalau nanti memang itu berdampak ya dari adanya ketahanan pangan yang terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Kemudian yang kedua adalah lansia dan penderita penyakit kronis. Seperti tadi ya, para penderita penyakit hipertensi, misalkan penyakit paru ya kan, itu kalau ada cuaca panas, debu yang meningkat, itu mereka juga sangat rentan memperburuk kondisi mereka ya. Secara kerja jantung meningkat, ini kan juga bahaya untuk teman-teman yang terkena hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang ketiga tentunya di masyarakat sektor pekerja di luar atau sektor informal, misalkan mereka yang kerja sebagai petani, buruh bangunan ya. Kemudian pekerja pengendara seperti driver yang ojol itu Mbak, yang di naik motor kan, mereka sangat berada di lingkungan terbuka yang sangat mudah terpapar oleh debu, cuaca panas, itu juga mereka sangat rentan dengan kondisi pada saat cuaca El Nino ini terjadi gitu.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali Ibu Dewi. Saya kali ini beralih ke Bapak atau Mas Syarif Arifin ya. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Baik, Mas Syarif, El Nino ini juga berdampak ya pada aktivitas kerja masyarakat. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Dewi, apalagi pekerja yang ada di luar seperti ojol dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari LIP sendiri, Mas Syarif melihat bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi pekerja, terutama sektor informal dan juga pekerja lapangan, Mas Syarif?
3: Baik, terima kasih. Sebenarnya kan pekerja informal itu jumlahnya banyak banget. Dia jumlahnya mencapai 59,40% ketimbang yang formal gitu. Nah, situasinya adalah para pekerja yang bekerja di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Yang di luar ruangan ini memang sangat beresiko terpapar dampak El Nino, gelombang panas yang sangat panas banget gitu. Sementara di para pekerja yang berada di dalam ruangan seperti buruh pabrik, garmen, tambang, buruh sawit, itu juga mengalami dampak dari El Nino ini. Nah, faktor yang kedua bagaimana El Nino bisa mempengaruhi itu berkaitan dengan jam kerja yang panjang. Jadi berdasarkan penelitian kami, rata-rata buruh sawit, buruh tambang maupun buruh yang bekerja sebagai kurir online, juga ojol, itu rata-rata di atas 10 jam per hari. Nah, karena jam kerja yang panjang, paparan sinar matahari juga tinggi, itu menyebabkan mereka rentan sekali terkena dampak El Nino. Faktor yang kedua adalah selama ini bahwa kebijakan kesehatan kerja itu sering tidak maksimal dilaksanakan. Karena tidak maksimal sehingga para pekerja dia harus menjaga dirinya sendiri gitu. Ya tentu saja menjaga diri sendiri itu penting, tapi itu tidak akan efektif kebijakan itu jika tidak diintegrasikan sebagai kebijakan nasional gitu. Nah, antara jam kerja yang panjang, ventilasi yang buruk di dalam ruangan seperti di industri garmen, industri sepatu, itu tidak adanya ruang untuk beristirahat untuk pekerja pengemudi online, kurir online, juga pekerja sawit, buruh sawit itu banyak banget dan ini bagian dari proyek strategis nasional. Tapi mereka bekerja di luar ruangan dan mereka sehari-hari berinteraksi dengan pestisida dan itu bisa meningkatkan risiko penyakit, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti memang banyak hal-hal yang terjadi di lapangan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Syarif ya, terkait kondisi mereka seperti apa, apalagi suhunya semakin panas di pabrik itu juga mempengaruhi kesehatan tentunya. Namun untuk saat ini dengan kondisi rentan tersebut, apakah Mas Syarif sudah melihat ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk melindungi para pekerja ini, Mas?
3: Kalau dari aspek kebijakan, perhatian memang ada. Dari pemegang kebijakan, perhatian memang ada informasi, misalkan BMKG mengumumkan tentang cuaca dan lain-lain. Itu juga edukasi meskipun tidak terlalu maksimal, tapi itu juga bermanfaat gitu. Tapi yang diperlukan adalah kebijakan yang terintegrasi. Misalkan begini, di sektor formal itu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tapi kan di sektor informal itu kan tidak ada kebijakan kesehatan kerja. Sehingga ya sebenarnya yang paling rentan itu para pekerja informal. Para pekerja informal itu seperti pedagang kaki lima, kurir online, ojol online, itu mereka tidak memiliki perlindungan sosial dari negara. Mereka harus melindungi dirinya sendiri. Nah, akibat lainnya sebenarnya ada faktor lain. Ketika El Nino naik, gelombang panas meningkat, selain menyebabkan rentan terhadap penyakit, ada faktor yang kedua, semakin banyak pengeluaran keluarga pekerja. Nah, pengeluarannya jadi bertambah, inflasinya kan lumayan tinggi. Sementara pengeluaran kan membeli air, air butuh air yang bersih, kualitas air bersih juga tidak tersedia, sehingga mereka membutuhkan asupan air bersih, sehingga harus membeli sendiri. Begitu juga dengan alat-alat peralatan kerja, teman-teman di ojol, di kurir online, mereka membutuhkan peralatan-peralatan seperti harus menyiapkan setiap hari payung, jaket, jas hujan, dan itu dibeli sendiri semuanya kan. Kalau di keluarga pekerjanya sendiri, yang kami amati bahwa keluarga pekerja rata-rata harus menambah jumlah kipas angin, yang biasanya hanya satu kipas angin sekarang jadi dua, jadi tiga gitu, karena memang selain gelombang panas ini menimbulkan penyakit, juga menambah biaya sehari-hari. Asupan vitamin, asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, begitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Terkait dengan kondisi yang sudah Mas Syarif paparkan, idealnya misalkan seperti ojek online, ini kan masih belum tercover sepenuhnya, begitu. Harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan itu seperti apa? Supaya mereka terbantu, begitu Mas Syarif.
3: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan. Membuat shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Itu jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja, tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Dan kita semua bisa mengamati, rata-rata pengemudi online maupun kurir online, dia selalu membawa air sendiri. Nah, ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon. Karena mereka selalu menunggu di bawah pohon gitu. Dan itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Dan shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbaiki. Ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit ojol, apalagi ojol perempuan, ojol pengemudi perempuan ojol atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat misalkan data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya atau bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
1: Ini simple tapi solutif ya Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, yeah. Tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya Mas Syarif ada air minum?
3: Tidak ada kebijakan itu dalam pengamatan kami. Beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun. Di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat, tapi itu hanya untuk duduk, bukan untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, kan mereka tidak punya waktu istirahat. dalam sehari 7, dalam waktu seminggu 7 hari mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain gitu. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh tenda, dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
1: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen, berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang memproduksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Syarif.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke topik lainnya, di mana BMKG dilaporkan fokus upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi rawan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berbarengan juga dengan fenomena El Nino. BMKG menyebut pengawasan titik panas atau hotspot diperketat di wilayah Sumatera hingga Kalimantan. 6 provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Seperti apakah kerawanan karhutla di 6 provinsi ini? Kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Set.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tri, selamat Tri. Jadi kerawanan karhutla di 6 provinsi ini seperti apa sebenarnya, Pak?
2: Kan tahun ini itu diprediksi akan terjadi El Nino.
1: Ya.
2: Ya. El Nino moderat dan berpeluang juga untuk kuat. Ini tentu dibandingkan dengan rata-ratanya, curah hujan akan berkurang nanti di musim kemarau. Kemudian akibatnya potensi karhutla di provinsi-provinsi yang rawan karhutla, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, itu akan meningkat, tentu saja lebih rawan daripada tahun kemarin.
1: Ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi cuaca seperti ini ya Pak, yang sudah musim panas juga di berbagai daerah, apakah di wilayah 6 provinsi ini sudah mulai terlihat banyaknya hotspot, laporannya begitu, Pak Andre?
2: Tentu fluktuatif ya, bahkan sebenarnya di bulan April kemarin, ya, kita juga sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca,
1: ya.
2: Karena di provinsi-provinsi itu seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, itu sudah mulai terjadi peningkatan hotspot. Sehingga kita lakukan operasi dan sekarang kondisinya cukup membaik. Nanti akan kita pantau lagi ya, apakah indikator-indikator yang menunjukkan potensi terjadi karhutla muncul kembali.
1: Ya, jadi modifikasi cuaca ini sebagai langkah antisipasi begitu ya Pak, atau pencegahan begitu ya Pak Tri?
2: Ya, tentu saja kita harapkan ya, sebelum terjadi kebakaran hutan, kita sudah melakukan antisipasi dengan modifikasi cuaca. Karena kita bisa melihat data-data sesungguhnya ya. Misalnya, sudah berapa hari tidak hujan. Kemudian, apakah sistem peringkat rawan kebakarannya sudah mulai menunjukkan alarm. Kemudian, apakah tinggi muka air tanah gambut sudah menurun. Artinya gambut kering, mudah terbakar dan mudah dibakar. Lalu kita perhatikan juga prediksi cuacanya. Ketika alarm-alarm tadi sudah mulai menyala, ya, gambutnya mulai kering, hujan beberapa hari tidak terjadi, kemudian peringkat kebakarannya cukup tinggi, lalu selama masih ada potensi awan, maka kita lakukan operasi modifikasi cuaca supaya gambut kembali basah, tinggi muka air tanah gambut kembali naik, sehingga tingkat bahayanya menjadi berkurang, begitu.
1: Ya, nah lahan gambut ini kan disebut sebagai lahan yang kalau ada karhutla kan sangat sulit dipadamkan ya, Pak Tri ya. Nah, apakah modifikasi cuaca ini juga ada seperti perlakuan khusus, misalkan sortinya lebih banyak untuk lahan gambut, begitu, Pak Tri?
2: Tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan awan. Ya, kalau lahan gambutnya sudah sangat kering, tinggi muka air tanah gambutnya sudah sangat drop, ya, sementara awan tersedia cukup banyak, maka sorti kita maksimalkan.
1: Ya.
2: Jadi semua itu akan ada dinamika di lapangan, bagaimana kita menyusun strategi untuk operasi modifikasi cuaca.
1: Ya. Biasanya atas permintaan Pemda dulu atau bagaimana itu Pak, prosedurnya Pak, untuk modifikasi cuaca?
2: Itu modifikasi cuaca yang khusus karhutla, itu biasanya kami BMKG bersama BNPB dan teman-teman di Pemda memantau situasinya.
1: Yeah.
2: Ketika situasinya sudah menunjukkan tanda-tanda yang ada potensi karhutla, maka ekosistem OMC karhutla bekerja. Ekosistemnya itu ada BMKG, BNPB, kemudian ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, dan sebagainya. Kita rapat. Nah, mana yang paling urgent, maka kemudian daerah itu meminta ke BNPB ya untuk menyiapkan anggaran guna pelaksanaan modifikasi cuaca.
1: Ya.
2: Lalu kita bahas kembali, oke, berarti di sana sudah waktunya. Kami BMKG memberikan rekomendasi pelaksanaan sebaiknya daerah ini dilaksanakan kapan gitu. Dan anggarannya selain di BNPB juga ada di Kementerian Kehutanan,
1: ya,
2: Kementerian Lingkungan Hidup, Bahkan perusahaan-perusahaan swasta besar itu di Sumatera, Kalimantan juga ada anggaran untuk melakukan operasi. Intinya kami seluruh ekosistem modifikasi cuaca untuk Karhutla ini bekerja saling bahu-membahu, bantu-membantu. Analisis sosis yang ada kita gunakan untuk bersama-sama mengantisipasi supaya Karhutla tidak mengalami eskalasi yang tinggi.
1: Ya, tapi patokannya memang harus terdapat awan yang bisa disemai begitu ya, Pak Adri ya?
2: Ya, iya, kalau nggak ada awan ya susah.
1: Susah ya.
2: Ini manajemennya harus benar-benar bagus gitu ya. Prediksinya harus tepat, kemudian kondisi lapangannya harus terpotret dengan baik gitu, sehingga kita bisa mencari waktu yang pas. Kapan kita melakukan operasi modifikasi supaya hasilnya efektif dan juga efisien.
1: Ya, jadi pemerintah dan BMKG memang fokusnya untuk potensi Karhutla kali ini lebih kepada pencegahan daripada nanti pemadaman begitu ya Pak, kalau sudah terjadi ya Pak Tri ya?
2: Iya, kalau sudah terjadi kebakaran hutan, apalagi kalau eskalasinya tinggi, itu awan itu susah tumbuh.
1: Ya.
2: Ya, susah tumbuh sehingga operasi modifikasi cuaca menjadi mengalami penurunan efektivitas bahkan efisiensi. Ketika itu awan sangat sulit, ya upaya modifikasi cuaca mengalami banyak kendala, dan kalaupun berhasil memang effortnya menjadi sangat luar biasa.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari BMKG termasuk soal modifikasi cuaca di 6 wilayah yang memang rawan Karhutla, Pak Tri. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Oke, Pak.
2: Iya, makasih
1: Pak Tri.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hajah Kartini MAG pendengar ya. Dilanjutkan dengan rangkaian informasi dimulai dari Warta Berita Pagi, lalu kabar dari Kalbar, dan dilanjutkan dengan kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Lalu juga jangan lewatkan, kami hadirkan tema menarik untuk Anda di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dilanjutkan dengan Pontianak Menyapa, lalu ditutup dengan rangkaian musik dan informasi hingga di pukul 10-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya

0: Program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini diangkat tema menjadikan hidup sebagai ibadah, di mana sebelum saya sapa Ustazah di pagi hari ini, pendengar diinformasikan saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda bergabung, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustazah, boleh di 734987, bisa juga di 08115701042 juga. Boleh Anda mengajukan pertanyaan di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan pagi hari ini sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Ustazah Haja Kartini MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Mei. Apa kabar Kak Mei?
0: Alhamdulillah baik, sehat Ustazah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Semangat ya Ustazah ya. Kita setiap hari Selasa berjumpa nih Ustazah. Sebulan ini ya Ustazah ya. Dengan tema kita adalah menjadikan hidup sebagai ibadah. Betul ya Ustazah ya?
1: Betul Kak Mei.
0: Baiklah, disilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Juga nanti setelah menyampaikan materi kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada waktu subuh yang penuh keberkahan ini melalui RRI Pro 1. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini mari kita merenungkan bersama bahwa seorang muslim bukan hanya beribadah di dalam masjid, tetapi seluruh kehidupannya dapat bernilai ibadah apabila dijalani karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang memahami bahwa ibadah hanya sebatas salat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Padahal Islam mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin seharusnya dipenuhi dengan nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup seorang muslim harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan hanya ibadah ritual yang penting, tetapi juga bagaimana aktivitas sehari-hari menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan bagaimana menjadikan hidup sebagai ibadah. Beliau berdagang dengan jujur, memimpin dengan adil, membantu keluarga di rumah dan memperlakukan manusia dengan akhlak terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi manfaat kepada orang lain juga merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, seorang guru yang mengajar dengan ikhlas dinilai beribadah. Orang tua yang bekerja mencari nafkah halal untuk keluarganya juga ibadah. Pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat bagi umat pun termasuk ibadah. Namun agar hidup benar-benar ibadah, bernilai ibadah, ada beberapa yang perlu kita jaga. Pertama, meluruskan niat karena Allah. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Yaitu jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan dicampuri dengan kebohongan, kezaliman, apalagi merugikan orang lain. Yang ketiga, menghadirkan manfaat bagi sesama. Karena manusia terbaik adalah manusia yang membawa kebaikan untuk orang lain. Jamaah sekalian, seringkali manusia sibuk mengejar dunia hingga lupa menghadirkan Allah dalam kehidupannya.

0: Padahal hidup yang paling bahagia bukanlah hidup yang paling mewah, tetapi hidup yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini mungkin kita bisa bersama-sama berniat, mari kita ubah cara pandang kita. Ketika kita bekerja, niatkan ibadah. Ketika kita mendidik anak, niatkan ibadah. Ketika membantu orang lain, niatkan ibadah. Bahkan senyum dan ucapan baik pun kepada sesama dapat bernilai sedekah. Semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup kita penuh keberkahan dan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Kak Mei yang bisa saya sampaikan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya, di mana tema kita adalah menjadikan hidup sebagai ibadah. Dan silakan kepada Anda pendengar yang ingin bergabung, mungkin ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema hari ini, 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Juga pastinya Anda bisa bergabung di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Baik Ustazah, mungkin kita bisa respon pertanyaan pembuka di pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Subarjo di Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kerjanya buruh harian lepas, kadang bersihkan parit atau tebas rumput orang. Jujur di badan merasa lelah sekali Ustazah. Supaya lelah fisik saya ini tidak sia-sia dan bisa dihitung menjadi ibadah di mata Allah, niat dan sikap apa yang harus saya tanamkan setiap pagi pas mau pergi kerja? Mohon pencerahannya Ustazah. Silakan.
0: Terima kasih Kak Mei. Ya Pak Subarjo, ini bekerja mencari nafkah ya Kak Mei ya. Tentu pastinya apapun bentuknya aktivitas kita, mau tadi yang saya sampaikan bekerja, belajar atau apapun, itu niatkan selalu karena Allah. Untuk memulai pekerjaan Pak Subarjo setiap harinya ya Pak Arjo, dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahitawakkaltu'allallah la hawla wa la quwata illa billah, atau dengan doa bahasa Indonesia, ya Allah aku pagi ini berniat bekerja mencari nafkah, ridhoi pekerjaanku, insyaallah tuh Pak Subarjo, kita memohon kepada Allah dengan niatnya akan sampai selesai pekerjaan itu, insyaallah kalau ikhlas itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Kak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Itu dia tadi pertanyaan dari Bapak Subarjo ya. Lanjut lagi, ada telepon pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Bapak Fawadi dari Sambas.
1: Silakan Pak Fawadi, pertanyaannya kepada Ustazah Kartini. Ya.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat kita untuk besok, untuk mungkin menghadapi hari raya kurban itu Bu Ustazah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begini Bu Ustazah, yang ingin saya tanyakan ini masalah ibadah ini Bu Ustazah ya. Setiap yang dikatakan ibadah itu kan banyak bermacam-macam yang dikatakan ibadah itu Bu Ustazah. Pertama dari kita mengerjakan perintah, yaitu dengan sholat, puasa, zakat, haji ataupun yang lain-lainnya itu Bu Ustazah ya. Yang paling terutama kita untuk ibadah, yang mana yang terlebih dahulu Bu Ustazah yang wajib kita laksanakan, dan yang mana yang betul-betul untuk kita beribadah, yang mungkin khusyuk dan tawadhu ataupun sempurna itu Bu Ustazah. Apakah dari misalnya bicara pembicaraan kita, kehormatan kita, tata tertib kita terhadap sesama, apakah itu juga termasuk ibadah yang paling-paling utama dan paling kita utamakan juga Bu Ustazah. Jadi mohon pencerahan dan penjelasan dari Bu Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah.
0: Ya, kami terima kasih Pak Pawadi dari Sambas, pendengar setia nih Pak kami.
1: Betul sekali Ustazah.
0: Pertanyaannya bagus sekali Pak Pawadi. Jadi kalau masalah ibadah itu dibagi dua Pak Pawadi, ada ibadah secara vertikal yaitu ibadah ritual, dan ada ibadah horizontal secara ke sesama, ke lingkungan gitu kan. Kalau ibadah virtual disebut dengan hablum minallah. Tentu saja hablum minallah ini ada ketentuannya, dan itu merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah yang telah mencapai usia baligh ya Kak Maya, seperti sholat, haji, itu puasa. Itu ukurannya adalah orang yang sudah mencapai masa baligh, dan itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Mungkin sudah bisa dipahami oleh Pak Pawadi bahwa bagaimana cara mengganti, kecuali sholat. Kalau puasa bisa diganti di hari lain kalau kita berhalangan. Kalau sholat itu tidak ada diganti di waktu lain. Kenapa? Karena Allah memberikan ruhsah atau keringanan bagi kita yang tidak bisa berdiri. Kita dianjurkan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, dengan berbaring masih ini dengan hati. Ya, kalau tidak juga dengan hati berarti insya Allah disolatkan gitu kan. Nah, jadi itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau Pak Pawadi menanyakan mana yang lebih diutamakan, hablum minannas secara horizontal juga tidak bisa kita abaikan Kak Mei. Kenapa? Karena hablum minannas itu juga langkah kita ke akhirat gitu, jalan kita ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah kamu lupakan dunia karena itu bekal kita ke akhirat. Nah, dunia itu seperti apa ibadahnya? Pertama tadi kaitannya dengan hubungan sesama manusia, hubungan dengan hewan termasuk hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan manusia sama manusia. Tadi Pak Wadi sudah menyebutkan bagaimana komunikasi kita dengan sesama harus baik, harus benar, harus menyenangkan hati, tidak menyinggung orang lain. Itu juga prioritas dan itu wajib juga Pak Pawadi. Kenapa? Kita dilarang mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang, karena ketika orang mendengar perkataan kita menyakiti, selama dia tidak ikhlas, tidak ridho, marah, selama itu juga Allah memberikan dosa untuk kita karena kekesalan itu gitu kan. Nah, itu dengan sesama manusia, dengan hewan. Misalnya kita sedang makan, mungkin ya ada kucing, kadang-kadang orang jijik gitu ya Kak Mea. Tapi kan itu juga makhluk Allah gitu. Mungkin bisa kita siasati bagaimana cara kita supaya kucingnya jauh. Ada misalnya ada kafe yang pinggir sungai itu kadang tuh ada kucing lewat. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada pemilik kafe supaya kita tidak terganggu dengan adanya kucing. Bukan berarti kita harus marah dengan kucing itu. Itu dengan hewan contohnya. Kemudian dengan tumbuh-tumbuhan, kita biasa ke taman. Kita tanpa sadar suka ada area yang rumputnya tidak boleh diinjak, tapi justru kita menginjak-injak. Itu juga termasuk kita tidak punya adab dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Karena biasanya kalau taman yang didesain tentu ada kotak-kotak coran semen untuk kita jalan, tapi kadang kita kan suka iseng gitu, kita injak-injak tumbuhan atau kita apakan, atau termasuk semacam ini, kita suka menanam berkebun di misalnya di rumah, areanya terbatas. Kita harus memikirkan bagaimana supaya tumbuh-tumbuhan ini bisa kita siram setiap hari, atau kita desain supaya dia berada di luar sehingga hujan dia kena hujan. Itu termasuk kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan baik. Nah, kalau tadi kembali lagi kepada Pak Pawadi, yang mana Bu yang lebih utama? Semuanya saya pikir utama karena saling terkait. Di dunia inilah kita mengumpulkan bekal untuk kembali kepada Allah, kemudian digandeng dengan ibadah ritual yang wajib juga, yang tidak bisa tidak harus kita laksanakan, tidak bisa ditinggalkan kecuali dalam bentuk keringanan yang seperti saya sampaikan tadi. Demikian Kak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban dari pertanyaan Pak Fawadi tadi ya. Dan silakan kepada Anda pendengar yang juga ingin bergabung di pagi hari ini, sudah ada telepon kembali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mukmin. Iya, dengan siapa di mana?
3: Ustazah Kartini ya.
1: Betul sekali. Iya.
3: Ini dari Pak Susanto di Kuburaya juga.
1: Silakan Pak Susanto.
3: Jadi kalau mendengarkan paparan Ustazah tadi itu, berarti kita ini perlu mengintrospeksi diri dulu. Karena semua alam ini yang kita perhatikan, kemudian tata cara kita menjalankan aktivitas kita, itu kan semuanya ibadah. Nah, maka dari itu kami berpendapat sangat setuju, karena apa nih, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Sulaiman alaihi salam, menghargai hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kemudian apa nih, kalau memang kita ada bertentangan dengan pendapat kita sesuai dengan arahan Ustazah tadi itu, apakah kita harus tinggalkan atau sambil dengarkan aja dulu tentang pemaparan mereka? Karena beberapa saat yang lalu saya pernah membahas juga itu, orang yang ngajak membaca Al-Quran, tapi karena bukan basicnya, saya tidak mau ikut. Saya bilang, kenapa? Kalau dia menerangkan itu sesuai dengan ilmunya, saya ikut. Tapi kalau tidak dengan ilmunya, sudah salah. Karena dia tak lulusan, umpamanya, dia bukan basic dari agama, menerangkan tentang hal itu, saya bertentangan benar dengan hati nurani saya. Jadi makanya saya tinggalkan. Saya bertanya juga sama ustaz-ustaz yang lain itu, dia bilang begini, biarkan dia laksanakan pekerjaan dia, apa nih, ibadah dia sesuai dengan tanggapan dia. Kalau kita tidak cocok, tinggalkan. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah berkali-kali nelpon ke sini nih, tapi belum ada kejelasan pasti. Yang saya tanyakan itu sebenarnya apa, yang pertanyaan saya itu tentang salat qabliyah dan ba'diyah. Kan sesudah maghrib. Sebelum maghrib, apakah ada qabliyahnya atau cuma ba'diyahnya? Nah, ini jawaban belum pernah saya dapat pasti nih. Apa maghrib itu punya qabliyah juga, punya ba'diyah juga, sama dengan isya. Salat isya itu kan qabliyahnya, ba'diyahnya. Salat subuh, apakah ada qabliyahnya, apakah ada ba'diyahnya? Karena saya dengan kawan-kawan itu, lain kita ini, lain pendapat kita ini gimana? Tentang juhur asar, juhur qabliyah, ba'diyah, tentang juga asar. Tentang juhur asar, juhur qabliyah, ba'diyah, tentang juga asar. Tentang juhur asar, juhur qabliyah, ba'diyah, tentang juga asar. Tentang juhur asar, juhur qabliyah, ba'diyah, tentang juga asar. Tentang juhur asar, juhur qabliyah, ba'diyah, tentang juga asar apa?